0: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal-Hikmah, Al-Quran, wal-Hikmah dan Sunnah. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Naam, iwallahi, demi Allah. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata, jahiliyah. Ya. Mereka baru terlahir satu kali. Belum terlahir untuk kelahiran yang kedua. Fisik mereka telah terlahir ke permukaan bumi ini. Tapi hati dan jiwa mereka masih belum lahir. Ya, belum keluar, terlahir dari belenggu hawa nafsu, kesesatan, kejahilan, kezaliman dan seterusnya. Naam. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ini selamat dari berbagai kesesatan dan kezaliman kejahilan itu. Maka anda yang ingin lahir hatinya dan jiwanya, ya, bergegas pelajari Al-Qur'an. Ya, pelajari warisan Nabi, ilmu, baca Al-Qur'an. Pelajari ilmu, pelajari sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan kejahilan, tinggalkan berbagai tradisi para leluhur yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan agama. Tinggalkan hawa nafsu, maka hati dan jiwa anda akan terlahir, ya, dengan selamat dan anda akan bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ali Imran ayat 164. Dengan redaksi yang sama, nah, sedikit perbedaan di awal ayatnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Allah telah berikan kepada kita nikmat. Apa nikmat tersebut? Ya. Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka juga. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Iwallahi, manusia berada dalam kesesatan yang nyata kecuali mereka yang telah dilahirkan jiwanya dan hatinya dengan mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah, mempelajari ilmu agama, mempelajari tauhid. Selama mereka dalam kejahilan, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam kebodohan, dalam kezaliman, maka pada dasarnya mereka belum terlahir. Jiwa mereka belum terlahir ke permukaan bumi ini. Apa yang diharapkan dari jiwa yang masih berada dalam kegelapan itu? Mungkinkah dia bahagia? Kala, sama sekali tidak. Tidak akan mungkin. Karena kebahagiaan itu bukan kebahagiaan fisik, tapi adalah jiwa. Sebagaimana telah kita jelaskan. Maka kata beliau, hati itu memiliki, ya, dalam kelahiran hati ini ada tiga kondisi, kata beliau, ya. Hati yang pertama, jadi annal qulub, kata beliau, annal qulub fi hadhil wilada thalatha. Hati dalam kelahiran, ya, dari sisi kelahiran ini adalah kelahiran hati. Maka kelahiran jiwa. Jadi judul masalah kelahiran jiwa ini ada tiga kondisi dan tiga keadaan. Yang pertama, qalbun lam yulad wa lam ya'ni lahu. Hati belum terlahirkan. Hati belum lahir. Jiwa yang belum lahir. Dan belum datang waktunya. Wa huwa fi janinin. Maka dia masih berada dalam janin. Oh, posisinya masih janin. Bal huwa janin. Ya. Posisi masih janin. Fi batni syahwat. Dalam rahim syahwat. Hawa nafsu. Wal ghaib. Kesesatan, penyimpangan, wal jahli, kejahilan dan kebodohan, atau kejahilan dan kesesatan. Ini yang meliputi dia. Jadi masih berada dalam rahim itu. Hati-hati. Ayo segera
1: belajar ilmu, segera belajar Al-Quran, segera belajar sunnah, agar hati kita itu ya lahir dari janin syahwat tadi, atau hati kita lahir dari rahim syahwat tadi. Ya, yang kedua, hati yang telah dilahirkan dan dia melihat bagaimana keluasnya tentang tauhid, ya, tentang ma'rifah, dan telah terbebas dari ikatan belenggu, ya, tabiatnya kezaliman atau kegelapan nafsu dan hawa jiwanya, maka jiwanya merasa tenang dengan Allah, pandangan matanya semakin sejuk dan hatinya ya bergembira merasakan kedekatan rohnya kepada Allah. Maka wadzakkarat ru'yatu billah, dan dia ya selalu mawatma'anna billah, dia tenang dengan Allah, merasakan ketenangan, ketenteraman, na'am, dan tidak ada sesuatu yang dia rasakan yang akan bisa mewujudkan ketenangan bagi dirinya, bagi jiwanya, kecuali adalah tatkala dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan selain dengan Allah, selain dengan menyebut Allah, hatinya hidup dengan dekat kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, hati yang masih berada antara dua posisi, ya, masih belum lahir tapi sudah terus menunggu kelahirannya. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan pada kesempatan kali ini? Bahwa jalan kebahagiaan itu adalah jalan tatkala hati dan jiwa bersemi dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, dengan tauhid. Karena itulah sesungguhnya kelahiran yang sempurna yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tapi sekadar hanya lahir ke permukaan bumi, tidak kenal kepada kebenaran, tidak kenal kepada tauhid, tidak kenal kepada ilmu, tidak kenal kepada kebaikan, ya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal nabinya, tidak mengenal rasul, tidak berpegang teguh dengan agama Allah, maka hati masih berada dalam ya rahim kebodohan, kejahilan, kesesatan. Kapan dia akan lahir? Kapan dia akan bisa ya merasakan kebahagiaan itu? Tidak akan mungkin. Kesimpulannya, jalan kebahagiaan itu jalan ilmu, jalan kebahagiaan itu jalan sunnah, jalan kebahagiaan itu jalan tauhid, jalan kebahagiaan itu kebenaran. Kebarang siapa ingin meraih kebahagiaan, inilah jalannya. Perhatikan, tanyalah diri kita masing-masing, introspeksi, jiwa saya ini telah terlahir untuk kelahiran yang keduanya, ya, kelahiran yang kedua, apakah saya terlahir untuk kelahiran yang kedua atau masih satu, ya, proses kelahiran atau fase kelahiran, yaitu masih kelahiran jasad atau fisik dari rahim ibu kita. Tapi apakah jiwa kita, ruh kita, hati kita telah terlahir untuk kedua kali, yang kelahiran yang kedua? Ya, maka kembali pada ucapan Imam Ibnu Qayyim yang beliau menukil perkataan Nabi Isa sampaikan kepada ya pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratain. Kalian tidak akan mampu nembus kepada kebahagiaan sampai kepada kekuasaan langit yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali bila melalui dua fase kelahiran. Lahir fisik kalian dan lahir jiwa kalian. Semoga Allah mengkaruniakan pada kita kelahiran jiwa dan hati dari kegelapan ya rahim kebodohan, kejahilan, kezaliman dan kesesatan. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam.
2: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bilang telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika seseorang sedang menghadapi musibah yang berat, kehilangan orang yang dicintai atau mengalami kegagalan berulang kali, bagaimana ia tetap dapat menemukan makna dan secercah kebahagiaan di tengah ujian tersebut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Nah. Ya, terima kasih. Tatkala seorang ya menghadapi berbagai cobaan dan ujian, ya, ujian bertubi-tubi datang, tidak henti-hentinya. Ya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan secercah cahaya kebahagiaan yang menerangi jalan kehidupannya atau merasakan? Ya. Pertama, seorang harus merubah ya mindset dia tentang dunia ini. Persepsi dia tentang dunia ini. Tatkala dia memahami kebahagiaan itu, bahwa semua dunia dan kenikmatan itu ada pada diri dia, dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan, ujian, ya berarti dia telah keliru dalam memahami hakikat dunia. Maka tatkala dia tidak mendapatkan apa yang menjadi persepsi dia, mindset dia tentang dunia itu, maka dia tidak akan pernah ya merasakan suatu kebahagiaan, makna kebahagiaan, kecuali apa yang sesuai dengan keinginan dan persepsi dia. Maka kita rubah persepsi kita dengan dunia ini apa? Dunia ini ibtila. Ya. Bukan tempat selamanya. Hanya bagaikan ya sebatang pohon yang rindang tak berteduh di bawahnya melanjutkan perjalanan. Dunia di sisi Allah ya memang sangat hina. Dunia bagi orang beriman adalah penjara. Surga biar orang kafirin. Ya. Dan Allah telah menentukan. Ini keputusan Anda tidak bisa dirubah. Tentang dunia bahwa ibtila, kebaikan adalah ujian, kejelekan ujian juga. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun. Ya, kami uji kalian dan kejelekan dan juga kebaikan, semuanya fitnah, ujian bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas Allah mengatakan, "Nah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatuhu ulaikahumul muhtadun. Subhanallah. Itu hakikat dunia. Pasti kata Allah, kami akan uji kalian. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum wa la nabluwannakum. Jadi berlapis-lapis ya penegasan makna di sini. Wala nabl lam lam ta'kid. Ulwannakum nun musyaddadah ta'kid lagi. Ya, ketegasan mempertegas makna. Wala nabluwannakum, sungguh-sungguh pasti kami akan menguji kalian. Ya. Bi syai'in, tapi dengan sesuatu, bukan dengan semuanya. Bi syai'. Minal khauf, ada rasa takut. Bi syai' minal khauf wal ju', rasa kelaparan. Bi naqsi minal amwali wal bi syai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Wa naqsi min al-amwali wal anfus jiwa wal thamarat buah-buahan. Ya. Itu semua dalam hidup kita rasakan itu. Ada orang yang kita cintai pergi mendahului kita. Al-baqa lillah. Yang kekal hanya Allah. Dunia tidak ada yang kekal. Kedudukan yang didapatkan, harta yang banyak tiba-tiba berkurang atau hilang. Rasa takut, na'am. Terkadang kita merasakan buah-buahan yang kurang. Berbagai hal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingin memberikan kepada kita bahwa modal kehidupan itu dalam ujian itu berbagai gempuran ke ujian tersebut adalah as-sabar. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya bahwa orang-orang yang mampu menjalani hidup ini dengan berbagai corak ragam warna ujian dan cobaan itu adalah orang yang sabar. Ya, sabar. Maka mengatakan wabashiris, beri kabar gembira orang yang sabar. Karena mereka yang mampu, mereka meraih kemuliaan dan petunjuk dalam menghadapi Allah itu. Apa yang membuat mereka bisa sabar? Ya, keyakinan mereka, kita ini milik Allah. Ya, inna lillah. Kalau milik Allah, ikan titipan Allah. Dari awal kita menjelaskan fakir ilallah. Kita fakir. Ya. Kita milik Allah, titipan ini semua. Harta titipan diri kita. Sebelum kita terlahirkan, ada yang kita menginginkan lahir? Para pemirsa, ada yang kita ingin lahir? Ya, kita enggak tahu sebelumnya di mana. Bagaimana mau menginginkan kita lahir ke permukaan bumi? Allah yang mentakdirkan kita lahir ke permukaan bumi ini. Kemudian telah menentukan nasib kita, takdir kita, mungkin lebih tepat takdir kita masing-masing. Ya. Di antaranya ujian, diuji oleh Allah. Tapi di sinilah orang-orang beriman diberi modal utama dalam hidup ini. Prinsip, yaitu dengan kesabaran dan keimanan dan syukur tadi. Kebaikan itu ujian juga, ya, disyukuri. Ujian, ya, berbagai kesulitan, musibah, ya, sabar. Keduanya baik. Kemudian tatkala kita memahami bahwa hikmah, ini yang pertama, hikmah di antara yang selanjutnya, hikmah dari ujian tadi. Itu pada dasarnya, ya, adalah kebaikan secara mutlak. Diangkat derajatnya, dihapus dosanya, meraih kemuliaan di sisi Allah, semakin dekat kepada Allah. Boleh jadi posisi seseorang statusnya setelah mendapatkan ujian lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia di sisi Allah daripada sebelum mendapatkan ujian. Ya. Begitu dia mendapatkan kenikmatan, dia lalai. Begitu diuji, dia semakin dekat kepada Allah. Mana yang lebih utama? Dekat kepada Allah. Apa sebabnya? Ujian tadi. Jadi intinya memahami juga setiap ada ujian cobaan itu ada hikmah. Pasti ada hikmah. Jangan ragu. Itu keyakinan kita. Pasti ada hikmah. Kita ketahui hikmahnya atau tidak itu urusan kedua. Penting banyak dari hikmah tersebut yang tidak kita ketahui. Tapi yakinlah semua ujian itu pasti ada hikmah. Kemudian untuk menghibur diri agar kita semakin bahagia, ya. Siapa sih orang yang paling mulia di dunia ini? Pasti orang-orang pilihan Allah. Itu Nabi Muhammad SAW, para Nabi. Nah, sekelas Nabi, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, diampuni dosanya. Nah, diuji oleh Allah SWT. Bahkan ujian mereka semakin berat. Ya, ujian mereka sangat berat. Ya, gak sebanding. Kenapa? Tak sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita manusia biasa. Ingat itu. Maka apabila kita mendapatkan berbagai cobaan, ingat cobaan dan ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan terasa ringan. Kemudian dalam setiap ujian tadi, Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Tidaklah seorang merasakan sakit, capek, letih, gundah gulana atau mungkin bingung dan kesedihan, bahkan duri yang menusuk dagingnya, maka akan Allah angkat derajat, dihapuskan kesalahannya. Ya Allah. Nah, maka tatkala orang-orang yang salihin, ahli ma'rifah billah, memahami prinsip ujian tadi, maka tingkatan ya tertinggi dalam menghadapi ujian itu adalah syukur. Waduh, gimana nih Ustaz? Diuji malah syukur. Ya, karena ilmu kita belum sampai ke situ, ya mungkin belum mampu kita sampai kepada derajat syukur tadi. Kita masih ya pasrah. Kemudian ya sabar, pasrah. Ridho aja mungkin kita masih apa ya, levelnya belum sampai. Tapi kalau tingkat syukur, dapatkan cobaan, ujian, dia bersyukur. Ini level yang paling tinggi. Ini maqamnya udah tinggi sekali. Nah, maka itulah. Oleh karena itu, ingat juga balasan bagi mereka di akhirat. Surga, gak sebanding. Maka dalam hadis sebutkan juga, hadis sahih, di mana nanti akan dipanggil oleh Allah, ya, dihadapkan kepada Allah seorang hamba, ya, yang dia orang yang paling sengsara di dunia. paling sengsara di dunia, tapi dia adalah penghuni surga, ya Allah. Ya. Kemudian dicelupkan satu celupan, dimasukkan ke dalam surga. Maka ditanya dia, ya fulan, pernahkah anda di dunia merasakan atau mendapatkan kesulitan, kesengsaraan? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Allah. Ya Allah. Satu celupan ke surga melupakan semua kesulitan yang ada di dunia ini. Ya, sebaliknya. Didatangkan, dihadirkan orang yang paling kaya raya, yang paling mewah, yang menikmati semua kemewahan di dunia ini. Tapi dia ternyata, waliyazubillah penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik. Begitu celupkan satu celupan ke dalam neraka, dia ditanya, wahai fulan, pernahkah anda merasakan kenikmatan, kesenangan selama ini? Dia mengatakan, tidak pernah, ya Rab. Ya subhanallah. Enggak sebanding. Lalu apa yang harus membuat kita, ya, harus, ya, sebagian, ya, potong kompas. Artinya apa? Ya, menghabisi diri sendiri begitu mendapatkan musibah. Enggak boleh. Ya, sampai sebagian bunuh diri. Ini orang yang tidak memahami konsep, ya, dunia dengan segala, ya, ujian tadi. Bermacam-macam ujian. Nah, oleh karena itu, ya, orang-orang yang memahami konsep demikian, dia menikmati kebahagiaan dalam ujian itu. Nah, ini yang harus kita belajar. Kapan kita sampai pada level orang-orang yang menikmati, merasakan kenikmatan dalam ujian. Kapan itu? Ini PR kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita untuk merasakan hal demikian itu. Nah, artinya sengsara membuat nikmat. Ya. Ada orang yang nikmat membuat sengsara. Nah, kita berharap bagaimana kesengsaraan, kesulitan membuat nikmat. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang disampaikan tadi. Yaitu butuh latihan, tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwati assalamu alaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Nuril Hidayati di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, seringkali orang tenggelam dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Apakah hal ini bisa mengganggu tauhidnya? Karena ada pendapat bahwa apabila terlalu terobsesi hal dunia, maka bisa termasuk ke dalam syirik kecil. Apakah pendapat ini benar dan dapat menghalangi kita dalam meraih kefakiran jiwa? Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu Nuril Hidayati, ya, di Bogor, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, apakah kesibukan seorang, ya, sehari-hari dalam urusan dunia, ya, menjadikan dia bisa atau itu mempengaruhi, ya, ketauhidan dia terpengaruh, ya, sampai terobsesi dan juga lebih, ya, banyak waktunya untuk mencari dunia tadi, sehingga akan berubah, ya, mempengaruhi tauhidnya. Ya, pertama yang harus dipahami juga, setelah kita tadi berbicara tentang masalah kezuhudan, tentang masalah, ya, bagaimana seharusnya sang mukmin, ya, kita harus memahami terlebih dahulu juga bahwa konsep kezuhudan itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dunia. Ya, biar tidak salah dipahami, ya. Mungkin pertanyaan, kalau gitu bagaimana kalau kita tidak bekerja, Ustaz, sama sekali mencari dunia, kita hidup di dunia, mau ibadah, mau pergi haji dan ibadah, butuh dunia. Ya, makanya disampaikan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak bekerja dan berusaha untuk mencari harta. Ya, bahkan itulah tulang punggung kehidupan. Ya, kita harus menjaga itu dan Islam menghormati itu, harta. Ya, maka gak boleh dicuri, gak boleh dirampas. Begitu halal, itu haram hartanya. Kemudian inna dima'akum wa amwalakum na'am haramun 'alaikum. Jadi harta kalian, jiwa kalian. Jadi Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Nah, maka diperintahkan mencari dengan cara yang halal. Dengan catatan tujuan kalian bukan mencari harta, tapi ibadah. Maka jangan sampai ya mencari harta menyibukkan dari ibadah. Dan perlu juga diperhatikan seseorang yang bila dia berbisnis dan niatnya dari bisnis tersebut untuk beribadah, untuk bisa berdonasi, untuk bisa memberikan misalnya menyumbangkan hartanya, mendonasikan hartanya untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin, ya, dalam dakwah, dalam pendidikan Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari niat itu. Nah, jadi yang tercela adalah kesibukan yang melalaikan dari ibadah. Kesibukan yang menyebabkan seorang ya terhalang dari tujuan utama, yaitu ibadah. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesibuk apapun seseorang kalau datang suruhan Allah, panggilan Allah, ya, tinggalkan dunianya, datang untuk melaksanakan ibadah. Nah, hati yang dia dapatkan dia donasikan. Nah, jadi yang tercela itu tatkala dunia menyibukkan. Dan tatkala yang tercela itu tatkala ya kecintaan kepada dunia, ambisius yang berlebihan telah ya mendonasi hatinya sehingga di mana saja dunia, dunia, dunia, dunia. Padahal dia tidak akan membawa mati dunianya. Ini yang tercela. Nah, ini orang-orang yang menjadi abdud dinar. Ya, yang hamba dunia yang disebutkan dalam hadis abdud dinar, abdul khamis, abdul khamilah gitu ya. Artinya budak bagi dunia. Nah, ini yang tercela. Sehingga dia kalau sudah jadi budak berarti dia menghambakan diri kepada dunia tadi, lebih dari syirik kecil lagi, sudah syirik besar. Tetap mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Naam. Ini diantara orang-orang yang menittakhadha ilahahu hawa. Telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Nah, tapi tidak diragukan tatkala seseorang keterpautan hati, ya, yang akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Sehingga kalau dia tidak ya melakukan hal itu, dia memahami bahwa ada suatu dia urusan hidupnya yang mungkin tidak sempurna. Ini ada ya di sini. Masuk ke dalam kategori ya keyakinan syirik-syirik akan merusak, ia akan menodai ketulusan niat dan hatinya. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Kezuhudan itu bukan berarti seorang tidak memiliki dunia. Dia memiliki dunia, tapi tidak ada di hatinya. Beda seorang yang tidak memiliki dunia, tapi kalau dia berambisinya di hatinya itu dunia, dunia, dunia. Tapi enggak ada kesempatan. Ini beda. Ya. Jadi kezuhudan bukan dari penampilan, dari bukan dari casing seseorang, tapi bagaimana hati menyikapi dunia tadi. Kalau dia telah sibuk dengan dunia, yang terbesar di hatinya, perhatiannya dunia-dunia, ya ini bukan lagi orang yang suka, nanti ya pakai pakaian yang compang-camping dan seterusnya. Ya. Tapi kalaupun dia pakaian yang bersih, necis dan semuanya, dia memiliki dunia. Tapi begitu panggilan Allah datang, dia berdonasi, digunakan untuk ibadah, membantu sesama, fuqara, masakin, kemudian jalan untuk kegiatan dakwah, sosial dan seterusnya. Ini orang yang zuhud. Dia gunakan dunianya untuk ya, berkhidmat kepadanya, bukan dia berkhidmat kepada dunianya. Nah, ini yang harus diperhatikan tentang hal ini. Yang mudah-mudahan tidak salah dipahami tentang konsep kezuhudan tadi. Dan bagaimana ya keterkaitan maksud dengan dunia mencari dunia yang sampai kepada yang menodai ketulusan tauhidnya tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah edisi pagi hadir menemani Anda bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ehsan MA, Torikun Hijratain wa Babul Saadatain, menunggu kelahiran jiwa, hadir hingga pukul 7.31 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa menyegarkan ruang dengar Anda dengan motivasi, kaidah-kaidah dan pelajaran yang bermanfaat yang menggugah hati kita untuk segera memperbaiki diri, berubah menuju kebaikan, memohon taufik jalan keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikhtiar-ikhtiar kita mendatangi majelis ilmu, mendengarkan tausiah atau kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, serta berusaha dengan segala kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Berikut ini kami hadirkan beberapa jeda dan tilawah Al-Qur'an Karim mubarakah kurang dari Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
4: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Mendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizullah Ta'ala. Faedah-faedah cara Islam, biografi Imam Al-Khattabi. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kita merojaah selama satu jam ke depan. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bidinil umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat bersua kembali melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Pembahasan kita pada kesempatan ini masih melanjutkan berapa biografi para ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Qadir Billah. Masa salah satu kekuasaan dari Bani Abbasiyah. Taib, di mana kita dalam bahasan-bahasan kita mencoba mengenalkan kepada umat berbagai para ulama-ulama yang telah berjasa meninggalkan warisan ilmu kepada umat untuk mereka mengambil faedah. Jadi penting kita mengenal tarajum atau biografi para ulama kita, yaitu untuk mengenal juga karya-karya mereka, mengambil faedah-faedah dari pandangan dan juga pemaham mereka tentang agama yang mulia ini. Karena begitu banyaknya kitab-kitab mereka yang tersimpan mengandung mutiara-mutiara ilmu, ya kekayaan-kekayaan ilmu yang luar biasa, maka perlu kita sampaikan kepada umat, perlu kita kenal kepada umat siapa saja para ulama-ulama yang telah berjasa mewariskan ilmu kepada generasi berikutnya atau generasi umat ini, dan juga untuk melihat bagian pandangan dan pemahaman mereka terhadap agama yang mulia ini, agar kita di dalam beragama ini berpanutan kepada pemahaman para ulama, agar kita selamat dari berbagai macam bentuk pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan menyalahi jalannya para sahabat atau salafus soleh. Kemudian juga melihat bagaimana perjuangan mereka. Bagaimana melihat perjuangan mereka, ya kesabaran mereka dalam menimba ilmu, dalam menyampaikan ilmu. Ya, ini perlu kita pelajari dan perlu kita kenal mereka. Baik, para pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di pagi hari yang cerah ini, yang berkah ini, kita selalu diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita ini, didapatkan petunjuk dan juga dituntun oleh Allah SWT untuk selalu istiqamah dalam agama yang mulia ini. Taib, maka di antara sebab-sebab kita istiqamah dalam agama ini adalah mengenal bagaimana keistiqamahan para ulama, perjuangan mereka, kesungguhan mereka dalam menjalankan dan memperjuangkan agama yang mulia ini. Taib, para pemirsa rahmati Allah SWT, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah yaitu salah seorang ulama yang terkenal, yang fenomenal juga di kalangan salah satu ulama Syafi'iyah dan juga dari kalangan ulama muhaddithin, yaitu Imam Al-Khattabi. Ya, Al-Imam Al-Khattabi yang beliau ini adalah salah seorang ulama masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah dan memiliki banyak warisan ilmu, warisan ya karya ilmiah yang telah beliau wariskan kepada umat. Di antara kitab beliau yang fenomenal adalah Syarah Sunan Abi Daud Sijistani dan juga Gharibul Hadis dan beberapa karya-karya beliau yang lainnya. Insyaallah akan kita singgung dan kita sebutkan berapa di antara nantinya. Baik, sebelum kita membahas pandangan juga beliau tentang bagaimana keyakinan beliau sekilas ya, terutama dalam masalah akidah. Dan inilah yang ingin kita bahas agar para umat mengerti dan mengetahui bagaimana pemahaman para ulama-ulama umat ini dalam menyampaikan agama yang mulia ini kepada generasi-generasi di zaman mereka, generasi yang berikutnya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari biografi beliau. Ya, nama beliau yaitu disebut dengan Hamad, ya. Disebut dengan Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Khattab al-Busti al-Khattabi al-Syafi'i. Ada berapa ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan nama beliau ini. Ada yang menyebutkan nama beliau adalah Ahmad. Ya, berapa ulama ada yang menyebutkan namanya Ahmad. Dan ini dibahas dalam berapa referensi daripada biografi ulama-ulama menulis biografi para ulama. Beliau lahir pada tahun 319 Hijriah, kemudian wafat 388 Hijriah atau bertepatan dengan lahirnya 931 Masehi dan wafat 988 Masehi. Ya. Kita akan coba melihat sekilas tentang biografi beliau dan nama beliau sebenarnya kita sebutkan tadi ada berapa nama. Yang pertama, berbeda pendapat ulama yang telah menulis biografi beliau tentang Imam Khattabi ini. Siapa nama beliau? Ada yang menyebutkan nama beliau adalah Ahmad dengan memakai hamzah Ahmad. Ada yang menyebutkan beliau adalah Hamdun atau Hamadun. Ya, ada dua hal. Jadi ada tiga sigha dari nama beliau. Nah, pendapat yang pertama itu ada beberapa ulama menyebutkan nama beliau adalah Ahmad. Di antara Imam Abu Ubaid Al-Harawi dan juga dalam kitab Al-Gharibin, kemudian juga Imam Abu Mansur As-Sa'alibi, kemudian juga Imam Al-Qatafi, ya, Al-Qaftafi, dan Was-Safadi, dan Ibnu Taghribardi, dan Yaqut Al-Hamawi, dalam beberapa terjemahan disebut nama beliau adalah Ahmad. Ya. Kemudian ulama sendiri ada yang menyebutkan namanya dengan dua versi, seperti umpamanya Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Udaba pada bagian kedua menyebutkan nama beliau adalah Hamad atau Hamd, ya. Dan dinukil Ibnu Khaliqan atau Khiliqan, ini nama beliau adalah ketika menurjikan di antara nama beliau adalah namanya Ahmad, ya. Anu sami'a fi ismi Abi Sulaiman Ahmad, lakinnahu rajja'a al-qawl tsani. Jadi beliau mendengar bahwa ada orang memanggil nama dari Imam Khattabi ini adalah Ahmad, tetapi beliau lebih memilih pendapat yang kedua, itu Hamdun atau Hamadun. Ibnu Katsir juga menyebutkan, ya, menukil dari menyebutkan berapa pendapat ulama tentang nama beliau, ada yang menyebutkan Ahmad setelah menyebutkan nama beliau wala Hamdun. Dan Imam Dhahabi juga dalam kitab beliau Dawlatul Islam, ya, itu menyebutkan namanya Ahmad, ya. Tapi dalam kitab-kitab beliau menyebutkan namanya adalah Hamad. Nah. Kemudian ada merujukkan nama beliau Ahmad, padahal Imam Khattabi sendiri pernah ditanya siapa namanya. Ya. Imam Khattabi karena menerima nama tersebut, ya. Walam yunkir ala man samahu bidzalika. Dan tidak mengingkari orang menamakan beliau dengan menama beliau dengan Ahmad tersebut. Sebenarnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'ad As-Sam'ani dalam kitab beliau Kitab Al-Moro, yaitu para ulama-ulama yang melewati dan hidup di Moro, ya, salah satu daerah di daerah Baghdad sana, Tukufa Basra. Beliau berkata, wasu'ila Abu Sulaiman, kunianya adalah Abu Sulaiman, tentang namanya. Ini Khattab ini tanya tentang namanya. Faqala ismi alladhi summitu bihi Hamdun. Kata beliau menyebutkan, kalau saya diberi nama oleh orang tua saya itu adalah Hamdun. Walakinan nasa katabuhu Ahmad fataraktuhu alaihi. Tapi kebanyakan orang, kata beliau, menulis nama saya Ahmad. Jadi orang lain banyak salah menulis nama beliau. Ditulis Ahmad. Padahal nama beliau yang asli, kata beliau, adalah Hamad. Patorok tuh alai. Lalu beliau tidak menegur orang-orang yang salah dalam menulis nama beliau. Jadi sehingga nama yang dikenal orang adalah Ahmad, banyak orang mengenal beliau nama Ahmad karena beliau tidak mengkritik, tidak menyalahkan orang menyebut nama beliau dengan Ahmad, sementara beliau tahu bahwa nama beliau yang asli adalah Ahmad. Gitu. Kemudian berkata Yaqut, inna As'alibi wa kana sadiquhu. Jadi As'alibi ada temannya juga, Abu Ubaid ada temannya. Ya. Adapun apa namanya? Abu Ubaid Al-Harawi, As'alibi adalah temannya, sedangkan Abu Ubaid Al-Harawi adalah muridnya. Ya, keduanya menamakan dengan nama Ahmad. Kemudian dijelaskan juga pendapat yang kedua, nama beliau adalah Ham. Ini juga berbeda antara ulama dalam memberikan harakat. Ada menyebutkan nama beliau Hamadun, ada yang Hamdun. Ya. Kemudian Imam Sam'ani, Ibnu Jauzi dan beberapa ulama lainnya, yaitu dan Imam Nawawi, itu merojikan nama tersebut. Itu nama beliau adalah Hamdun. Ya, ini dirojikan oleh para ulama-ulama, Imam Nawawi dan juga Imam Zahabi, Subki, Ibn Kathir, Al-Asnawi, Isnawi, dan beberapa ulama lainnya, termasuk Al-Iraqi, Firuz Abadi. Nah, kemudian, maka nama beliau yang asli sebenarnya, namakan orang tua beliau adalah Hamdun, tetapi banyak orang salah dalam menulis beliau dengan nama Ahmad. Kemudian, sebenarnya telah kita jelaskan beliau, bahwa beliau ditanya sendiri, ya, tentang nama beliau. Dan juga Ibnu Khallikan atau Khallikan menukil dari Imam Hakim An-Nasaburi, aku bertanya tentang Abul Qasim Al-Muzaff, ya. Soal Abu Hakim bertanya kepada Abul Qasim Al-Muzaffar Ibnu Tahir Ibnu Muhammad Al-Busti Al-Faqih tentang nama Abi Sulaiman Al-Khattabi, siapa namanya? Ahmad atau Hamd? Fa inna ba'dhan nas yaqulu Ahmad, karena sebagai manusia namanya Ahmad. Faqala sami'tu yaqul. Ya, kemudian Abul Qasim Al-Muzaffar Ibn Tahir menjelaskan, aku mendengar ya bahwa ia mengatakan namaku adalah Hamdun, tetapi manusia atau orang-orang menamaku dengan Ahmad, maka aku membiarkannya. Kemudian oleh sebab itu para ulama-ulama yang mudaqqiqin, yang muhaqqiqin, ya, lebih memilih nama beliau yang rajih adalah Hamdun. Kemudian itu tentang nama beliau, ya. Kemudian juga disebutkan tentang dhabatnya tadi, yaitu Hamdun apa Hamadun. Yang raji adalah Hamdun, ya. Sebenarnya terdapat dalam kitab-kitab yang menyebutkan dhabtul asma seperti Al-Ikmal, Al-Mutasyabih fi Rijal, wa Tafsir Al-Muntabih dan lainnya menyebutkan nama beliau adalah yaitu Hamdun, bukan Hamadun. Karena bisa saja nama para ulama, kadang-kadang banyak para ulama yang keliru dalam membaca karena memang kemiripan, ya. Jadi nama tulisannya sama tapi dibaca bisa berbeda-beda sesuai dengan lafaz yang aslinya bagaimana. Jadi bisa Hamadun, bisa Hamdun. Ya, Hamdun artinya hampir sama, artinya sama kan gitu. Kemudian Ahmad, ya, seperti tadi nama yang dekat. Nah, kadang-kadang dalam nisbah pun banyak yang keliru orang, tapi memastikannya adalah dengan melihat langsung ke sumber atau referensi-referensi literatur yang terjemahan para ulama yang mencoba mengklarifikasi atau mencoba meneliti nama tersebut. Jadi nasab beliau adalah Hamad atau Hamdun bin Muhammad ibn Ibrahim Al-Khattab. Kemudian ya tidak ada perbedaan dalam susunan dari rangkaian nasab beliau. Tetapi berbeda pula dengan masalah nisbah kepada Al-Khattabi. Al-Khattabi ini juga, apakah nisbah ini nisbah kepada, ada di sebagian ulama mengatakan beliau adalah dinisbahkan kepada Khattab, bapak dari Umar bin Khattab dan Zaid bin Khattab. Ada pula yang menisbahkan bahwa beliau ini adalah keturunan saudaranya Umar bin Khattab, itu Zaid bin Khattab. Ada pula yang mengatakan bahwa Khattab adalah nisbah kepada kakek beliau. Ya. Itu tentang nisbah beliau Khattabi. Kemudian Al-Busti adalah salah satu daerah di daerah Kabul, di daerah yang disebut oleh para ulama di sana, banyak ulama-ulama besar juga yang lahir seperti Ibn Hibban, Al-Busti dan beberapa ulama lain. Jadi adalah ulama, ada juga adalah tempat kelahiran para ulama yang masyhur ya. Jadi dekat juga dengan daerah Sijistan dan daerah Kabul. Jadi maka Imam Khattabi hidup juga dengan di sekeliling para ulama, dikelilingi oleh para ulama juga. Maka itu sangat mempengaruhi dalam perkembangan usia beliau atau dalam perkembangan ilmu beliau. Baik. Baik. Kemudian ya. Kunia beliau adalah Abu Sulaiman, dan ini sepakat tentang kunia beliau Abu Sulaiman Al-Khattabi ya. Tidak ada satupun para ulama-ulama yang menulis tentang biografi beliau berbeda dalam menyebutkan tentang kunia beliau. Taib. Kemudian Al-Khattabi tadi kita sebutkan, Khattabi dengan ada di sini ada empat pendapat, dikatakan nisbahnya kepada Zaid bin Al-Khattab, saudara dari Amrul Mu'minin Umar Al-Khattab ya. Sebenarnya yang disebutkan oleh Imam As-Safadi dan Yaqut Al-Hamawi dan Ismail Al-Baghdadi. Dan di antara mereka tidak ada pula yang tidak memastikan. Seperti Imam Al-Khiliqan atau Al-Khiliqan. Ya. Kemudian juga Imam Qadi Syubah. Qadi Syubah ini. Qadi Syubah ini adalah seorang ulama Syafi'iyah juga menulis tentang Tabaqat Syafi'iyah. Baik. Berkata Imam Subki, ya, beliau juga punya Tabaqat Syafi'iyah, bahwa menyatakan bahwa beliau adalah dari garis keturunan cucu-cucunya Zaid bin Al-Khattab. Walam yathbut dhalik, tetapi hal itu tidak ada buktinya, ya, kata Imam Subki. Dan di antara juga Imam Zahabi juga mengatakan bahwa lam yathbut, bahwa hal itu tidak pasti. Kemudian yang kedua, ada menisbahkan kepada Khattab yaitu orang tua dari Umar bin Khattab. Nah, ini berkata Sam'ani dalam terjemah Ishaq bin Zaid bin Khattab ya, yunsabu ila walid Umar Khattab summa atafa alaihi ba'da dhalika Abul Hafiz Farruq bin Abdul Karim Al-Khattabi. Kemudian juga di antara menyebutkan Khattabi juga keturunan dari nisbah kepada keluarga atau orang tua dari Umar Khattab. Seakan-akan beliau mengatakan Khattabi adalah nisbahnya kepada orang tua dari Umar Khattab. Yang ketiga adalah nisbah kepada kakek beliau namanya Khattab. Ya, tidak ada hubungannya dan tidak ada korelasinya dengan atau hubungan keturunan dengan Umar bin Khattab ataupun Khattab, ayah orang tua dari Umar bin Khattab ataupun saudara dari Umar Khattab, Zaid bin Al-Khattab. Nah, ini dijelaskan oleh Izzuddin bin Athir. Ya. Adapun Abu Sulaiman, Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattab, Al-Khattabi, Al-Busti, panusiba ila jaddihi, adalah nisbah kepada karena kakeknya ada namanya Khattab, maka disebabkan kepada kakeknya Khattabi ya. Dan ini juga yang dipegang pendapatnya oleh Ibn Khiliqan ya. Kemudian juga Qadi Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, bahwa Khattabin dinamakan Khattabi adalah nisbah kepada kakek beliau. Demikian pula Imam Nawawi mengatakan bahwa Khattabi nisbah kepada kakek beliau. Terus ada pendapat yang keempat adalah yang ragu antara nisbahnya kemana, tidak bisa memastikan apakah pada Umar bin Khattab, kepada Zaid bin Khattab ataupun ya kepada kakeknya, seperti Imam Al-Iraqi. Ya, Al-Iraqi di sini ragu menisbahkan kepada siapa Khattabi ini, apakah nisbah kepada Zaid bin Khattab ataupun kepada bapaknya Umar bin Khattab atau pada kakeknya. Nah, ini di antara pendapat ulama tentang menjelaskan tentang nasab beliau ya. Kemudian Ibnu Alama Al-Qattani menyebut Khattabi nisbah kepada kakeknya Khattab ya. Dan kemudian nisbah beliau kepada Busti. Busti ini adalah salah satu desa atau daerah di daerah Afghanistan, daerah dan kota Kabul. Di sana juga lahir para ulama-ulama banyak ya, di antaranya yang termasuk juga adalah Ibn Hibban Al-Busti. Dia memiliki Sahih Ibn Hibban. Jadi Al-Busti nisbah kepada Bust itu dengan sebut di sini Madinah baina Sijistan Ghaznin wa Hara. Jadi adalah suatu kota di antara kota Sijistan dengan daerah Ghaznah, ya, salah satu daerah Ghaznah, ya. Dan azunuha min amal Kabul, dia adalah bagian dari wilayah di daerah Kabul, ya. Dan Sam'ani juga menyebutkan bahwa tempat lahir beliau juga mimbila di Kabul baina Hara wa Ghaznah. Jadi daerah Bustu itu adalah daerah dan terdapat di sebuah daerah namanya Hara dan Ghaznah. Jadi bagian daripada wilayah Kabul. Nah. Adapun Firuz Abadi menyebutkan bahwa Bust itu adalah salah satu daerah di Sijistan. Nah, kita tahu bahwa Imam Abu Dawud berasal dari Sijistan juga. Maka beliau mensyarah kitab ulama yang sedaerah dengan beliau. Imam Dhahabi menyebutkan baladun kabir min biladil ghur bi tarfi Khurasan baina Hara wa Ghaznah. Imam Dhahabi mengenalkan tentang tempat Busni adalah satu daerah yang agak luas, kata beliau, baladun kabir, daerah yang luas, yaitu di antara daerah-daerah yang Khurasan dan Hara dan Ghaznah. Di dan ahli sejarah sekarang atau ahli geografi sekarang menemukan bahwa Bainah Madinatun fi Gharbi Afghanistan. Jadi ada salah satu kota di daerah barat, ya, bagian baratnya Afghanistan yang sekarang tempatnya daerah kelahiran dari Imam Al-Khattabi tersebut. Taib. Kemudian jauhnya dari daerah Kabul, ibu kota Afghanistan, itu sekitar 604 km, ya. Dan dia lebih dekat daerah Muqarriba di antara batasan Afghanistan dengan Iran. Taib. Itu daerah Al-Bust. Taib. Kemudian adapun tentang kondisi ulama yang hidup di daerah ini disebutkan oleh Yaqut Hamawi bahwa di tempat ini telah lahir banyak para ulama-ulama, di antaranya adalah tadi kita sebutkan Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti, yaitu Sahibus Sahih Ibn Hibban yang wafat 354 Hijriah. Kemudian juga Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Khattabi yang ini sedang kita bahas biografi beliau, dan juga Imam Ishaq bin Ibrahim Al-Qadi Al-Busti, ya, dan berapa ulama-ulama lainnya. Taib. Kemudian juga Imam Khattabi pernah juga bercerita tentang daerah beliau sendiri dalam kitab beliau Al-Uzla, ya. Beliau menyebutkan Al-Uzla al-Amanu biladil Bust khasatan min dawahi al-Kunf. Jadi beliau menceritakan bagaimana beliau Uzla menjauhkan diri dari keramaian, ya, tidak ikut terlalu terlibat dalam berbagai urusan-urusan umum kebanyakan orang. Ini akan dijelaskan nanti uzlah beliau di sini, bukan berarti beliau meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain, tapi beliau tidak ikut dengan hal-hal yang berlebih-lebihan di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang kurang berfaedah. Taib. Kemudian beliau lahir pada tahun 300, ada yang menyebutkan 300, tadi kita sebutkan 300 berapa? 19 Hijriah atau 313 Hijriah, ya. Imam Khattab ini lahir itu di 319 Hijriah, ya. Nah, itu tahun kelahiran beliau itu 319 Hijriah, dan juga sebagian ada menyebutkan tahun yang lain, yaitu seperti Imam berbeda pendapat dalam tahun kelahiran beliau, maka yang lebih masyhur adalah beliau lahir pada tahun 319 Hijriah. Baik. Ada juga yang menyebutkan pendapat beliau lahir 317 Hijriah, ya. Seperti pendapat Imam Hakim dan juga dinukil oleh Ibnu Athir. Dan ada pendapat kedua adalah beliau lahir pada tahun 319 Hijriah. Ini adalah pendapat Yaqut Hamawi dan Safadi. Dan juga Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi dan Imam Suyuti menyebutkan bahawa beliau lahir 319 Hijriah. Baik. Kemudian bagaimana beliau tumbuh dalam kehidupan beliau sehari-hari atau perkembangan beliau sehari-hari adalah para penulis biografi beliau tidak menyebutkan bagaimana kehidupan beliau sehari-hari, ya. Tetapi secara zahir bahwa beliau hidup di tengah keluarga yang orang-orang berilmu, ya. Karena beliau telah punya perhatian yang besar terhadap ilmu sejak kecil, ya, mulai belajar para ulama-ulama yang ada di daerah Bustud tersebut. Kemudian beliau juga rihlah ilmiah ke Mekah, ya, ke Baghdad, Basrah, Naisabur, kemudian kembali di ke negeri beliau sendiri Al-Bust, ya, daerah Busti, ya. Kemudian terakhir beliau wafat di daerah beliau sendiri. Dan beliau adalah, ya, teman akrab dari Imam Abu Mansur As-Sa'alibi, ya, yang mana ada keakraban yang luar biasa antara beliau berdua, sampai di antara mereka berdua saling bertukar syair, ya. Maka seperti ungkapan perkataan Imam As-Sa'alibi mengirimkan sebuah ungkapan kepada Imam Khattabi, Aba Sulaiman sir fil ardi awi fa'akim fa'anta indi dana maswaka au syatana, ya. Ma anta ghairi fa'akhsha an yufariqani fadaitu ruhak bal ruhi fa'anta ana. Jadi akhirnya fa'anta ana, jadi begitu engkau bagaikan aku, aku tidak ingin berpisah denganmu. Itulah kata-kata yang diungkapkan salah seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Kemudian juga Imam Khatib membalas, Qalbi rahinun bi Naisabur inda akhin ma mithluhu hinna tastaqtiri ma inna tastaqri bila ada aku. Katanya hatiku terpaut ke Naisabur itu dengan saudaranya itu institut Imam Sa'alibi tadi. Lahu sa'ifu akhlaqin muhadzabatin. Jadi memuji saudaranya, orang yang punya lembaran akhlak yang begitu bersih, ya. Min hattuqa wa nuha wa hulum. Jadi antaranya orang bertakwa, orang yang pintar, orang yang lembut. Itulah pujian beliau kepada Imam sahabat beliau yaitu Abu Mansur As-Sa'alibi. Kita melihat para ulama-ulama dan bagaimana persaudaraan mereka yang begitu akrab, ya. Maka hal ini menunjukkan bagaimana kedekatan antara mereka dua dan saling rasa cinta persaudaraan ukhuwah yang begitu dalam antara mereka berdua. Baik, sepanjang sebetulnya kita tidak ingin terlalu panjang menyebutkan bagi hal-hal yang tentang bagaimana beliau di dalam perkembangan kedewasaan beliau. Kemudian pekerjaan beliau sehari-hari apa? Ya. Kemudian juga perlu kita sebutkan, ya, bahwa Imam Khattabi menulis sebuah kitab namanya Uzlah. Di situ beliau menceritakan, walaupun beliau hidup di negeri beliau sendiri dan tengah keluarga beliau, tapi beliau merasa asing. Keasingan itulah karena begitu beliau menceritakan begitu jauhnya banyaknya orang-orang yang jauh dari agama, sehingga beliau merasa asing, keterasingan. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa Imam Khattabi uzlahnya menjauhi orang bukan berarti beliau menjauhi manusia dan jauh dari mereka dan tanpa menunaikan hak-hak yang harus sama manusia lain, ya. Bahkan beliau menjelaskan, walasna nuridu rahimakallah bihadil uzlah allati nakhtaruha. Beliau menjelaskan, bukanlah maksud kita wahai rahimah semoga Allah merahmati kalian dengan mengasingkan diri ini, allati nakhtaruha, ya, yang kita lakukan mufaraqatan nas, ya, fi jamaat, bukan berarti beliau tidak mau ikut salat berjamaah atau Jumat, ya, atau meninggalkan watarku hukukim fil ibadat, bukan juga meninggalkan hal-hal yang mampu namanya membantu seorang sakit, mengantarkan jenazah, jadi atau menjawab salam, bukan berarti beliau menjauhi hak-hak, ya, menjauhi manusia dengan arti adalah sama sekali tidak menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan seorang sama muslim. Bukan begitu beliau mengatakan, bahwa uzlah yang beliau maksud adalah inna manuru bi uzlah tarku fudulil suhbah. Nah, itu beliau sebutkan di sini. Yang kita maksud dengan uzlah di sini kata beliau adalah yaitu fudul suhbah, yaitu pertemanan yang tidak berarti, yang berlebihan, yang mungkin melalaikan kita. Nah, ini yang kadang-kadang di antara kita kadang-kadang, ya, ya, maka beliau menulis sebuah kitab uzlah itu. Jadi beliau tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan teman, hal-hal perkara yang tidak penting itunya. Ya, maka beliau menyebutkan, bukanlah maksud kita uzlah ini, mengasing diri itu, adalah menjauhi manusia, ya, tidak ikut sholat berjamaah, tidak ikut dalam apa namanya Jumat ataupun kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan harus bersama orang lain, gitu, ataupun meninggalkan hak-hak mereka dalam ibadah, ya, bukan begitu kata beliau, ataupun meninggalkan mengucapkan salam, ya, membalas ucapan mereka, tidak demikian, undangan mereka tidak dijawab, bukan begitu kata maksud beliau. Tapi beliau menjelaskan maksud kita menjauhi orang adalah, ya, apalagi maka dalam membaca biografi ulama, kita dapat inspirasi bagaimana kita harus bersikap di zaman sekarang ini. Kita kadang-kadang perlu uzlah ini. Uzlah dalam artian adalah menjauhi grup-grup, ya, kalau di WA maupunnya, kadang-kadang terlalu banyak hal-hal yang fudul. Fudul itu artinya yang kurang berguna lah, ya, fudul minal kalam, perkataan-perkataan yang sia-sia, ya, itu harus kita hindari. Karena betapa banyak di antara kita yang hari ini kegiatan kita fudul, maka Imam Khattabi yang hidup di abad 4 Hijriah saja, beliau telah menulis Al-Uzlah, yang mana kita tahu zaman beliau adalah zaman yang bila dibandingkan zaman kita adalah zamannya ilmu ulama yang luar biasa. Namun beliau membatasi pergaulan beliau, ya, bukan berarti beliau tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan kewajiban sama kaum muslimin, ya, tetapi bukan berarti tidak perlu dengan tetangga yang sakit, bukan begitu maksud beliau. Kita menjelaskan uzlah di sini. Kata beliau adalah tarkul fudul suhbah wa nafdu ziyadah minha, berlebih-lebihan. Ya, setiap hari keluar, setiap pekan goes, terlalu banyak waktu-waktu yang tapi sekedarnya saja. Imam Khattabi mengatakan. Jadi fudul adalah hal-hal yang kurang berarti, kurang berguna, baik di dunia pun apalagi akhir, gitu. Maka beliau menyebutkan itu persahabatan yang kurang berarti, ya. Wa nabdzur ziyada minha, membuang hal yang berlebih-lebihan dari pertemanan itu. Wa hattul alawah allati la hajata laka ilaiha, membuang al-alawah, kesenangan-kesenangan yang engkau tidak butuh kepadanya, perkara-perkara perbuatan, urusan-urusan yang engkau tidak butuh. Ini yang dimaksud uzlah oleh Imam Al-Khattabi. Amalan beliau adalah, pekerjaan beliau, ya, beliau sehari-hari adalah biaya hidup beliau adalah dengan berdagang, ya, beliau berdagang, ya. Wa yunfiqu ala sulaha min ikhwanihi. Jadi beliau, subhanallah, ini yang kadang-kali kehidupan-kehidupan para salafus soleh kita kadang-kadang mungkin merasa asing, ya. Ya, beliau bukan untuk diri beliau saja, beliau berdagang, ya, fakana tajri fi mulkihi al-halal, beliau berdagang, jual beli, kemudian juga beliau memberikan, menginfak, membiayai teman asulaha min ikhwanihi, teman-teman beliau juga beliau bantu. Wa dzanal iman akhtabi kana muttasifan bizuhud. Kemudian juga Imam Sahabi ini sangat bersifat dengan orang yang sangat zuhud. Ya, zuhud adalah artinya apa? Itu yang tadi, meninggalkan al-fudul dari makanan berlebihan, pakaian segala macam. Ya, wal wara' adalah orang sangat wara'. Wara' adalah meninggalkan perkara syubhat. Jadi beda antara zuhud dengan wara', itu zuhud adalah mengarah perkara meninggalkan urusan-urusan berlebih-lebihan dalam urusan yang mubahat, baik pakaian, minuman, tempat tinggal dan macamnya. Ya. Kemudian juga awara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Nah, perkara-perkara yang syubhat. Wal budu an salatin, dan jauh dari bari

kitabnya seorang pun dari para pemimpin-pemimpin penguasa saat itu. Balkana ta'lifu lil kutub, bahkan binaan ala talabil talamizi, dan rata-rata dia menulis buku, menulis kitab adalah atas permintaan dari murid-muridnya. Jadi bukan untuk, karena ada sebagian para ulama yang ketika dia menulis kitab dihadiahkan kepada penguasa, kemudian penguasa menilai kitab itu dengan beri hadiah kepada ulama tersebut. Taib. Dan beliau tidak ditemukan di dalam referensi terjemah apa biografi beliau bahwa beliau pernah menulis kitab untuk atas permintaan seorang para pemimpin atau penguasa pada zaman beliau. Ma'ana katsura fi dzalikal qarn ihda al mu'allafat lil khulafa. Yani padahal di zaman beliau banyak sekali para ulama suka menghadiahkan tulisan kepada para pejabat-pejabat ya negara. Tentu tidak semua mereka juga berharap hadiah, di antara mereka ya menyampaikan nasihat dan seterusnya ya. Tetapi kadang-kadang kan hati ini terbalik-balik. Maka beliau demi menjaga hal itu beliau tidak seperti yang lainnya. Kemudian wahirsul ulama ala taqribil ulama alahum. Ya, dan juga di masa beliau itu para pemimpin, para penguasa pun senang untuk mendekati para ulama ya. Wa aghdaqu ala ba'dihim alhibat aljawaiz, sehingga kadang-kadang penguasa memberikan hadiah-hadiah yang besar kepada ulama-ulama yang didekati. Baik. Kemudian setelah beliau ini wafatnya beliau, Imam Khattabi ini, yaitu setelah beliau menuntut ilmu, nanti akan kita jelaskan sedikit tentang rihlah talabul ilmi beliau ya, bagaimana beliau menuntut ilmu. Baik. Setelah beliau menulis banyak kitab dalam memiliki murid-murid yang luar biasa ya, maka ada apa namanya empat pendapat tentang waktu atau tanggal meninggalnya beliau. Beliau menyebutkan meninggal di daerah beliau sendiri di Bust ya, dalam tahun 400 ya, yang sahihnya ada 388 Hijriah sebagaimana kita katakan tadi ya, itu beliau meninggal. Dan Imam Jauzi menyebutkan beliau meninggal tahun 349 Hijriah, dan pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Ya, pendapat yang keliru ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama-ulama lain bahwa Imam Khattabi wafatnya adalah 388 Hijriah, dan oleh sebab itu Imam Suyuti mengkritik perkataan dari Imam Ibn al-Jauzi tersebut. Wa huwa ghalatun. Ya, ini adalah keliru. Kemudian juga Imam Yaqut Al-Hamawi juga mengomentari pendapat Imam Ibn al-Jauzi. Wa hadha laysa bi syai', ini pendapat yang tidak bisa diambil sedikit pun. Baik, tapi beliau adalah wafat pada hari Sabtu tanggal 16 Rabiul Akhir tahun yaitu 388 Hijriah. Nah. Baik. Ini sekilas tentang biografi singkat beliau. Kemudian ada pun rihlah beliau dalam menuntut ilmu, murid-murid beliau, guru-guru beliau sangat banyak sekali ya. Di mana di awal menuntut ilmu, beliau menuntut ilmu adalah di daerah beliau sendiri, di daerah Bust, di mana telah kita jelaskan sebelumnya, Bust ya, namanya Bust. Kemudian setelah itu beliau melakukan rihlah menuntut ilmu ya, para ulama-ulama sunnah yang hidup di zaman beliau ya. Nah, dalam rihlah menuntut ilmu ini ada dua faedah yang perlu kita lihat ya, maka juga ini juga para penuntut ilmu zaman sekarang yang rihlah kepada para ulama, para ustaz mencari ilmu. Pertama, pahala rihlah dan menuntut ilmu. Maka oleh suman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ya, sahallahu tariqan jani, berjalan kita, bukan menunggu ilmu di daerah kita saja. Kalau sudah belajar para ulama-ulama kita dapatkan, maka berusahakan berkelana untuk ilmu kepada daerah lain. Ya. Maka jelas banyak sekali dalil-dalil Al-Quran Sunnah motivasi untuk keluar mencari ilmu. Yang faedah kedua adalah talabu ulul isnad. Nah, ini diantaranya ulama muhadithin melakukan rihlah itu adalah agar mendapatkan isnad yang tinggi, isnad yang pendek. Ya, kalau hadis, ya itu tidak banyak rawi jaraknya antara dia dengan Rasulullah SAW. Ya. Maka diantara

0: pentingnya riyalah ilmi itu adalah langsung bertemu dengan para masyayikh-masyayikh, ya, tanpa ada perantara. Jika memungkinkan. Nah, ini akan di antara faedah-faedah melakukan riyalah ilmi tersebut. Taib. Kemudian Imam Zahabi menjelaskan bagaimana Imam Khattabi ini banyak sekali daerah yang telah beliau kunjungan untuk menuntut ilmu, sehingga Imam Zahabi menyebutkan bi'anu muhaddits ar-rahal, ahli hadis yang rahal, artinya orang banyak berkunjung ke berbagai daerah untuk mencari ilmu, ya. Dan Imam As-Safadi menyebutkan waqad tawafa wa allafa fi funuwani min al-ilm, di mana berkeliling mencari ilmu dan banyak tulisan-tulisan dalam ilmu dan berbagai-bagai dalam ilmu yang ditulis oleh Imam Khattabi. Beliau pernah ke Mekah, kemudian mendengar dan bertemu dengan salah seorang ulama, Abu Sa'id Ibn al-Arabi, Syekhul Haram fi zamanihi, kemudian juga wa aktar Khattabi mulazamatahu hatta sara aktar syaikhin rawa anhu. Jadi banyak sekali Imam Khattabi meriwayatkan hadis dari dia. Kemudian pergi ke Baghdad. Di sana beliau berjumpa dengan Imam An-Nahwi Musnadul Iraq, itu nama Ismail bin Muhammad As-Saffar, dan ulama-ulama yang selevel dengan beliau. Kemudian juga pergi ke Basrah. Di sana beliau berjumpa dengan seorang ulama namanya Abu Bakar bin Dasah Al-Basri. Nah, Ibn Dasah Al-Basri ini adalah perawi Sunan Abi Daud, ya, yang riwayat muhtamad, yang dia telah mendengar Sunan Abi Daud beberapa kali, kemudian juga riwayat terakhir, dan beliau menulis riwayat beliau itu. Nah, riwayat Sunan Abi Daud yang dimuktamad dari para ulama adalah yaitu riwayatnya Ibn Dasah ini, itu Abu Bakar bin Dasah Al-Basri, ya. Huwa akhir man haddatsa bi Sunan Abi Daud, adalah ulama yang terakhir yang mentahdis dan sunan menyampaikan hadis dari Sunan Abi Daud. Kemudian setelah itu, beliau, Imam Khattabi melanjutkan menuntut ilmu ke daerah Naisabur dan tinggal di sana dengan waktu cukup lama, ya. Kemudian juga di sana beliau berjumpa dengan Abu Abbas Al-Asam dan para ulama-ulama yang selevel dengan beliau. Kemudian di sana beliau sempat juga mengajar, ya. Kemudian juga beliau meriwayatkan dari Imam Abu Abdullah Al-Hakim Naisaburi. Jadi berjumpa dengan Al-Hakim Naisaburi sahibu kitab Al-Mustadrak, ya. Ketika beliau tinggal di Naisabur, di situ beliau mulai menulis, ya. Kemudian di antaranya kitab-kitab beliau yang beliau tulis di zaman itu adalah Gharibul Hadis. Nah, kitab yang sangat bagus Gharibul Hadis, kemudian kitab beliau Ma'alimus Sunan Syarah Sunan Abi Daud. Kemudian juga kitab Syarah Asmaul Husna. Jadi beliau punya kitab namanya kitab Syarah Asmaul Husna. Jadi beliau kitab, ada juga kitab Al-Uzlah. Kitab Al-Ghaniyatu Anil Kalam wa Ahlihi. Nah, ini juga tentang tanggapan beliau terhadap ulama-ulama kalam. Nah, ini jadi makanya perlu kita jelaskan, para ulama-ulama banyak yang mencoba mengkritisi manhaj al-kalam di dalam membahas ilmu-ilmu ilmu-ilmu keyakinan akidah, ya. Maka beliau mempunyai kitab namanya Al-Ghani yaitu An Ilmil Kalam wa Ahlihi, yang enggak butuh kepada ilmu kalam dan para orang ahli kalam tersebut. Beliau juga punya kitab namanya Syarah Asmaul Husna. Nah, maka ketika kita membaca biografi para ulama, kita mendengar kitab-kitab mereka, tentu kita rindu untuk melihat faedah-faedah ilmiah yang ada dalam kitab tersebut, seperti Gharibul Hadis ini kitab beliau dicetak, ya, kemudian juga Ma'alimus Sunan beliau kitab juga dicetak, Syarah Asmaul Husna dan juga Kitabul Uzla dan juga Al-Ghaniyatu Anil Kalam wa Ahlihi, ya. Baik, kemudian kemudian beliau juga waqad tajawwala rahimahullah fi Khurasan, dan juga beliau juga berkeliling, ya, di Khurasan, kemudian ila Muara Nahar, kemudian ke daerah Ghaznah, ya. Di sana beliau berjumpa dengan ulama namanya Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Muqri, kemudian juga mengajar di Sistan, tempat beliau pula mengajar di sana Sistan, ya, dan juga berjumpa dengan seorang ulama namanya Abu Hasan Sijisi. Ini seorang ulama Syafi'iyahnya, kan, dengan Abu Hasan Sijizi, ya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan untuk ilmunya ke daerah Faris, kemudian daerah Balakh, ya. Kemudian kemudian beliau juga mendiktekan, menuliskan membacakan kitab beliau Ma'alimus Sunan Syarah, ya. Kitab beliau ini mengajar di daerah Al-Balakh, daerah Balakh dari daerah di daerah Faris ini. Di situ beliau kitab yang beliau telah tulis di Naisabur, beliau ajarkan di daerah tersebut. Kemudian juga kita menulis kitab A'lamul Hadis fi Syarh Sahih Bukhari. Ya. Nah, di antara apa namanya? Karya-karya beliau dalam perjalanan beliau menuntut ilmu. Baik, tentu tidak sedikit faedah-faedah dari ilmiah yang telah beliau temui dalam perjalanan menuntut ilmu beliau, ya, bertemu dengan banyak para ulama, ya, sebenarnya nanti akan kita jelaskan berapa guru beliau, kemudian juga memiliki isnad yang tinggi, kemudian juga mengenal baik kondisi-kondisi ilmiah dan masyarakat di berbagai daerah, ya, kemudian juga mendapatkan berbagai karya-karya para ulama yang dijumpai oleh di setiap daerah oleh beliau. Nah, kemudian juga melihat perkembangan pemahaman agama di tempat-tempat di zaman beliau, ya, baik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajar Islam ataupun menjawab syubhat-syubhat. Nah, ini dan juga mengenal berbagai luasnya wawasan beliau tentang madhab-madhab fikih yang ada di zaman beliau, walaupun beliau bermadhab yaitu dengan madhab Syafi'iyah. Tidak sedikit sebetulnya, ya, faedah-faedah yang beliau dapatkan dari rihlah beliau menuntut ilmu tersebut. Ataupun guru-guru beliau adalah yaitu yang pertama adalah Imam Ibn al-Ara' al-A'rabi, yaitu Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad. Ini adalah dikenal dengan Ibn al-A'rabi, seorang ulama yang hafiz Syekhul Islam yang tinggal di Mekah, ya. Kemudian juga ulama yang lain ini disebutkan cukup panjang juga terjemahan ulama guru beliau ini, dan beliau sangat memilih terpengaruh dengan guru beliau ini yaitu Syekh Abu Sa'id Ibn al-Arabi ini, ya, dan beliau banyak sekali mendapatkan ilmu dari guru beliau ini. Kemudian guru beliau lagi adalah tadi Abu Bakar Ibn Dasa yang telah kita sebutkan, Abu Bakar Ismaili yang juga sudah telah kita sebutkan tadi, Abu Abbas Al-Asam. Kemudian Abu Amrin As-Sammak, itu ahli hadis, ya, dari Irak. Dan masih banyak ulama-ulama lain yang telah beliau temui, telah menuntut ilmu dari mereka. Demi meringkas waktu, kita akan mencoba sedikit nanti melihat apa namanya keyakinan pandang beliau. Taib. Tadi telah kita jelaskan dari ulama-ulama yang telah beliau temui, ya, di antaranya tadi kita sebutkan Abu Abbas Al-Asam yang wafat pada tahun 277 Hijriah. Kemudian juga tadi Abu Amrin As-Sammak, ya. Kemudian juga Ja'far Muhammad Al-Khaldi, Hamzah bin Muhammad Al-Aqabi dan Abu Ja'far Ar-Razaz dan banyak lagi ulama-ulama lain. Kemudian ada pun apa namanya? Tadi sudah kita sebutkan beliau juga meriwayatkan dari Hakim An-Nasaburi. Juga Afan dan juga murid-murid beliau, ya, Hakim As-Sayyid juga belajar kepada beliau, Abu Hamid Al-Isfrayini, Abu Nasr Muhammad Al-Balkhi Al-Ghaznawi, Abu Mas'ud Hussein Muhammad Al-Karabisi, Abu Amrin Muhammad, ini murid-murid beliau, ya, sangat banyak sebetulnya, Abu Ubaid Al-Harawi Al-Lagawi, ya, Abu Hussein Abdul Ghafir Al-Farisi di antara murid-murid beliau atau yang mendapat ilmu juga dari beliau. Taib, ringkasnya kita akan mencoba melihat berapa pandangan beliau tentang masalah akidah. Yaitu di antaranya pertama sekali adalah ini Tanawwul Al-Khattabi masalah akidah fil adi min kutubihi, di mana Imam Khattabi berbicara dalam masalah-masalah akidah dan berapa kitab-kitab karangan beliau, maka ukhtulifa fi aqidatihi. Ada yang mengatakan beliau adalah berakidah salaf, ya, ada yang mengatakan beliau adalah berakidah asy'ari, ya. Nah, di antara orang ulama-ulama yang bukan beliau berakidah salaf adalah beliau menyatakan sifat ulu, ya, ketika beliau berkata, ya, ma ta'awwal wa fadalla ma ta'awwalnahu min ayyi ala anna Allah subhanahu wa ta'ala fis sama' mustawin 'ala 'arsy walau kana bi kulli makan lam yakun li hadha takhsis maknan wala fihi faedah. Nah, ini tentang sifat ulu. Beliau mempercayai Allah Maha Tinggi dari segala makhluknya. Nah, dia beliau menyebutkan makna yang telah kita sebutkan tentang ayat tersebut, ya, bahwa Allah adalah beristiwa di atas arasnya, ya. Kalau seandainya Allah itu berada di setiap tempat, tentu tidak ada artinya kekhususan, ya. Tidak ada maksud kekhususan Allah menyebutkan dia istiwa atas aras, dan tidak ada faedah, kata beliau. Dan telah berjalan, ya, pemaham para kaum muslimin, baik yang ulama-ulama atau orang awam mereka, bi ayad rabbahum inda ibtihal, ketika mereka berdoa kepada Rabb, ketika mereka berdoa kepada Rabb mereka, inda ibtihal wa raghbah, ketika memohon dengan penuh, ya, ibtihal, permintaan dan harapan yang tinggi, mereka mengangkat tangannya kepada, ya, mengangkat tangan mereka kepada langit, ke arah langit. Ini di antara Imam Khattabi menyebutkan dalil tentang Allah itu fil ulu, beristiwa di atas arasy, bahwa beliau menyebutkan bahwa kekhususan Allah menyebutkan istiwa atas arasy menunjukkan bahwa itu adalah Allah bersifat maha tinggi di semua makhluknya, dan tidak ada faedah kalau seandainya Allah dikatakan dengan setiap tempat, dengan apa namanya, tentu tidak ada kekhususan tentang penyebutan arasy dalam istiwa. Kemudian, ya, beliau menyebutkan juga dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, secara telah waqad jar'adatul muslimin, kata beliau, telah berjalan, ya, kebiasaan kaum muslimin, khasatuhum, ya, wa ammatuhum, baik yang khusus maupun yang umum, bahwa mereka ketika berminta kepada Rabb mereka, mereka adalah mengarahkan, mengadahkan tangan mereka ke langit. Wadhalik listifadah ilmi indahum, itu adalah karena sudah istifadah, sudah begitu meluasnya pemahaman di sisi mereka bahwa Rabb mereka mad'u minas fis sama, bahwa Rabb mereka yang diminta itu adalah fis sama, berada di tempat yang maha tinggi di atas makhluknya ini, di langit. Dan juga beliau menyatakan za'ama ba'du anna ma'na istiwa hauna istila, lalu beliau mengingkari orang mentakwil istiwa dengan istila. Sebagai mereka mengatakan bahwa istiwa itu adalah istila. Wa nazafi ila baiti majhul, dan kemudian dia berhujah dengan suatu bait syair yang tidak jelas siapa yang mengucapkannya. Walam yakulhu syairun ma'rufun yasil ihtijaj bi qawlihi, dan tidak diungkapkan oleh seorang syair yang ma'ruf yang bisa menjadi hujah dengan ungkapannya. Kemudian juga, ya, wastadullu aidan bi imrari sifat kama ja'at fi qawlihi, ya. Kemudian beliau berdalil juga, ya, kemudian juga beliau menjelaskan tentang beliau dengan ada mengenai sifat-sifat Allah. Fa'amma mas'alta anhu minas sifat wa maja'a min hal kitab as-sunnah, beliau menjelaskan apa yang kau tanya tentang sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Fa'inna madhab as-salaf isbatuha, sesungguhnya madhab adalah meyakini, menetapkannya sifat itu. Wajru'aha la zahiriha, dan memahaminya sesuai dengan zahirnya, ya. Wa nafil kaifi wa tashbih, menafikan ilmu makhluk, bagaimana bentuk sifat Allah tersebut dan kaifiyahnya, dan tidak menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Jadi wa nafil kaifiyah wa tashbih anha. Nafil kaifiyah artinya tidak mempertanyakan bagaimana bentuk hakikat sifat Allah. Wa nafil tashbih maksudnya adalah tidak menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Jadi menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna lafaz yang zahir, tanpa menyerupakan kaifiyah ataupun tidak berbicara tentang kaifiyah, dan juga tidak menyerupakan sifat Tuhan dan sifat makhluk. Taib. Kemudian juga beliau telah menulis, ya, beliau membantah pandangan ahlul kalam. Beliau menulis kitab namanya Al-Ghaniyah an Ilmil Kalam, Anil Kalam wa Ahli. Itu Al-Ghaniyah tu Anil Kalam wa Ahli, itu tidak butuh, ya, kepada ilmu kalam dan orang yang ahli kalam. Nah, oleh sebab itu ini ada satu ungkapan beliau. Jadi ada suatu risalah ilmiah menulis tentang manhaj atau Al-Imam Khattabi wa manhaju fil aqidah. Di sini beliau menyebutkan tentang bagaimana tanggapan terhadap orang-orang mutakallimin yang berhujah dengan sifatul hudus, ya, wal a'rad wal hawadith, di mana orang-orang al-kalam dalam penetapan tentang adanya yang menciptakan, mereka memakai dalil-dalil yang mereka adopsi dari kaum filsafat. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-IG, ya, waqad alimta anna al-alam imma jauhar wa aw aradun. Jadi cara mereka adalah, kau sudah mengetahui alam ini ada terdiri dari jauhar dan arad. Istilah-istilah yang dipakai orang mutakallimin. Waqad istadillu ala isbatis sani' bi kulli wahid min huma. Lalu dijadikanlah istilah jauhar dan arad ini dalil untuk menetapkan tentang pencipta alam ini, ya. Imka bi imkani wa bi huduthi. Jadi dalilnya jauhar itu baru, maka berarti ada yang menciptakannya. Bina'an ala illatil haja indahum. Imma al-hudus wahdahu wa imma al-imkan ma al-hudus syartan atau syatran. Ya. Jadi ada istilah-istilah yang digunakan ulul kalam disebut dengan jauhar, wal a'rad dan seterusnya. Nah, kemudian bahwa orang-orang mutakallimin di dalam menetapkan bahwa alam ini adalah makhluk, itu cara-cara mereka adalah ya membuktikan bahwa alam ini ada setelah tidak ada. Dan ini proses namanya sifatul ajsam al-qa'imah bi imma aqwan wa imma ghairiha. Jadi menimbulkan mukaddimah-mukaddimah bahwa kalau yang bergerak, ini alam ini bergerak, alam ini tidak bergerak, ya. Ya, alam ini terpecah-pecah, alam ini terbagi-bagi, ini menunjukkan bahwa dia itu adalah sifat baru. Nah, kalau baru berarti ada yang menciptakan. Itu dalil-dalil yang dipakai orang mutakallimin secara ringkas, ya. Yang mana dalil ini berbelit-belit sebetulnya, ya. Maka oleh sebab itu disebutkan ringkasan oleh Syaikh, ya. La lil islami nasaru wa la lil falasafi kasar lil falasafi kasaru. Mereka juga tidak bisa membela Islam dengan manhaj seperti ini, juga tidak dapat membantah orang-orang filsafat dengan ilmu-ilmu seperti demikian. Maka Imam Khattabi telah menanggapi cara orang mutakallimin ini, beliau mengatakan, waqad abal mutakallimu zamanina hadal istidlal bi'arad wa ta'alluquha bil jawahir wa inqilabuha fiha. Yaitu orang-orang mutakallimu di zaman kita ini menggunakan dalil ini, yaitu dengan menggunakan istilah a'rad, berpegang teguh dengan itu, dengan jawahir, ya, berpindah-pindahnya, bertukar-tukarnya, jauhar itu. Wa za'amu annahu la dalila dillatan aqwa min dhalik wala asah minhu. Walau orang mutakallimin menganggap, kata Imam Al-Khattabi, tidak ada dalil yang lebih kuat dari dalil ini untuk menyatakan bahwa alam ini adalah makhluk. Nah, tidak ada dalil yang lebih sahih. Wa nahu in kana la nunkir istidlal bi hadzal naw, kata Imam Khatawi, walaupun kita tidak mengingkari menggunakan dalil dalam bentuk ini min dilala, fa innal ladhi akhtarahu wa nu'athiruhu, tetapi kata beliau, yang lebih kita pilih, kita utamakan adalah maqaddamna dzikruhu, apa yang telah maqaddamna dzikruhu, apa yang telah kita dahulukan penjelasannya, li anu adillatun i'tibar wa tariqus salaf, ini yaitu dalil yang dipegang ditempuh oleh para ulama salaf, min ulama ummatina, daripada ulama-ulama umat kita. Wa inna masalak mutakallimun fi istidlal bil arad madhhab falsafa, kata beliau, wa inna masalak al mutakallimun, orang-orang mutakallimun, orang al-kalam menggunakan jalan ini untuk berdalil dengan arad adalah madhhab falsafa, madhhab orang ahli filsafat. Wa khadhuhu anhu, mereka anhum, dan orang al-kalam mengambil cara berdalil dengan arad wal jauhar itu dari orang filsafat, ya. Kata beliau, wa fil a'rad ikhtilafun katsir, dalam masalah dependensi a'rad pengertiannya ada perbedaan pendapat yang begitu banyak, kata Imam Khattabi. Fa minan nasi may yunkiruha, di antara manusia ada yang mengingkarinya. Wa la yusbituha ra'san, bahkan tidak percaya. Wa min man la yufariqu bainaha wa bainal jawahir, di antara orang juga tidak membedakan mana perbedaan antara dengan a'rad dengan jauhar. Ya. Fi annaha qa'imun amsiha aw kal jawahir, apakah a'rad itu adalah sesuatu yang berdiri dengan sendiri atau tidak? Jadi orang mutakallim itu menggunakan nama jawahir ada arad. Arad itu adalah, menurut mereka adalah sifat yang terdapat pada satu benda. Nah, kalau jauhar itu adalah benda itu sendiri. Pemanya warna putih tidak akan mungkin terdapat, tidak akan bisa ada kecuali ada pada satu benda. Kayak gitu. Ima pena, ima buku, ima dinding. Nah, itu dimaksud oleh mereka. Jadi ini dalil yang sangat sulit untuk dipahami dan bahkan membawa efek-efek yang nanti akan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu para ulama menasarkan jalan yang ditempuh orang mutakallim ini adalah jalan yang membawa kepada penyimpangan dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itulah yang dikatakan oleh Imam Khattabi, di antara orang yang tidak mau mengakui dalil ini dan tidak memahaminya, ya. Kemudian bahkan mendependisi pengertian dari a'rad itu pun, jauhar itu pun tidak jelas. Nah, wal istilah yasubiha illa ba'da istibra' hadis syubha, kata beliau, berhujah dengan dalil cara yang pakai orang al-kalam ini tidaklah mungkin kecuali bisa menjawab, membersihkan syubhat-syubhat ini. Wa tariquna alladhi salaknahu bari'un min hadhil afad, maka Imam Khattab menyebutkan jalan yang kita tempuh itu bersih dari berbagai penyakit-penyakit ini, salimun min hadhir raib, ya, selamat dari berbagai sifat-sifat yang meragukan ini, dari bentuk-bentuk yang meragukan ini. Kemudian beliau menjelaskan, fa in qala haula al qaum, yakni mutakallim, jika orang-orang al kalam mengatakan, fa innakum qad ankartum kalam wa mana'tum istimal adillatil uqul, kalian telah mengingkari berhujjah dengan kalam, ilmu kalam, dan melarang menggunakan dalil-dalil akal. Nah, fa mal ladzi ta'tamiduna alaihi fi sihhati usuli, fa mal ladzi ta'tamiduna alaihi fi sihhati usuli dinikum, Nah, jika orang Ahlul Kalam berkata, kata Imam Dzahabi bertanya kepada kita, kalian tidak mau menggunakan ilmu kalam. Kalian melarang menggunakan hujah-hujah logika, umpamanya. Apa yang kalian pakai untuk menetapkan kebenaran asal-usul agama kalian? Ya. Min ayi tariqin tatawassaluna ila ma'rifati haqa'iha. Baik apa jalan yang kalian tempuh untuk sampai pada hakikat, mengenal hakikat daripada usul-usul agama kalian. Waqad alimtum anil kitab lam yu'alim haqqahu wa anna rasul lam yasbut sidqahu. Ya. Kata orang al-kalam, kalian sudah tahu bahwa Al-Quran tidak diketahui kebenarannya, bahwa Rasul tidak dipercayai kejujurannya, kecuali dengan dalil akal, kata orang mutakalimin. Nah, ini tanggapan apa namanya yang akan dijawab oleh Imam Qatabi. Wa antum qad nafaitumuha, dan sedang kalian yang menurut orang mutakalim bahwa cara mengetahui Al-Quran itu benar Nabi itu ada dengan logika saja, dan kalian telah mengingkarinya. Qulna. Nah, jawabannya kata orang Imam kata Imam Qatabi, inna la nunkir adillatal uqul. Kami tidak mengingkari dalil logika. Wa tawasul biha ilal ma'arif, atau menggunakan logika untuk sampai kepada suatu ilmu pengetahuan. Lakinna la nadhhabu fi istimaliha ila tariqal lati salaktumuha. Tapi cara kami tidak menggunakan dalil akal dengan jalan yang kalian lakukan dalam berdalil dengan bil a'rad, ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, dengan jawahir dan seterusnya. Wa inqilabuha fiha ala hudusil alam, kemudian kalian jadikan itu dalilnya sebagai kesimpulan tentang barunya alam ini. Wa isbatu sani, dan adanya pencipta. Wa narghabu anha ila ma huwa adah, dan kami meninggalkan ilmu kalam itu kepada yang lebih jelas, bayanan wa asah burhanan, lebih jelas dan lebih sahih. Ya, wa inna ma syai'un akhadtumuhu anil falasifa, itu adalah hal yang kalian ambil dari orang-orang filsafat, kata Imam Khattabi. Wa taba'tumuhum alaihi, kalian telah mengikuti ilmu orang-orang filsafat tersebut. Wa inna masalakatil falasifa hadhihi tariqah. Nah, coba lihat. Orang-orang filsafat menggunakan jalan ini, li'annahum la yusbituna nubuwat, mereka tidak percaya dengan kenabian. Wa la yarawna laha haqiqatan, dan mereka tidak percaya dengan hakikat kenabian. Fakana aqwa syai'in indahum fi dilalah ala itsbati hadhihi al-umur, maka mereka menganggap dalil yang paling kuat menurut mereka dalam menetapkan perkara ini adalah ma ta'allaqu bihi min al-istidlal bi hadhihi al-asya', yaitu dalil-dalil yang mereka pergunakan dalam hal-hal yang berkenaan dengan hal ini, yaitu a'rad wa jauhar. Jadi Imam Khattabi menjelaskan, orang-orang aslinya, orang filsafat itu, kenapa dia tidak punya dalil lain? Karena mereka tidak percaya dengan kenabian. Ya, maka akhirnya mereka menempuh cara-cara demikian. Kemudian, fa'amma musbitun nubuat, adapun orang yang percaya dengan kenabian, faqad agnahumullah, Allah telah mencukupkan mereka anzalik. Ya, tidak butuh kepada cara-cara itu. Kalau seandainya cara itu ada cara yang terdekat mengenalkan seorang hamba kepada Rabbnya, tentu cara itulah yang Allah jelaskan Al-Quran. Nah, dan orang yang percaya dengan kenabian, kata Imam Khattabi, telah Allah beri cara yang lebih baik dari hal itu. Wa kafahum kulfatal mauna, telah cukup, ya, beri mereka firuku bihadi tariqah, ya, dalam menempuh jalan, ya, dan mereka tidak butuh untuk menempuh cara-cara yang tariqal mun'arijah, cara-cara jalan yang begitu berbelok-belok ini. Allati la yu'manul anatu ala raqibiha, yang tidak bisa dijamin kesusahan orang yang menempuh jalan itu, wal ibtida, dan jatuh ke dalam ilmu bid'ah, wal inqita' ala salikiha, atau terputus, ya, dari melanjutkan perjalanannya. Nah, kemudian juga beliau menyebutkan lagi banyak sekali sebutan tanggapan beliau terhadap ilmu-ilmu kalam ini, sangat panjang, ya. Ya, karena waktu matasi kita barangkali, ya, sudah cukup barangkali sedikit kita jelaskan bagaimana beliau mengingkari. Kesimpulannya beliau mengatakan bahwa orang-orang Ahlul Kalam mengambil cara itu dari orang filsafat, dan orang filsafat kenapa menganggap cara itu terbaik? Karena mereka tidak punya cara ilmu yang lain untuk menetapkan tentang adanya pencipta tentang alam ini. Sedangkan orang-orang yang percaya dengan kenabian, Allah telah memberikan cara-cara yang lebih baik, cara-cara yang lebih mudah untuk memahami tentang adanya pencipta bagi alam ini. Nah, kemudian juga ilmu-ilmu kalam tersebut telah membawa berbagai efek negatif dalam memahami sifat-sifat dan dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu Imam Khattabi menjelaskan berbagai perselisihan orang-orang filsafat tentang hakikat a'rad, jauhar, yang mereka juga tidak sepakat. Bagaimana bisa dijadikan dalil suatu kepastian suatu kalian yang tidak sepakat tentang hakikatnya? Ya. Kemudian beliau menjelaskan, ya. Beliau menyebutkan Wa tarikal lati salaknaha yuksu ma madha min istidlal tarikal mu'jizah. Jadi kata Imam Khatabi di sini, jalan yang kami tempuh untuk mengenal, yaitu tentang dalil tentang mukjizat, melihat merenung tentang para makhluk ini, ada jalan yang lebih baik, ya, merenungi alam-alam ini tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan alam ini. Salima min hadil afat, selamat daripada penyakit-penyakit, bari'a min hadil uyub, ya, lepas daripada hal-hal aib-aib seperti ini, kata Imam Khatabi. Faqad bana wa wadaha fasada qawli man za'ama wa da'a minal mutakalimin anna ma lam yatawassal ila ma'rifatillah wa tawhidi min wajil ladhi yusahihunahu min istidlal. Disinilah Imam Khattabi menjelaskan, ya, menjelaskan kerusakan, ya, cara orang mutakalimin, ya, yang mereka menganggap bahwa tidak ada jalan untuk mengenal Allah dan mengenal tauhid, ya, kecuali dengan cara mereka. Taib. Kemudian sebetulnya ada beberapa nukilan lain tadi yang sudah sempat kita sebutkan sedikit, ya, tentang bahwa beliau dengan manhaj beliau tentang mengimani sifat-sifat Allah SWT. Beliau menyebutkan, ya, tadi kita sebutkan, adapun yang engkau tanya tentang sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya mazhab salaf adalah menetapkannya, wa ijru'aha ala zawahiriha, dan memahaminya sesuai dengan zahirnya, dan menafikan apa? Kaifiyah dan tashbih. Ya, zahirnya tidak seperti ada pada makhluk, ya, tapi maknanya, walaupun sama makna, bukan berarti adalah hakikat dan kaifiyah seperti ada pada makhluk. Nah, itu maksud dari Imam Khattabi. Waqad nafaha qaumun fa'abtalu ma athbata Allah. Lalu beliau menjelaskan orang-orang ahlul kalam, orang-orang Jahmiyah, dan waqad nafaha qaumun, ada orang yang mengingkarinya, maka mereka membatalkan apa yang telah Allah tetapkan. Dan juga ada orang yang haqaqa qaumun, ada yang mengimaninya tetapi mereka minal mustabitin fa kharaja fi dhalika darbi min at-tashbih wa at-takyif. Ada juga yang melampaui batas sehingga mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan juga membicarakan tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini, ya, adalah cara-cara orang mutakalimin yang mereka berbicara tentang kaifiyah, jika Allah turun bagaimana Allah turun sedangkan waktu berbeda-beda. Ini namanya bicara dengan kaifiyah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga disepakati para ulama Syafi'i lain seperti Ibnu Khuzaimah, ya, yang telah sempat juga kita jelaskan tentang akidah beliau. Dan juga Abul Qasim Qawamus Sunnah dalam kitab Ahujjah fi Banil Mahajjah, manhaj para ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i dalam mengimani hadis-hadis maupun ayat Al-Quran berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, ada pun sifat istiwa yang sempat kita tadi sebutkan. Beliau sempat menjelaskan panjang lebar tentang sifat istiwa bagi Allah dan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Khattabi menyebutkan al-qawfi anna Allah mustawin ala arsy. Perkataan mengatakan bahwa Allah itu istiwa atas arsy, ya. Hadil masalah sabiluha at-tauqif al-mahdhah. Kata Imam Khattabi, masalah ini adalah masalah jalannya adalah at-tauqif mahdhah. Ya, adalah menyerahkan sesuai dengan apa yang terdapat dalam dalil. Wa laysa ilaiha dalil min ghairi hadzal wajh. Ya. Walis ilaiha ad-dalil min ghairi hadzal wajh. Tidak ada jalan untuk sampai kepada yang jauh dengan menempuh dalil yang dalil ini. Selain dalil ini, waqanna taqabih al-kitab fi ghairi ayah. Sungguhnya menetapkan tentang sifat istiwa ini telah terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Warad bihi akhbar sahihah, telah terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Faqabulu min jihati tawqif wajib. Ya, tawqif maksudnya menerima apa yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah wajib. Wal bahtu anhu wa talabul kaifiyah ghairu jaiz. Berbicara, membahas tentang bagaimana kaifiyah sifat-sifat Allah itu tidak boleh. Lalu beliau menukil tentang perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Maklumnya apanya? Maknanya, bukan kaifiyahnya. Wal-kaifu ghairu ma'kul. Bagaimana bentuk hakikatnya itu tidak bisa difikirkan. Wal-imanu bihi wajib. Dan beriman dengan sifat istiwa Allah adalah wajib. Bertanya tentang bagaimana kaifiyah sifat Allah wasu'alu anha bid'ah. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana kaifiyah, bagaimana istiwa'nya Allah adalah bid'ah, kata Imam Malik. Kemudian beliau menyebutkan banyak ayat setelah itu Imam Khattabi. Ya, Ar-Rahman Ash-Istawa, Sumastawa Al-Ars. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat setelah itu beliau sebutkan tentang pengakuan beliau tentang berimannya dengan sifat istiwa dan ulu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga tadi yang telah kita sebutkan, ya, Paraka'a Qasdul Kafi Ilal Jihal Lati, dan menyebutkan tentang kisah Nabi Musa ketika Fir'aun tidak percaya tentang Tuhan Nabi Musa ada di langit, maka dia menyuruh, ya Haman, ya, ya Haman numli sarhan la'ali ablu al-asbab. Asbab as-samawati fa'atali ila ilahi Musa. Ya, dia berbicara kepada menterinya Haman, bangun kepada jenjang untuk melihat sebab-sebab bisa naik ke langit. Ya, maka ia ingin melihat Tuhan Nabi Musa. Kenapa demikian? Kata Imam Khatabi ini adalah, maka orang kafir ini, Fir'aun ini, kepada jihad yang diberitahu oleh Musa, Tuhannya di mana? Itu Tuhan Musa ada di langit. Musa beritahu kepada Fir'aun, barabnya fis sama. Maka itu Fir'aun ingin mencari Tuhan Musa di langit. Ya. Walidalah lam yatluhu fi tulil ard. Karena itulah Fir'aun tidak menyuruh untuk mencari di berbagai penjuru bumi. Ya. Walam zillat tabaqatil ard sufli. Dan juga tidak turun kepada, masuk ke dalam berbagai tingkatan bumi. Ya, apa namanya, ke dalam bumi. Padahal lama talaunahu min hadil ayat, maka nunjukkan apa yang telah kita baca dari ayat ini, bahwa Allah SWT fis samai mustawin ala ars, bahwa Allah di langit beristiwa di atas ars. Itulah perkataan Imam Tahawi tentang sifat ulu dan istiwa. Wallahu alim sawab. Itu yang dapat kita bahas sedikit dari pembahasan kita kali ini. Wallahu alim sawab. Berikutnya kita persilakan kepada al-akh yang membantu kita untuk membacakan pertanyaan atau menerima pertanyaan.
1: Nah, baik, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada ustaz yang sudah memberikan pencerahan ilmu bagi kita semua, sejarah Islam dari para ulama besar kita. Dan tadi telah kita simak bersama bagaimana al-ustaz sudah menjelaskan biografi yang sangat mengagumkan dari ulama kita, yaitu al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di layanan pesan singkat di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Baik, yang pertama Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Nama ada pertanyaan dari penanya, disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita membaca atau menyimak perjalanan para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu, itu sangatlah luar biasa. Sampai mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, beberapa hari bahkan beberapa bulan, dalam mencari ilmu atau hanya mencari satu cabang ilmu. Dan hal tersebut tentunya hampir tidak akan didapatkan lagi, tidak akan ditemui lagi di zaman kita sekarang ini. Apakah keadaan tersebut menjadikan keberkahan yang lebih besar kebanding keadaan penuntut ilmu zaman sekarang, yang hanya dengan internet di rumah saja semuanya itu hampir bisa didapatkan, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya.
0: Baik, rehlah menuntut ilmu tetap bisa berjalan di zaman sekarang. Ya, banyak jalan untuk menemui para ulama-ulama kibar yang ada, baik yang ada di Jazirah Arab sana, baik yang ada di Jazirah Arab maupun di daerah-daerah lain, baik daerah India, banyak ulama-ulama hadis Pakistan, Yaman, dan juga di Saudi Arabia ataupun daerah-daerah lain, dan ulama besar Urdun, banyak ulama-ulama yang luar biasa ilmunya, atau Mesir, ya, tidaklah menghalang kita untuk melawan buana ke sana. Ya, dahulu mereka mungkin kita bayangkan tidak semaju sekarang alat-alat transportasi, tapi mereka tidak pernah putus asa dalam mencari ilmu, ya. Yang apa yang mereka miliki saat itu, ya, sangat terbatas sekali, baik dari segi dana maupun kondisi alamnya, kemudian juga alat transportasinya dan ataupun alat komunikasinya. Jika tidak mampu, tentu banyak cara sekarang sudah ada dengan cara belajar melalui media online, walaupun sebagian ulama melihat bahwa media online itu hanya dapat memindahkan maklumat, tapi hakikat roh ilmu tetap perlu dengan mulazama dan berjumpa dengan guru. Karena kedekatan guru dengan murid, ada pesan-pesan moral yang tidak dapat disampaikan melalui online. Ya, online itu hanya dapat menyampaikan ungkapan-ungkapan saja, penjelasan-penjelasan semata. Namun praktek nyata di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dilihat dari guru kita. Sedangkan kalau kita berdekat dengan guru kita akan melihat melihat bagaimana dia masuk masjid, bagaimana dia bergaul dengan orang sekitarnya, bagaimana dia berbaik dengan orang dengan sekitarnya, dengan murid-muridnya, dengan teman-temannya. Nah, itu tidak dapat dalam si apa namanya dalam pembinaan ini, pembinaan yang langsung seperti ini. Sedangkan ulama dulu bukan dibina dari bentuk ilmu saja, bukan pencerdasan otak semata, tapi adalah pembinaan spiritualnya lebih tinggi lagi. Bagaimana dia melihat ibadah syekhnya, ya, dalam bacaan syekhnya, ya, saat menunggu sholat apa yang dilakukan syekhnya, ya, ketika pergi ke masjid apa yang dilakukan, itu diikuti oleh murid-murid semua. Meniru bagaimana gurunya itu dalam beribadah, dalam membaca Al-Quran, dan itu tidak mungkin dapatkan dengan cara online. Online itu hanya terbatas dengan waktu perjumpaan yang mungkin sekian jam saja. Sedangkan kalau kita mulazamah, itu hampir dikatakan 24 jam kita melihat guru kita. Hampir 24 jam kita akan bertemu dengan guru kita. Maka pesan-pesan yang ilmu yang luar biasa, kedekatan emosional akan sangat berbeda sekali. Nah, itu keistimewaan daripada mulazamah tersebut. Jadi, di antara kekurangan berkah ilmu, ya tadi tidak mulazamah tadi. Walaupun secara maklumat kita dapat berpindah mungkin ya pembagian-pembagiannya. Namun tadi yang kita sebutkan pesan spiritual ke keakraban dengan ilmu, bagaimana praktek ilmu yang langsung diterapkan oleh guru kita. Nah, itu tidak tampak oleh kita karena kita hanya berjumpa dalam waktu sangat singkat ya, dan itu kita tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh guru kita. Nah, ini sangat berbeda. Oleh sebab itu pendidikan agama tetap tidaklah sempurna dengan cara online. Itu tidak mungkin. Karena praktek, ya, pergaulan, adab-adab, dan lebih banyak lagi ulama menimbah bukan sekedar ilmu, tapi adab, bagaimana beribadahnya, dan seterusnya. Banyak sekali pesan-pesan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lahir di saat tanpa di pelajaran resmi, ya, itu akan ada waktu-waktunya, ya. Sebenarnya yang kita alami ketika belajar dengan para ulama, kita belajar tidak hanya di bangku sekolah, tapi juga di luar, ya, berjumpa, bertanya, ada masalah yang diragukan dapat langsung bertanya, atau ada pertanyaan dari teman kita dapat ikut istifadah, dan itu tidak didapatkan dalam cara online. Tetapi tidak menafikan, ya, walaupun tidak memiliki kesempatan yang lebih luas, tapi tetap kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita mencari ilmu walaupun dengan bentuk online. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian untuk yang bertanya yang pertama. Baik, selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan. Halo. Silakan, kami tunggu untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan melalui layanan telepon secara langsung di 0218236543. Ya, silakan. Nah, halo.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ya. Gimana cara kita mencari guru bagi orang yang kerjanya bangunan gitu, Ustaz?
1: Bagaimana? Diulangi kembali.
2: Cari guru yang sunnah untuk orang yang profesinya kerja bangunan.
1: Nah, kendalanya apa?
2: Nah, ini kan kita tidak punya waktu ini karena sibuk cari uang. Sementara kita hanya bisa nonton di YouTube, di Facebook, sama nonton di Roja TV.
1: Nah, Bapak mungkin berprofesi sebagai tukang bangunan gitu ya?
2: Iya.
1: Nah,
2: ya.
1: Baik.
2: Nah.
1: Baik. Terima kasih banyak Bapak yang bertanya.
2: Nah, iya. Nah.
1: Insyaallah. Baik. Ya. Kami persilakan Ustaz untuk menjawabnya.
0: Masya Allah, ya, Bapak kita ini bertanya bagaimana cara kita juga bisa talaki ilmu, menuntut ilmu, sedangkan kita berprofesi sebagai tukang bangunan atau bekerja kasar dan seterusnya. Alhamdulillah media-media sudah tersedia, ya. Maka tentu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara tetap mengikuti walaupun dengan media-media yang ada, media sosial yang ada, ataupun melalui kajian-kajian online, ya, dengan mengikuti baik aplikasi ataupun menonton TV melalui internet, nasihat-nasihat yang sampai kepada ustadz, itu cara yang telah beliau lakukan. Seperti beliau mengatakan tadi, faedah-faedah yang beliau dapat adalah melalui nonton TV, radio, dan seterusnya. Namun kita berharap juga ikuti kajian-kajian sunnah yang dekat tempat tinggal beliau, ya, menyisikan waktu sesuai dengan kemampuan, ya, yang ada. Apakah itu mungkin habis salat subuh sebentar jika ada kajian-kajian, ya, kita ikuti, ya, ataupun sehabis salat maghrib, ya, kita ikuti, ya, ataupun sekali seminggu mungkin ada kajian-kajian yang mungkin butuh agak jarak sedikit, kita ikuti. InsyaAllah dengan cara demikian, hari demi hari ilmu kita akan bertambah. Tapi jangan kita pernah meninggalkan ataupun malas untuk mencari ilmu tersebut. Ya, kalau kita tidak punya kendaraan, mungkin kita punya kenalan-kenalan teman-teman yang juga rajin ke pengajian sunnah, ya, kita bertanya, antum ngaji di mana? Saya juga mau ikut, kebetulan kalau boleh ana bonceng sama antum. Demikian pula para teman-teman yang mungkin diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga perhatikan teman-teman kita yang mungkin dia, ya, untuk bisa kita bantu walaupun tempat kita tidak berdekatan, mungkin saja kita mau pengajian, ya, kita jemput, kemudian habis pengajian kita antar ke rumahnya kembali, ya. Sekarang dengan media informasi sudah banyak, bisa WA semacam untuk bertanya teman-teman yang butuh bantuan untuk ikut pengajian. Ini suatu ibadah yang juga luar biasa untuk ta'awun di dalam mencari ilmu ini. Jadi insyaallah dengan demikian akan terasa bagaimana masa-masa ulama dahulu, bagaimana mereka saling bekerja sama dalam meraih kebaikan. Ini juga sebetulnya banyak kesempatan terbuka bagi kita. Kita tidak bisa berimpak secara harta, tapi kita bisa mungkin dengan membonceng teman ke majlis ilmu, ya, itu suatu ibadah yang luar biasa juga, ya, luar biasa bagi kita. Ya, kita mendapat amal, pahala, sebagaimana dia juga mendapat pahala dan tanpa mengulai pahala dia sendiri. Maka untuk itu perlulah kembali dihidupkan mungkin ta'aruf, pertemanan yang lebih akrab dalam bentuk yaitu saling bertaun dalam menuju majlis ilmu, ya, kalau majlis ilmu tersebut membutuhkan transportasi. Dan akan lebih baik, ya, teman-teman juga membuka majlis ilmu yang dekat dengan tempat-tempat mereka sesuai kemampuan mereka, meminta ustaz-ustaz yang mungkin untuk datang, ya, biar saudara-saudara kita yang mungkin mereka kekurangan waktu dan juga tidak memiliki alat transportasi yang cukup untuk mendatangi majlis ilmu, bisa juga menghadiri majlis ilmu yang dibuat atau diadakan di sekitar tempat tinggal mereka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban ulasan. Demikian untuk yang bertanya di layanan telepon. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan dari layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abi Sami yang berada di Tangerang. Yusuf, begitu banyak biografi para ulama yang tidak kita ketahui yang kita bisa ambil manfaatnya. Namun yang tersebar pada saat ini atau banyak diajarkan pula mengenai sejarah-sejarah ulama yang tidak kita ketahui bahwa beliau itu ulama dari kalangan Ahlus Sunnah atau bukan. Di antaranya misalkan yang terkenal yaitu Ibnu Khaldun. Dan bagaimanakah keyakinan dan manhajnya? Apakah kita diperbolehkan mengambil faedah ilmu darinya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khair.
0: Baik, di dalam sejarah Islam banyak sekali ulama-ulama yang memiliki keahlian-keahlian ilmu yang berbeda-beda. Ibnu Khaldun adalah memiliki ilmu yang di antara ilmu adalah ilmu istimai, ilmu sosial. Dia banyak belum memiliki kehebatan beliau dalam bidang ilmu sosial sebetulnya. Ya, dalam bidang ini, ya, kita tidak bermasalah untuk mengambil faedah-faedah dari kitab-kitab beliau. Tapi dalam mencari ilmu, ketika kita adalah orang-orang yang tidak spesialis di bidang itu, tentu kita cari ulama-ulama yang lebih dahulu mengajarkan ilmu-ilmu yang pokok. Ilmu akidah, usul-usul ibadah, pokok-pokok ibadah, pokok-pokok akhlak, ya, hal-hal yang penting dari mengetahui tentang hal-hal muamalah, jual-beli, kemudian hal-hal terpenting dari pokok-pokok akhlak, ya, ibadah, akidah, apalagi tauhid. Tentu tidak ke Ibnu Khaldun kita belajar masalah seperti itu, gitu. Jadi memang banyak pula ulama-ulama Islam yang mereka kadang-kadang tidak pakar dalam satu bidang dan pakar dalam bidang-bidang lain. Tetapi yang kita maksud di sini, yang utama untuk dicari oleh seorang muslim, seorang mukmin adalah bagaimana menguatkan keyakinannya. Menguatkan keyakinan dalam agama ini, terutama persoalan yang berkaitan dengan akidah. Dan yang lebih masalah akidah lagi adalah permasalahan tentang bermasalah persoalan-persoalan tentang tauhid. Yang begitu banyak sekali masalah yang kita tidak mengenal dan memahaminya. Ya, persoalan tauhid itu banyak sekali yang harus kita pelajari. yang harus kita dalami dan kita ketahui, sehingga benar-benar keimanan kita bersih dari bagi syubhat-syubhat ataupun dari bagai bentuk keraguan-keraguan, pemahaman yang mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa pemahaman itu adalah hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Maka selalu kita untuk hadir ke majlis ilmu yang menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut. Jadi memang banyak ulama-ulama yang kadang memiliki karya-karya, yang kadang-kadang ada yang ahli dalam bahasa. Ya, kalau kita memang fan, kita keahlian kita di situ, bergelut di bidang ilmu itu, ya nggak bisa, tidak pernah salah mengambil faedah dari bidang ilmu tersebut. Namun sayangnya kita tidak memahami pokok-pokok agama, lalu kita mencoba menguasai ilmu-ilmu yang ditulis para ulama yang kita belum memiliki pokok-pokok Islam yang terpenting untuk kita ketahui. Nah, itu tidak tepat barangkali itu. Kecuali kita memang ahli dalam bidang itu dan perlu mengambil faedah dari bidang seperti ilmu sosial yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun, ya. Nah, itu tidak masalah kalau memang ahli kita di situ dan kita bergelut di bidang itu. Di samping kita juga belajar ilmu agama, terutama adalah ilmu akidah, dan juga pokok-pokok ibadah, pokok-pokok akhlak, dan juga hal-hal berkaitan dengan muamalah keseharian perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Kami ingin melanjutkan, namun kiranya waktu yang sudah disediakan tidak mencukupi untuk kita lanjutkan dari sesi soal jawab ini. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada ikhtitam atau penutup yang akan disampaikan, ingin disampaikan untuk kepada para pemirsa ataupun pendengar sekalian. Ustaz, nah, silakan.
0: Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran antum semua. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita lanjutkan pembahasan kita. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita kepada hal yang terbaik dalam menjalankan agama ini. Sedikit tambahan dari penjelasan tadi, bagi para teman-teman yang biasa menggagas majlis-majlis taklim, ya, tidak hanya membangun majlis taklim itu dari tempat tinggalnya saja, terutama seperti daerah-daerah yang sudah ramai majlis taklim di Jakarta, umpamanya. Hendaknya melihat daerah pinggiran, ya, tidak hanya tujuannya membuat komunitas tertentu dalam majlis taklim kita, tapi kita melihat ada saudara-saudara kita yang di daerah itu tidak ada pengajian, mungkin kita menggagas taklim di sana dan mencari donasi di tempat taklim-taklim yang biasa kita adakan, kemudian kita kembangkan. Karena kadang-kadang di sebagian tempat, di sebagian masjid, taklimnya begitu ramai, jadwalnya begitu padat, ya, kadang-kadang kurang efisien dalam segi pemanya waktu dan pembahasannya. Akan lebih banyak lagi para teman-teman yang penggiat pelaksana kajian, sentuhlah tempat-tempat yang barangkali di sana saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah-daerah yang tertinggal, dicoba mendekati pengurus masjid, dicoba mendekati orang-orang yang ada di sana untuk membuka pengajian, ya, sehingga saudara-saudara kita yang memang mereka tidak bisa menghadiri tempat-tempat yang jauh dan tidak melihat transportasi dan segala macam, bisa menikmati ilmu ini. Itu sedikit pesan kami kepada teman-teman yang biasa mengadakan penyelenggaraan pengajian, tidak hanya fokus pada tempat pengajian mereka sendiri atau di tempat mereka yang sudah begitu banyak mungkin majlis taklimnya, padat kajiannya, mungkin lebih banyak juga memperhatikan daerah-daerah yang perlu dibangkitkan dakwah. Ya, daerah yang tidak tersentuh dengan adanya pengajian-pengajian rutin perlu dikembangkan ke sana. Demikian nasihat singkat dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan menemani aktivitas Anda di kesempatan Jumat pagi pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Semoga menjadi kebahagiaan dan tambahan ilmu bagi kita semuanya yang merasa dicerahkan dengan pembahasan atau faedah sejarah Islam, biografi Imam Al-Khattabi, bagaimana beliau di dalam menempuh metode belajarnya, semangatnya di dalam mengkaji dinul Islam, semangatnya beliau di dalam berdakwah, ingin memberikan ilmu bagi kaum muslimin dan meluruskan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan manusia atau kaum muslim dalam kekufuran, beliau dengan semangatnya mendakwahkan dan membimbing umat. Terima kasih, dan ini juga bisa menjadi semangat bagi kita semuanya, tertularkan semangatnya untuk belajar dan menyampaikan ilmu tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Berikut ini kami hadirkan tilawah Al-Quran Karim dari pembacaan surat Al-A'raf. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: راديو رجاء منبر جهايا سنة. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري.
5: Dari ابن عمر رضي الله عنهما ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kembali kajian ilmiah bersama Ustaz Ali Nur hafizallahu taala, membahas kitab Al-Jannah wa Nar yang menjelaskan berkaitan dengan siapakah ashabul araf. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannah wa Nar karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwan azallahu wa iyyakum, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu siapa ashabul a'raf itu. Saya yakin semua pemirsa dengarlah, sudah dengar sebutan al-a'raf, karena dia merupakan salah satu daripada nama surat dalam Al-Quran. Siapa sebenarnya ashabul a'raf ini? Disinilah insyaAllah akan kita bahas bagaimana posisi ashabul a'raf. Apakah dia penduduk surga, ataukah dia penduduk neraka, ataukah dia berada di tengah-tengah? Lantas bagaimana nasib mereka nanti, dan apa sebabnya mereka sampai tempatnya berada sampai mereka disebut dengan ashabul a'raf? Ikhwah, akhbarana rabbuna tabaraka wa ta'ala an qaumin yakununa fi yaumil qiyamati al-araf. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang satu kaum yang nanti di hari kiamat tempatnya berada di atas al-a'raf. Wal-a'rafu wa suru hajizun bainal jannati wan nar. Sementara al-a'raf adalah pembatas. Pembatas antara surga dan neraka. Apakah mungkin dia berupa tanah tinggi, ya, ataukah dia berupa tembok? Intinya ini adalah satu pembatas antara penduduk surga dan penduduk neraka. Dan mereka berada di atas pembatas itu. Ya, mereka berada di atas pembatas tersebut. Dan dikatakan al-a'raf dikarenakan tempatnya tinggi. Ya, tempatnya tinggi sehingga mereka bisa melihat ke penghuni surga dan juga mereka bisa melihat ke penghuni neraka karena mereka berada di tengah-tengah. Wa ala hadzal sur yuhbasu aqwamun bainal jannati wan nar. Di atas pembatas ini ada ditempatkan satu kaum, ya, yang tempatnya itu antara surga dan neraka. Jadi ikhwah, ketika umat manusia selesai mendapat perhitungan, hisab dan seterusnya, imam mereka masuk surga atau mereka masuk ke dalam neraka. Tapi ashabul a'raf ini dia di tengah-tengah. Tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Ya, jadi ini mereka ini statusnya di pertengahan. Waminhu yusrafuna ala ahli jannati wa ala ahli nar. Waminhu yusrafuna ala ahli jannati wa ala ahli nar. Dari situlah mereka bisa melihat penduduk surga dan juga bisa melihat penduduk neraka. Wa ashabul a'rafi kama yaqulu Ibnu Katsir. Adapun ashabul a'raf sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yaitu mereka yang memiliki keburukan dan kebaikan sama, ya, keburukan dan kebaikan yang sama. Dzalika annallaha akhbarana anna man thaqulat mawazinuhu fahuwa min ahlil jannatil muflihin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, fahuwa min ahlil jannatil muflihin. Berarti mereka adalah penghuni surga. Dan merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dan selamat. Wa man khaffat mawazinuh. Adapun jika ringan kebaikannya, artinya keburukannya lebih berat ketimbang kebaikannya, fahuwa min ahlin nari khasirin. Fahuwa min ahlin nari khasirin, berarti mereka termasuk penghuni neraka yang merugi. Yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. Faman thaqulat mawazinuh. Dan barang siapa yang timbangannya berat. Maksudnya barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat ketimbang timbangan keburukannya. Faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang berhasil. Wa man khaffat mawazinuh, tapi apabila timbangan keburukan mereka, apabila timbangan kebaikan mereka lebih ringan ketimbang timbangan keburukan mereka, artinya keburukan mereka keburukan mereka lebih berat daripada kebaikan mereka, maka faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Yang rugi diri mereka. Dan mereka ditempatkan dalam neraka jahanam. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ikhwan azallahu wa iyyakum, dalam ayat soal mukminun ini Allah menyebutkan dua hal. Ima ada yang kebaikannya lebih berat atau keburukannya lebih berat. Kalau kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka Allah tempatkan dia di dalam surga. Adapun apabila keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan dia dalam neraka jahannam. Ikhwah, ternyata ada yang di tengah-tengah, yaitu antara kebaikan dan keburukan itu sama, seimbang, sama beratnya. Ya, tidak ada yang lebih berat. Wasaqatun nasu ammastawa hasanatuhu wa sayiatuhu. Dan di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 2 dan ayat 102 dan 103, Allah enggak menyebutkan bagaimana dengan nasib orang-orang yang sama beratnya antara kebaikannya dengan keburukannya. Itu ikhwah. Inilah yang dibahas dalam Al-A'raf, Sahibul A'raf, Ashabul A'raf. Mereka yang menempati tempat Ashabul A'raf, menempati tempat A'raf, yaitu berupa tembok, berupa pembatas, berupa dataran tinggi yang memisahkan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Di mana mereka bisa di atas tempat pembatas tersebut, mereka bisa melihat ke penduduk surga dan mereka bisa melihat ke penduduk neraka. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ashabul A'raf adalah yang seimbang, sama beratnya antara kebaikan dan keburukannya. Namun ada para mufassir yang menyebutkan bahwasanya Ashabul A'raf ini adalah orang-orang yang ikut jihad fisabilillah dan tewas dalam jihad fisabilillah. Tapi mereka pergi jihad fisabilillah dengan mendurhakai, dengan membawa durhaka kepada orang tua. Ya. Jadi dia durhaka kepada orang tuanya. Boleh jadi orang tuanya enggak mengizinkan tapi dia tetap ngotot pergi. Kemudian dia terbunuh dalam medan perang, maka ikhwah dia tidak dimasukkan ke dalam surga dikarenakan apa? Karena dia membawa dosa mendurhakai orang tua. Dan dia tidak dibawa masuk ke dalam neraka karena dia tewas dalam jihad fisabilillah. Maka sebagian mufassirin ada yang menyebutkan mereka ditempatkanlah di tempat al-A'raf, yaitu perbatasan antara surga dan neraka. Wa fi ashabil A'raf yaqulu Rabbu 'azza wa jalla. Rabbul 'izzati. Tentang Ashabul A'raf ini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, berfirman. Wa bainahuma hijab. Antara surga dan neraka ada hijab, yaitu pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas al-a'raf ini, di atas tempat pembatas ini, di atas pembatas antara surga dan neraka ini, ada orang-orang, ada kaum laki-laki yang mereka itu dikenal dengan tanda-tandanya. Dikenal dengan tanda-tandanya. Ada yang menyebutkan ikhwah, karena ayat menyebutkan, وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَهُمْ. Dan di atas al-a'raf ini, di atas pembatas antara surga dan neraka ini, ada orang-orang, yaitu ada rijal, ada laki-laki yang dikenal dari tanda-tandanya. Ya, dari sini ada yang menyebutkan bahwasannya, yang di atas al-a'raf ini, pembatas antara surga dan neraka ini, seluruhnya kaum laki-laki, tidak ada kaum perempuan. Karena Allah menyebutkan, wa'alal a'rafi rijalun. Di atas al-a'raf itu ada kaum laki-laki. Ya'rifuna bisimahum. Ya'rifuna kullam bisimahum. Di mana mereka bisa dikenal, mereka mengenalnya dengan tanda-tanda mereka. Jadi di sini ikhwah, sebagian ada menyebutkan bahwasanya kalimat rijal, berarti Ashabul A'raf itu adalah semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Kenapa tidak ada perempuan? Mereka mengatakan bahwasanya karena perempuan itu hanya ada dua. Kalau dia enggak masuk neraka, dia masuk surga. Begitu. Enggak ada dia di tengah-tengah. Itu ikhwah. rahimunallahu iyyakum. Ya. Kemudian, wa nadau ashabul jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan ashabul araf ini laki-laki, kaum laki-laki yang berada di atas pembatas, perbatasan antara, pembatas antara surga neraka, mereka itu wa nadau ashabal jannati, mereka memanggil penghuni surga, an salamun alaikum, assalamualaikum, kata mereka. Mereka mengucapkan salam, ya. Mereka mengucapkan salam. Tadi kita sebutkan bahwasanya ashabul araf ini, ikhwah yang tinggal di atas araf ini, mereka bisa melihat ke arah surga dan mereka bisa melihat orang-orang yang ada di surga dan juga mereka bisa melihat orang-orang yang ada di neraka. Dan ketika mereka melihat penduduk surga, ya, apa kata mereka? Wa nadau ashabul araf, wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Mereka memanggil penghuni surga. Assalamualaikum, an salamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Namun mereka belum bisa masuk ke dalam surga, padahal mereka masih padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Maksudnya si ashabul araf ini, mereka sudah mengucapkan salam kepada penduduk surga, ya. Tapi mereka belum bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan mereka masuk ke dalam surga. Itu ikhwah. Wa hum yatma'un, padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Apabila wajah mereka dipalingkan menghadap ke penghuni neraka. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Mereka mengatakan, wahai ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang zalim. Artinya, ya Allah, jangan kamu jadikan kami termasuk orang zalim. Jangan kau masukkan kami ke dalam neraka. Begitu maksudnya. Wa nada ashabul arafi rijalai ya'rifuna bisimahum. Lantas ketika orang-orang ashabul araf ini melihat ke neraka, ya, mereka mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang zalim. Artinya, jangan kau masukkan kami ke dalam neraka. Dan mereka ketika melihat penghuni neraka, mereka ada mengenal orang-orang yang masuk dalam neraka tersebut. Itulah yang mereka kenal dari tanda-tandanya. Apa kata ashabul araf kepada mereka ini? Qalu ma aghna ankum jama'ukum ma kuntum tastakbirun. Mereka katakan, ternyata harta yang kalian kumpul-kumpulkan, kemudian apa saja yang kalian sombongkan, ternyata hari ini tidak ada guna sama sekali. Ma aghna ankum, tidak memberikan faedah sedikit pun pada kalian. Aha ulai aqsam, aha ulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka, maksudnya mereka berbicara kepada penduduk neraka, apakah penduduk surga itu yang dahulu kalian katakan mereka tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ikhwah. Jadi di sini ashabul araf ini sedang menghujat orang-orang yang ada di penghuni neraka yang mereka kenal semasa di dunia dengan tanda-tandanya. Ya. Karena ikhwah azallahu wa iyyakum, tidak sedikit orang-orang yang kafir ini, tidak sedikit juga orang-orang yang mengaku penduduk surga semasa dunia, mereka katakan mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penduduk surga dengan keyakinan mereka seperti itu, ya, seperti mereka katakan waqalatil yahud wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u, berkata orang Yahudi dan orang Nasrani, kami itu adalah anak-anaknya Allah wa ahibba'u, dan kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pernyataan mereka. Artinya, kalau kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kami adalah anak-anaknya Allah yang tentunya akan masuk surga, kalian yang menentang kami akan menjadi penduduk neraka. Itulah makanya ashabul araf mengatakan kepada penduduk neraka dan sambil menunjukkan orang-orang yang berada di penduduk surga, yang di surga, apakah mereka yang penduduk surga itu yang dahulu kalian mengatakan bahwasanya Bahwasanya kalian bersumpah demi Allah, mereka tidak akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berarti yang mendapat rahmat adalah kalian. Ternyata di hari akhirat apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah kalian yang masuk neraka, dan sementara yang kalian bersumpah mereka tidak akan dapat rahmat Allah, ternyata mereka masuk dalam surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kemudian dikatakanlah kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Tidak perlu ada rasa takut dan tidak perlu kalian ada rasa sedih. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi umat manusia, ikhwah azallahu wa iyyakum, umat manusia ya, ketika menjalani proses kehidupan mereka setelah dihisab, ya setelah dihisab, ternyata ada tiga kelompok mereka. Setelah dia timbang amalan mereka, mereka yang amalan kebaikan mereka lebih berat maka akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka yang amalan buruknya lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan adapun mereka yang sama antara beratnya, antara kebaikan dan keburukannya, tempat mereka tidak di surga dan juga tidak di neraka, tapi tempat mereka di yang disebut dengan al-a'raf, yaitu sebangsa pembatas antara surga dan neraka. Disitulah mereka Allah tempatkan sekian lama, ya. Mereka tentunya walaupun akhirnya nanti mereka masuk ke surga, tapi cukup lama mereka menunggu di situ. Dan tidak disebutkan berapa lama mereka menunggu. Intinya mereka belum bisa masuk ke dalam surga, ya, kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kondisi mereka di atas tempat Al-A'raf ini, mereka bisa dialog dengan orang-orang surga, penghuni surga, dan mereka juga bisa dialog dengan orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Terutama orang-orang yang pernah mereka kenal semasa di dunia, nampak tanda-tandanya. Demikian ikhwah. Kalau mereka melihat yang ada di surga yang mereka kenal, maka mereka akan kata, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ikhwah. Dan demikian juga ketika mereka melihat ke neraka, dan mereka melihat ada orang yang mereka kenal dari tanda-tandanya, kemudian mereka juga berbicara kepada mereka, ya, kepada penghuni neraka tersebut. Itulah ikhwah rahimanallahu yang disebut dengan al-a'raf, yaitu ashabul a'raf. Baik, kemudian وَالتَّمَعُنُ فِي هَذِي الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى مَا يَأْتِي. Kalau kita perhatikan secara mendalam ayat-ayat ini, maka ayat-ayat ini menunjukkan atas beberapa kesimpulan sebagai berikut. Satu, أَنَّ أَهْلَ الْأَعْرَافِ لَيْسُ بِكُفَّارٍ قَطْعًا. Bahwasanya orang-orang ashabul a'raf ini bukan, sama sekali bukan orang kafir. Walaupun mereka berada di antara surga dan neraka, namun tempat mereka berakhir nanti ke surga, tidak ke neraka. Jadi semua orang-orang yang sama timbangan kebaikan dan keburukannya, ya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti, itu ikhwah, belakangan, setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna al-kuffara yadkhuluna an-nara la syakka fi dzalik. Karena orang kafir jelas mereka itu tak diragukan lagi, mereka itu penghuni neraka. Idh masirul kuffar nar. Karena memang tempat tinggal orang kafir nanti di akhirat yaitu neraka jahannam. Demikian ikhwah, ya. Jadi orang-orang ashabul a'raf ini mereka bukan bisa dipastikan 100% yaitu bahwasanya 100% orang ini bukan orang kafir. Kaum laki-laki yang bukan kafir, mereka adalah orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim. Karena apa ikhwah? Karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam surga. Beda halnya dengan orang kafir. Orang-orang kafir itu ikhwah azallahu iyyakum, ketika mereka masuk neraka dan mereka tidak akan keluar lagi dari neraka tersebut. Ashabul a'raf tidak dimasukkan ke dalam ke dalam neraka. Ikhwah azallahu ikum, kita pernah singgung bahwasanya kalau dari sisi hisab, ya, kalau dari sisi hisab, maka ada orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Wala azab, juga tidak ada di azab. Ini yang pernah kita singgung, yaitu mereka yang jumlahnya seba'una alfan. Seba'una alfan. Wa ma'a kulli alfin seba'una alfan. Mereka adalah berjumlah, ya, satu kaum yang masuk surga dengan tanpa hisab. Mereka jumlahnya 70 ribu orang. Dari 70 ribu ini, setiap 1000 bersamanya ada 70 ribu orang lagi. Jadi totalnya sekitar 9.900.000 orang. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, wasalasu hasayatim min Rabbi, kata Rasulullah SAW. Dan ditambah dengan tiga cidukan dari Tuhanku. Jadi bukan hanya kalau kita kali-kalikan dengan hitungan-hitungan tadi itu, ya, yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab, dia adalah 70 ribu orang. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan, wa ma'a kulli alfin sab'una alfan. Dari 70 ribu orang ini, setiap 1000 orang bersamanya juga ada 70 ribu orang. Makanya dia totalnya menjadi 4.900.000 orang. Dah. Kemudian, tapi ada tambahan lain, yaitu wasalasu hasayatim min Rabbi, kata Rasulullah SAW. Dan tiga cidukan dari cidukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, kita enggak tahu berapa bilangan cidukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ya, Maha besar. Allah Subhanahu wa taala Maha, tidak ada satu pun yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha, lebih besar daripada alam semesta ini. Tiga cidukan itu yang akan dikeluarkan. Ya, tiga cidukan lagi yang akan Allah jadikan sebagai orang-orang yang tidak dihisab dan tidak diazab. Adapun ciri-cirinya sebagaimana yang sudah sering kita singgung, yaitu mereka adalah la yastarkun, mereka tidak minta ruqyah, wa la yaktawun, mereka juga tidak berobat dengan cara memanaskan besi, ya, dan letakkan tempat yang sakit, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, dan mereka dan mereka tidak lakukan tatayur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama yang masuk surga dari kalangan kaum muslimin, yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian ada yang masuk surga itu, ikhwah, ya, melalui dua cara, yaitu dengan cara dihisab. Ada melalui dihisab. Namun hisab itu ada dua. Hisaban yasiro, yaitu dihisab dengan cara yang mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang kebaikan-kebaikan mereka, sehingga terlihatlah bahwasanya keburukan mereka itu lebih berat dibandingkan kebaikannya. Seharusnya orang ini sudah menjadi penghuni neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan bitokoh yang di situ ada kalimat la ilaha illallah, sehingga kebaikannya lebih berat ketimbang keburukannya. Ya, akhirnya bagaimana, ikhwah? Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada orang-orang yang hisaban asiro, yang dia itu dihisab, tapi hisab yang sulit. Ini yang disebut Rasulullah SAW, man husiba udhiba. Mereka yang dihisab pasti akan diazab. Maka orang inilah yang akan, yang nanti akhirnya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Namun begitu pun, mereka yang kena hisab yang asiro tadi, hisab yang rumit, yang akhirnya masuk neraka, namun begitu pun mereka akan, nanti di akhirnya mereka akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, dikarenakan keimanan yang ada pada diri mereka walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Itulah, ikhwah rahimallahu. Adapun orang kafir, ya. Adapun orang kafir, ikhwah azallahu, apakah ada timbangan? Ya, ditimbang juga. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, ya, mungkin nanti kita bisa ulang secara cepat, ya. Adapun orang kafir, juga ditimbang amalannya. Ya, ditimbang amalannya supaya apa ikhwah rahimahullah wa iyyakum, supaya tahu bahwasanya keputusan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke neraka jahanam merupakan keputusan dikarenakan cocok untuk diri mereka karena memang itu akibat diri mereka sendiri. Itulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Kalau kita kaitkan dengan ashabul araf tadi ikhwah azzallah wa iyyakum, ya, itu ada bentuk yang keberapa berarti ya? Yang kelima berarti jadinya. Yang pertama yaitu yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yang kedua yaitu masuk surga dengan hisab yang mudah. Yang ketiga yaitu masuk surga dengan masuk neraka. Masuk mereka yang kena hisab dengan hisab yang sulit, yang mereka juga masuk surga tapi melalui via neraka. Dah. Yang keempat yaitu mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, yang mereka kekal dalam neraka. Yang kelima inilah dia ashabul a'raf. Ya, perjalanannya berbeda dengan yang lain-lain, dengan empat sebelumnya. Perjalanan mereka ini tidak langsung ke surga dan tidak langsung ke neraka, tapi mereka ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disebut dengan al-a'raf. Al-A'raf, yaitu tempat yang merupakan perbatasan antara surga dan neraka. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di atas perbatasan itu. Tempat yang tinggi tersebut. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya. Jadi sekali lagi bahwasanya orang kafir, orang ashabul a'raf itu bukan orang kafir. Ya, karena mereka nanti akhirnya masuk ke surga. Hanya Allah tahan dulu mereka sebentar sebelum masuk dalam surga. Adapun orang kafir, mereka sudah lebih dahulu masuk ke dalam neraka. Yang kedua, annahum yatma'una fi dukhul jannah, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang sangat ingin sekali masuk ke dalam surga. Mereka sudah lihat surga, ikhwah. Ya, mereka sudah lihat surga. Ikhwah azallahu alaikum, siapa orang yang ketika melihat surga enggak kepengin masuk surga? Mungkin para pemirsa masih ingat orang yang terakhir masuk neraka, keluar dari neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di tempat dia tersebut pohon yang rindang dan ada mata air di bawahnya. Orang yang terakhir keluar dari neraka ini mengatakan, "Ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu dan aku ingin agar aku bisa berteduh di bawahnya dan aku bisa minum airnya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, seandainya aku perkenankan permintaanmu, apakah engkau akan minta yang lain?" Kata si anak Adam ini, "Tentu tidak ya Allah, aku akan minta yang lain." Oke, kata Allah. Dah, akhirnya diperkenankan. Kemudian ditumbuhkan Allah lagi pohon yang lebih rindang dari pohon pertama dengan mata air yang lebih segar dibandingkan dari mata air yang pertama. Kemudian ketika anak Adam ini, ketika seorang tadi itu melihat ke pohon tersebut, kembali dia minta, "Ya Allah, dekatkanlah saya ke pohon tersebut, pohon yang kedua, agar saya bisa berteduh di bawahnya dan minum airnya yang sangat segar." "Wahai anak Adam," kata, "wahai manusia, kali ini bagaimana? Tadi sudah janji, kalau aku perkenankan, kamu tidak akan minta yang lain. Ternyata kamu minta yang lain. Mohon lagi dia, gini aja, kalau aku kasihkan ini permintaanmu, apakah kamu akan meminta yang lain?" "Oh enggak ya Allah," begitu. Hingga akhirnya pohon ketiga. Di pohon ketiga ini ikhwah itu sudah dekat surga. Dari pohon tersebut dia bisa melihat penduduk surga. Karena sudah melihat surga, tadi kan ketika diperkenankan pindah ke pohon yang ketiga, persyaratannya sama. Dia tak minta lagi yang lain. Itu yang terakhir. Berarti kan sudah tiga kali ikhwah. Sudah dua kali melanggar. Oh, sudah tiga kali melanggar. Dari neraka ke pohon pertama. Janji itu gak minta lagi. Pohon pertama ke pohon kedua. Janjinya gak minta lagi. Pohon kedua ke pohon ketiga. Janjinya gak minta lagi. Sudah tiga perjanjian yang dilanggar oleh manusia pada waktu itu. Yang kemudian yang keempat, gak minta lagi. Ketika dia minta, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga." Karena dia sudah lihat surga, ikhwah.
2: Jadi siapapun yang melihat surga pasti akan betah di sana, dan siapapun yang melihat surga pasti akan ingin masuk ke surga. Wahum yatma'un, termasuk si ashabul araf ini. Karena dia bisa melihat penghuni surga dan bisa melihat penghuni neraka. Sekali lagi, karena tempatnya tempat yang tinggi. Itu ikhwah. Ya. Itulah makanya yang disebutkan tadi, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabil jannati. Tilqa ashabil jannati, apabila mereka dipalingkan wajah mereka ke penduduk surga, qalu nadau ashaba tilqa ashabal wa idza wanada ashabul jannati an salamun alaikum. Ya, mereka memanggil teman-teman mereka yang di penghuni surga, salam atas kalian. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia ashabul al-a'raf. Ya ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, mereka kepingin masuk ke dalam surga, kepingin tapi belum bisa. Wahum yatma'un. Lam yadkhul jannah wahum yatma'un. Ya. Lam yadkhulunal jannata wahum yatma'un. Lam yadkhuluha wahum yatma'un. Mereka itu belum masuk surga tapi mereka sudah sangat menginginkannya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini dan nomor dua, bahwasanya penduduk surga itu sangat ingin masuk surga. Penduduk ashabul araf sangat ingin masuk surga. Wa hum yad'una rabbahum alla yaj'aluhum ma'al qawmidh dhalimina ahli an-nar. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami itu bersama orang-orang yang zalim, yaitu dalam api neraka. Yang ketiga, annahum yunadau ashabal jannati musallimin. Musallimina alaihim, tami'ina fi suhbatihim. Mereka itu memanggil ashabul jannah. Mereka memanggil penghuni-penghuni surga. Seraya mengatakan assalamu alaikum. Dan mereka sangat ingin sekali berteman dengan mereka. Kalau berteman dengan mereka tentunya harus masuk surga ikhwah. Sementara mereka belum diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Munadihim ahlil nari. Mubkitina dhaminahum. Sementara mereka juga memanggil teman-teman mereka yang mereka kenal dari penghuni neraka. Dan pada waktu mereka itu mencela penduduk neraka tersebut dan menghinakan mereka. Ya. Yang keempat, annal mauki alladhi hum fihi mauki al-musarrafin. Bahwasanya tempat mereka pada waktu itu, maksudnya tempat ashabul araf, tempat yang ditinggalkan, daerah yang ditempati oleh ashabul araf adalah mauki'un musarrafun, yaitu tempat yang tinggi. Yusrifuna minhu ala ahlil jannati wa ahlil nar. Di mana mereka bisa melihat ke arah penghuni surga dan bisa melihat ke arah penghuni neraka. Kemudian, wal arabu wa bin huna summiya maudi'ul ladhi hum fihi bil araf. Itulah sebabnya dinamakan tempat mereka tersebut dengan sebutan al-a'raf. Fal a'rafu jam'un min jam'u urfin. Adapun al-a'raf jamak dari kata-kata urfun. Wal arabu tusammi kullal murtafi'in min ardi arafan. Bahwasanya orang Arab menamakan setiap tempat yang tinggi dengan sebutan araf. Ya, dengan sebutan araf. Wa minhu qila li arafi ad-dik arafan lirtifa'ihi. Oleh karena itu, genjer yang ada di kepala ayam dikatakan juga araf, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan itulah tempat yang paling tinggi pada ayam. Jadi pada ayam jantan. Yang kelima, ahlul a'rafi ahsanu halan min ba'dil mu'minin alladzina khaffat mawazinuhum. Ashabul araf ini, ikhwah, nasibnya itu lebih bagus daripada orang-orang mukmin, di mana orang-orang mukmin ini lemah ataupun ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya, yang akhirnya mereka Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam api neraka. Walaupun di akhir nanti akan dimasukkan juga ke surga. Tapi ashabul araf tak masuk neraka sama sekali. Jadi derajat mereka itu berada di atas kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam ke dalam neraka. Adapun Al-A'raf tidak masuk neraka sama sekali. Kemudian fa adkhalu an-nara bidzunubihim, yang di mana ashabul araf ini mereka itu lebih baik kondisinya ketimbang sebagian orang-orang mukmin yang ringan amalan kebaikannya sehingga mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka bidzunubihim, akibat dosa yang mereka lakukan. Summa yukhrijuhumullahu minan nar biimanihim wa tauhidihim. Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari api neraka dikarenakan keimanan mereka walaupun sekecil apapun dan dikarenakan tauhid yang mereka lakukan. Fa ahlul a'rafi la yadkhulul dar wa in ta'akhkhara dukhuluhum al jannah. Sesungguhnya ashabul a'raf ini mereka tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena wa in ta'akhkhara dukhuluhum al-jannah, walaupun memang masuknya mereka ke dalam surga itu masih sangat terlambat. Artinya masuknya ke dalam surga itu masih ditunda ke masuknya ke dalam surga. Itu ikhwah rahimanallahum. Jadi intinya adalah ikhwah azzallah, kalau bisa kita simpulkan bahwasanya ya, ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga dan neraka, ternyata mereka yang masuk surga yang pada waktu itu adalah yang lebih berat kebaikannya ketimbang keburukannya, mereka yang masuk neraka adalah mereka yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, dan adapun mereka yang memiliki kebaikan dan keburukan yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di tempat yang disebut dengan Al-A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi, di mana dari tempat tersebut, A'raf ini merupakan perbatasan atau pembatas antara surga dan neraka, dan tempatnya tinggi, bisa melihat dari tempat tersebut, bisa ashabul A'raf ini melihat penduduk neraka, dan juga bisa melihat penduduk surga. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Dan mereka ini ada juga yang menyebutkan bahwasanya penyebabnya bukan dikarenakan sama antara dosa dan kebaikan timbangannya, tapi dikarenakan ada satu dosa yang dia lakukan, di mana yaitu mereka yang jihad fisabilillah dengan jihad fisabilillah, tapi dia keluar dengan membawa dosa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa dimasukkan ke neraka karena mereka tewas dalam jihad fisabilillah, dan mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam surga karena mereka mendurhakai kedua orang tuanya. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Karena ayat mengatakan rijal wa 'alal a'rafi rijal, dan di atas al-a'raf ini ada rijal, ada kaum laki-laki. Ya, ada yang menyimpulkan dari sini bahwasanya semua ashabul a'raf itu laki-laki, enggak ada yang perempuan. Karena perempuan itu hanya ada dua, imma dia masuk neraka atau dia masuk surga, enggak ada tengah-tengah. Itulah kalau perempuan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya bahwasanya ya, orang-orang a'raf ini mereka ketika melihat penduduk neraka, mereka selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau jadikan aku sebagai penduduk neraka." Dengan kalimat la taj'alna minal qaumiz zalimin, jangan engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jangan engkau jadikan aku termasuk golongan yang masuk neraka. Dan ketika mereka bertemu dengan atau melihat teman-teman mereka yang mereka kenal dari penduduk surga, mereka katakan assalamu alaikum. Demikianlah ikhwah azinallahu wa iyyakum terkait dengan posisi di mana, siapa sebenarnya ashabul a'raf dan di mana posisinya. Dia adalah berposisi di tempat mereka di perbatasan, ataupun tempat mereka ada di pembatas antara surga dan neraka. Disitulah mereka diletakkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kepingin masuk surga tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Hingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah azza wa jalla iyyakum terkait dengan Ahlul A'raf ataupun Ashabul A'raf. Tadi sudah kita bahas juga bahwasanya Urfun itu artinya tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi. Orang Arab menamakan semua tempat yang tinggi itu dengan sebutan Urfun. Urf, ya. Dan itu jam dan A'raf merupakan jamak daripada kalimat ini. Itu ikhwah. Itu yang kita sebutkan tadi karena dia tempatnya tinggi, bisa melihat ke surga dan bisa melihat di ke neraka. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur.
3: Naam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan berkaitan dengan penjelasan siapakah Ashabul A'raf. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat dari Ummu Salamadi di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya tentang urusan antar hamba nanti di akhirat. Apakah nanti di akhirat masih akan ada tuntut-menuntut, baik itu antara anak dan orang tua, antara suami dan istri? Kalau kita sudah meminta maaf atau keridoan semasa hidup dan bertaubat yang belum minta maaf, bagaimana memahami ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
2: Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Apabila kita memiliki dosa, kesalahan dengan orang lain. Kesalahan dengan orang lain. Maka seperti kita pernah mencaci maki mereka, mungkin pernah menggibahi mereka, menggunjingi mereka, atau mungkin pernah mencuri harta mereka, ya, atau merusak nama baik mereka, merusak kehormatan mereka, ya, maka dalam kategori bertobat dari dosa ini, dia memiliki 4 persyaratan. Beda kalau kesalahan itu, ya, kesalahan itu terkait dengan Allah. Dan di dalam bahasa Arab, kesalahan yang terkait dengan Allah dengan kesalahan yang terkait dengan manusia, sebutannya juga berbeda, ya. Kalau kesalahan manusia dengan Allah disebut adzambu, yaitu dzunub. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya bani Adam, law anna dzunubaka balaghat ananas samai, tsumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya law anna dzunubaka, dzunub, ya, dzunub, kalimat dzunub, apabila dosamu ini, karena ini dengan Allah, karena kalimat dzunub, ikhwah, sebagaimana kita katakan tadi, dzunub itu yaitu adzanbu itu dosa yang terkait dengan Allah. Kita enggak bayar zakat atau enggak salat atau apalah namanya, semua terkait dengan Allah, ya. Kalaupun sampai ke langit kemudian kalian minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Beda halnya kalau kesalahan kita itu bersama, kalau kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, persyaratannya yaitu an-nadam, haruslah dia itu menyesal.

Itu pun kalau dia maafkan. Kalau dia nggak maafkan, maka permasalahannya sampai akhirat. Makanya Sufyan Tsauri pernah mengatakan, kalian punya masalah dengan Allah, punya dosa dengan Allah, 70 dosa, itu lebih ringan ketimbang kalian itu punya kesalahan, punya dosa dengan sesama manusia, walaupun hanya satu. Karena kalau kita punya kesalahan pada Allah, kita tahu memang Allah itu syadidul iqab, tapi Allah itu adalah yang wasiat yang luas rahmatnya, yang luas keampunannya. Beda ikhwah. Jadi kalau seandainya dia punya kesalahan di dunia, kemudian belum minta maaf, belum juga belum dipulangkan hartanya, maka atau dia sudah minta maaf, hartanya sudah dipulangkan, tapi dia katakan nggak mau memaafkan, maka masalah ini harus sampai ke akhirat. Begitulah rumitnya kalau urusan kita itu terkait dengan orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kal insani aduwwan mubina." Katakannya wahai anak, katakan kepada hamba-hambaku, "Yaqulu allati hiya ahsan." Ucapkanlah dengan yang baik. "Innasyaitana yanzaghu bainahum." Sungguhnya setan itu yaitu akan merusak hubungan antara sama kalian. Itu ikhwah. Rumitnya itu dia. Ya syukur-syukur dimaafkan. Kalau tidak, maka urusannya akan sampai ke akhirat. Dan ini ikhwah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada para sahabat, "Hal tadruna mal mufsisu fi ummati?" Tahu enggak kalian apa yang dikatakan bangkrut dari kalangan umatku? Lantas para sahabat menjawab, "Al muflisu fina," orang yang bangkrut dari kalangan kita adalah "man la dirham lahu wa la mata." Mereka yang sudah ludes harta bendanya, tidak ada satupun tertisa. Kata Rasulullah, lah, bukan itu. Al-muflisu fi ummati. Adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku. May ya'ti yaumal kiamati bis salati wasiyami wasadaqah. Mereka yang nanti di hari kiamat datang membawa seabrek pahala-pahala pahala sholatnya, seabrek pahala sodakohnya, seabrek pahala puasanya. Tapi, walakin qad syatama hadza, tapi dia pernah mencela orang ini. Wa akala ma'ala hadza, pernah makan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang ini. Wa akala ma'ala hadza, pernah makan harta orang ini. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, yang akhirnya dia harus bayar dengan semua dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, jika ternyata habis sudah pahala-pahala yang dia bawa sementara kezoliman masih ada, maka diambillah dosa orang yang dia zolimi, ditimpakan kepada orang yang punya kebaikan yang sudah ludes tadi itu. Akhirnya apa ikhwah? Bangkrutlah dia, yang mengakibatkan dia diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka. Makanya ikhwah, urusan dengan dunia itu rumit. Urusan dengan manusia itu rumit. Karena di akhirat nanti, manusia itu setelah dia melihat neraka, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk meningkatkan kebaikan-kebaikannya. Dengan cara apa ikhwah? Dengan cara mencari semua orang-orang yang pernah menzalimi dia. Dalam sebuah hadis yang pernah kita bahas bahwasanya ketika di hari berbangkit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pengumuman, yang pernah menzalimi maka tuntut yang pernah menzalimi dia. Maka orang yang paling bahagia pada waktu itu adalah orang yang paling banyak dizalimi oleh umat manusia. Dia mungkin orang miskin, orang fakir, enggak punya backing, ya, enggak bisa berbuat apa-apa, enggak bisa membalas. Maka dialah nanti di hari akhirat yang paling berbahagia, karena dia akan tuntut semua orang-orang yang pernah menzalimi dia. Disinilah ikhwah ngerinya, permasalahannya adalah sampai Allah mengatakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzi yaumi sya'ni yughni. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya karena takut bertemu dengan saudaranya, nanti diambil amalannya. Ya pasti akan diambil kalau ada kezaliman-kezalimannya. Wa ummi wa abi, takut bertemu dengan kedua orang tuanya. Wa fasilati, dan takut ketemu dengan pasangan-pasangannya. Demikian ikhwah, karena ini semua sedang mencari, memperbanyak

0: kebaikan-kebaikan dengan cara mencari orang-orang yang pernah menzalimi dia. Makanya ikhwah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yawaddul mujrimu law yaftadi yauma irim bibani. Sungguh orang-orang mujrim yang banyak dosa, kalau seandainya ya, kalau yawaddul mujrimu law yaftadi yauma irim bibani, seandainya orang-orang mujrim yang punya dosa banyak itu mereka dibolehkan untuk menebus azab itu dengan mengorbankan anak-anaknya, maka mereka akan lakukan. Bibani wa sahibatihi wa akhi fa fasilatihi lati tuwi wa man fil ardi jamian summa yunji. Atau dengan dia akan, kalaupun dibolehkan, dia akan tebus dengan cara mengorbankan teman-temannya, dengan cara mengorbankan family-familynya, dengan mengorbankan orang-orang yang paling dia sayangi semasa dunia. Kalau dibolehkan, ikhwah, kalau dibolehkan seperti itu, summa yunji, mereka akan lakukan demi untuk menyelamatkan diri dari neraka. Itulah ikhwah azallahu ikum posisi ataupun kondisi di hari akhirat nanti. Tidak ada lagi yang namanya ayah, ibu, tidak ada lagi. Semua ibu akan menuntut ayahnya, ibu akan menuntut anaknya, anak akan menuntut ibunya, suami akan menuntut istri, istri akan menuntut suami, dan begitu seterusnya ikhwah. Yang penting mereka selamat dari ancaman neraka, minimal dengan mengambil kebaikan-kebaikan dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan, minimal dapat mengurangi azab mereka nanti ketika mereka kalau tidak diampuni masuk ke dalam neraka. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jika kita punya masalah dengan manusia, masalahnya rumit. Ya, dia punya hak untuk mengatakan tidak mengampuni, tidak memaafkan. Tapi ikhwah, syariat mengajak kaum muslimin untuk memaafkan. Kenapa ikhwah? Al-jaza ma'al jinsil amal, bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Kalau dia suka memaafkan, maka Allah juga akan memaafkan. Karena ikhwah, semua kita punya dosa, semua kita punya kezaliman. Jadi bagaimana daripada nanti kita akan dihabisi di akhirat nanti, mendingan maafkan saja. Dimaafkan agar kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang Bani Israel pada waktu itu, dia suka mengutang-utangkan uangnya kepada Bani Israel yang lain. Dah, ketika sudah sampai waktunya, dia suruh pembantu-pembantunya untuk menagih hutang tersebut, dan pesannya, kalau seandainya dia enggak mampu, udah anggap lunas saja. Tajawaz anhu. Anggap lunas saja, enggak usah tagih lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tajawaz anna. Semoga Allah SWT tajawaza anna. Semoga Allah juga mengampuni dosa kita. Dan akhirnya di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia dikarenakan dia banyak menganggap lunas semua hutang-hutang orang-orang yang berhutang kepada dirinya. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita dengan Allah punya kesalahan, Allah akan ampuni kalau kita taubat nasuha. Tapi pasti akan diampuni. Tapi kalau terkait dengan manusia, tergantung dengan manusianya. Demikian ikhwah, tidak akan terampuni kalau dia tidak memaafkan. Demikian ikhwah rahimanallahu. Tapi kalau dia maafkan, berarti sudah selesai permasalahannya. Tidak akan ada lagi tuntutan di hari akhirat. Allahu a'lam bissawab. Naam,
1: terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Bapak Muhammad Farel di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar hadis mengenai telaga Al-Kautsar. Di dalamnya disebutkan bahwa ada sebagian kaum yang terhalang dari telaga tersebut karena mengubah-ngubah ajaran agama. Pertanyaan saya Ustaz, apa saja yang menjadi penyebab sebagian kaum tadi bisa terusir dari telaga Al-Kautsar? Mohon penjelasan dan bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ikhwah azallahu wa iyyakum, mengenai telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memang ada khilafiyah di kalangan para ulama, apakah telaga ini adanya sebelum sirat ataukah setelah sirat. ya, apakah sebelum surat ataukah setelah surat. Tapi yang roji bahwasanya telaga yang disebutkan tadi itu ada sebelum surat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umatnya, beliau mengatakan halumma ilayya, halumma ilayya. Karena Rasulullah sebutkan sebelumnya wa ana farataqum ilal haud, aku orang yang pertama sekali yang datang ke haud, ke telaga tersebut. Kemudian ketika melihat kaum muslimin, Rasulullah mengatakan halumma halumma, ayo kemari, ayo kemari. Karena ini merupakan telaga yang apabila seorang minum dari telaga tersebut, maka takkan pernah lagi ada rasa haus. Takkan pernah lagi ada rasa haus. Namun ada sekelompok orang ketika mereka mau menuju telaga Rasulullah, mereka ini dihalang-halangi. La yudaddanna kama yudaddal ba'ir. Mereka itu dihalang-halangi seperti kalau unta mau ikhwah, kalau dahulu itu kan kalau para pengembala-pengembala ini mau membawa ternaknya untuk minum di satu tempat yang ada airnya, itu gantian. Ya, itu gantian. Jadi pengembala yang satu misalnya dengan ternak-ternaknya udah. Pengembala yang kedua dia nunggu dan dia harus halangi apa namanya ternak-ternaknya jangan sampai gabung dengan pengembala yang pertama yang sedang meminumkan, memberi minum ternak-ternaknya. Nah, yudadan artinya itu dihalang-halangi. Jangan sampai bergabung dengan ternak yang sebelumnya, ternak yang pada waktu sedang minum. Ikhwah. Jadi mereka itu dihalang-halangi. Mereka semua mau pergi ke hautnya Rasulullah SAW, tapi dihalang-halangi. Gak boleh masuk. Rasulullah katakan, innahum la ummati. Mereka itu kan umatku. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya kamu gak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Mereka sudah merubah-rubah agama. Mereka sudah merubah-rubah agama. Mendengar ucapan itu, ya, maka Rasulullah mengatakan suhkon, suhkon liman baddala. Menjauhlah, menjauhlah bagi mereka-mereka yang sudah merubah-rubah agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merubah-rubah di sini, ikhwah, semua secara umum. Apakah merubah-rubah akidah? Apakah merubah-rubah ibadah, tata cara ibadah, dan melakukan hal-hal yang bid'ah, yang menisbatkan sesuatu yang bukan dari agama Allah, dinisbatkan itu kepada agama Allah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang enggak termasuk dalam urusan kami, maka dia tertolak. Tapi ini amalan diada-adakan dan dinisbatkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka telah merubah, merubah dari sisi akidah, merubah dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak dibolehkan. Atau juga termasuk merubah-rubah Quranul Karim. Mencoba merubah-rubah Quranul Karim. Demikian ikhwah. Boleh jadi juga merubah-rubah Rasulullah SAW, merubah-rubah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, "Man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, maka silahkan menempati tempat dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah. Suhkon, suhkon liman baddala, menjauhlah kalian akibat kalian telah merubah-rubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, kita sebagai seorang muslim hendaklah kita berusaha untuk meluruskan kembali agama kita, meluruskan kembali akidah kita, meluruskan kembali syariat kita, meluruskan kembali cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para sahabat. Karena Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang mau mengambil sunnah Rasulullah, ambillah sunnah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah. Adapun orang-orang sekarang yang masih hidup tak aman dari fitnah, tak aman dari terkontaminasi cara berpikirnya. Siapa mereka yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu nabikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. wa a'maqu ilman, yang paling dalam ilmunya, wa aqalluhum taqallufan, sedikit takallufnya, qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi, mereka adalah kaum yang memang Allah siapkan, Allah pilih untuk menemani nabi mereka dan untuk menegakkan agama mereka. Fa'rifu anhum fadlahum, maka kalian harus tahu bagaimana keistimewaan mereka. Wa tamassaku bidihim wa akhlaqihim, pegang agama mereka, pegang akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim, sesungguhnya mereka di atas jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala firman, fa'in amanu bimislima amantum faqaditadaw. Kalau mereka beriman, sebagaimana berimannya kalian, yaitu para sahabat, faqaditadaw. Maka mereka, orang-orang termasuk, maka mereka sudah mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, wa man syakir rasul, min ba'di ma tabayyan lamul huda, wa tabi' ghair sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas bagi dia jalan Rasulullah, kemudian mengikuti jalur yang bukan jalurnya para orang-orang mukmin, dia adalah jalurnya para sahabat. Jalurnya para orang mukmin adalah jalurnya para sahabat, tapi mereka mengikuti selain jalur para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan serahkan mereka kepada siapa mereka mau yang biasa mereka lakukan, yaitu kepada setan. Wanuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, dalam masalah ini, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, harus ada poin ketiga, pilar yang ketiga. Dia adalah menurut pemahaman para sahabat. Menurut pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik abad lah abadku, summa alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahku, dan kemudian generasi setelahku. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti para muhajirin, para ansar radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada dan pada Allah, yaitu ridho kepada orang muhajirin, Allah ridho kepada ansar, dan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, perlu kita harus berpegang dengan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh, dan tidak ada generasi yang dijamin kesolehannya melebihi melainkan mereka adalah generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ukhatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kajian bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, kitab Al-Jannatu Wanar, siapakah Ashabul Araf ini, mengantarkan kita sampai pada pukul 11.06 waktu Indonesia Barat, dan kami ucapkan terima kasih atas kesabaran antum semuanya, kesediaannya untuk bersama kami dari pagi hingga siang hari ini. Semoga hari-hari Anda penuh keberkahan, penuh kebahagiaan, diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah. Berikut ini kami hadirkan kembali tilawah Al-Quran Karim dari pembacaan surat Al-Buruj. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu yang udah diatur oleh Sang Pencipta pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Ya'qub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur. Kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya. Dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan. Jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalaluh ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula ayahandanya, Nabi Ya'qub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Ya'qub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, "Kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim. Kau tetap aja dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Ya'qub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Ya'qub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan innalillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih. Orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah Jalla Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ula'ika alaihim salawatum min Rabbihim. Wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan belajarlah dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Al-Quran.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu serta yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Serta aku berlindung kepadamu dari berbuat keburukan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
2: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.

0: ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asab min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Kala. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy

0: نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك.
2: رجاء تيفي saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

0: ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، setiap manusia menyukai pujian dan sanjungan, dan setiap manusia tidak suka untuk dicela, maka ia pun lari dari celaan manusia. Namun siapapun yang berpikir dia akan dapatkan bahwasanya pujian manusia itu seringkali membahayakan dirinya dan agamanya. Sebaliknya, celaan manusia kalau kita pikirkan itu banyak manfaat untuk diri kita. Ibnu Jauzi berkata, kalau kita dipuji dan ternyata pujian itu ada pada diri kita, kita tidak aman dari penyakit hati. Berupa cinta pujian, ria, ujub, sombong, sehingga akhirnya pujian itu membahayakan diri kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ada seseorang memuji temannya di hadapan temannya, apa kata Rasulullah SAW? Qata'ta 'unuqa sahibik. Kamu sudah memenggal leher saudaramu. Karena pujian itu akhlak Islam seringkali menghilangkan keikhlasan. Pujian itu ya akhlak Islam seringkali menimbulkan ujub dan kesombongan. Dan cinta pujian itu seringkali membuat keikhlasan hilang. Dan ia lebih senang untuk dipuji manusia. Kata Ibnu Jauzi, berbeda dengan celaan. Celaan apabila ada pada diri kita, maka itu adalah kesempatan kita untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Dan bila tidak ada pada diri kita, maka itu adalah pahala untuk kita dan bahaya untuk orang-orang yang mencela kita. Celaan bahaya apabila kita masukkan ke hati, lalu kita baper dan marah. Lalu kemudian kita balas dengan yang lebih lagi. Maka itu adalah sesuatu yang tentunya akan merusak agamanya. Tapi hakikatnya celaan akhlak Islam menghilangkan riya di hati kita. Saat kita dicela, hilang kesombongan dan ujub di hati kita. Saat kita dicela, maka saat itu kita pun bersedih dan kesedihan pun menggugurkan dosa. Akhal Islam saraku seiman, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira kasarah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan hatinya patah. Patah hati terkadang karena adanya celaan. Adanya celaan-celaan yang membuat hati kita patah. Sehingga akhirnya kita pun dijauhkan oleh Allah dari kesombongan, cinta pujian, riya dan yang lainnya. Maka dari itulah akhwal Islam, kalau kita pikirkan pujian manusia itu lebih banyak mudorotnya buat diri kita, maka kita jangan sampai mengharapkan pujian manusia dari ibadah kita, dari amal saleh kita. Sebaliknya celaan manusia sebetulnya banyak manfaatnya buat diri kita. Maka jangan kita peduli dengan celaan manusia. Apabila kita di atas jalan Allah, maka jangan pernah kita takut dengan celaan manusia. Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW memberikan kepadaku perintah, Alla takhafu fillahi laumata laim. Jangan kamu takut di jalan Allah dengan celaan orang-orang yang mencela. Karena celaan itu tidak membahayakan diri kita sama sekali, ya akhal Islam. Bahkan membahayakan orang yang mencela kita. Celaan manusia tidak membuat kita masuk neraka. Celaan manusia tidak membuat Allah murka. Justru celaan manusia menambah kita pahala. Justru celaan manusia itu bahaya buat yang mencelanya. Justru dia yang mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita marah saat dicela, pikirkanlah baik-baik. Bahwasanya celaan itu tidak membahayakan kita sama sekali. Justru bahayanya adalah ketika kita masukkan ke hati, lalu kita baper, lalu kita marah, lalu kemudian kita membalas dengan yang sama. Akhirnya kita pun mendapatkan dosa yang sama juga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Namun Allah membolehkan kita membalas dengan yang sama. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Namun terkadang ya akhul Islam, untuk sama itu sangat sulit sekali. Saat kita dipenuhi oleh kemarahan, hati kita marah sekali dengan celaan, seringkali kita ingin membalas dengan yang lebih dari itu, sehingga kita lebih besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tidak membalas. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Namun siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Idza ayyaraka inimru'un ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamuhu fi. Apabila ada orang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Wa da'wa balahu 'alaihi, biarkan dosanya dia yang bawa dan pahalanya buat kamu. Namun ini tidak mudah. Membutuhkan jiwa yang besar. Membutuhkan kekuatan untuk bisa menahan amarah umat al-Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في غزة في فلسطين. اللهم انصر أهل السنة في اليمن. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفق ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah.

0: Jilat Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا مطيرة سلف مطيرة سلف. Saudara Salih, berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba diberikan suatu kenikmatan setelah keislaman yang lebih baik dari seorang saudara yang soleh. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
1: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
1: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
1: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
1: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
1: halaka anni

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.

0: amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, "Tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai." Hadis Riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Jumat 18 September diantaranya mengenai Polresta Bandung ungkap pembuatan uang palsu, dugaan pemerasan lahan industri 1,3 miliar rupiah, Kades Parigi Mulia Subang ditahan Kejari. Di Sukabumi, bangunan MCK kini disulap jadi rumah pribadi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 10 warga Kabupaten Garut, korban selamat musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8, tiba di rumah singgah Garut Kamis malam. Pemkab Garut menerjunkan tim medis serta pendamping psikologis guna memastikan kondisi fisik dan trauma para penyintas teratasi sebelum kembali ke rumah.
2: Kedatangan rombongan penyintas yang dijemput langsung Dinas Sosial dari Jakarta ini disambut Bupati Garut Abdusy Syakur Amin. Bupati menegaskan seluruh korban selamat wajib menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, terutama satu orang penyintas yang membutuhkan penanganan medis khusus.
3: Pengecekan kesehatan keseluruhan, kalau mereka dinyatakan sudah dianggap sehat, mereka bisa kembali ke keluarganya.
2: Selain penanganan fisik, Pemkab Garut juga menunda sementara kepulangan para korban di rumah singgah demi menjaga aspek psikologis keluarga korban lain di Desa Situ Saeur Karangpawitan yang hingga kini anggotanya masih dinyatakan hilang.
3: Aspek psikologis, karena masih ada 10 warga kami yang masih menentukan dan mereka tinggal di lingkungan yang sama.
2: Bupati Garut turut mengklarifikasi simpang siur jumlah total warga Garut yang menjadi korban musibah KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari. Ia menjelaskan, semula tercatat ada 23 orang, namun satu korban terkonfirmasi sudah berpindah KTP ke Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, total korban ber-KTP Garut secara resmi berjumlah 22 orang. Dari data 22 warga Garut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan jenazah sudah dipulangkan. Sebanyak 10 orang selamat telah tiba di Garut, sehingga total yang sudah ditemukan ada 12 orang. Dan Pemkab masih menunggu serta memantau pencarian 10 warga lainnya yang masih dinyatakan hilang.
1: Rabu 16 September, Kejaksaan Negeri Subang menahan Kepala Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara berinisial AS atas dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen pertanahan.
4: Tersangka diduga mematok uang tarif Rp800 per meter persegi dalam proses pelepasan lahan kawasan industri seluas 1,7 juta meter persegi. Praktik pemerasan yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2025 ini meraup aliran dana ilegal mencapai 1,3 miliar rupiah lebih untuk kepentingan pribadi tersangka. Kepala Kejari Subang, Nurdin Kusumanegara menegaskan tindakan tegas ini diambil untuk memberantas pungli yang merusak iklim investasi daerah.
5: AS selaku Kepala Desa Parigi Mulia periode 2019 sampai dengan sekarang, tim penyidik telah menetapkan saudara AS sebagai tersangka.
4: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Subang selama 20 hari ke depan.
1: Satreskrim Polresta Bandung menangkap 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial M alias R karena diduga membuat dan mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000.
6: Kasatreskrim Polresta Bandung, Komisaris Polisi Dwi Rio Andrian mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah yang selalu tertutup. Dari hasil penggerebekan terhadap rumah kontrakan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, menunjukkan kedua tersangka baru menjalankan produksi uang palsu tersebut selama sekitar 1 minggu. Dalam waktu singkat itu, mereka telah mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total mencapai Rp300 juta, di mana sebanyak Rp1 juta diantaranya sudah sempat diedarkan ke masyarakat.
7: Sudah dicoba untuk diedarkan. Sasaran atau target yang peredaran uang palsu ini adalah warung kecil, pasar, penjual bensin eceran yang mereka harapkan mendapatkan barang yang mereka inginkan dan mereka mendapat kembalian dari warung-warung ini.
6: Lebih lanjut, Kompol Dwi menambahkan kedua tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Kabupaten Bandung Barat resmi menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026. Perhelatan yang dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang ini mengusung gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Kesiapan dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama KPID Jawa Barat di Gedung B Setda Bandung Barat. Sekretaris Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, jajaran Pemkab Bandung Barat bergerak penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi publik masyarakat.
8: Saya kira dengan momentum peringatan Hari Penyiaran Daerah ini bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya seperti hal bagaimana menerima informasi yang betul, informasi yang salah. Nah, ini makanya kami akan coba mendorong lagi literasi masyarakat di dalam hal penerimaan informasi publik, bahwasanya memang informasi publik itu bisa diterima sebenar-benarnya dari kanal-kanal yang memang resmi.
1: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ia menekankan pentingnya kampanye kembali ke media penyiaran resmi di tengah derasnya arus disrupsi informasi liar di masyarakat.
9: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsiarda sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
1: Harsiarda 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Petugas gabungan mengamankan seorang pemulung yang kedapatan membakar kabel di kawasan tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
11: Seorang pemulung diamankan petugas Rantip Kecamatan Cibungbulang saat kedapatan membakar kabel di kawasan TPAS Galuga. Kabel tersebut dibakar untuk mengambil tembaga yang terdapat di dalamnya. Petugas yang sedang melakukan penjagaan di lokasi langsung mengamankan yang bersangkutan karena pembakaran dilakukan di area yang masih memiliki risiko terjadinya kebakaran. Terlebih, kawasan TPAS Galuga sebelumnya dilanda kebakaran besar dan petugas masih melakukan pemantauan serta pengamanan untuk mencegah munculnya titik api baru.
12: Ada kepulan asap bakaran dari masyarakat.
11: Setelah diamankan, petugas melakukan penanganan terhadap pemulung tersebut. Petugas juga menghimbau agar tidak ada aktivitas pembakaran di kawasan TPAS, terutama di area yang masih rawan terbakar.
13: Emang gak khawatir terjadi kebakaran seperti yang kemarin gitu?
14: Nah, ya ada tapaknya.
11: Petugas memastikan pengawasan di kawasan TPAS Galuga terus dilakukan untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran kembali.
1: Bangunan Mandi Cuci Kakus MCK yang selama puluhan tahun dikenal sebagai fasilitas masyarakat di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, kini telah dibongkar dan berubah menjadi bangunan rumah yang disebut-sebut milik pribadi. Perubahan sontak menjadi perhatian warga. Pasalnya, bangunan MCK yang disebut telah berdiri lebih dari 30 tahun itu selama ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.
15: Tak hanya soal hilangnya fasilitas umum, perubahan itu juga memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan dasar perubahan pemanfaatannya. Seorang warga inisial X, berdasarkan sejarah yang diketahuinya, lahan tersebut sejak dahulu memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Bahkan, lahan itu disebut merupakan tanah wakaf yang diberikan untuk pembangunan MCK. Menurutnya, keberadaan MCK tersebut telah berlangsung lintas generasi dan setidaknya melewati 7 kali pergantian kepemimpinan RT maupun RW. Menurutnya, pengurus lingkungan hanya melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang ada, sebab fungsi lahan tersebut sejak awal diketahui sebagai fasilitas MCK masyarakat.
16: Di situ itu ada kinyusu kalau bahasa Sundanya, mata air. Jadi orang tua dulu yang punya itu, yang mewakafkan itu untuk jadi amal ibadah lah.
15: Lurah Nanggeleng Mulyono mengatakan pihak kelurahan belum menerima laporan dari pengurus RT maupun RW setempat mengenai pembongkaran MCK dan perubahan fungsi lahan tersebut. Status hukum lahan, dokumen wakaf apabila memang ada, dasar pembongkaran MCK, proses perubahan fungsi lahan, serta legalitas bangunan rumah yang kini berdiri di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
1: Puluhan sepeda motor pelajar di Kabupaten Cirebon terjaring operasi kepolisian yang ditingkatkan di jalur Pantura Kamis pagi. Sebagian besar pelajar tidak mengenakan helm, membawa motor tanpa surat-surat, hingga menggunakan knalpot brong. Pihak sekolah memprotes kegiatan yang dilakukan di jalur Pantura karena razia dinilai seharusnya dapat dilakukan di area sekolah.
17: Razia kendaraan ini dilakukan petugas Satlantas Polresta Cirebon di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Sasarannya adalah pelajar sekolah. Petugas menepikan kendaraan pelajar yang sebagian besar tidak mengenakan helm. Bahkan, beberapa kendaraan diketahui tidak memiliki surat-surat kendaraan dan menggunakan knalpot brong yang mengeluarkan suara bising. Operasi yang ditingkatkan ini dilakukan kepolisian setelah menerima banyak laporan terkait maraknya tawuran pelajar di jalur Pantura. Tak hanya menindak puluhan kendaraan dengan tilang manual, petugas juga menggeledah jok motor dan barang bawaan pelajar untuk meminimalkan adanya barang berbahaya, seperti senjata tajam atau obat-obatan terlarang. Petugas juga memberikan imbauan kepada para pelajar agar lebih aman saat berkendara, khususnya dengan mengenakan helm dan membawa surat-surat kendaraan.
18: Ini untuk mencegah agar tidak terjadinya tawuran antar pelajar. Jadi yang diperiksa tentunya ada kendaraan motor, 34 kendaraan roda 2.
17: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Ulil Albab Ihsan memprotes kegiatan razia yang dilakukan di jalur Pantura karena dinilai mengganggu lalu lintas dan kegiatan belajar mengajar siswa. Menurutnya, razia dapat dilakukan di area sekolah dengan cara memeriksa kendaraan dan memanggil siswa sebagai pemilik kendaraan. Namun demikian, pihak sekolah tetap mendukung langkah kepolisian untuk menekan maraknya tawuran pelajar melalui kegiatan tersebut.
19: Ya, ada keberatan juga. Setelah pelaksanaan bukan di depan sekolah, tapi di jalan gitu Pak ya. Di Pantura sehingga menimbulkan sedikit ada kegaduhan di sana. Ini di secara umum gitu Pak. Gak apa-apa, ini sebenarnya baik untuk dilaksanakan dari pihak Polres. Silakan dilaksanakan, tinggal bagaimana untuk mekanismenya untuk bisa lebih baik lagi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk tetap bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja, guna menyimak beberapa program acara yang semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia ini, menjadi lentera petunjuk dari ilmu-ilmu tersebut dalam aktivitas ibadah kita. Dan dengan amal soleh itu, semoga Allah masukkan kita dalam jannahnya dan menerima amal soleh yang kita kerjakan. Allahumma amin. Berikut ini kami hadirkan dan kami lengkapi pertemuan kita, kajian bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala, Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun, dari bab sifat ahli neraka mengenai wanita terlaknat. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
21: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Lau Kanu Ya'lamun, dan kita masih pada pembahasan Al-Mujrimun, para penjahat dalam pandangan agama, orang-orang mereka masuk dalam kategori orang-orang jahat yang menyelisih ajaran Islam, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan mereka adalah termasuk milik sifat-sifat yakni ahlu nar, yang tidak layak seorang muslim dia berhias atau
2: dia berkarakter dengan karakter orang-orang yang diancam oleh Allah dengan jahanam. Insyaallah kita akan siang hari ini kita yang akan kita bahas adalah al-mar'atul mal'unah, di antara orang yang mereka diancam dengan laknat, diancam dengan adab adalah wanita-wanita yang mereka terlaknat. Tentu semua kita, laki, perempuan, kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang minal marhumin, orang marhumah yang dirahmati oleh Allah SWT, yang dicurahkan kasih sayang Allah, dicurahkan rahmat Allah Ta'ala, yang lawannya adalah orang yang mereka dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala, mal'un, dijauhkan di rahmat Allah SWT. Maka selainnya kita memperhatikan apa yang diingat oleh Nabi berkaitan dengan karakter wanita-wanita yang mal'unah. Kalau kita seorang laki-laki, maka kita punya saudara perempuan, atau kita punya istri, atau kita punya anak perempuan, maka memperhatikan hal ini dalam rangka untuk bisa mengingatkan kepada kita, keluarga kita, jangan sampai termasuk menjadi bagian wanita-wanita mereka mal'unah. Kalau seandainya di antara kita adalah wanita, maka langsung perhatikanlah apa yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai masuk dalam barisan para wanita mereka mal'unah, dilaknat oleh Allah SWT. Di antara wanita-wanita yang mal'unah adalah al-mar'atul mutabarrijah. Wanita-wanita mereka mutabarrijah yang bersolek, yang berdandan, bertabaruj, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dandan boleh, karena kita boleh berhias dengan hiasan-hiasan dihalalkan syariat Allah Ta'ala. Tapi ada cara-cara tabarut yang merupakan tabarut jahiliyah. Sebagaimana yang Allah SWT ingatkan kepada para wanita mu'minah, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan model dandanannya, yaitu wanita-wanita jahiliyah pada zaman ini dulu. Wanita yang mutabarijah, wanita yang mereka ingin berhias, pakai parfum, keluar ke jalan-jalan, menampakkan aurat, sehingga seakan-akan mereka menjual dagingnya untuk dinikmati oleh manusia, laki-laki mata telanjang, mata keranjang, menikmati tampilan dia yang haram untuk dinikmati. Dan wanita seperti ini, dia telah mujrim, telah melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri, kejahatan kepada yaitu suaminya, kejahatan kepada masyarakatnya, dan juga termasuk kejahatan kepada agamanya. Bagaimana seorang wanita yang mereka bertabaruj, mereka telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri, karena orang yang mereka berdandan tabaruj ala jahiliyah, maka mereka telah mengantarkan dirinya untuk menghadapi laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah mempersiapkan dirinya untuk dia dilaknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Yang Nabi kita pernah mengatakan, sayakunu fi akhir ummati, akan ada di akhir umatku ini, nisa'un kasiatun ariyatun, wanita-wanita mereka kasiat, berpakaian, nampaknya berpakaian, tapi ariyat, tapi telanjang. Ala ru'usihinna kasnamatil buhtil ma'ilak, yang mereka ada wanita mereka yang katakan oleh Nabi, bahwa wanita ini wanita mereka kelihatan berpakaian tapi telanjang. Yang mereka Juga dikatakan nanti sinfan min ahli nar. Dua kelompok di kalangan ahli nar. Lam arahuma. Yang aku tidak pernah melihat keduanya itu. Satu di antaranya adalah nisaun, kasiatun, ariyatun, mumilatun, ma'ilatun, rusuhunna, kasmatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Di antara dua kelompok ahli nabi adalah wanita-wanita mereka kasiat ariyat. Berpakaian tapi telanjang. Mumilat. Yang mereka linggak-linggok. Ma'ilat. Goyang-goyang. Ru'usuna. Kasnam tilbukhtil ma'ilah. Kepalanya kayak kuno unta yang ini. Condang-condang goyang-goyang. La yadkhulna jannata. Mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Dan tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha. Latu jadu min masirati kada wa kada. Yang sungguhnya bau surga itu tercium dari jarak sekian atau sekian. Nabi di sini ingatkan bagaimana tentang wanita-wanita mereka ini terancam dengan berbagai macam terancam dengan jahanam. Dua kelompok yang mereka termasuk pemilik sifat ahlun nar. Satu di antaranya wanita-wanita mereka kelihatan berpakaian tapi telanjang. Para ulama di antaranya menyebutkan tentang makna khasiat ariyat. Satu maknanya adalah orang-orang yang mereka nampaknya mereka mendapatkan rezeki Allah Ta'ala. Memperhias dengan berbagai macam hiasan-hiasan, yaitu kehidupan. Tapi di akhirat mereka seperti tidak punya ini pakaian yang melindungi dia. Tidak punya soleh yang bisa mereka ini pakai untuk melindungi dirinya. Sehingga nikmat orang yang mereka di dunia menerima banyak nikmat dari Allah. Sehingga kelihatan yang berpakaian. Tetapi mereka tidak menggunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga di akhirat ke orang yang mereka tidak punya pakaian. Sehingga telanjang. Ini yang pertama. Ini adalah makna yaitu maknawi. Yang sifatnya maknawi. Siang sifatnya adalah maknawi yang secara umum dia berhias dengan berbagai macam nikmat Allah Ta'ala. Tapi dia tidak memiliki amalan yang bermanfaat kelak di hadapan Allah. Sehingga seperti orang telanjang enggak punya pakaian untuk menutupi dirinya. Yang kedua, ya makna bahir. Wanita mereka nampaknya berpakaian, tapi hakikatnya telanjang. Berpakaian, nampaknya dia pakai pakaian, tapi hakikatnya telanjang karena dia menampakkan bagian-bagian aurat. Menampakkan bagian-bagian aurat. Baik dengan cara kalau di zaman kita ini, bisa pakainya itu tipis, sehingga nerawang, sehingga menampakkan semua yang ada dalam tubuhnya itu, kelihatan semuanya. Kelihatan yang berpakaian. Tapi karena tipis ya kelihatan semuanya dalamnya itu. Ini berpakaian tapi telanjang. Dan banyak di zaman kita ini pakaian model tipis-tipis kayak itu banyak banget. Sehingga dalamnya semuanya ini kelihatan. Yang kedua, pakaiannya sengaja dibelek bagian-bagian ini aurat. Belek depan, belek belakang, belek samping, belek paha, dibelek-belek. Sehingga serba kelihatan. Yang ketiga, pakaian yang kelihatannya ya ini tebel kainnya, tapi yang punten minta maaf, yaitu ketat banget, ngampret kata orang itu, ngampret, sehingga metet, sehingga akhirnya menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, lekuannya, tonjolannya, tubuhnya semuanya, kemudian ngecap. Ini termasuk khasiat ariyat. sehingga pakaian-pakaian yang termasuk serba mini, sangat minimalis. Sehingga ya kalau Jawanya cupet-cupet, kalau ngampret itu dia metet, itu lengket banget dengan tubuhnya, kayak lemper ibaratnya, kayak membungkus lemper. Kemudian kalau cupet itu ya cekak, pakaiannya pendek-pendek, mini-mini, sehingga semuanya dibuat mini. Ini adalah pakaian-pakaian bentuk yang mereka ini masuk khasiat ariat. Tentu seorang muslim, muslimah tidak akan berpakaian yang seperti itu. Karena bukan pakaian jahiliyah. Orang yang mereka berpakaian atau orang mereka itu tabarruk seperti ini, dia telah mengantarkan dirinya kepada laknat Allah SWT. Yang mereka ini fa'innahuna mal'unat. Mereka orang yang maklum mal'unat, yang dilaknat oleh Allah SWT. Kemudian, orang yang mereka mutabarijah, wanita mereka bertabarruk ala jahiliyah, mereka telah berbuat jahat kepada suaminya. Kenapa? Karena penampakan-penampakan aurat itu hanya boleh diberikan kepada suami. Yang boleh menikmati hanya suami. Hanya suami bisa yang boleh menikmatinya. Keindahan tubuhnya, lekuan tubuhnya, pokoknya keelokan tubuhnya, segala macamnya itu yang boleh menikmati adalah suami. Ketika dia kemudian dia tampakkan dengan dandanan yang yaitu penuh penyelisihan dengan syariat yang hanya layak dilakukan oleh orang yang mereka itu di depan suami, lalu diberikan di jalan-jalan, maka dia seperti menjual dirinya kepada manusia. Dia seperti menjual dirinya kepada manusia, menjual dagingnya, menjual keindahan tubuhnya, menjual ini dirinya. Ini adalah perilaku jahiliyah. Nabi katakan, salasatun la tus'alu anhum, ada tiga kelompok yang tidak akan ditanya tentang mereka itu. Ini orang-orang mereka buruk. Rajulun faraqal jamaah wa asa imamah wa mata asiyan. Pertama adalah orang-orang mereka, laki-laki atau orang yang mereka itu memisahkan dari jamaah, memberontak, dia melakukan pemberontakan, baik terjun langsung di lapangan atau menjadi otaknya, dia tidak menjaga yaitu ketaatan kepada penguasa. Wa asa imamah, dia durhaka kepada yang penguasa, dia menentang penguasa, melakukan provokasi untuk bahaya kepada penguasa. Wa mata asian, dia mati dalam keadaan maksiat. Termasuk mati maksiat adalah mati dalam keadaan dia tidak atau dia melakukan penentangan kepada ini penguasa. Yang kedua, wa amatun aw abdun abaqa min sayyidihi famata. Yang kedua, budak yang mereka lari dari tuanya lalu mati. Sehingga matinya mati jahiliyah. Wa imra'atun ghaba anha zawjuha. Wanita yang suaminya enggak ada, ditinggal suaminya. Wa qad kafaha maunata dunya. Dan semua kebutuhannya telah dicukupi oleh suami. Kebutuhan belanja segala macam dicukupi oleh suami. Wa tabarrajat ba'dahu, lalu dia bertabarruj, dia berdandan. Fala tus'al anhum, maka mereka tidak akan ditanya. Orang mereka itu bertabarut, ini berdandan, berparfum, kemudian keluar rumah, ke jalan-jalan, untuk supaya dinikmati oleh laki-laki jalanan. Dia telah memaparkan dirinya untuk ini berzina, tanpa sepengetahuan suaminya. Maka ini adalah gak boleh. Sani semuanya ada dan membolehkan, maka suaminya dayus. Suami dayus adalah dayus, orang mereka membiarkan kemungkaran terjadi pada keluarganya. Maka orang yang mereka wanita mereka tabarruj, berdandan ala jahiliyah, dengan menampakkan aurat, memakai parfum, pamer ini kelang tubuhnya kepada manusia, maka dia telah melakukan kejahatan kepada suaminya. Karena hal itu mestinya hanya dikhususkan untuk ini suaminya, tapi dia kasihkan orang lain. Kemudian wanita yang mereka berdandan mutabarijah, mereka juga telah melakukan kejahatan berkaitan haknya masyarakat. Kenapa? Karena wanita itu adalah fitnatun azimatun lirijal. Wanita itu adalah fitnah besar bagi laki-laki. Yang Nabi pernah mengatakan, ma taraktu ba'ti fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku ini tidak aku tinggalkan di sebelah saya sepeninggalku fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki melebihi wanita. Artinya wanita bagi laki fitnahnya dahsyat, fitnahnya besar. Maka dikatakan oleh Nabi pula, takut dunia waktu kunisa. Wahai para hamba Allah, takutlah kalian tentang dunia. Ini bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan dunia. Jangan sampai dunia menenggelamkan kalian, merusak agama kalian. Sehingga hidup itu akhirnya tertipu oleh dunia, makruh dengan dunia. Sampai kesibukannya dengan dunia membuat dia sampai matinya tidak punya persiapan menghadap Allah Ta'ala. Takut dunia. Bertakwalah anda kepada Allah dalam urusan dunia. Jangan sampai anda termasuk orang yang maftun, terfitnah dalam perkara dunia, sehingga ya ibaratnya dilumat habis oleh dunia, sampai matinya enggak punya kesiapan apapun untuk menghadap Allah Ta'ala. Wattaqun nisa, takutlah kalian tentang fitnahnya para perempuan. Fitnahnya wanita. Yang fitnah wanita sering menjadi sumber sebab jadi pelacuran, pemerkosaan segala macam. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fi finisa, karena sungguhnya yang pertama kali fitnah yang menyebabkan Bani Israil itu, fitnah menimpa Bani Israil adalah fitnah di sisi para wanita. Wanita sering menjadi pembangkit syahwat laki-laki sampai kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang awalnya dari wanita ini, bertabarut, berdandan, pamer, dia keluar rumah dengan tampilan ingin seakan menarik laki-laki untuk menikmati dirinya, maka dia telah berbuat ini jahat kepada masyarakatnya, karena akan menghancurkan masyarakat. Masyarakat yang penuh dengan fahisyah. Masyarakat yang kemudian ingin tersebar al-fakhisah. Masyarakat yang kemudian banyak beredar al-fakhisah ini di dalamnya. Yang Allah mengatakan tentang mereka, innal ladhina yuhibbuna antashi al-fakhisata fil ladhina amanu, lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang mereka suka menyebarkan fakhisah di kalangan kaum mukminin, bagi mereka adab yang pedih. Di dunia maupun di akhirat mereka. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih, Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahuinya. Kemudian, demikian juga, wanita yang mereka berdandan, mutabarijah, wanita mereka itu bersolek, berdandan, dengan dandan-dandan yang ini sangat tidak layak, menyelisih syariat, maka dia telah berbuat jahat kepada agamanya. Yaitu dalam bentuk dia melanggar larangan-larangan Allah SWT yang Allah melarang seorang wanita muslimah bertabarruj ala jahiliyah. Wala tabarrujna tabarruj ala jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj model tabarrujnya orang jahiliyah ini dulu. Ini wanita-wanita mereka berdandan dalam rangka untuk dia bisa menarik para ini laki-laki. Ini adalah termasuk durhaka maksiat kepada Allah Ta'ala sehingga dia telah berbuat jahat pada ini agamanya. Karena wanita ini aurat, al-maratul aurat, dia apa keluar rumah maka akan diikuti setan dan bisa menjadi fitnah besar bagi para ini laki-laki. Dan Nabi menyebutkan wanita mereka itu keluar rumah berparfum, kemudian meriwati satu kaum, lalu kaum ini mencium ini bau parfumnya, maka dikatakan Nabi, fayazaniyah, dia adalah pelacur. kalimatnya keras. Nabi mengatakan wanita yang mereka itu tidak memperhatikan ini dirinya akan bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Hendaklah para wanita yang mereka bertabarut dan di zaman kita dandanan seperti ini terlalu sangat banyak. Terlalu sangat banyak. Yang termasuk diantaranya yaitu yang termasuk yang dilakukan oleh kaum muslimin, muslimah. Kaum muslimah. Cara-cara berpakaian yang tidak ini syar'i. Kita lihat di jalan-jalan, di kantor-kantor, di tempat di keramaian-keramaian. Kadang-kadang bukan sekedar ini berjilbab ketat, tapi ada yang mereka berpakaiannya model yang kata di khasiat Aryat. Khasiat Aryat. Nampaknya berpakaian tapi telanjang. Saking tipisnya, tebel tapi metet. Kemudian, atau ngampret kata orang. Kemudian juga sarwa cekak, sarwa pendek, sehingga sarwa minimalis. Kemudian sarwa belek, di belek depan, belek belakang, belek samping, belek kat, belek paha, kejub belek, semua sehingga ini dalamannya tampak. Model-model yang seperti ini semuanya tabarut ala jahiliyah. Yang apabila seorang muslimah dia pernah melakukan yang seperti ini, tidaknya segera bertobat kepada Allah Ta'ala untuk kemudian berpakaian model yang disyariatkan oleh Allah SWT dengan jilbab menutup ini menutup Taurat seperti yang diajarkan Allah Ta'ala. Para ulama mengambil dari nas-nas yang ada, maka di antara ciri wanita, ciri pakaian itu, ciri wanita pakaian syar'i, ciri pakaian itu sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, di antaranya adalah pakaian itu menutup semua badan, kecuali wajah dan telapak tangan bagi para ulama yang mereka tidak mewajibkan cadar. Yang mewajibkan cadar, maka semuanya ditutup. Wajah, termasuk telapak tangan, kemudian sampai itu kaki, semuanya tertutup. Dan ini sering menjadi bahan ejekan pada orang-orang mereka itu, ya kalau kafir sih jelas kafir. Para sindik, alul bid'ah, orang awam yang terpengaruh alul bid'ah, sehingga sering menjadikan bahan ketawaan, pelecehan, hinaan, orang-orang mereka justru berpakaian sesuai dengan syariat Allah SWT. Wanita-wanita mereka bercadar, menutup aurat berukut, kemudian betul menjaga diri, sering jadikan bahan ejekan, apa itu, lawaan, kemudian guyonan, kemudian pelecehan. Hati-hati bisa menyebabkan orang mereka melecehkan syariat yang jelas-jelas, syariat agama Allah Ta'ala, bisa menjadi kafir, baik dia lakukan dengan sengaja atau guyon-guyon, atau sekedar guyon-guyon. Pakaian wanita muslimah hendaklah menutup aurat semua tubuhnya, kecuali telapak tangan dan muka bagi yang tidak mewajibkannya. Kemudian yang kedua, wanita muslimah pakaiannya adalah hendaklah tidak yaitu banyak pernak-pernik hiasan. Tidak banyak pernak-pernik hiasan. Hiasan nyolok-nyolok, bordir-bordir nyolok, atau dengan pakai bordir hiasan membuat orang menoleh untuk menikmati hiasan pakaiannya. Dijauhkan sebersih-bersihnya pakaian muslimah dari berbagai macam aksesoris, hiasan yang akan membuat laki-laki banyak menoleh kepada yakni bajunya tersebut. Kemudian hendaklah yaitu pakaian itu tebal. Tebal. Sofiqan. Ini tidak tipis. Tidak tipis. Tebal. Sehingga tidak nerawang. Paling enggak tidak nerawang. Tebal. Soal ringan, enggak ada masalah. Ringan. Ada bahan yang tebal, bagus dan ringan ada. Ada banyak kelihatan tipis tapi berat ada. Yang nyaman silakan tapi berusaha untuk tebal. Jangan yang tipis. Wasian, luas, longgar. Longgar, tidak sempit. Sehingga tidak metet, tidak ngampret. Termasuk laki-laki juga, jangan sampai pergayaan pakaiannya serba metet, serba ngampret. Laki-laki tetap tertuntut pakaian yang longgar. Tidak metet, ngampret, sehingga itu ngeplek tubuhnya. Maka laki-laki hendaknya juga memperhatikan unsur pakaiannya tersebut. Kemudian pakaian yang juga wanita muslimah adalah tidak menyerupai libas rijal. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tomboy, semua orang bilang tomboy, boys, perempuan tapi boys, perempuan tapi dia berpenampilan laki-laki, pakainya model laki-laki, enggak boleh. Wanita-wanita pakainya hanya wanita, dibiasakan oleh orang tuanya dari kecil. Bagaimana wanita itu sudah disibukkan dengan hal yang sifatnya adalah kewanitaan, termasuk permainan-permainan, sehingga biar terdidik, sehingga tumbuh sifat keperempuannya, keperempuanannya dari kecil. Sehingga ditumbuhkan jiwa kewanitaannya. Suka masak, suka bersih-bersih, suka rapi-rapi. Misalnya, yang itu merupakan bagian pekerjaan-pekerjaan dari para wanita. Laki-laki juga demikian. Hendaknya dari kecil diarahkan dengan sifat kelakiannya, sehingga dia nampak perkasa, nampak laki-laki, yang sampai kemudian salah pembentukan. Kemudian juga, layak subuh libas al kafirat, tidak menyerupai pakaiannya orang-orang kafir kayak perempuan. Pakaian-pakaian wanita-wanita kafirah, ya modelnya ya tidak menutup aurat, ya seperti yang biasa ada itu. Maka tidak layak muslimah meniru model pakaiannya orang-orang kafir tersebut. Kemudian, pakaiannya tidak berbau wangi yang dicium oleh orang lain. Wanita enggak boleh dia pakai minyak wangi yang kemudian tercium baunya oleh ini laki-laki di jalanan. Kemudian bukan pakaian surah, pakaian terkenal, pakaian ya nyeleneh, pakaian yang menjadikan dia kemudian dikenal, pakaian khas, pakaian surah, pakaian buat dia tenar. Ini dihindari. Sehingga bagaimana seorang muslimah, juga muslim, tentang pakaian, walibasu taqwa. Ini pakaian takwa. Bukan pakaian takwa, pakaian koko, tapi pakaian takwa, pakaian mencerminkan tentang ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia orang yang mereka berias dengan ketakwaannya kepada Allah SWT. Wanita muslimah dari dia perhatian dengan hal seperti ini. Sehingga dia menjadi wanita yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian di antara wanita yang mal'unah pula adalah wanita yang mereka allati ta'si zaujaha. Wanita yang membuat, wanita yang mendurakai suaminya. Wanita yang juga membuat marah ini suaminya. Suaminya tidur dalam keadaan dia marah dengan ini istrinya. Maka ini wanita pembangkang. Wanita yang mereka membangkang suaminya, yang duraka pada suaminya, tidak mentaati suaminya. Maka wanita ini seperti ini juga, wanita yang mereka telah yaitu mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah SWT. Maka dia telah mujrim, berbuat jahat kepada dirinya, berbuat jahat pula dia kepada suaminya, dan juga berbuat jahat dia kepada ini hak yaitu dirinya. Berbuat jahat kepada ini dirinya karena dia telah mengantarkan dirinya kepada laknat Allah Ta'ala dengan cara berpakaian yang dilaknat oleh agama ini. Kita ada ar-rajul, ini wanita mereka durhaka kepada suaminya, wanita mereka menentang suaminya, maksiat pada suaminya, tidak memenuhi keinginan suaminya, maka dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Nabi kita mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi falam ta'ti, apabila suami mengajak istrinya ini untuk diranjang, lalu dia enggak memenuhi panggilan suaminya, tidak memenuhi keinginan suaminya. Fabata ghadban 'alaiha, lalu suaminya itu bermalam dalam keadaan ghabban, marah, murka kepada istrinya itu. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat melaknat dia sampai ini pagi harinya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para ulama dan ini menunjukkan bagaimana Islam sangat perhatian berkaitan kehidupan suami istri. Karena kelanggengan rumah tangga itu ketika suami istri mereka saling menikmati satu dengan yang lainnya sehingga betul-betul mereka bisa langgeng dalam yaitu melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Di antaranya dengan ketaatan istri kepada suami. Kalau menjadi istri yang membangkang, tidak menuruti keinginan suami, padahal itu adalah haknya suami, kebutuhan suami, ini membuat rumah tangga tanda-tanda akan bisa retak, bisa pecah. Dan membahayakan suami. Sampai Nabi katakan, ini wanita seperti ini dilaknat malaikat sampai pagi. Ada perempuan agamanya wamburadul, enggak jelas juga, enggak tahu ilmu hadis juga, tapi pikirannya rusak. Apa katanya? Ngapain malaikat campur tangan dari rumah tangga orang lain? Ini wanita yang gini otaknya rusak. Dan orang yang mereka ini sudah bodoh dengan agama, enggak faham agama, sok-sokan berkomentar tentang hadis Nabi yang jelas-jelas para ulama ini berkata yang sahih. Dan kalau dia mau mikir pakai pikirannya juga, ini kebutuhannya ada kebutuhan dalam rumah tangga. Yang sehingga agama sangat mengarahkan bagaimana wanita-wanita itu taat kepada suaminya ini berkaitan dengan kebaikan kelangsungan rumah tangga. Dan perempuan yang gitu adalah perempuan yang mereka terpengaruh, yaitu budaya syaitan, syaitan barat, wanita-wanita barat yang kafirah, yang kafir, atau pemikiran-pemikiran barat yang penuh dengan yaitu perusakan terhadap yaitu generasi kaum muslimin. Wanita-wanita liberal yang pengen hidup bebas tanpa aturan, ingin ajaran agama ini. Ini adalah perempuan rusak yang kayak gituan. Nabi kita katakan idza batat al-mar'atu hajarat firasha zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang wanita itu dia bermalam dalam keadaan wanita ini dia menjauh atau dia firasnya dia pisah dengan suaminya maka malaikat melaknat wanita itu sampai di subuh. Sampai pagi. Ini yang pertama, sehingga bagaimana wanita mereka durhaka kepada suaminya, dia telah mendolimi dirinya sendiri atau dia telah berbuat jahat pada diri sendiri karena dia telah mengantarkan dirinya untuk mendapatkan laknat, yaitu Allah SWT. Kemudian, wanita mereka durhaka kepada suaminya, menyelisih suaminya, atau menentang suaminya, maka dia dia mujrim kepada dirinya sendiri, karena dia akan mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Mengantarkan kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Walladhi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasi, fata'ba alih, illa kana alladhi fissama sakhitan alaiha, hatta yurdia anha. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah Ta'ala. Tidaklah seorang laki-laki mereka mengajak istrinya untuk ke tempat tidur, memenuhi hak suami istri. Lalu istri menolak. Maka Allah yang di langit murka kepada wanita tersebut sampai yaitu suaminya ridha terhadap yaitu istrinya. Maka hati-hati, lalu seorang wanita, seorang istri memenuhi, betul-betul memperhatikan tentang ini hal ini yang merupakan haknya suami dan murkanya Allah apabila seorang istri dia menentang keinginan ini suami tersebut. Demikian juga, seorang wanita mereka menentang suaminya, tidak mau menuruti keinginannya, dia yaitu bermaksud kepada suaminya, maka amal-amal solehnya tidak akan terangkat di atas kepalanya. Yang Nabi kita ini katakan bahwasanya di antara salah satu la tujawizu salatu la tujawizu salatum adzan ini adzanihim. Ada tiga.

salatnya yang mulia waktu. Ya, isya, subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, dia tunaikan salat yang waktu itu. Wasamat syahroha, di bulan Ramadan dia berpuasa, kecuali ada halangan. Wahassanat farjah, dia jaga kemaluannya, tidak dia melampiaskan kenikmatan kemaluannya kepada hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Qilalaha, akan dikatakan pada wanita seperti ini, udkhulil jannata min ayi abwabil jannah syi'ti. Silakan Anda masuk surga dari arah pintu mana yang Anda kehendaki. Salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga farjinya, taat pada suaminya. Ini yang terkadang terasa ini berat. Wanita mereka berusaha untuk wujud yang seperti ini, maka dia akan diperintahkan masuk surga dari arah pintu manapun yang dia ini kehendaki. Wanita mereka durhaka kepada suaminya, dia telah berbuat jahat kepada diri sendiri, berjahat kepada haknya suami. Dia telah berbuat jahat pada ini haknya suami, karena haknya suami itu sangat besar. Sangat besar. Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Karena berkaitan dengan ini kelangsungan rumah tangga yang bahagia, dunia dan akhirat, maka dia saling betul-betul memperhatikan tentang hal tersebut. Hak suami kepada istri sangat besar. Sampai di antaranya Nabi ungkapkan dengan kalimat di antaranya, laukuntu amiran ahadan ayas judali ahadin la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang itu sujud pada orang lain, niscayakan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya haknya, tapi enggak boleh. Tapi tidak diperbolehkan. Tapi Nabi ingin menunjukkan tentang hak suami yang sangat itu agung, yang sangat besar. Seandainya boleh aku merintahkan orang sujud kepada orang lain, akan perintahkan istri sujud pada suaminya. Saking besarnya hak ini suami. Lau kuntu amiran ahadan ajudai ghairillah la amartul mar'ata antas judai zaujiha. Walati nafsu Muhammadin biyadi la tu'dil mar'a haqqa rabbaha hatta tu'di haqqa zaujiha. Hatta law sa'alaha nafsaha, seandainya dia pun ini seandainya suami itu minta kepada dia, minta ini menikmati ini istrinya tersebut, maka hendaknya wanita ini betul-betul memenuhi panggilan sang suami, walaupun dia ini ala qatatin, ini ala qatabin. Dia duduk di atas yaitu tempat-tempat mereka-nya atau di atas kendaraannya. Hendaknya jangan sampai dia menolak ajakan suami. Walaupun minta itu di atas kendaraannya. Maka jangan sampai dia menolak ajakan yakni suami. Karena kalau sampai suami itu kemudian perasaannya terbakar ibaratnya atau dalam melihat yang lainnya, walau kanat alat tanur, walaupun itu sedang berada di pertungkuan, perapian, baru manggang roti atau baru mendadar telur, itu enggaknya ketika suami memintanya, dia berusaha untuk memenuhinya. Ini seakan-akan kegiatan ekstrim, tapi ini penting. Kalau jadi wanita ahli jannah, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, kullu wadudin waludin. Wanita-wanita mereka itu wadud, walud, penyayang, peranak, penyayang dengan suaminya, dengan anaknya, lembut, walud, dia peranak, banyak anaknya. Kemudian, kalau dia ini kalau dia yaitu marah atau suaminya marah kepada dia, maka dia serahkan tangannya,
dia hadapkan pada suaminya.

0: sampai suaminya dia merasa ridha dengan itu dirinya. Ini menunjukkan tentang besarnya hak suami yang mesti diperhatikan oleh yaitu seorang wanita. Dan orang yang mereka maksir kepada suaminya, wanita mereka durhaka kepada suaminya, itu dia telah jahat pula kepada agamanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita mentaati suaminya. Orang yang mereka, yaitu wanita mereka durhaka kepada suaminya, berarti dia telah mendurhakai agamanya sendiri, agamanya, karena agamanya mengajarkan dia untuk mentaati ini kepada suaminya. Idza da'a ar-rajulu zawjatahu lihajatih falta'ti wa in kanat ala tanur. Apabila suami itu mengajak istrinya untuk hajat, ini hajat suami istri, maka adalah dipenuhi walaupun dia sedang di pertungkuan, atau di perapian, sedang manggang roti atau datar telur atau semisal itu, penuhi. Karena ini yang berkaitan dengan ini hak suami yang akan bisa mengantarkan kelanggengan dalam rumah tangga. Sekali lagi, kalau yang sampai perasaan suami itu kemudian kebakar, kosong, rusak, maka bisa membahayakan ini rumah tangganya. Ini merupakan petunjuk yang terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik wanita, kata Nabi kita, sebaik-baik wanita, ini sebaik istri, khairun nisa allati ini tasurruhu idza nadhar. Kalau dipandang itu menyenangkan. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau diperintah itu dia ini melaksanakan. Wala tukhalifu fi nafsiha wala maliha. Dia tidak menyelisih suaminya dalam hal dirinya maupun ini hartanya. Artinya dia jaga betul dari halnya biamaya kerah yang tidak disukai oleh ini suaminya. Dia betul menjaga dirinya, menjaga hartanya suami, sehingga dia tidak sembarangan memperlakukan harta suami atau dirinya berkaitan haknya, yaitu suami. Ini adalah termasuk di antara orang-orang yang mereka dilaknat oleh Allah SWT adalah wanita yang mereka itu maksiat durhaka kepada ini suaminya, dan termasuk yaitu wanita yang mereka itu namisah, orang yang wanita-wanita yang mereka itu menyambung, atau mata yang mereka itu minta ditato atau menyambung apa itu namanya, membersihkan bulu wajahnya, kemudian orang yang mereka itu al-wasilah, orang wanita yang menyambung rambutnya, kemudian al-wasimah, wanita-wanita yang mereka itu mentato, maka wanita yang mereka itu membersihkan bulu alisnya, kemudian wanita mereka itu minta ditato, wanita mereka itu penyambung rambutnya, wanita yang juga mereka merubah-rubah yaitu makhluk ciptaan Allah, termasuk diantaranya giginya, mengikir giginya, ini termasuk diantara mereka yang dilaknat oleh Allah SWT, dan termasuk diantaranya adalah wanita mereka itu mutarajilah, wanita mereka itu menyerupai laki-laki. Menyupai laki-laki. La'anallah ar-rajul yalbasu liba'a labsatal mar'ah wal mar'ah wal mar'atu talbasu labsatal rajul. Laknat Allah kepada laki-laki mereka berpakaian, pakaian ini wanita. Dan di zaman kita sekarang ini banyak mereka laki-laki berusaha untuk atau mereka berpakaian dengan pakaian wanita, parade pakai pakaian wanita. Ini adalah laki-laki yang mereka dilaknat oleh Allah SWT. Tapi kalau wanita enggak boleh. Mereka mau lakukan, memakai pakaian, pakaiannya laki-laki enggak boleh. Enggak boleh. Sehingga tampak tomboy, tampak kelelakiannya, ini semuanya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Lakna Rasulullah SAW, Nabi melaknat al-mutasabbiina minar rijal binisa. Laki-laki yang menyerupai wanita, walmutasabbihat minanisa birijal, dan wanita-wanita mereka menyerupai laki-laki. Maka seperti ini semuanya mereka dilaknat oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk dikatakan Nabi salah satu layut hulun al jannah, tiga golongan yang mereka tidak akan masuk jannah, al aquli walidai, orang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Pada Yus, laki-laki pemimpin rumah tangga yang membiarkan kerusakan, kemaksiatan terjadi keluarganya, wa rajulatun nisa, dan wanita-wanita mereka tampil kelalakian. Ini adalah termasuk di antara yang diancam untuk dia mereka tidak masuk ke dalam itu jannah. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pemasangan datang, bitillah. Masih juga termasuk wanita-wanita mereka atau laki-laki yang dilaknat oleh Allah SWT. Ada wanita-wanita yang mereka dilaknat oleh Allah SWT dan nabinya. Al-mar'atul mal'una. Dan juga ada laki-laki yang mereka dilaknat oleh ini Allah SWT. Ini dulu yang kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan datang. Bila matunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan mengenai sifat ahli neraka yaitu wanita terlaknat diambil dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Langsung saja kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika orang tua yang sudah mengingatkan beberapa kali mengenai hijab atau wajibnya hijab kepada anak wanitanya, kemudian sampai orang tuanya meninggal, namun hijab itu belum juga dikenakan oleh anak gadisnya? Apakah akan hal tersebut akan menjadi dosa jariah bagi kedua orang tua di kuburnya, Ustaz?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asalnya setiap orang mereka akan menanggung dosanya masing-masing. Tidaklah seorang menanggung dosanya, ini orang lain. Tetapi ketika dosa itu adalah dosa yang dia menjadi sebabnya, maka dia bisa kena dosa karena berdosa orang lain karena sebabnya lah dia. Seperti yang kemarin kita bicara tentang ini penyesat. Asalnya setiap kita yang melakukan kemaksiatan, kesesatan, ya masing-masing menanggung dosanya kesesatan tersebut. Kecuali ketika kita itu menjadi penyesat, maka kita akan memikul dosanya orang sesat melalui kita. Orang tua yang sudah mengajarkan anaknya berhijab, sudah mengingatkan anaknya berhijab, sudah menunjukkan mengarahkan anaknya berhijab, kemudian sampai matinya anaknya tidak berhijab, yaitu orang tua sudah lepas. Orang tua tanggung jawabnya adalah mengajar, mengajak, kemudian berusaha untuk mendidik, tapi tidak semuanya mau mereka mengikuti kemauan orang tua. Kalau sudah orang tua mengajarkannya dan sudah betul-betul ya mendidiknya dengan baik, tapi anaknya kemudian tidak mengikuti apa yang telah diajarkan orang tuanya dengan agamanya itu ya nasibnya kayak ibaratnya seperti Nabiullah Nuh yang istrinya kafir, anaknya kafir. Nabiullah Nuh tidak menanggung dosa mereka karena Nabiullah Nuh telah berdakwah kepada mereka. Demikian pula Ibrahim kepada dengan sang ayah atau yang lain-lainnya yang semisal itu. Di mana ketika kita sudah melakukan tugas kita menyampaikan, mendakwahkan, mengajak, maka tidak orang dia tidak akan menjadi, tidak mendapatkan dosanya orang yang mereka memilih jalan kekafiran atau kemaksiatan selama kita sudah menyampaikan kewajiban kita kepada mereka. Adapun dosa jariah, dosa yang akan terus dia dapatkan karena dia sebabnya. Lalu orang mengikutinya, ini termasuk dia akan mendapatkan dosa, aliran dosa, karena dia menjadi penyebab orang itu dia sesat melalui dia. Kecuali dia telah bertobat kepada Allah Ta'ala, dan dia telah menegaskan taubatnya, dan berusaha dan telah memperbaiki dirinya, dan berusaha untuk menjelaskan apa yang dulu dia telah sampaikan kesesatan itu kepada manusia, maka insya Allah taubat itu pula, at-ta'ib, kamalat, dan lain-lain. Orang yang bertobat itu seperti enggak punya dosa karena Allah ampunkan atau dengan tobatnya menghancurkan semua dosa masa lalunya. Wallahu taala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, yang kedua kami ajukan kembali ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, mohon nasihatnya kepada wanita muslimah pada zaman ini atau saat ini, di mana begitu derasnya perang pemikiran yang dihembuskan oleh para feminisme, sehingga hampir kebanyakan wanita pada saat ini mereka keluar rumah, seperti halnya laki-laki yang tidak ada batasannya. Ustaz, mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu adalah kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah SWT. Fitnah-fitnah zaman akan terus ada dan bergelombang, dan bahkan fitnah semakin hari semakin dahsyat. Gelombang fitnah semakin hari semakin dahsyat. Keadaan zaman secara umum ini tahun-tahun berikutnya yaitu syarrun, lebih buruk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tahun-tahun yang datang lebih buruk dari tahun yang sebelumnya. Bukan berkaitan masalah ekonomi, tapi berkaitan dengan masalah ini praktek-praktek beragama dan keberadaan ulama di tengah-tengah manusia. Keberadaan ulama di tengah-tengah manusia dan kondisi fitnah yang semakin yang dahsyat di setiap zaman. Seorang mukmin yang mereka berusaha untuk membentengi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah SWT, maka banyaknya fitnah tidak akan membahayakan dirinya. La tadurru fitnatun madamati samawati wal ard. Fitnah tidak akan membahayakan dirinya selama masih tegak langit dan bumi, ketika memiliki hati yang bertakwa, ini hati yang tidak merespon fitnah-fitnah yang ada. Tentu ini enggak bisa muncul dengan mendadak begitu aja. Yang paling utama tentu dengan dasar dia, dengan dasar dia itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia belajar agama. Dia belajar agama, memahami agamanya dengan baik, ini akan menjadi roh yang akan menghidupkan hati dia. Dia mempunyai modal hati yang bersih, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dia belajar agama, maka ilmu itu akan menjadi roh kehidupan iman dia. Karena ilmu adalah roh atau risalah, ungkapan istilah roh, sesuatu akan menghidupkan ini jiwa seorang. Maka kehidupan jiwa kita sangat bergantung dengan sejauh mana kita menguasai ilmu ini, agama ini, risalah ini. Dan ketika kita belajar ilmu agama, kita akan bisa melihat segalanya dengan terang benderang. Ini jelek, ini baik, ini kafir, ini iman, ini maksiat, ini taat, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Itu kita bisa membedakan dengan jelas ketika kita belajar ilmu agama. Sehingga dikatakan ilmu ini adalah nur cahaya. Ilmu adalah nur cahaya. Sehingga kita ketika memiliki ilmu agama, kita akan bisa membedakan segalanya dengan gamblang, dengan jelas. Sehingga kita, mana yang mesti kita ambil, mana yang kita hindari. Kemudian yang ketiga, di antaranya bagaimana kita berusaha untuk memiliki komunitas teman-teman yang baik. Agar kita bisa teringatkan, diingatkan. Kalau kita lalai, kita diingatkan. Kalau kita bodoh, kita diajari. Kalau kita lemas, kita disemangati. Ini kalau kita punya teman yang baik. Maka jangan tinggalkan komunitas teman-teman yang baik. Baik itu yang di offline maupun yang di online. Yang di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu akan sangat berdampak kepada ini diri kita. Jangan sampai kita nyesal karena salah pertemanan, salah pergaulan. Karena ada orang-orang mereka menyesal di akhirat karena salah memilih teman. Ya waila ya waila talaitani tahattum a ya atwa seandainya ya celakanya diriku. Seandainya aku tidak menjadikan sipulan lam atakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan sipulan sebagai khalil, sebagai teman dekatku. Dia laqad adallani ba'da ija'ani. Dia laqad adallani, dia telah menyesatkan diriku setelah datang berlaku ini peringatan, peringatan ini ajaran agama. Tapi karena pertemanan yang salah, maka dia kemudian katut temannya yang rusak tersebut. Almar'u ala diri khalili. Seorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya itu. Karena orang berteman itu akan pasti akan cari yang cocok. Karena al-arwah junudun mujannatun. Arwah itu adalah seperti sekelompok ini kawanan burung. Ida ta'arafa ini iktalafa wa ida tanakar iktalafa. Kalau cocok ya ngumpul, kalau enggak cocok ya dia ini bisa. Maka jaga betul komunitas yang baik, bergabunglah bersama dengan mereka agar kita selalu mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, mendapatkan pelajaran. beda dengan ketika kita berada di komunitas-komunitas tentang orang-orang yang mereka tidak tahu agama, tidak bertahan dengan takwa, maka kita akan sangat gampang pula yang keseret dalam kerusakan, yaitu mereka. Dan jangan lupa pula untuk banyak-banyak doa kepada Allah Ta'ala, karena semuanya kembali kepada ini Allah yang menentukan segala perkara. Berdoalah agar Allah meneguhkan hati kita. Allahumma inni as'aluka as-sabat fil amri wal asima ala rusdi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau as-sabat, kokoh, tegar, teguh di atas agama. Kemudian wal asima ala rusdi dan al asima ala rusdi dan kemauan yang kuat untuk santiasa melakukan ini kebenaran. Ini adalah di antara upaya kita bagaimana kita bisa itu menjaga diri kita termasuk eksis di istiqomah dengan ajaran, dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan banyaknya fitnah itu jangan sampai membahayakan kita. Itu apabila kita betul-betul memelihara diri kita, maka banyaknya fitnah tidak akan membahayakan diri kita. Dan tentu ketika kita paham tentang ajaran agama kita akan bisa menempatkan posisi apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslimah yang telah jelas Islam mengajarkan tata cara kehidupan yang lurus. Seandainya kita harus keluar rumah, bagaimana kita adabnya keluar rumah sehingga kita akan terjaga dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut dengan terus kita mewaspadai. Dan kuncinya juga kata Nabi, bagaimana kita menjauhi segala macam untuk fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Orang mereka paling berbahagia adalah orang mereka paling jauh dari fitnah-fitnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Ya, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami tunggu di 0218236543 di layanan yang telepon. Dari penanya di Bogor ini, mungkin kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali Ustaz. Assalamualaikum, ya Ustaz, bagaimana dengan wanita yang terlanjur melakukan tato? Apakah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan amalan-amalan kebaikan yang sudah dilakukan, apakah akan gugur dan tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Orang memiliki tato di zaman jahiliyah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya akan ta'ib kamal dan banlah. Tobatnya seperti akan menghapuskan dosa masa lalunya. Ketika kita bertobat dengan tobatan nasuha. Tobatan nasuha, tobat yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyesal dengan perbuatannya itu. Yang ketiga, dia meninggalkan perbuatannya tersebut. Yang keempat, dia berazam untuk tidak mengulangi lagi, walaupun boleh jadi suatu saat terjerumus lagi. Yang kelima, dia lakukan tobat itu di waktu diterimanya tobat. Kalau sudah terlambat, maka tobat tidak akan diterima oleh Allah SWT. Soal kemudian, tatonya setelah kita bertobat itu bagaimana? Kalau bisa dihapus, dihapus. Kalau bisa dihapus, dihapus. Tapi kalau tidak bisa dihapus, untuk menghapusnya itu harus kemudian mungkin melukai tubuh atau mungkin ya beratlah intinya itu akan mudarat besar. Maka ya bismillah, banyak-banyak istighfar. Insya Allah dengan taubat yang nasuha, Allah SWT mudah-mudahan memberikan udurnya dengan tato yang masih menempel di tubuh kita itu. Sekali lagi, saatnya bisa dihapus, dihapus. Kalau ternyata memang nggak bisa, kan kalau dihapus itu bisa menyeset atau melukai tubuh kita, ya Allah lebih tahu tentang kondisi para hambanya. Yang penting adalah hamba itu kembali kepada Allah dan terus beristighfar kepada Allah SWT tentang masa lalu kita. Insya Allah setelah bertobat itu semuanya akan dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Segala kebaikan kita akan betul-betul ya dinilai baik di hadapan Allah SWT. Allah tidak akan mendzalimi hambanya dengan kebaikan yang dilakukan para ini hambanya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, ya kami berikan kesempatan mungkin yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di layanan telepon dan kami harapkan untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kembali di layanan telepon. Halo. Ya. Kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana jika suami yang tidak sanggup memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, apakah kewajiban istri tetap untuk harus taat kepada suami tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Setelah suami, tetap aja ke suami. Suami yang mereka tidak memiliki kewajibannya kepada istrinya, tetap saja istri memiliki kewajiban mentaati suami, dan itu adalah merupakan kehidupan yang akan mengatakan lebih baik. Pemimpin yang zalim tetap saja punya hak untuk dia, yaitu mendapatkan ketaatan dari ini rakyatnya. Ini kepada suami. Suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya, zalim. Zalim. Tapi istri tetaplah berbuat baik kepada suami. Dan tentu mudah-mudahan dengan kebaikan istri, dan kemudian berusaha untuk juga ingatkan suami dengan cara yang baik, dan terus berusaha untuk itu menasihati suami, kesabaran istri mudah-mudahan berbuah jannah, dan bisa memberikan kebaikan dalam rumah tangga. Intinya, walaupun suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya, tetaplah jadi istri yang berusaha untuk memenuhi kewajiban ini suami. Atu hukukahum, tunaikan hak-hak mereka. Was'alullaha hukukakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah Ta'ala. Artinya, ketika kita berumah malah, ketika kita berumah malah, maka yang penting kitanya, bagaimana kitanya menunaikan kewajiban kita, memenuhi hak-hak mereka. Hak mereka bagaimana kita penuhi? Kita punya kewajiban dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga, dengan family, dengan tetangga, dengan kawan, dengan istri, dengan anak. Tunaikan kewajiban kita atau tunaikan hak-hak mereka. Seandainya ternyata mereka tidak menunaikan hak kita, kita juga punya hak. Artinya ada kewajiban yang mereka harus tunaikan kepada kita. Ternyata mereka tidak menunaikannya, maka tentang hak Anda, fas'alullaha hukukakum. Maka mintalah kalian kepada Allah tentang hak kalian. Sehingga yang penting kita menunaikan haknya orang lain. Tentang hak kita, kalau didolimi, maka angkatlah kepada Allah Ta'ala, mintalah haknya kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan menyanyiakan tentang hambanya yang berbuat baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan demikian kita cukupkan dulu. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Lebih-lebih kita di zaman fitnah, yang banyak banget fitnah-fitnah yang membuat kita kemudian gampang kepleset, gampang keseret, sehingga butuh kita peneguh dalam kehidupan kita. Maka tidak ada yang lebih baik kecuali kita concern dengan agama kita, kemudian dengan menjaga komunitas kita, dan terus artinya tawasau bilhaq, tawasau bisabar. Mudah-mudahan Allah jaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan istiqamah di atas al-haq, dalam keadaan kita mentaati Allah SWT. Matunun, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
7: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
9: Tawakal itu bukan malas.
6: Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
6: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Intirah.
6: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Radio Roja.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min sakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalan nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian,

akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur.
mati di dalam keadaan

0: dan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian, menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah, untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh, di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر ورضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
1: An ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba.
3: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
7: Doa dari Al-Quran. Doa agar termasuk golongan orang-orang beriman.
8: Rabbi habani hukman wa alhiqani bis-salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun.
7: Ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan, dan janganlah engkau binasakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-85 dan ayat 87.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
9: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
1: رجاء تيفي Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid, dengan pembahasan hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari kesulitan, bagian yang kedua. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan Anda bisa juga berinteraktif secara langsung insya Allah di sesi tanya jawab nanti. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura wa mahjura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wal'aqibatu للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita akan bahas tentang firman Allah dalam surah Al-A'raf 191-192. Menyentil otak kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Apa kata Allah? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Apakah mereka, yang dimaksud mereka orang-orang musyrik, akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Berhala yang mereka sembah, patung, batu, pohon, kuburan, orang, raja, umpah, seperti Fir'aun atau Namrud atau penguasa. Mereka tidak

ala butlani ibadati ghairillahi ma ya'ti. Di antara keterangan-keterangan yang qat'i tentang batilnya beribadah kepada selain Allah adalah sebagai berikut. Pertama, annahum la yakhluquna syai'a. Faman laysa bi khaliqin kaifa yu'bad? Pertama, sesembahan yang mereka sembah itu tidak mampu menciptakan apapun. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bagaimana dia bisa disembah? Ini pertama. Kedua, annahum makhluqun idh kanu min adamin fa'aujadahumullah. Kedua, mereka yang disembah itu adalah makhluk yang awalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Patung tadinya tidak ada, bahkan manusia yang bikin. Batu tadinya tidak ada, Allah yang mengadakan, dan seterusnya. Ya. Ketiga, annahum la yansuruna abidihim, mereka tidak bisa menolong para penyembahnya sama sekali, jangankan di akhirat, di dunia saja, patung-patung, pohon, batu, dan seterusnya, gak bisa bergerak, apalagi nolong orang lain yang menyembahnya. Alasan keempat, annaha ula'il ma'budin la yastati'una daf'ad dharri an anfusihim fa kaifa yadfa'una an ghairihim. Bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak mampu menolak kemadharatan dari dirinya sendiri. Kalau patung yang lagi diam, kita getok, kita tabuk, kita apa-apain, bisa nangkis, bisa menghindar, bisa balik menyerang, enggak bisa, berkedip sekalipun tidak. Kalau mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, bagaimana bisa menolong orang lain? Ini empat hujjah kenapa berhala-berhala itu tidak layak disembah. Oleh Allah disentil nih logika mereka. Kenapa mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang enggak bisa menciptakan, bahkan diciptakan, enggak bisa menolong orang lain, bahkan tak bisa menolong dirinya sendiri. Faedah kedua. Annahum la yakhluquna syai'a. Wa syai'a nakirah fisyaqin nafi fata'um. Ae syai'un bal kata muallif poin yang kedua adalah mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun, bahasa Arabnya sesuatu itu syai'a. Syai'a dengan tanwin, bukan dengan alif lam. Dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah itu umum, sesuatu. Apa sesuatu itu? Umum, bisa apapun. Terus dalam konteks kalimat nafi. Nafi itu tidak. Nafi itu kalimat negatif. Ada kata-kata tidak. La yakhluquna syai'a. Mereka tidak menciptakan sesuatu pun. Kalau huruf nakirah dalam konteks kalimat nafi, maknanya umum. Apa sesuatu itu apapun yang besar ataupun yang kecil, seekor lalat sekalipun tidak bisa mereka ciptakan. Bal bayyinun bal bayyana azza wa jalla dha'fahum. Bahkan Allah menjelaskan di ayat lain tentang kelemahan berhala-berhala. Dalam surah Al-Hajj 73,
Allah menyatakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'ulah. Innal ladhina tad'una min dunillah lay yakhluqu dhubaba walau ijtama'ulah. Wa iyaslubhumu dhubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu. Dha'ufat talibu wal matluba. Hai manusia, telah diberikan kepada kalian gambaran, deskripsi, coba dengarkan, yaitu berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, patung, pohon, batu atau apapun, mereka tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat, walaupun mereka berkumpul untuk itu. Dan apabila ada sesuatu yang dirampas oleh lalat dari diri mereka, mereka tak bisa menyelamatkan sesuatu itu. Umpamanya patung lagi begini, menengadahkan tangannya, disimpan kue di tangannya, datang lalat, menclok di kue itu, dimakan, diambil. Apakah si patung itu bisa mempertahankan makanan yang ada di tangannya? Tetap nutup gitu? Enggak sama sekali. Tetap aja diem. Jangankan menciptakan seekor lalat, mempertahankan benda yang ada di tangannya yang akan diambil oleh lalat pun enggak bisa. Saking lemahnya. Kata Allah, "Dha'ufat thalibu wal matlub." Lemahlah yang menyembahnya, lemah pula yang disembahnya. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan batilnya menyembah kepada selain Allah. Kedua, Al-Quran Surah Fatir ayat 13. Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ. Berhala-berhala yang kalian seru selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kulit. Apalagi yang lebih dari itu gitu. Tahu tisu, tisu tipis ya. Ini qitmir itu lebih tipis daripada tisu. Nanti ada penjelasan apa itu qitmir. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna hadhil ayah dzakarat adillatan qat'iyatan ala annal mustahiq lil ibadati huwallahu azza wa jalla. Wadhalika li'anna ha'ula'il ma'budin la yamlikuna al-qitmir wal-qitmir hiya qasharah al-baydo allati tuhitu binawati tamrah. Thumma inna ha'ula la yamlikuna walau aqal minal qitmir li'anna nakira fi siyaqin nafi ta'ummu bal inna nafyahuna ukida. Fahadha al-umum alladhi ja'a fi siyaqin nafi mu'akkad bi min qal ma yamlikuna min qitmir. Fa min za'idah yakni ma yamlikuna qitmir. Ayat ini menjelaskan dalil qat'i bahwa yang berhak untuk diibadati hanya Allah. Selain Allah tidak. Kenapa? Karena yang disembah selain Allah tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kitmir. Kitmir adalah kulit yang membungkus biji kurma. Kalau kurma dibuka, dibelah, di dalamnya ada apa? Biji. Biji itu dibungkus oleh kulit tipis. Kulit tipisnya itu transparan, ada kan? Itu qitmir. Jadi setipis itu pun mereka tidak memiliki kekuasaan. Lalu disebutkan
lebih tipis dari itu pun mereka tidak memiliki kemampuan. Karena apa? Karena ketemir dalam bentuk nakirah. Min qitmirin la yamlikuna min qitmirin. Dalam konteks nafi la yamlikun. Nah maknanya umum, bahkan ditakkid lagi dengan adanya huruf min. Allah tidak menyatakan la yamlikun qitmiro, tapi la yamlikuna min qitmir. Min ini mim zaidah dengan makna ta'kid. Benar-benar enggak memiliki kemampuan walaupun lebih tipis daripada qitmir. Qitmir itu tadi kulit pembungkus biji kurma. Kalau ada pertanyaan, bukankah ada di antara manusia yang disembah oleh manusia punya kekuasaan seperti si Fir'aun, seperti Raja Namrud, mereka disembah bahkan diminta rakyatnya untuk menyembah dirinya. Bukankah memiliki kekuasaan? Ada yang menyanggah begitu. Dijawab, Anna milkahum innama huwa bitamlikillahi azza wa jalla lahum. Thumma inna milkahum mulkun qasir. Fala yajuzul abdi atasarrafa bihadha syai' illa ala dhabiti syar'i wa illa kana mu'radan lil iqab. Dijawab, kekuasaan mereka diberi oleh Allah dan kekuasaan mereka terbatas sementara di dunia juga. Pasti ada masa akhirnya, enggak ada orang yang berkuasa selama-lamanya, pasti mati. Siapa sih yang pernah berkuasa sangat lama? Mana sekarang? Mati sekarang. Man tasha wa tu'izzu wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa aja yang engkau kehendaki. Engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Semua yang berkuasa, berkuasa atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Termasuk si Fir'aun, ya. Kalau tidak dikehendaki, enggak akan berkuasa. Tapi ini menjadi bukti, tidak semua yang Allah kehendaki, Allah cintai, Allah ridhoi. Kadang Allah menghendaki sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Seperti berkuasanya penguasa-penguasa jahat. Kejahatannya tidak Allah ridhoi, menyengsarakan rakyatnya. Menyengsarakan rakyat itu tidak Allah sukai, Allah benci. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berdoa, Rabbi man walla min amri ummati syai'an. Terus farfaqa bihim, farfuq bihim. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau berikan kekuasaan terhadap umatku, lalu berlemah lembut kepada umatku, maka lemah berlemah lembutlah kepada dia. Tapi sebaliknya, siapa orang yang engkau berikan kekuasaan terhadap umatku, lalu memberatkan umatku, maka bebankan beban yang berat kepada penguasa itu. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau penguasa itu jahat, maka akan diberikan beban yang dahsyat dalam kehidupannya, stres mereka selama berkuasa, apalagi setelah tidak berkuasanya. Ada mantan penguasa yang kemudian dipenjara atau bahkan diburu oleh mantan rakyatnya, ada. Kalau mantan menteri, mantan gubernur, mantan wali kota, bupati, setelah turun dari jabatannya di penjara, ada? Banyak. Mantan presiden setelah enggak jadi presiden terus di penjara, ada? Ada di luar negeri, mah di Indonesia we belumnya. Entah akan, entah tidak, wallahu a'lam. Tapi di luar negeri ada. Nah,
Doa Nabi SAW, siapa saja engkau anugerahi, engkau amanatkan kekuasaan atas umatku, lalu dia memberatkan, beratkan dia ya Allah. Tidak semua orang diberi kekuasaan berarti diridhoi oleh Allah, tidak ya. Jadi Fir'aun diberi kekuasaan, apa Allah ridho? Tidak. Terhadap tindakannya? Enggak. Karena itu maka kekuasaan yang Allah berikan banyak hikmahnya. Setiap penguasa yang jahat diberi kekuasaan banyak hikmahnya. Salah satunya itu azab bagi rakyatnya yang sudah jauh dari ajaran agama Allah. Salah satu azab sebuah komunitas di sebuah negara yang jauh dari agama Allah, dilanggar aturan Allah, diabaikan hak-hak Allah, Allah azab mereka dengan cara diberi penguasa yang akan menyengsarakan mereka. Itu salah satu di antara hikmah dari kejadian ini. Itulah faedah pertama. Faedah kedua. Annal jumlat

al-fi'liyah indal balaghiyyin tufidu tajaddud wal istimrar. Walidha qal ma yamlikuna min qitmir yakni anna nafya mulkihim mutajaddid wa mustamir fi kulli hin wa fi kulli zaman. Jumlah fi'liyah menurut para ahli balaghah, jumlah fi'liyah itu kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh fi'il. La yamlikuna min qitmir. Yamlikuna ini fi'il mudhari. Di awal kalimat. Kalau kalimat diawali oleh fi'il, fi'il itu kata kerja, disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah menurut mubalaghin, ahli balaghah, ahli sastra dalam bahasa Arab, memberi makna tajaddud dan istimror. Jadi terus-terusan. Maknanya adalah disebutkan nafya mulki mutajaddid mustamir fi kulli hin wa fi kulli zaman. Di setiap waktu, di setiap tempat, manusia tidak bisa selamanya berkuasa. Hanya sementara. Di Indonesia hanya 10 tahun. Bisa diperpanjang dengan kelicikan hanya 5 tahun, bisa diperpanjang 2 periode, bisa 10 tahun, bisa di, mau licik mau 3 periode, enggak bisa. Setelah itu sudah turun dari kekuasaan. Jadi semua penguasa tidak selamanya menjadi penguasa. Ada matinya juga kalau toh dia terus-terusan berkuasa. Dan ini makna yang bisa kita ambil dari struktur kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Faidah ketiga. Anna minal adillatil qat'iyah anna ha'ula'il ma'budin la yasma'una du'a'a man da'ahum wa hatta law sami'u fa'innahum laysu biqadirina ala ijabatihim. Ayat ini pun menerangkan bahwa di antara dalil-dalil qat'i yang bisa diambil dari ayat ini, berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa mendengar doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Karena mereka memang tidak memiliki indera, tidak hidup gitu. Ada keyakinan batil lain. Bukan patungnya yang disembah. Tapi patung ini sekedar visualisasi dari orang soleh yang dahulu pernah hidup, sekarang sudah mati. Ruhnya itu yang disembah, yang dimintai dengan doanya. Bukan patungnya, kan gitu ya. Patungnya enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ruhnya yang sudah mati kan orang soleh gitu, maka mereka yakini bisa karena dekatnya mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dalam otak mereka. Dan ini yang dibantah oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah mengkaifa ta'budunahum, kenapa kalian menyembah

kami tidak beribadah kepada patung ini kecuali agar letakkan diri kami kepada Allah. Itu sudah saja. Mati, mereka bisa mendekat diri kepada Allah sedekat. Itu musik mendekat. Itu yang dikatakan perbuatan syukur.

harus melalui ajudannya, orang-orang terdekatnya. Ini mereka menyamakan cara mendekati Allah dengan cara mendekati presiden. Menyamakan Allah dengan makhluk. Lebih parah lagi alasannya ya. Inilah yang ketiga. Keempat. Anna ha'ula'il mu'budin yakfuruna bisyirki man asyraka bihim. Wa hadzal ma'na mawjudun fi nususin katsira. Berhala-berhala yang mereka sembah itu nanti membantah kufur kepada orang-orang yang menyembah mereka, orang-orang yang menyekutukan mereka dengan Allah. Dan ini ada dalam banyak nas dalam Al-Qur'an. Nanti di akhirat kita pernah terangkan terjadi banyak pertengkaran. Orang bertengkar antara jiwa dan raganya. Orang bertengkar antara diri dengan anggota badannya. Bertengkar suami istri dan seterusnya. Termasuk bertengkarlah penyembah dengan yang disembahnya. Yang disembahnya nanti mengingkari. Kami kufur kepada perbuatan syirik kalian yang menyekutukan kami dengan Allah Azza wa Jalla, itu diingkari nanti ya. Inilah empat poin faedah yang diambil dari ayat tadi. Ayat ketiga. Bukan ayat, dalil ketiga dari hadis. Dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu an. Anas berkata, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat rubaiyatuh. Faqal kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Kata Anas, Nabi terluka pada waktu perang Uhud. Kepalanya itu berdarah. Dan pecahlah keempat gigi depan beliau. Sampai berdarah, mulutnya berdarah, kepalanya berdarah waktu perang Uhud. Lalu beliau berkata, bagaimana mungkin suatu kaum akan berbahagia kalau mereka melukai nabinya? Lalu apa yang terjadi? Dalam keadaan terluka berdarah-darah, beliau sholat. Di rakaat terakhir setelah ruku, beliau kunut, kunut nazilah. Isi kunutnya melaknat tiga orang yang melukai beliau. Disebut namanya. Sebagaimana nanti ada riwayatnya. Bayangkan seorang nabi dizolimi, berdoa untuk kecelakaan orang yang mendoliminya di dalam sholat. Gimana enggak makbul ya? Yang berdoa seorang nabi, terus nabi itu dizolimi, padahal doa orang yang dizolimi kan makbul, di dalam sholat lagi. Apa yang terjadi? Turun ayat. Diingkari apa yang dilakukan oleh nabi, ditegur beliau dengan mengatakan, Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun dalam urusan ini. Berhenti. Ini Al-Quran surah Ali Imran ayat 128 dan ini diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari ayat atau hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amalahu minal makanah indallahi azza wa jalla fa innahu la yamliku syai'a. فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَهُوَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ عَظِيمُ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ فَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى فَكَيْفَ يُؤْبَدُ مِنْ دُونِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤْبَدُ هُوَ وَلِذَا سَجَّ رَأْسُهُ وَكَسُرَتْ رُبَاعِيَتُهُ. Ayat atau hadis ini menerangkan nabi sekalipun kedudukan beliau sangat tinggi di sisi Allah,
Tapi beliau tidak memiliki kekuasaan apapun sampai beliau terluka berdarah-darah gitu. Apabila seorang nabi saja tidak memiliki kekuasaan untuk menolak madarat dari dirinya, padahal beliau seorang nabi yang agung kedudukannya di sisi Allah, apalagi orang lain. Bagaimana akan disembah selain nabi, padahal nabi pun tidak disembah dan tidak boleh disembah. Karena itu kepala beliau bocor dan 4 giginya retak. Seandainya beliau bisa memiliki kemampuan untuk itu, niscaya tidak akan terluka. Ini yang pertama. Kedua, fihi raddu ala man rafa'a an-nabiyya salsan fawqa manzilatihi id innahum yastaghithuna bihi. Di dalam hadis ini terkandung bantahan terhadap orang-orang yang mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang sebenarnya dengan cara istighosah kepada Nabi setelah wafatnya, meminta istighosah itu minta tolong untuk dilepaskan dari musibah, mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Kalau istighosahnya selama beliau masih ada, boleh. Sebagaimana kajian hari Jumat yang lalu, ketika orang-orang munafik mencela menyakiti para sahabat menyatakan, hayyan nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita istighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong dalam menghadapi orang munafik. Beliau masih hidup, ada. Nabi setelah wafatnya enggak. Istighosah kepada Nabi setelah wafatnya mengandung keyakinan bahwa Nabi bisa mengabulkan keinginannya, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syirik, karena berdoa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Padahal selama hidupnya Nabi pun tidak bisa menghindarkan diri dari penderitaan. Luka, kepalanya bocor, giginya juga retak ketika perang Uhud berdarah-darah. Ini menunjukkan beliau manusia biasa seperti kita. Beliau menyatakan, Qul innama ana basyaru mithlukum. Katakan oleh Muhammad, aku itu manusia biasa seperti kalian. Terdiri dari darah dan daging, makan, kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum haus, kalau dilukai luka berdarah, kalau disakiti sakit, yuha ilah ya. Kelebihan beliau, beliau diberi wahyu. Sebagai manusia, beliau menikah. Sebagai manusia, beliau tidur. Sebagai manusia, beliau terluka, sakit hati, emosi. Sebagai manusia biasa, beliau pun lupa, bahkan dalam ibadah. Pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tapi lupa jumlah rakaat atau lupa bacaan? Pernah. Dari lupanya beliau lahir syariat sujud sahwi. Sujud sahwi lahir karena beliau lupa. Salah satu hikmah, siapa yang membuat Nabi lupa? Ya Allah. Allah yang melupakan Nabi dalam sholatnya. Dan ini hikmahnya besar bagi kita. Kalau umpamanya Nabi tidak pernah lupa, kita umatnya pelupa. Nabi umpamanya tidak pernah salah dalam sholatnya, kita salah. Bingung, aduh salah. Kelewat tahiyat awal gimana? Atau ini 3-4, 3-4. Bingung gitu ya. Kalau Nabi tidak pernah lupa, alhamdulillah Nabi oleh Allah dilupakan. Bagi umatnya yang pelupa. Maka ketika kita lupa, tertinggal rakaat tahiyat awal, enggak perlu ragu, enggak perlu bingung, tenang. Nanti diganti dengan apa? Sujud sahwi. Ini 3-4, 3-4. Jangan bingung, ambil yang paling sedikit. Tambah rokaatnya, nanti
Lupanya Nabi walaupun dalam ibadah menunjukkan beliau manusia biasa. Kelebihannya beliau diberi wahyu, karena wahyunya ini ikuti semua ajarannya. Tapi sifat kemanusiaan beliau enggak bisa lepas. Beliau lapar kalau tidak makan. Nabi pernah kelaparan sering. Beliau haus kalau enggak minum. Beliau terluka bila dilukai, dan beliau wafat. Itu manusia biasa, ya. Jadi tidak boleh mendudukkan Nabi di atas kedudukan yang sebenarnya, melebihi seperti umpah dia berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini Nabi bisa melepaskan kesulitan, bisa memenuhi hajat kebutuhan kita dan seterusnya. Itu mendudukkan Nabi di atas posisi yang sebenarnya, selevel dengan Allah azza wa jalla, maka itu tidak boleh. Faedah ketiga. Anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum. Anna hadha istifham ta'ajjub wa fihi dilalah ala annahu la yamliku syai'a. Ucapan Nabi, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum yang melukai nabinya akan bahagia? Kata kaifa disebut huruf istifham, tapi takjub, kaget. Kaget kok ada kaum yang melukai orang yang akan menyelamatkan mereka. Nabi mendakwahi mereka itu karena sayang, karena ingin menyelamatkan mereka. Mereka yang mau diselamatkan malah membalas dengan keburukan sampai melukai. Gimana kaum seperti itu bisa bahagia? Kaget. Tapi mereka berhasil melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah. Ini kekagetan Nabi. Beliau menyatakan, bagaimana mungkin satu kaum yang melukai nabinya bisa berbahagia. Poin yang keempat. Anna qawlahu fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Ji'a biharfil fa' alladhi yufidu tartib wa ta'qib wa dhalika لِأَنَّ الْأَمْرَ خَطِيرٌ وَعَظِيمٌ فَلَا يَتَوَانَى وَلَا يَتَأَخَّرُ فِي التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَلِذَا لَمَّا نَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمُ الْفَلَحَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ. Perkataan fanazalat. Jadi setelah Nabi mendoakan laknat, fa, maka turunlah ayat, tak ada wewenangmu sedikit pun dalam urusan ini. Dipakai lafad fa. Fa ini fungsinya tartib takqib. Tartib itu berurutan, takqib itu langsung, tidak ada jeda. Ini salah satu fungsi di antara huruf ataf. Huruf ataf itu apa bahasa kitanya? Ada satu kaidah dalam kitab Alfiyah tentang huruf ataf, tentang wa dengan fa. Wa huruf ataf, fa juga huruf ataf. Wal wau lit tartibi bittisol, wal fa'u lit tartibi bin fisol. Huruf wa untuk menerangkan tartib tapi nyambung. Untuk fa, wal fa'u lit tartibi bittisol wa thumma lit tartibi bin fisol, bukan wa dengan fa, fa dengan thumma.

tidak boleh diakhirkan di dalam memberi peringatan. Karena itu ketika Nabi melaknat orang-orang ini dalam sholatnya, langsung turun teguran dari Allah kepada Nabi yang menyatakan, "Laisa laka minal amri syai'un." Tak ada wewenangmu dalam perkara ini sedikit pun. Nah, diterangkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, "Annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku minar raq'atil akhirah minal fajr, Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un." Ibnu Umar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh bangkit dari ruku setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah itu melaknat, "Ya Allah, laknat si fulan, laknat si fulan, laknat si fulan." Tiga orang disebut. Dalam riwayat lain, "Yad'u ala Sofwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham." Beliau mendoakan keburukan kepada Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. Beliau menyatakan, "Allahumma al'an Sofwan bin Umayyah. Ya Allah, laknat Sofyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harith bin Hisham." Itu disebut namanya tiga-tiganya. Turun teguran Allah. Tidak ada wewenangmu sedikit pun dalam urusan ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi, tiga orang yang namanya disebut oleh Nabi dalam sholatnya untuk dilaknat dapat hidayah. Masuk Islam dan bagus keislamannya. Padahal sudah didoakan apa? Laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah menyakiti, membuat terluka Nabi berdarah-darah, didoakan dalam salat oleh Allah ditegur Nabi itu. Dan orang yang didoakan laknat itu diapain? Diberi hidayah, taufik masuk Islam dan bagus keislamannya. Karena itu dari hadis ini ada beberapa faedah. Salah satu di antaranya adalah anna hadhil ayah nazalat di asbabin muta'addidah. Minha ma sabaqa fi hadis Anas wa minha ma dzakarahuna fi hadis Ibnu Umar wa la mani'a an tunzalal ayah marrah wahidah aqiba asbabin muta'addidah. Hadis ini menjelaskan ayat ini turun karena beberapa sebab peristiwa yang disebut asbabun nuzul. Tadi diterangkan dalam hadis Anas, yang ini diterangkan dalam hadis Ibnu Umar, dua-duanya serangkai menjadi penyebab turunnya ayat ini. Kedua, annahu yajuzu lima laknal annahu la yajuzu laknul muayyan hatta law kana kafira fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara alaihi rabbuh. Hadis ini menerangkan, ingat, perhatikan ini baik-baik, tidak boleh melakukan laknat muayyan. Laknat muayyan melaknat secara tertentu ke orang tertentu dengan menyebut namanya. Dan ini berlaku bagi takfir muayyan, tabdi' muayyan. Mengkafirkan orang tertentu, menuduh ahli bid'ah ke orang tertentu, enggak boleh dengan menyebut namanya. Kita punya kode etik di dalam berdakwah. Antum boleh perhatikan saya ketika menjelaskan. Tak pernah menyebut orang dalam konteks mencela. Tak pernah menyebut organisasi, ormas, golongan, kelompok, dan seterusnya. Kecuali kalau orang itu jelas disebut oleh Allah dalam Al-Quran seperti si Fir'aun, seperti Abu Lahab, atau oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau oleh para sahabat, oleh para ulama, oke, kita sebutlah nama mereka dalam konteks mencela atau memastikan. Tapi yang tidak disebut oleh Allah dan Rasul kita enggak boleh sebut.
Antum pernah mendengar saya menyebut nama orang dalam konteks mencela? Enggak.

0: Kecuali dalam konteks memuji, suka saya sebut namanya. Tapi dalam konteks mencela enggak. Ini kode etik. Kita hanya menjelaskan perbuatan. Perbuatan ini bid'ah karena begini, begini, begini. Udah enggak pernah seperti si fulan. Enggak pernah ya. Seperti si anu, enggak. Itu namanya tabdi muayyan. Muayyan itu tertentu dengan menyebut nama. Nah, yang boleh tabdi, takfir, laknat secara mutlak. Mutlak itu hanya perbuatan. Perbuatan ini dilaknat oleh Allah. Perbuatan ini haram. Perbuatan ini bid'ah. Perbuatan ini terancam neraka. Itu. Tapi tidak berarti otomatis pelaku dari perbuatan itu terkena tuduhan. Seperti orang yang melakukan kebid'ahan, oh berarti pelakunya ahli bid'ah. Enggak. Orang yang melakukan kekufuran, oh pelakunya berarti kafir. Tidak. Orang yang melakukan perbuatan syirik, oh pelakunya pasti musyrik. Tidak. Kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan. Tapi kita sedang menjelaskan hukum sebuah perbuatan. Adapun memvonis pelakunya itu hal lain. Seperti umpamanya, siapa orang yang memelihara 10 rakaat atau 12 rakaat salat sunnah rawatib, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Lalu ada orang sehari-hari selama tahunan dia menjaga rawatib, langsung kita vonis ini calon ahli surga. Boleh? Enggak boleh. Karena ke surga ke nerakanya bukan hanya ditentukan oleh satu jenis amalan itu saja, enggak dikalkulasi dengan dosa, dengan amalan lain gitu tuh. Sama dengan ada ancaman orang yang mabuk neraka, orang yang berdusta diazab di alam kubur apalagi di akhirat. Lalu ada yang berdusta, langsung kamu ke neraka. Enggak boleh. Karena ke surga ke nerakanya itu tidak ditentukan oleh satu dua amalan. Dikalkulasi oleh semua amalan yang lainnya. Jadi memvonis surga neraka kepada pelaku amal baik atau amal buruk itu bukan wewenang kita. Tapi boleh kita mengatakan orang yang memelihara sholat sunnah rawatib dijanjikan istana di surga. Belum pasti dia ke surga. Orang yang berdusta terancam di azab. Belum pasti dia ke neraka. Orang yang mabuk umpama terancam neraka. Pasti ke neraka? Belum pasti. Nanti lihat akhir hayatnya mungkin saja dia tobat gitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah ketika melaknat. Tidak, ini karena laknat muayyan, menyebut namanya walaupun dia orang kafir dan sudah menyakiti dirinya. Lalu ditegur oleh Allah azza wa jalla. Karena apa? Karena kita tidak tahu masa depan dari orang itu, mungkin tobat. Seperti orang yang dilaknat oleh Nabi, tobat dan masuk Islam dan bagus keislamannya. Sampai berkata mu'alif, وَذَلِكَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمَلْعُونِينَ قَدْ يُوَفَّقُوا لِلْدُخُولِ فِي الْإِسْلَامِ بِالْفِعْلِ فَقَدْ حَصَلَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ الْمَذْكُرِينَ فِي الْحَدِيثِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ. Mereka, tiga orang yang dilaknat oleh Nabi dalam sholatnya, diberi taufik masuk Islam. Dan ini terjadi. Mereka yang disebut dalam hadis ini, Allah anugerahi hidayah untuk masuk Islam dan keislamannya bagus. Jadi tidak boleh kita memvonis orang dengan surga atau neraka selama orang itu hidup. Walaupun orang itu nyata-nyata kafir, menentang Allah dan Rasulnya, jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Enggak boleh kita vonis dia pasti ke neraka. Enggak boleh. Karena masih hidup. Kita enggak tahu, mungkin dia tobat, mungkin. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sampai mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba orang yang saat itu melihat Umar sudah mencari-cari mana Muhammad mau saya bunuh, lalu difonis dia pastikan neraka. Ternyata dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada enggak zaman Kiwari yang begitu? Ada. Pernah beberapa belas tahun yang lalu ada sebuah film yang dibikin oleh sutradara di Belanda, judulnya Fitnah. Itu film tentang Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril yang digambarkan sebagai orang yang dungu, yang bodoh, gitulah. Sampai orang-orang itu apa? Marah sampai mau dibunuh gitu kan. Apa yang terjadi? Seandainya saat itu dia mati, dia dipastikan ke neraka kalau matinya dalam keadaan kafir. Tapi setelah itu dia masuk Islam dan bagus keislamannya, dan dia umroh atau haji nangis di depan Ka'bah. Kita ada yang menyangka sama sekali bahwa orang itu seperti itu, ya. Jadi selama orang itu hidup tidak boleh difonis, baik dengan vonis ahli surga ataupun vonis ahli neraka. Sedurhaka apapun, sesoleh apapun, selama dia masih hidup, karena kita tidak tahu akhir dari kehidupannya. Yang sekarang soleh mungkin enggak sampai akhir hayat, belum tentu. Ada yang su'ul khatimah dari kalangan ahli ibadah. Yang sekarang durhaka, pastikah dia mati dalam kedurhakaan? Belum tentu, mungkin di akhir hayatnya tobat lalu mati dalam keadaan ibadah amal soleh husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu bainha ila dhira fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada orang melakukan amalan-amalan ahli surga, selangkah lagi dia ke surga. Tapi ketetapan Allah mendahului, dia berhenti ibadah, dia berganti melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk neraka. Su'ul khatimah. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakuna bainahu bainaha illa dhira. Ada orang melakukan amalan-amalan ahli neraka, sejengkal lagi dia masuk neraka. Tapi ketetapan Allah mendahului, dia berhenti durhaka, dia tobat, lalu dia mengamalkan amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian, dia masuk surga. Selama orang itu hidup, sekafir apapun, sejahat apapun, semenyimpang apapun, jangan difonis ahli neraka, karena kita tidak tahu hidayah Allah mungkin saja turun. Dan juga jangan kita vonis ada orang soleh, ahli ibadah, akhlaknya bagus, lalu kita vonis pasti dia ke surga. Enggak, kita enggak tahu akhir dari kehidupan orang tersebut, ya. Poin terakhir dari faedah dari hadis ini, bayanun annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Idh law kana ya'lamul ghaib ma la'ana ha'ula. Idh law kana ya'lamu anna ha'ula sayuslimun ma da'a alaihimul la'nah. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib yang akan datang. Seandainya beliau tahu perkara gaib, niscaya beliau tahu bahwa tiga orang ini bakal masuk Islam. Tapi karena beliau tidak tahu, dilaknat tuh di dalam sholatnya, ya. Andai beliau tahu bahwa orang ini akan masuk Islam, enggak mungkin beliau melaknat. Dan ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui perkara yang belum terjadi. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kalimat atau poin yang berikutnya akan kita lanjut di Jumat yang akan datang. Kita buka sesi tanya jawab khusus untuk pendengar dan pemirsa Roja TV kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Loja, dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi dalam sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan juga Anda dapat menelpon insya Allah di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari Abu Omar di Jakarta. Izin bertanya Ustaz, ada seorang Ustaz atau da'i yang mengatakan akan menuntun jamaahnya masuk surga. Apakah ucapan ini diperbolehkan Ustaz ataukah berlebihan? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Subhanallah. Taib, barakallahu fiik. Kalau yang dimaksud menuntun jamaahnya ke surga, maknanya adalah mengajarkan kebaikan kepada mereka, menjauhkan mereka dari dosa dan maksiat. Benar, boleh. Kalau maknanya maksudnya demikian, yuk saya arahkan antum semua agar bisa ke surga bareng-bareng ya. Jauhi dosa maksiat, laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua yang dilarangnya. Itu jalan menuju surga dan tetaplah ngaji. Karena belajar jalan yang mempermudah untuk masuk surga. Kalau niatnya demikian, boleh. Tapi ada tapinya, kurang pantas. Kalau dikatakan, saya tuntun antum agar ke surga. Karena kesannya seolah-olah sayanya sudah pasti ke surga, antum semua saya tuntun. Gitu kesannya. Padahal tak ada dan tak boleh orang memastikan diri ke surga, enggak boleh. Jadi kalau maksudnya adalah menuntun jamaahnya, saya tuntun antum ke surga dalam makna mengajarkan kebaikan yang menyebabkan ke surga, menjauhkan amalan haram yang bisa menghalangi surga, boleh. Tapi kurang pantas dikatakan akan aku tuntun kalian ke surga. Tapi ini yang paling parah, kalau maksud perkataan itu saya sudah pasti ke surga. Karena saya tahu jalannya. Makanya yuk saya tuntun kamu semua ke surga seperti saya. Itu takabur, itu ujub. Itu sudah memvonis dirinya sebagai ahli surga. Enggak boleh. Bercita-cita ingin ke surga ya harus. Berupaya untuk masuk surga wajib. Berupaya untuk menjauhkan amalan-amalan yang menghalangi kita ke surga ya harus. Tapi memastikan diri saya mah sudah menjalankan semua kewajiban, saya juga sudah menjauhi semua dosa dan maksiat. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun saya lakukan. Jangankan yang haram, yang makruh pun saya tinggalkan. Saya mah pasti ke surga. Itu enggak boleh. Itu ujub namanya. Ya. Lihat bagaimana para sahabat zaman dahulu oleh Allah diterangkan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً.

0: mutabaah, kita bisa upayakan maksimal melihat dalil hadis, oh cara sholat Nabi begini kita ikuti. Bagaimana dengan kekhusyuan? Kurang, belum tentu 10% dari sholat kita khusyuk gitu. Padahal orang yang tidak khusyuk diancam, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahum. Yang tidak khusyuk diancam azab. Makanya para sahabat zaman dahulu setelah mereka beribadah takut. Takut apa? Takut ibadahnya ditolak oleh Allah. Apa akibatnya? Akibatnya di ibadah yang berikutnya mereka berupaya lebih baik. Introspeksi mereka apa kekurangan ibadah tadi ditutupi. Kesalahannya apa? Tidak diulangi, diperbaiki. Maka ibadahnya lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi kalau orang sudah, wah ibadah saya sudah kayaknya diterima. Ujub pertama ya. Yang kedua, tidak berupaya memperbaiki lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang ketiga tadi, yuk siapa yang mau ke surga saya tuntun. Itu ujub, itu takabur. Maka tidak boleh, semoga Allah menyelamatkan kita dari karakter seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih pertanyaan lewat pesan WhatsApp dari Bapak Sugianto di Jambi dan juga penanya yang lainnya bertanya terkait dengan meminta kepada Rasulullah syafaatnya Ustaz agar ditolong pada hari kiamat. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Dan berdoanya apakah termasuk yang disyariatkan? Mohon jawabannya Ustaz. Tafadhol.
0: Taib, barakallahu fiik. Kita semua amat sangat menginginkan dapat syafaat, termasuk terutama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus itu. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan amalan-amalan yang membuat kita akan dapat syafaatnya. Apa saja amal pertama ini secara umum? Ikuti sunnah beliau. Ikuti contoh-contoh teladan beliau dalam segala aspek. Aspek tauhid, aspek akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, semuanya. Itu yang pertama. Kedua, jauhi kebid'ahan. Orang yang melakukan kebid'ahan menambah-nambah, mengurang atau merubah-rubah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti terusir dari telaga beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang haud, tentang telaga, umatnya semua minum. Siapa yang meminumnya walau seteguk akan kehausan sampai mereka masuk surga. Tapi ada sekelompok umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh para malaikat. Nabi sampai berteriak, haulai ummati, mereka itu umatku, kenapa diusir? Apa jawabannya? Li'annaka la tadri man ahdathu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang diada-adakan berupa ibadah oleh mereka itu setelah kamu tiada. Sepeninggalmu mereka itu menambah-nambah agama lo. Makanya diusir dari telaga. Jauhi kebid'ahan. Ketiga, banyak-banyaklah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan solawat yang diajarkan oleh beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, innallaha amarona an nusalli alaika. Kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, Allah menyuruh kami untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Ini yang diajarkan. Atau baca salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat, dalam salat kita. Itu yang diajarkan. Jangan sampai salawat yang diajarkan oleh Nabi ditinggalkan. Salawat bikinan orang didawamkan. Ya, ini keliru. Fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ya petunjuk Nabi, bukan petunjuk manusia yang lain. Karena nanti di alam kubur, di hari kiamat, kita akan ditanya tentang siapa yang kamu ikuti. Ma taqulu fir rajul ladzi bu'itsa ilaikum? Bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang ditanya loh. Enggak ditanya orang lain enggak? Ya. Dan itu salah satu konsekuensi dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ini tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, terutama malam Jumat, hari Jumat silakan bersolawat ya. Terus ketika azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendengar azan muadzin, maka ikuti perkataan yang dikatakan oleh muadzin, kemudian bersolawatlah kamu kepadaku. Terus baca doa Allahumma rabba hadzihi da'wati tammah dan seterusnya. Siapa yang demikian halat lahu syafa'ati, halal bagi dia syafa'atku. Itu di antara beberapa amalan yang mengundang turunnya syafa'at. Salah satunya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku umat yang peroleh syafa'at nabimu. Berdoanya kepada Allah. Adapun kalau meminta syafaat dengan cara berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini haram, tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Kalau kita ingin syafaat Nabi, berdoa ya Allah, limpahkan syafaat Nabi-Mu kepadaku, gitu. Tapi kalau berdoa ya Rasulullah, berikan syafaat-Mu kepadaku, berarti berdoa kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah, dan ini syirik, tidak boleh ya. Jadi boleh kita meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk berdoa, tapi memintanya berdoanya kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Kriswati di Pamulang.
1: Baik, silakan, Ibu.
2: Maaf, Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini kan selalu berpositif thinking kepada manusia, tapi ternyata manusianya yang saya percaya selalu mengkhianati kepercayaan saya. Saya dihinakan, bahkan apa, nyawa saya nyaris melayang, dan mereka melakukan kurang ajar di atas kurang ajar, dan mereka rata-rata menghinakan saya lah intinya, karena kekurangan saya. Jadi saya itu berdoa, bersumpah, saya enggak, semoga mereka itu mengalami kelemahan seperti saya, dan saya enggak mau memaafkan dia, Pak Ustadz.
1: Baik, pertanyaannya Ibu?
2: Ya, bagaimana dengan doa sumpah saya ini, karena saya sangat-sangat sakit hati yang mendalam atas kezolimannya mereka, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Iya. Barakallahu fiik. Ibu, semoga diberikan kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla dalam menerima kezoliman orang. Kalau kita dizolimi oleh orang lain, apapun bentuk kezolimannya, dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, atau dipukul, atau difitnah, digibahi, apa yang harus kita lakukan? Syariat memberi 3 opsi kalau kita dizolimi. Opsi pertama, boleh kita membalas kedzaliman orang dengan kadar kedzaliman yang sama. Boleh. Tidak boleh lebih. Orang mengatai kita monyet, kita balik kamu yang monyet. Boleh? Boleh. Jangan lebih. Orang mengatakan kita monyet, kita bilang kamu King Kong. King Kong lebih besar daripada monyet. Orang bilang kepada kita, kadal, kita bilang buaya. Oh, itu lebih, buaya lebih gede daripada kadal. Allah berfirman, "Famani tada alaikum fa tada alai fa famani tada alaikum fa tadau alai bimitsli ma tada alaikum." Siapa orang yang jahat kepadamu, balas oleh kamu kejahatan mereka dengan kadar keburukan yang sama. Boleh, tapi tidak boleh lebih. Ini hanya dibolehkan. Jadi kalau mereka menghina, kita balik hinaan mereka dengan kadar hinaan yang sama. Itu pertama. Opsi kedua ini yang lebih baik. Memaafkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahirin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain berbuat baik, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maafkan. Maafin, memberi maaf ini ciri orang bertakwa. Allah berfirman, wal kadzimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarah, memberi maaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Kemuliaan orang yang memberi maaf ini akan Allah angkat tinggi-tinggi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, mazadal amdu bi'afihi illa izzan. Tidaklah bertambah seorang hamba dengan maaf yang diberikannya kecuali bertambah mulia, bertambah terhormat. Apa makna memaafkan? Makna memaafkan adalah tidak memberi balasan atas kejahatan orang walaupun mampu membalas. Kalau mau balas bisa, tapi enggak deh. Itu memaafkan, walaupun hati dongkol. Ini yang lebih baik dari yang pertama. Ketiga, ini yang terbaik. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan, fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Balas kejahatan orang dengan kebaikan. Maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi kawan yang sangat akrab. Ini yang terbaik. Tapi ini berat, enggak sembarang orang bisa. Orang kalau disakiti rata-rata dendam, ingin membalas, ya enggak? Jadi hanya orang spesial. Makanya Allah menyatakan, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Perbuatan ini maksudnya membalas keburukan dengan kebaikan enggak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ini yang terbaik. Boleh enggak kita ingin membalas tapi tidak mampu, tidak bisa? Kalau memaafkan bisa, tapi tidak membalas itu memaafkan. Sekarang kita ingin balas, mengamalkan ayat famani tada alaikum fa tadau alaihi bimitsli ma tada alaikum. Orang yang jahat balas lagi dengan kejahatan yang sama. Kita ingin balas tapi tidak mampu. Apa akibatnya? Akibatnya kita mendoakan keburukan bagi mereka. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Walaupun ini tidak afdol. Boleh? Boleh. Dan doa orang yang didolimi makbul. Rasulullah SAW menyatakan, da'watul madlum mustajabatun wa'ing kana fajiro. Doa orang yang didolimi mustajab, walaupun dia orang durhaka. Jadi kalau kita didolimi, mau balas enggak bisa, enggak mampu karena lemahnya kita, kuatnya mereka, minta kepada Allah yang maha kuat. Nah, apalagi umpamai kita punya kekurangan, orang lain menghinakan kita karena kekurangan kita. Aduh, ini bahaya loh. Walaupun tidak didoakan, itu kekurangan yang kita miliki nanti akan dia alami loh. Termasuk ikhwah, kalau kita melihat orang lain terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan salah, jangan dicela karena dosanya, jangan. Karena apa? Nanti berbalik kita terjerumus ke dalam dosa yang dia terjerumus ke dalamnya dan kita menghinakannya atau mencelanya. Tapi kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma abtalaka. Segala puji bagilah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Itu yang harus kita lakukan. Suatu saat Abu Darda radhiyallahu an melihat ada seorang pemuda melakukan kesalahan dosa dicela oleh teman-temannya. Oleh Abu Darda itu ditegur lalu diberikan ilustrasi. Bagaimana sikap kalian kalau teman kalian ini menyebur ke sumur karena kelalaian dia? Sumurnya sumur di sana, di Arab. Dalam bingit gitu. Puluhan meter. Nyebur ke sumur. Apa kalian akan menyelamatkannya atau akan mencela karena kelalaiannya? Oh, pasti akan diselamatkan. Begitu juga dia. Dia terjerumus ke dalam dosa itu sama dengan terjerumus ke dalam sumur. Jangan dicela dulu. Selamatkan dulu. Setelah diselamatkan, baru diberi nasihat. Kalau umpama yang lagi nyebur ke sumur, kenapa kamu sampai nyebur ke sumur? Tadi saya main HP sambil jalan. Makanya ya, lain kali kalau main HP, dicela dulu. Bukan itu yang dia butuhkan saat itu. Nanti setelah selamat, selamatkan dulu, naik ke atas, lalu tanya kenapa. Oh, karena main HP, lain kali jalan jangan sama. Dia akan nerima. Sudah selamat. Jadi kalau ada orang terjerumus dalam dosa, jangan dicela. Kamu fasik sih, kamu enggak pernah ngaji sih, kamu mata duitan sih, dicela dulu. Nah, ini enggak boleh. Nanti kita terjerumus ke dalam dosa yang sama, ya. Nah, jadi kalau ada orang lain yang terjerumus ke dalam dosa lalu dicela, dia akan terjerumus ke dalam dosa yang sama. Begitu juga kalau kita melihat kelemahan kekurangan orang lain lalu kita cela, maka kita akan terjerumus ke dalam kelemahan yang sama. Nah, ibu tadi punya kelemahan. Walaupun tidak disebut apa, orang mencela dia karena kelemahannya lalu berdoa, itu akan kena itu loh. Boleh secara syari? Boleh, walaupun tidak afdol. Ya. Saya hanya berharap ibu tadi dianugerahi kesabaran, ketabahan, kesolehan. Semoga kekurangan-kekurangan ibu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dan semua hinaan-hinaan mereka itu akan menjadikan penyebab ibu dimuliakan dunia dan akhirat. Ya. Cukup ya, sampai di sini aja. Insya Allah kita jumpa lagi melanjutkan kajian kitab ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini dan juga membimbing di sesi tanya jawab ini. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda para sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Anda dapat menyimak kembali nasihat bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio mohon maaf atas segala kekurangan dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Roja TV, saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
4: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
6: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ya.

Dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimun bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: sana.
1: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Musa.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ahsanallahu alaikum. Ma hiya dawabit as-sabr 'inda awwal musibah?
7: As-sabr 'inda imsak an-nafs 'an al-jaza'.
6: Nعم.
7: Wa imsak al-yad min al-latm, latm al-khudud, shaqq al-juyub. Hadha huwa as-sabr 'inda al-masa'ib. Nعم.
8: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala al-rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
10: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
11: القرآن
12: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
13: فقرأوا ما تيسر من القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian. Jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama." Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum. Apabila kita punya tetangga misalkan. Tetangga sebelah kita miliki sepeda. Kita punya motor. Mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana mesti banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan ni'mat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Roja 756 kHz.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
5: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
6: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Al-Thaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
4: نور من القرآن.
8: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami akan hadirkan secara langsung kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafirullah dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kajian dari pembahasan ensiklopedia larangan dalam syariat Islam. Kita akan menyimak bahasan poin ke-110, larangan menghidupkan fanatisme dan seruan jahiliyah. Kita ikuti dan simak bersama, semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam bimbingan ilmu, termasuk yang masih dalam pembahasan kita, ya poin 110, yaitu larangan menghidupkan fanatisme dan seruan jahiliyah. Di mana fenomena tersebut, ya pada zaman sekarang, tentu dengan fakta yang ada, banyak seruan-seruan jahiliyah, fanatisme golongan, kesukuan, ya, kelompok, dan lain sebagainya. Maka hal itu di dalam agama Islam dilarang. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wa niyahah. Rawahu Muslim dari Abu Malik Al-Sya'ari. Ada 4 perkara pada umatku termasuk perkara jahiliyah di mana mereka susah untuk meninggalkannya. Yang pertama, bangga dengan nenek moyang. Ya, yang kedua yaitu mencela nasab. Yang ketiga, minta hujan dengan bintang. Yang keempat, niyahah, yaitu meratap. Ya. Dan dalam pembahasan kita di sini, ya, pada poin 110, dibawa oleh penulis, ya, dalam bab muharramat di sini, adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Sebelum kita lanjutkan poin-poin tersebut, saya ulang hadis itu, di mana di dalam hadis ini kita dapat penjelasan bahwa ada seorang muhajirin yang bernama Jahjah bin Qais, ya, Al-Ghifari, disebut dalam keterangan para ulama sebagai la'ab atau mazzah, orang yang suka bercanda. Ya. Barangkali candaannya dia membuat pertikaian, karena disebutkan dalam riwayat Muslim, iktatalah, ya, gulaman minal muhajirin wal ansar, saling bertengkar, ya, dengan candaan pertama mukul bagian belakang, ya, seorang sahabat ansar yang bernama Sinan bin Wabarah al-Juhani. Sahabat Jahjah ini, sahabat muhajirin Jahjah bin Qais Al-Ghifari nepok, ya, nabok dengan tangan atau kakinya bagian belakang. Dia tersinggung, ya. Maka kemudian sahabat Ansor ini, ya, siapa namanya? Sinan bin Wabarah Al-Juhani teriak, ya, dengan suara lantang, ya, ya lal ansor, ya lal ansor, ya, wahai kaum ansor, bantulah saya. Dibalas juga sama muhajirin tadi, ya lal muhajirin, wahai muhajirin, ya lam sini lam lil istighatsah, itu minta pertolongan. Setelah Nabi mendengar hal tersebut, Nabi mengatakan, ma baludak wal jahiliyah. Bagaimana ini seruan jahiliyah seperti ini? Ya. Nah, akhirnya dijelaskan bahwa sahabat Ansor apa nubok atau mukul sahabat muhajirin, tujuannya bercanda awalnya, akhirnya jadi ketersinggungan karena apa namanya nabok atau mukul meskipun bercanda bagian belakang meskipun tidak keras itu sangat menyinggung, ya sangat menyinggung. Akhirnya saling teriak dengan suara yang lantang. Yang satu sahabat Ansor memanggil, ya lal Ansor. Yang muhajirin, ya lal muhajirin. Nah, Nabi benar itu mengatakan, maba ludak wal jahiliyah. Suruh tinggalkan, ainda hamuntina. Yang akhirnya didengarkan, didengar oleh siapa? Para munafik, tokoh munafik. Ya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Mereka melakukan itu. Akhirnya dia mengatakan kalau kita pulang ke Madinah nanti orang yang mulia akan mengusir orang yang tercela. Maksudnya dia yang mulia, Nabi Muhammad yang tercela. Ini para jamaah, ya. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, ya, lafadz dan yang dibawa di sini lafadz Bukhari bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan kunna fi ghazatin qala Sufyan marra fi jaishin fakasa rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar faqala al ansari ya lal ansar wa qala al muhajiri ya lal muhajirin fa sami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu da'wa jahiliyah qalu ya Rasulullah kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar faqala da'uha fa innaha mumtinah fa sami'a dhalika Abdullah bin Ubay faqala fa'aluha amma wallah la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azm minha al-adhal fa balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qama Umar fa qala ya Rasulullah da'ni adrib unuqa fa hadha al-munafiq fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'hu la yatahaddathu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu akhrajahu al-Bukhari. Ya. Jabir berkata, kami berada dalam satu perangan, yaitu perang Bani Mustalik. Ya. Sufyan berkata di lain waktu, yaitu dalam satu pasukan. Lalu seorang dari muhajirin yang namanya Jahjah bin Qais Al-Ghifari di kasa'a, pukul bagian belakang kaki. Ya. Maaf ya, bagian pantat. Nah itu. Nah, itu buat tersinggung. Sahabat Ansor ketika diperlakukan begitu, teriak dengan suara kencang, ya lal Ansor, ya wahai, kaum Ansor, tolong saya. Gitu. Nah, dibalas lagi sama Jahjah ya, bin Qais Al-Ghifari. Wahai muhajirin, hal itu didengar oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa ini dakwah seruan jahiliyah seperti ini? Ini menunjukkan celaan, tercela. Ya. Lalu para sahabat memberikan alasan, wahai Rasulullah, ada seorang dari muhajirin yaitu Jahjah bin Qais Al-Ghifari, ya, nabok bagian belakang dari seorang muhajirin, dari seorang ansor, yaitu namanya Sinan bin Waboro Al-Ansori. Ya. Lalu Nabi bersabda, tinggalkan itu, seruan seperti itu. Karena itu merupakan muntinah, bau busuk, ya, perkara yang jelek. Kemudian didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang munafik ini memanfaatkan situasi, ya, ketika terdengar seruan-seruan jahiliyah, kesukuan, ya. Makanya kalau diangkat kesukuan, diangkat ke kelompok-kelompok, ini sangat rentan bagi orang asing untuk bisa masuk ke dalamnya untuk adu domba, ya. Sekarang kecenderungan untuk menonjolkan kesukuan itu sangat kental nih. yang nantinya berbangga-bangga dengan apa? Prestasi nenek moyang. Wah, dulu nenek moyang kami pahlawan, dulu nenek moyang begini, begini, ya. Akhirnya saling apa? Saling klaim satu sama lain. Nah, ini dimanfaat oleh orang apa? Orang munafik, ya. Oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga dia mengatakan fa'aluha, mereka melakukan itu demi Allah. Kalau nanti orang yang mulia pulang ke Madinah akan mengusir orang yang tercela. Sampai kepada Nabi hal tersebut, lalu Umar mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan saya untuk nebas leher orang munafik ini. Apa kata Nabi? Biarkan, ya, sehingga para sahabat atau orang-orang tidak berbicara, tidak menganggap bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Ya, ini dalam lafadz Bukhari, ya. Kemudian dalam lafadz Muslim, ya, itu disebutkan iktatala, ya, oleh Jabir bin Abdullah, nama Muslim, iktatala gulaman, gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansar. Fanadal muhajir abil muhajirun yalal muhajirin wa nadal ansari yalal ansar. Fa kharaja Rasulullah faqala ma hadha da'wa ahli al-jahiliyah. Qalu la ya Rasulullah illa anna gulamaini iktatala fakasa ahduhuma al-akhar. Qala fala ba'sa wansur rajul akhahu zaliman aw matluman in kana zaliman falyanhahu fa innahu nasr lahu nasrun wa in kana matluman falyansurhu rawahu Muslim dan yang lainnya. Ada dua pemuda saling bertengkar, ya, pemuda dari Muhajirin dan dari Ansor. Orang pemuda Muhajir atau Muhajirun mengatakan, ya Muhajirin, tolong saya. Dan yang Ansor mengatakan, ya Ansor, tolong saya. Rasulullah lalu keluar dan Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa ini seruan jahiliyah seperti ini? Ya. Lalu para sahabat memberikan alasan, tidak ya Rasulullah, kecuali dua gulam, dua anak muda, keduanya saling bersih tegang, saling bertengkar. Ya, salah satunya itu nabok, nendang dengan tangan atau dengan kaki bagian belakang yang lainnya. Nabi bersabda, fala ba'sa. Ya, tidak mengapa. Di sini maksudnya, untuk memanggil Ansor dan Muhajir itu lafaz syar'i. Pada asalnya tidak ada masalah. Tapi menjadi masalah ketika dipahami, digunakan untuk seruan-seruan yang membela kesukuan, membela golongan, mengatasnamakan golongan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ta'assub itu atau ta'assub itu seruan, ya, untuk membela temannya, kelompoknya tanpa memandang benar atau salah. Itu ta'assub. Ya. Seperti sekarang ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, ya. Ini para jemaah. Maka Nabi mengatakan, hendaklah seorang menolong saudaranya yang dolim atau yang didolimi. Kalau dolim, tahan dia, larang dia dari kedoliman. Kalau yang didolimi, ya tolong dia. Itu. Ya. Dari keterangan ini, ya, sebagaimana yang kita bahas pada pekan yang lalu, ada beberapa poin yang jadi pembahasan kita. Yang pertama, definisi asobiyah, ya, yaitu ajakan atau seruan seseorang untuk menolong kelompoknya, ya, dan tidak peduli apakah benar atau salah, yang penting tolong kelompoknya, itu asobiyah. Ya. Yang kedua, larangan ta'assub, meskipun bercanda, ya, seperti tadi ini. Kita sudah bersatu, negara ini sudah bersatu, ya. Nah, ya, jangan dipecah-pecah. Akhirnya kalau diangkat kelompok-kelompok, mereka berbangga-bangga dengan kelompoknya. Padahal pada hakikatnya, ketika satu daerah, ya, satu suku, satu kabilah memiliki adat tertentu selama tidak bertentangan dengan syariat, Maka agama Islam menjunjung tinggi adat itu. Ya. Apa dalilnya? Ya banyak. Di antaranya Allah berfirman, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya. Perintah dengan urf, dengan adat. Ya. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah juga berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian, mereka itu dengan ma'ruf, dengan urf, sesuai dengan urf, adat. Ya. Ketika Hindun mengeluh tentang pelitnya Abu Sufyan, Nabi bersabda, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil untukmu dan anakmu secukupnya, sesuai dengan urf, dengan kebiasaannya. Artinya, al-ada muhaqqamah, malam tukhalif asyara, adat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kata orang. Ya. Nah, dengan demikian, tidak perlu yang namanya ta'assub. Bahkan yang namanya saling menghormati adat istiadat selama tidak bertentangan syariat. Nah, ada sebagian menutup kepala dengan udeng. Ada sebagian dengan belangkon. Enggak ada masalah jika adatnya seperti itu. Sehingga yang namanya sorban, ya, sorban atau imamah, ya, dipakai Nabi, itu bukan sunnah pakai sorbannya, tapi menutup kepalanya. Adapun imamah, itu adat istiadat orang Arab. Ya. Mas Saudi beda, orang Yaman beda. Sama tutup kepala, sama juga kain kalau kita bilang sorban, tapi ada warna yang hitam, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang makainya juga beda-beda. Ya. Ya, yang sunnahnya untuk nutup kepala itu para jemaat. Ya, jadi adat itu yakinlah tidak akan terganggu, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan kita sebagai orang Islam, ya tentu saja pegangan utama adalah agama Islam. Nanti kita misalkan fanatik agama itu harus, ya. Kemudian poin ketiga yang sekarang menjadi pembahasan kita, tercelanya asobiyah. Nah, ini sudah ya kemarin nih, tercelanya asobiyah. Ya, di mana ketika Nabi mendengar orang sahabat sahabat Ansor dan Muhajirin bertikai, ya lal Ansor, ya lal Muhajirin. Nabi mengatakan, ma balu dakwah jahiliyatin. Bagaimana ini dengan seruan jahiliyah? Nah, ini menunjukkan apa? Celaan. Karena disifati dengan jahiliyah. Ya, jahiliyah itu tercela. Da'waha fa'innaha muntinah. Ya. Muntin, ya. Muntin itu bau busuk, bangkai. Jelek, khabith, kata Ibnu Hajar, perkataan jelek. Ya. Ini menunjukkan semuanya adalah tercelanya. Ya. Kemudian sekarang kita membahas poin yang keempat. Ancaman bagi yang fanatik terhadap golongan. Ya. Terhadap golongan. Ini para jemaah. Ya. Pertama, di antaranya hadis yang menunjukkan tercelanya adalah hadis Jundub bin Abdullah, riwayat Imam Muslim nomor 1850. Man kutila tahta royatin ummiyah yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan faqit latun jahiliyatun. Barang siapa yang terbunuh, ya, di bawah bendera Ummiyah, ya, yaitu apa Ummiyah di sini, Asobiyah, ya, menyeru kepada fanatik kelompok golongan atau menolong kelompok golongan, maka matinya seperti matinya jahiliyah. Nah, ini ancamannya, ya. Ancamannya dikatakan seperti apa? Mati jahiliyah para jamaah. Oleh sebab itu, yang masuk kepada apa? Menegakkan agama Allah adalah orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang membela kelompok, membela golongan. tapi yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, agar tinggi dan mulia. Itulah yang termasuk fisabilillah, ya, sebagaimana hadis Abi Musa al-Asy'ari, ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan fa rafa ilaihi ra'sa fa qala ma wa ma rafa ilaihi ra'sa illa annahu kana qa'iman fa qala man qala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, ya, akhrajahu al-Bukhari nomor 123, Muslim nomor 1904 dari Abi Musa al-Asy'ari. Ada seorang badui datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud berperang di jalan Allah? Sesungguhnya ada di antara kami berperang karena kemarahan, ya, kemudian berperang untuk membela hamiyah, yaitu asobiyah, fanatik, golongan. Lalu Nabi mengangkat kepala kepadanya, ya, dan berdiri serta berkata, Nabi bersabda, barang siapa berperang dengan tujuan agar kalimat Allah itu yang tinggi, maka itulah fisabilillah, ya, mangqatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah, ya, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, itulah orang yang berperang sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan membela golongan, bukan membela suku. Karena sudah seperti itu biasanya rebutan kekuasaan setelah itu. Ya. Kalau membela agama Allah, maka akan terjaga untuk rebut kekuasaan, ya. Karena zaman sekarang orang selalu hitung-hitungan. Ya. Ujung-ujungnya apa? Bagi hasil. Hasil kue kekuasaan. Nah itu. Nah oleh sebab itu para jemaah, di dalam agama ini, ya, keikhlasan dalam berjuang menjadi tuntutan utama dan pertama. Ya. Termasuk kita menuntut ilmu itu fisabilillah. Man kharajah, ya, litolabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji, dihasankan oleh sahabat yang hadis ini. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Nabi bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk meraih wajah Allah, dan dia tidaklah menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga, aroma surga pada hari kiamat. Ya. Oleh sebab itu, ketulusan dan keikhlasan di sini menjadi ukuran yang sangat penting, utama dan pertama. Bukankah tiga orang, ya, dalam hadis yang panjang, pertama dihisab, pertama dimasuk neraka. Yang pertama orang berperang, tujuannya untuk disebut sebagai pemberani, dimasuk neraka. Yang kedua orang belajar ilmu dan baca Quran, ingin disebut qori atau alim, dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang dermawan dengan hartanya, ingin disebut sebagai dermawan, dimasuk dalam neraka. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa minta pertolongan Allah, diantaranya dengan doa yang diajarkan Nabi. Ya, ketika mengatakan pada siapa Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Waladi nafsi biadih, la syirku akhfa min dabibin namal. Ala adunuka ala syai'in idha falatahu dahbangka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma ini a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la'alam. Rahu Abu Ya'la dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Abu Bakar, kesyirikan bagimu lebih ringan dibandingkan dengan neraka semut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kesyirikan bagi kalian itu lebih ringan dibandingkan dengan neraka semut. Maukah aku tunjukkan kepada kamu, ya, sesuatu jika kamu lakukan akan hilang sirna sedikit banyaknya kesyirikan itu. Baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Sehingga kita terhindar dari tujuan-tujuan yang bukan untuk Allah. Ya. Seandainya terjatuh, Allah Ta'ala tolong diampuni dengan doa tadi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tahu. Dan aku mohon ampun kepada Engkau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tidak tahu. Nah, di sini, di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan tadi yang saya sampaikan, yang berada di jalan Allah adalah yang membela agama Allah agar tinggi. Bukan yang berperang karena kesukuan, bukan yang berperang karena keberanian, karena kemarahan, ya itu. Tapi karena Allah, agar agama Allah ini tegak, itu para jamaah. Ya. Kemudian poin yang kelima, fanatik terhadap kebenaran, ya disebut dengan fanatisme agama. Tentu saja jika yang dimaksud fanatik agama, fanatisme agama adalah yaitu dia mengatakan hanya Islam yang benar, yang lain tidak benar, yang lain salah. Oh, kamu jangan fanatik. Islam memang benar, yang lain belum tentu salah. Ada tidak ungkapan begitu? Ada. Maka itu ketika orang mengatakan ya hanya Islam yang benar, dia tidak fanatik, enggak fanatik agama yang benar seperti itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Ya. Dan tidaklah ahli kitab itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena adanya bagian bainahum, yaitu kedengkian. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sarihul hisab. Barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, Allah sangat cepat hisabnya. Ya. Inna dina indallahil Islam. Memang fanatik kepada agama harus. Ya, dengan pengertian yang benar hanya Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Ya. Inna dina inna itu apa? Ada tu taukid. Kalau misal seorang mengatakan Muhammad adalah guru. Itu biasa. Ya, bisa jadi selain guru dia jualan. Atau ngompreng yang lain. Tapi ketika mengatakan Inna Muhammadan mudarrisun, sesungguhnya Muhammad adalah guru, berarti dia memang profesinya hanya guru saja. Muhammad itu seorang guru, benar-benar seorang guru. Ya. Ini demikian, Inna dina, sesungguhnya agama. Inna di sini ada tu taukid, harfun nasab, ya, yang bisa menasabkan isim Inna dina. Nah, isimnya ad-din. Ya. Ah, khobarnya apa? Khabarnya jumlah ismiyah. Inna dina indallahil Islam. Ya, jumlah ismiyah terdiri apa? Khabar dan mubtada. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Nah, kalau ada khabar yang didahulukan, ya itu namanya apa? Lil hasr, pembatasan. Ya, misal Muhammad fil masjid. Muhammad ada dalam masjid. Bisa jadi ada yang lain. Ada Umar, ada yang lain. Tapi kalau fil masjid Muhammad, di masjid Muhammad berarti hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama itu hanya Islam di sisi Allah. Indallah ni khabarnya muqaddam, mubtada muakhir. Jadi khabar, ya, khabar jumlah ismiyah wal khabar ya minal khabar wa

diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Al-Imran 85. Karena banyak ungkapan dari orang Islam itu sendiri, Islam memang benar, yang lain belum tentu salah. Ya. Ini para jamaah. Ya. Sementara Allah Ta'ala berfirman, ya, untuk celaan kepada orang yang mengatakan Uzair anaknya Allah, ya. Dan juga mencela orang yang mengatakan Isa al-Masih anaknya Allah. Surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaula alladziina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun. Ini celaannya. Yahudi Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, Nasara mengatakan Isa al-Masih anaknya Allah. Itulah ucapan-ucapan dari mulut-mulut mereka. Ya. Ya. Ucapan dari mulut mereka. Perkataan yang mengada-ngada seperti itu. Ini semua adalah celaan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah thalithu thalatha. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah Trinitas. Jadi ukurannya Quran. Nah, tapi tidak perlu mengatakan pada orang, kamu begini tidak perlu. Tapi sebagai sebuah keyakinan. Dan jangan mencela ya orang-orang yang menyembah selain Allah yang bisa menyebabkan mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin, ya. Allah berfirman, jangan kalian mencela dalam surat ya Al-An'am 108. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyeru selain Allah yang menyebabkan mereka menyeru apa mencela Allah tanpa ilmu dengan permusuhan tanpa ilmu. Itu pertama, ya. Dan yang namanya toleransi dalam beragama adalah ya lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Nabi sendiri berhubungan dengan Yahudi, ya. Di antaranya beliau pernah punya apa namanya ya punya hutang ya kan pada Yahudi. Kemudian beliau juga pernah ya pinjam menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi, pernah punya hutang kepada Yahudi. Itu semua menunjukkan apa? Bahwa muamalah dia ada masalah, ya. Muamalah satu dan yang lain tidak ada masalah para jemaah, ya. Sehingga jangan sampai salah paham, ya. Karena sebagian orang salah paham, ya. Ini inna Nabi SAW ishtara tu'aman min Yahudi ila ajal warahanahu dir'an min hadid. Rahul Bukhari. Nabi pernah beli makanan hutang pada Yahudi. Lalu beliau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Muamalah, enggak masalah para jemaah. Ya. Bahkan pernah Abu Musa Abdullah bin Amr ya beleh kambing dubihat lahu syat fi ahli pada manja qala ahdaitum li jarina al-yahudi ahdaitum li al-yahudi sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta dunantu annahu sayurithuhu. Akhraj Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, disembelihkan kambing untuk keluarganya Abdul bin Amr, lalu beliau mengatakan, sudah dikasih enggak tetangga kita Yahudi hadiah dari sembelihan kambing itu? Sudah belum? Karena Rasul bersabda apa? Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku dengan tetangga sampai aku mengira bahwa dia akan memberikan warisannya. Ya, demikian. Sudah waktu Isya. InsyaAllah nanti supaya tidak salah paham ya, tidak salah benar tafrid wal ifrat ya, antara apa namanya ekstrem kiri ekstrem kanan. Ekstrem kiri ya, yang ekstrem kiri semua serba boleh. Ekstrem kanan semua serba tidak boleh. Maka bermuamalah dengan orang luar Islam, di orang Islam ada yang boleh ada yang tidak boleh. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ini nanti kita perhatikan supaya apa? Tidak

0: terjerumus dalam dua kutub yang ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri, ifrat wa tafrit, ya. Sehingga agama Islam itu tengah-tengah. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Demikian Khotbah Islam, kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Kota Bekasi. Kajian dari bahasan ensiklopedi larangan dalam syariat Islam bersama Ustadz Mahfud Umri LC, Hafirullahu Ta'ala. Telah kita simak bahasan poin ke-110 tentang larangan menghidupkan fanatisme dan seruan jahiliyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: khairan.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

0: Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasuddu

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja?" Orang-orang yang sombong berkata, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَكُمْ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu, dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam, mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Wa idh

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Wala

0: Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum La yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan sambil mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.
0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
0: Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Nurun min Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضَ

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.
1: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan

0: Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adabi huwal 'adabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni 'ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun.
0: Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma ja'a ala Luqin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kami hadir ke ruang dengar Anda untuk bersama-sama kembali kita ikuti kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizahullah Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Kajian dari pembahasan Syarah Akidah At-Tahawiyah dari risalah karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita akan ikuti kajian secara langsung bersama beliau dari Masjid Jami Pompes Imam Bukhari Surakarta. Dan untuk interaktif, untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa telepon ke 021-823-6543 atau juga dengan pesan WhatsApp di nomor yang sama. Baik, ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, kita langsung saja ikuti bahasan yang beliau sampaikan yang akan memasuki bahasan poin ke-164 tentang tiga kadar kecintaan kepada manusia. Kita ikuti dan simak bersama, semoga bermanfaat dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas masalah-masalah yang terkait dengan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab At-Ta'liqat al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah yang disusun dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan al-Fauzan hafizahullah dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang cinta dan benci yang pada kesempatan pekan yang lalu belum selesai kita bahas tentang siapa yang dicintai dan siapa yang dibenci. Kita akan lanjut pada pembahasan malam hari ini sambil mengulang sedikit apa yang telah kita kemukakan pada pekan lalu. Jadi para ulama menyebutkan terkait dengan siapa yang dicintai dan dibenci, maka manusia, hamba-hamba Allah, makhluk Allah terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, yang harus dicintai secara murni, tanpa ada kebencian sama sekali. Golongan ini adalah para malaikat, para Rasul Allah alaihimus salatu wassalam. Juga kaum mukminin yang bersih, yang ikhlas seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga para salafus salih. Ahlus sunnah wal jamaah. Karena akidah mereka yang bersih dan mereka berpijak pada landasan yang al-haq, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah mengapa mereka adalah orang-orang yang harus dicintai secara murni. Golongan yang kedua adalah man yubghadu bughdan khalisan laisa ma'ahu mahabbah wa humul kuffar. Golongan yang harus dibenci dengan hanya kebencian, tidak ada dicampuri dengan kecintaan. Mereka adalah orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai awliya. Sebagai awliya ai ahibba tuhibbunahum wa tuwalunahum wa tunasirunahum wa tudafi'una anhum. Yang dimaksudkan awliya adalah orang-orang yang dicintai, orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau dukung
orang-orang yang engkau bela, orang-orang yang engkau bantu. Lah, orang-orang kafir ini tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai orang-orang yang kita cintai. Tidak boleh. Sebagai orang yang kita dukung, sebagai orang yang kita bela. Balil wajib at-tabarru'u minhum, bahkan yang merupakan kewajiban bagi kita adalah at-tabarru' minhum, berlepas diri, membebaskan diri dari mereka. Li'annahum a'da'ullah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Engkau hai Muhammad tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tidak akan engkau dapati mereka akan menjalin hubungan kasih sayang. Tidak akan engkau dapati mereka akan menyayangi, menyintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Meskipun mereka adalah ayah-ayahnya sendiri, anak-anaknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, atau keluarganya sendiri. Orang-orang yang beriman seperti inilah yang Allah tanamkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Dan Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya. Yang dimaksudkan dengan ruh di sini adalah quwwatu al-iman. Allah kuatkan mereka dengan kekuatan iman, dengan ruh dari Allah, artinya dengan kekuatan iman. Didukung oleh Allah dengan kekuatan iman yang Allah tanamkan ke dalam diri mereka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah masukkan mereka ke dalam jannah, yang di dalam sorga itu ada istana-istana, ada rumah-rumah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah golongan yang kedua, yang tidak boleh dicintai sama sekali. Kebalikan dari golongan yang pertama. Al-Qismu Thalith, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Hafizahullah, man yastami'u fihi mahabbatun wa bughdun. Golongan yang ketiga adalah yang pada dirinya terkumpul ada kecintaan dan ada kebencian. Jadi golongan ketiga ini kita atau setiap muslim harus ada kecintaan pada golongan ketiga ini dan ada kebencian. Wa huwa al-mu'min al-'asi, yaitu orang beriman yang maksiat. Yuhabbu min wajhin, orang mukmin yang maksiat ini dari satu sisi dicintai, harus dicintai. Wa yubghadu min wajhin, tapi dari satu sisi yang lain dia harus dibenci. Jadi kita bisa memilah-milah. Kalau ada seorang mukmin yang maksiat, maka karena keimanannya dia kita cintai. Dan karena kemaksiatannya maka kita benci. Tuhibbuhu lima fihi minal khairi wat ta'ah. Engkau cintai dia
karena pada dirinya ada kebaikan dan ada ketaatan, karena keimanan itu adalah kebaikan. Wa tubghidhuhu lima fihi minal ma'asi wal mukhalafah. Dan engkau benci dia karena pada dirinya ada kemaksiatan dan ada penyimpangan, ada pelanggaran terhadap syariat Allah. Hakadha yambaghi 'alal muslim an yumayyiz. Demikianlah seharusnya muslim itu bisa membedakan, harus membedakan sikap. Kalau kepada para malaikat, maka harus dicintai malaikat itu. Seorang muslim harus menyintai malaikat, menyintai para rasul Allah, para nabi Allah, orang-orang saleh, para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, dan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian seorang muslim sikapnya membenci kepada orang-orang kafir total, dan kepada mukmin yang ada keimanan dan ada kemaksiatan, maka harus menyintai di satu sisi, yaitu karena keimanan orang tersebut, dan membenci pada sisi yang lain karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa? Ya karena kalau bermaksiat kepada Allah, berarti dia melakukan hal yang tidak dicintai oleh Allah. Dan kalau itu tidak dicintai oleh Allah, kita ikut tidak menyintainya. Seperti yang tidak dicintai oleh Allah. Seperti halnya Allah tidak menyintai perbuatan menyimpang. Wal mahabbatu babuha babun azim. Masalah cinta, bab cinta adalah bab yang agung. Jadi kita harus memahami persoalan cinta dan benci, al-wala dan al-bara. Kita harus memahami persoalan al-wala dan al-bara, kapan kita menyintai dan kapan kita membenci. Kepada siapa kita menyintai dan kepada siapa kita benci. Kepada siapa kita memberikan loyalitas dan kepada siapa kita memberikan permusuhan. Yambaghi at-tanabbuhu lahu wa ma'rifatuhu. Setiap muslim harus memperhatikan masalah ini dan harus memahami masalah ini. Li'anna 'alaihi madaran 'aziman fil 'aqidati wa umuriddin. Karena pada persoalan cinta ini di sana ada poros yang agung terkait dengan masalah akidah dan terkait dengan masalah perkara-perkara agama. Jadi cinta dan benci itu adalah poros agung yang pada poros ini berputar akidah dan persoalan-persoalan agama. Jadi harus difahami dengan baik. Harus mengerti perbedaan. Mana yang harus dicintai dan mana yang harus dibenci. Fal insan la yamshi im'ah. Maka seorang manusia tidak boleh berjalan tanpa arah. Seorang muslim tidak boleh berjalan asal jalan, ngikuti arus. Tidak boleh berjalan hanya sekedar mengikuti arus. La yadri man yuhibbu wa man yubghid. Tidak tahu mana siapa yang harus dia cintai dan tidak tahu siapa yang dibenci. Enggak boleh seperti itu. Harus punya prinsip. Harus punya sikap yang jelas. Tidak berjalan tanpa arah, tanpa prinsip. Bal yaj'alu al-mahabbata wal-baghdha'a mizanan yufarriq baina awliya'illah wa awliya'isyaitan. Bahkan seorang muslim harus menjadikan cinta dan benci sebagai dua timbangan yang dia akan bedakan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan.
wala yaj'aluhu mizanan dunyawiyan wa hawa. Dia tidak menjadikannya sebagai timbangan yang bersifat duniawi, bersifat hawa nafsu. Faman wafaqahu ala dunyahu wa hawah wa a'tahu syai'an minad dunya ahabbahu. Jadi tidak menjadikan masalah cinta dan benci ini sebagai timbangan keduniaan. Timbangan yang harus berdasarkan, yang selalu berdasarkan hawa nafsu, tidak. Apabila orang wafaqahu ala dunyahu, faman wafaqahu ala dunyahu, maka barang siapa yang menyepakatinya atas keduniaannya, atas hawa nafsunya, dan memberikannya sesuatu dari dunia, maka dia akan cintai. Bukan begitu ukuran yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kalau cocok secara duniawi, kalau cocok secara hawa nafsu, kalau suka memberi, maka dia akan cintai. Walau min akfarin nas wa afsaqihim, meskipun orang yang paling kafir, meskipun orang yang paling fasik. Jadi bukan ukurannya dunia, bukan. Tapi ukurannya adalah al-haq atau al-batil. Sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah atau tidak, bukan ukurannya dunia. Kalau ukurannya dunia, asal cocok secara duniawi, suka memberi sesuatu dari urusan dunia, maka dia cintai meskipun dia adalah orang yang paling kafir dan orang yang paling fasik. Wa illam ya'tahu syai'an abghadahu. Kalau orang tidak mau memberi, tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya, maka dia benci. Walau kana min aslahis salihin fahada la yajuz. Meskipun dia adalah orang yang paling soleh, tapi karena dia tidak pernah mencocoki dia secara duniawi dan tidak pernah memberikan kepada dia masalah-masalah dunia yang dia inginkan, maka dia benci meskipun dia adalah orang yang paling soleh. Fahadha la yajuz, maka ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Para hadirin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, itu yang terkait dengan masalah cinta dan benci. Berikutnya, masalah yang ke-165. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa naqulu Allahu a'lam fi mashtubiha alaina ilmuhu. Kita katakan Allahu a'lam tentang sesuatu yang masih belum jelas bagi kita ilmunya. Kita akan mengatakan Allahu a'lam terhadap sesuatu yang kita belum jelas mengetahui. Pengetahuan kita tentang itu belum jelas, maka kita akan katakan Allahu a'lam. Nah, ini kita harus belajar tentang bagaimana caranya berkata Allahu a'lam atau saya tidak tahu. Kita perlu belajar untuk berkata saya tidak tahu atau Allah a'lam terhadap sesuatu yang kita tidak tahu persis ilmunya. Karena orang cenderung gengsi. Kalau tidak bisa memberikan jawaban, maka orang cenderung gengsi, tidak mau disebut dia orang yang bodoh. Maka terpaksa mengatakan seolah-olah tahu terhadap apa yang dia sebenarnya belum tahu. Marilah kita bersama-sama belajar untuk masalah ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi mas'alatun 'azimah. Ini masalah yang besar. Berkata Allahu a'lam ini adalah masalah besar. Wa hiya mas'alatul ilmi, yaitu masalah ilmu. Fal insan la yaqul ma la ya'lam.
Seseorang hendaknya tidak berkata apa yang dia tidak tahu. In 'alima syai'an qala bihi. Kalau dia tahu tentang sesuatu, dia akan katakan. Wa in jahila syai'an fala yaqulu bihi. Kalau dia tidak tahu tentang sesuatu, maka hendaknya dia tidak mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Wala yaqulu fi umuriddin wal ibadati wala yadkhulu fiha bighairi ilmin. Dia tidak boleh mengatakan tentang perkara-perkara agama dan perkara-perkara ibadah dan tidak memasuki urusan-urusan agama dan urusan-urusan ibadah bi ghairi ilmin tanpa ilmu. Jadi seorang muslim tidak boleh berbicara tentang perkara agama tanpa ilmu. Tidak boleh berkata tentang perkara ibadah tanpa ilmu. Tidak boleh memasuki urusan-urusan ibadah dan urusan-urusan agama tanpa ilmu. Bal yatawaqqaf. Tetapi dia hendaknya berhenti ketika tidak tahu, dia berhenti dengan mengatakan wallahu a'lam. Wa yaqul Allahu a'lam, dengan mengatakan Allahu a'lam. Tidak boleh lancang tidak tahu tapi seakan-akan dia tahu. Wal Imam Malik, Imam Daril Hijrah, ja'ahu rajulun fasa'alahu an arba'ina mas'alah fa'ajaba an arba'in minha wa qala fil baqi la adri. Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Imam Ahlil Madinah, suatu kali pernah didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu bertanya tentang 40 masalah. Beliau Al-Imam Malik menjawab hanya 4 masalah saja. Dan sisanya Imam Malik mengatakan, La adri, saya tidak tahu. 40 pertanyaan. 40 masalah yang dijawab hanya 4. Artinya sisa 36. 36 masalah Imam Malik menjawabnya, La adri, padahal siapa? Beliau adalah Imam Malik. Faqala ar-rajul, maka orang itu berkata, ana ji'tuka min kadza wa kadza ala rahilati. Wahai Imam, saya telah datang kepadamu dari sini dan dari sini naik ontaku. Lalu engkau mengatakan la adri, engkau mengatakan tidak tahu. Qala lahul Imam, lalu Imam Malik mengatakan kepadanya, irkab rahilata, naik kamu ke ontamu, warji' ilal balad, lalu pulang ke negerimu sana, alladhi ji'ta minhu, dari mana engkau datang, pulang ke negerimu, negeri dari mana engkau datang, waqul, dan katakan kepada penduduk negeri itu, sa'altu malikan faqala la adri, aku telah bertanya kepada Imam Malik, dan Malik mengatakan, La adri, aku tidak tahu. Katakan kepada mereka, aku telah bertanya kepada Malik, dan Malik berkata, La adri, tanpa gengsi. Wan Nabi SAW, dan Nabi SAW, idza su'ila an syai, ketika ditanya tentang sesuatu, lam yanzil alaihi wahyun, sesuatu yang belum turun kepadanya wahyu, fa innahu yantazir, maka Nabi SAW menunggu hatta yanzila alaihi wahyun, sampai turun kepadanya wahyu. Tidak menjawab duluan, meskipun beliau adalah nabi. Justru karena beliau nabi, beliau adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya dan memberikan penjelasan, maka nabi tidak akan memberikan penjelasan sebelum wahyu turun, sebelum Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW.
Dan Nabi menunggu wahyu itu, tidak memberikan jawaban sampai wahyu turun. Kadzalika sahabah, demikian juga sahabat Nabi. Idza sa'alahum Rasulullah, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat Nabi, an syai'in, tentang sesuatu, la ya'lamunahu, yang mereka tidak ketahui. Qalu, mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Di hadapan Rasul SAW. Kalau sekarang kita cukup mengatakan Allah a'lam, karena Rasul tidak ada di hadapan kita. Tidak mungkin Rasulullah memberikan jawaban, karena beliau sudah wafat. Jadi cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Kalau dulu para sahabat, ketika ditanya Rasulullah, Rasulullah ada di hadapan mereka, maka mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Sekarang tidak. Karena Rasulullah sudah wafat, tidak mungkin kita menunggu jawaban dari Rasulullah dengan mendatangi kuburannya. Cukup dengan mengatakan Allahu a'lam. Lalu kita kaji ulang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yatakharrasun. Tidak menjawab dengan dugaan-dugaan, dengan perkiraan-perkiraan. Fahadha al-babu 'azimun wa khatirun. Bab ini adalah bab yang agung dan berbahaya. Wallahu azza wa jalla ja'ala al-qawla 'alayhi bi ghairi 'ilmin martabatan fawqa asy-syirki bihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla telah menjadikan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Allah jadikan berkata tentang Allah tanpa ilmu peringkatnya, peringkat keharamannya lebih tinggi daripada kemusyrikan, daripada syirik, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jadikan berkata tentang Allah tanpa ilmu, martabat keharamannya itu lebih tinggi daripada kemusyrikan, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 33. Secara berurutan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, hanyalah Rabbku mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan fahishah yang lahir daripadanya maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan Allah mengharamkan perbuatan dosa secara umum. Dan Allah mengharamkan perbuatan melampaui batas, yaitu tindakan yang tidak hak. Wa antusriku, peringkat berikutnya adalah Allah haramkan jika kamu menyekutukan Allah sesuatu yang tidak ada dasar keterangannya dari Allah. Dan yang terakhir, peringkat yang paling tinggi adalah Allah haramkan kamu berbicara tentang Allah atau atas nama Allah, atas nama Allah atau tentang Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi tidak boleh kita berkata sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya.
Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ya akhi, wahai saudaraku, yasa'uka an taqul la adri. Sangat mudah bagimu, sangat luas, sangat lapang bagimu untuk mengatakan la adri. Perkara yang sesungguhnya mudah kita harus katakan la adri. Tidak ada yang mempersulit kita untuk mengatakan la adri. Tidak perlu menjaga gengsi untuk berkata la adri. Wa man qala la adri, barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu, faqad ajab, berarti dia sudah memberikan jawaban. Jawabannya apa? La adri. Dan perkataan la adri itu adalah ilmu. Adalah ilmiah. Jawaban yang ilmiah itu la adri. Ketika seseorang tidak tahu dan menjawab saya tidak tahu, itu adalah jawaban yang ilmiah. Fima la ta'lam, tentang apa yang kamu tidak tahu. Cukup jawab la adri, karena kita tidak tahu. Jangan menjawab tahu tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Jawab tidak tahu tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Wala tatakharras wa takhudh fi ahkamis syara' bi ghairi basirah. Jangan mengira-ira, jangan menduga-duga. Jangan berbicara, jangan banyak berbicara dan menyimpang dan batil. Fi ahkamis syara' terkait dengan hukum-hukum syariat. Jangan ngawur, jangan ngacau ketika berbicara tentang hukum-hukum syariat ini. Boleh ini, tidak boleh ini, wajib, tidak wajib. Ngacau, ngawur, tidak boleh. Tidak boleh berbicara, tidak boleh menduga-duga. Tidak boleh ngawur dalam hukum-hukum syariat tanpa basirah, tanpa ilmu. Wa qaul, sedangkan berkata la adri fi ma la ta'lam laisa naqsan fika. Mengucapkan saya tidak tahu tentang apa yang kita tidak tahu bukan mengurangi kehormatan kita. Itu bukan kekurangan pada kita. Kalau kita mengatakan saya tidak tahu, apa yang kita tidak tahu itu tidak mengurangi kehormatan kita. Bukan sesuatu yang menjadikan kita kurang di hadapan manusia. Balil aks, bahkan sebaliknya, kita akan dihormati oleh orang. Karena kita jujur mengatakan tidak tahu tentang sesuatu yang tidak tahu. Huwa kamal, ini adalah kesempurnaan. Ketika seseorang bisa mengatakan la adri, saya tidak tahu tentang apa yang kita tidak tahu, ini adalah kesempurnaan. Li'annahu wara'un wa taqwa, karena ini adalah wara', menjaga kehormatan diri, menjaga ketakwaan kepada Allah SWT. Ini adalah ketakwaan, ini adalah penjagaan diri, penjagaan terhadap kehormatan diri. Wan nasu yahmadunaka ala hadza, orang-orang akan memujimu tentang hal ini. Orang-orang tidak akan mengatakan kamu itu asbun, tapi orang-orang akan memuji tentang masalah ini. Kathir, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kathir minal muntasibina ilal ilmi, banyak orang-orang yang mengaku berilmu. Wa bi khassa fi hadhihi al-azminati al-mutaakhirah allati qalla fiha al-fuqaha wa kathura al-qurra, terutama di zaman terakhir ini, di mana pada zaman itu al-fuqaha, orang-orang yang faham tentang agama, sedikit, tapi para pembaca itu banyak. Al-Qurra banyak. Entah Qurra apa, Qurra Al-Quran, Qurra Hadis, atau yang suka membaca banyak, tapi yang paham itu sedikit. Yuftun, mereka berfatwa.
Wayahkumun, mereka memutuskan hukum. Wayatakhabbatun, mereka berbicara tanpa arah. Fil ahkamis syar'iyah, terkait dengan hukum-hukum syar'i. Fi wasailil a'lam, di media-media massa. Wa ghairiha, dan di media-media yang lain. Bi ghairi basiratin, tanpa hujjah, tanpa ilmu. Wa min fadlillahi annahum inkashafu amaman nas bijahlihim. Dan merupakan karunia dari Allah bahwa mereka, kebodohan mereka itu terbuka di hadapan orang banyak. Kebodohan mereka akhirnya diketahui oleh orang banyak. Wa faddahahumullahu azza wa jalla, dan Allah pun membongkar kebodohan mereka di hadapan orang banyak. Kenapa? Karena mereka tidak wara', tidak menjaga kehormatan. Tapi karena gengsi, lalu Asbun mengatakan, menjawab saja apa yang ditanyakan kepadanya. Walau annahum sataru anfusahum, kalaulah sekiranya mereka itu menutupi diri sendiri. Watawakkafu, dan diam. Amma laysa lahum bihi ilm, terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu. Watawarra'u, dan mereka menjaga kehormatan diri. Kalaulah sekiranya mereka seperti itu, lakana dzalika akmal wa ajal lahum indallahi wa indan nas, tentu ini akan lebih sempurna di hadapan manusia. Tentu mereka, hal ini akan, tentu yang demikian itu akan menjadikan mereka lebih sempurna dan lebih mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Jadi enggak usah malu mengatakan saya tidak tahu. Justru dengan mengatakan saya tidak tahu, itu sudah merupakan jawaban ilmiah. Karena memang kita tidak tahu. Dan orang akan hormat. Dan kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Karena tidak sembarangan kita berbicara tentang hukum Allah. Falna'tabir bihadha, hendaknya kita ambil ibrah dengan masalah ini. Contohlah Rasulullah SAW tidak menjawab sebelum turunnya wahyu. Contohlah para sahabat Rasulullah yang ketika ditanya Rasulullah tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, mereka menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dan contohlah para ulama yang mengatakan saya tidak tahu tentang perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau seorang imam, salah satu di antara 4 imam madhab yang terkenal di dunia Islam. Tidak diragukan tentang keilmuannya, tapi beliau tetap tidak mau menjawab apa yang beliau masih belum tahu tentangnya. Meskipun banyak yang tidak beliau tahu dan hanya menjawab 4 pertanyaan saja dari 40 pertanyaan, sisanya menjawab saya tidak tahu. Para pendengar, pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-166 mengatakan, wa nara al-masha 'ala al-khuffain fi as-safari wal hadar kama jaa fil athar. Kami berpandangan mengusap khuf. Khuf adalah semacam sepatu yang menutupi 2 mata kaki. Kami berpandangan mengusap sepatu, mengusap khuf, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar. Sesuai
dengan apa yang telah dijelaskan di dalam atsar. Ini Al-Imam Thahawi sedang membahas tentang masalah-masalah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sini masuk pembahasan tentang fikih, tentang taharah. Limadza jaa bihadzihil mas'alah wa hiya mas'alah fiqhiyah. Kenapa Al-Imam At-Tahawi membahas masalah ini? Padahal ini adalah masalah fiqhiyah. Mengusap khuf, sepatu, setelah berwudu. Itu baik ketika safar maupun ketika tidak safar. Kenapa beliau mendatangkan masalah ini di tengah-tengah membahas masalah akidah? Kok tiba-tiba nyeplet dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah? Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, li'anna hadhil mas'alah angkarohal mubtadi'ah. Karena masalah ini diingkari oleh orang-orang ahlu bid'ah, para pembuat bid'ah. Wa azbataha ahlu sunnah, dan masalah yang ditetapkan oleh ahlu sunnah. Orang ahlu bid'ah mengingkari al-mashu alal khuffain, mengusap khuf. Sementara ini ditetapkan oleh seluruh ahlu sunnah. Wal mashu alal khuffaini tawatarat bihil ahadith anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengusap khuf ketika berwudu itu dasarnya adalah hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan keabsahannya. Dan ini ada dalam syariat Islam. Wa mimman ishtahara anhum inkarul mashi 'alal khuffain ar-rafidah. Di antara yang masyhur mengingkari mengusap khuf adalah orang-orang Rafidah. Tahu ya, orang-orang Rafidah adalah orang-orang Syiah Rafidah. Wa yukhalifuna ahlas sunnati wal jamaah fi dzalik. Mereka, orang-orang Rafidah, menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini. Bukan hal dalam hal ini saja, tapi termasuk di dalam hal ini, orang-orang Rafidah mengingkari, menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah akidah dan berbagai masalah, termasuk al-mas'u al-khuffain. Secara fikih mereka menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah mengusap khuf. Wa yukhalifuna al-ahadith ats-tsabitata. Mereka menyelisihi hadis-hadis yang sudah jelas kesahihannya. Mereka menentang hadis-hadis yang sudah jelas kesahihannya. Fal mas'u tsabitun. Mengusap sepatu, mengusap khuf ini tsabit, jelas adanya di dalam syariat. Yaumun wa lailah lil muqim. Satu hari satu malam bagi orang yang muqim. Punya hak untuk mengusap sepatu atau mengusap khuf selama satu hari satu malam. Wa thalathatu ayyam bilayalihinna lil musafir. Sementara bagi musafir boleh mengusap khuf selama tiga hari tiga malam ketika berwudu. Wa hadhihi rukhsatun wa tashilun minallahi ala ibadih. Ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah, dan merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Farrafidah,
yungkiruna al-mas'a 'ala al-khuffain. Maka orang-orang Rafidah mengingkari mengusap khuf. Orang-orang Rafidah mengingkari mengusap khuf. Menyelisih ahlu sunnah wal jamaah. Tapi yang diingkari, yang diselisih oleh orang Rafidah bukan masalah fiqhiyah ini saja. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang sekarang ini. Bukan masalah fiqhiyah ini saja. Banyak persoalan akidah yang berbeda. Wa yaqulun bil mas'i 'ala ar-rijlain, sementara mereka berkata bahwa mengusap itu bukan mengusap khuf, tapi mengusap dua kaki ketika berwudu. Mengusap dua kaki, bukan mencuci kaki pada saat wudu, tapi cukup diusap kakinya ketika berwudu. Wa hadza min akbaril mughalathah, dan ini termasuk kesesatan pola fikir yang paling besar. Termasuk kesalahan pola fikir, termasuk kesesatan pola fikir yang sangat, yang paling besar. Fala ahad yaqul bil mashi 'ala rijlain. Enggak ada seorang pun di antara ahlul Islam, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul Islam seluruhnya selain Rafidah. Tidak ada seorang pun di antara ahlul Islam yang berpendapat bolehnya mengusap kaki pada saat wudu. Wahakada, demikianlah man tarakal haq ibtalahu Allah bil batil. Barang siapa yang meninggalkan al-haq, maka akan diberi musibah dengan apa? Dengan kebatilan. Kalau orang meninggalkan al-haq, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya dengan terjerumus dalam kebatilan. Mengapa Rafidah mengatakan kaki itu cukup diusap ketika berwudu? Istadallar Rafidah alal mashi alal rijlain. Mereka berdalil, orang-orang Rafidah berdalil tentang mengusap kedua kaki berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Tapi mereka membaca wa arjulikum. Mereka membaca wa arjulikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, ru'usikum wa arjulakum. Tapi mereka membaca wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum ilal ka'bain. Artinya, dan usap kepalamu, usap kepalamu dan kakimu sampai ka'bain. Sampai ka'bain. Apa itu ka'bain? Nanti kita jelaskan. Biqiraatil jar, dengan dijar bacaan wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Seharusnya wa arjulakum, yang masyhur adalah wa arjulakum, tapi mereka membaca wa arjulikum. Ataf kepada wamsahu bi ru'usikum, wamsahu bi arjulikum, seperti itu mereka memahami. Haitsu atafal arjul 'ala ru'us fi hadhil qira'ah, karena mereka, orang Rafidah, mengatafkan al-arjul kepada ru'us. Jadi kalau ru'us diusap, kaki juga harus diucap atas bacaan jar. War-ru'us mamsuha. Sedangkan kepala itu diusap, maka kaki menurut mereka diusap. Wa'indahum. Kemudian mereka menafsirkan al-ka'ban. Indahum al-ka'ban ma'qidus syirak. Majma'ul qadam ma'al aqib wa yusamma arshur rijal. Menurut mereka, ka'ban, ka'ab, dua ka'ab, itu adalah ma'qidus syirak, tempat pengikatan tali sendal di punggung kaki. Ini punggung kaki misalnya, sandalnya di sini,
pelat sandalnya, tali sandalnya di atas punggung kaki. Itu yang dimaksudkan dengan Ka'ban menurut orang Rafidhah. Jadi dua Ka'ban artinya dua punggung kaki. Majma'ul qadam ma'al aqib. Tempat titik temu kaki dengan tumit. Dan disebut sebagai arsyur rijal, yaitu bagian atas dari punggung kaki. Dari mulai jari-jari, nanti diusap sampai ke tumit. Jadi diusapnya dari ini sampai ke tumit. Atau sampai ke pergelangan kaki. Pokoknya diusap. Mereka memahami seperti itu. Wa inda ahli sunnati wal jamaah annal murad bil ka'bain. Menurut ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan dengan al-ka'bain adalah al-azman an-nati'an. Dua tulang yang menonjol fi asfalis saq. Di batang kaki yang paling bawah. Di batang kaki yang paling bawah itu ada dua tulang menonjol pada masing-masing kaki. Inilah yang disebut sebagai al-ka'ab. Dua kaki berarti dua ka'ban artinya dua tulang yang menonjol di paling bawah dari batang kaki. Majma'us saq ma'ar rijal merupakan titik temu antara batang kaki dengan telapak kaki. Jadi sebelum pergelangan kaki itu, di situ ada dua tulang yang menonjol. Idan fal mashu lirrijlaini batil. Mengusap dua kaki itu batil. Pemahaman fikih yang batil, yang merupakan kesalahan cara berpikir, merupakan kesesatan cara berpikir. Li'annal masyhur, karena yang masyhur dari qira'ah ayat adalah al-fath. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dengan difathah arjulakum, mansub. Ataf alal maghsulat, diatafkan kepada anggota-anggota wudhu yang dibasuh, yang dicuci. Ala wujuhakum wa aidiyakum, ma'tufnya ke sana. Cucilah mukamu dan dua tanganmu sampai siku. Dan cucilah kakimu. Jadi atafnya kepada al-maghsulat yang dicuci.

dicuci. Kenapa demikian? Min ajlit tertib. Tujuannya adalah untuk supaya urut. Urut. Tata cara wudhu itu urut. Muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Walau ukhira atau walau akhara lafuhima anna mashar ra'si yakunu ba'da ghaslir rizlain. Kalau Allah mengakhirkan, mengusap kepala di bagian yang paling terakhir, niscaya akan difahami bahwa mengusap kepala itu sesudah mencuci kaki. Tapi tidak demikian, karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu urut-urutannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Perhatikan selanjutnya. Amma qira'atu wa arjulikum bil jar fahiya sahihatun. Adapun bacaan wa arjulikum, kata Syekh Shalal Fauzan, dengan dijar arjulikum, dijar, maka ini adalah bacaan yang benar. Secara nahwu, itu adalah bacaan yang benar. Walakin anha arba'atu azwibatin. Tapi tentang ini ada 4 jawaban. Andai kata itu dibaca arjulikum, ada 4 jawaban. Ada 4 jawaban, ini belajar nahwu. Babul awal, anna wajhal jarri huna alal mujawarah. Bahwa kenapa dijar, andai kata itu dibaca jar wa arjulikum, maka di sini bentuknya adalah jar mujawarah. Karena berdekatan. Karena berdekatan. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Jadi karena dekat dengan yang sebelumnya. Wahadihi lughatun indal Arab, ini adalah salah satu dialek dalam salah satu bahasa, dalam salah satu bentuk bahasa menurut orang Arab. Artinya secara bahasa Arab itu boleh, benar. Mislu antakul, contohnya kalau kamu mengatakan hadza juhru dhabbin kharibin. Hadza juhru dhabbin kharibin. Kharibin itu rusak. Juhru liang, lubang, ya, liang, dhab, sejenis binatang. Namanya dhab. Kalau orang mengatakan kadal Arab, ya, kadal Arab, tapi bentuknya agak gedean. Ini adalah liang dari seekor dhob yang kharib. Kharibin majrur, ya, dengan jar. Yang rusak ini dhobnya atau liangnya? Yang runtuh ini liangnya atau dhobnya? Yang runtuh adalah liangnya. Padahal liang juhru itu marfu'. Kenapa kharibin itu menjadi majrur, jar? Ini yang disebut sebagai mujawarah. Jar lil alal mujawarah, karena berdekatan. Yang paling dekat, yang paling jejer di sini adalah dhabbin yang majrur, mudhaf ilaih, juhru itu mudhaf, dhabbin itu mudhaf ilaih, kharibin. Ini kharib itu sifat daripada juhru. Bukan sifat dari dhab. Tapi juhru yang marfu' cuma dijar, kenapa? Karena ini lil mujawarah. Karena dekat hubungannya. Artinya karena kalimat itu berentet. Ini jar mujawarah, secara bahasa Arab itu benar. Tapi bukan sifat daripada bab. Begitu juga kaitannya dengan wa arjulikum. Andai kata itu dibaca arjulikum, secara bacaan itu benar, tapi kembalinya kepada atafnya kepada wujuhakum wa aidiyakum. Walakin min ajlil mujawarah, tapi karena bertetanggaan dekat anunya, kalimatnya,
ومن أجل سهولة النطق جرت للمتكلم.

Jawa roh. Dan juga supaya mudah dibaca, maka dijarkan karena mujawarah, bertetanggaan. Wathani, jawaban yang kedua, annal murada bil mashi al ghaslu. Jawaban yang kedua, kalau itu misalnya kaki itu harus dimasah, diusap, maksudnya adalah dicuci. Fal ghuslu yusamma mashan, karena mencuci itu disebut sebagai al-masah. Taqulu tamassahtu bil ma, yakni ikhtasaltu bihi, artinya aku cuci dengan air, aku mandi dengan air. Fal murad bi mashir rijlain ghasluhuma, maka yang dimaksudkan dengan mengusap dua kaki artinya mencuci dua kaki. Bidalil qiraatin nasab, karena berdasarkan dalil adanya qiraah nasab. Bi qiraatin nasab. Jadi dengan dalil, berdasarkan dalil adanya qiraah nasab. Dan qiraah nasab itu yang masyhur. Qiraah yang jar itu tidak masyhur, yang masyhur adalah nasab. Jadi berdasarkan itu makna daripada kalau andai kata dibawa kepada pengertian al-masah, maka artinya mencuci dua kaki, tapi kepala tetap diusap. Kenapa? Karena contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui hadis-hadis yang mutawatir. Ini kita selesaikan, tinggal dikit lagi. Al-jawabu tsalits, jawaban yang ketiga, annal masyhur minal qari'ataini minal qira'ataini qira'atun nasab wa huna la iskal. Yang masyhur, jawaban ketiga dari dua qira'ah itu adalah bacaan dinasab wa arjulakum. Maka kalau dibaca nasab sudah tidak ada sesuatu yang muskil lagi. Sudah jelas persoalannya. Kalau dibaca nasab sudah enggak perlu ada persoalan yang dibahas. Mencuci. Tadi ada masalah ketika dibaca arjulikum. Nah kalau dibaca arjulikum, maka yang dimaksudkan adalah mencuci kaki karena ada bacaan nasab dan ini lebih masyhur. Al-jawabur rabi', jawaban yang keempat, anna ghaslar rijlaini huwa sifatu wudu'i Rasulullah SAW allati naqalaha anhu ashabuhu. Mencuci dua kaki adalah sifat tata cara wudu'nya Rasulullah SAW yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat meriwayatkan tata cara wudhunya Rasulullah ketika sampai pada kaki, Rasulullah tidak mengusap tetapi mencuci dua kaki. Lam yarid fi hadithin wahid, walau da'if. Tidak ada satupun hadith, meskipun hadith da'if. Anna Rasulullah SAW masaha rizlaihi, bahwa Rasulullah SAW mengusap dua kakinya. Enggak ada satupun hadis meskipun dhaif yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu mengusap dua kaki. Wa kadzalika ma thabata dzalika an ashabi. Begitu juga apa yang telah jelas dari yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bal lamma ra'a sallallahu alaihi wasallam rajulan fi rijlihi lam'atan lam yusibhal ma. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seseorang di kakinya ada satu lingkaran yang tidak terkenai air. Pada kakinya ada lam'ah, ada sesuatu yang beda, tidak terkena air. Amarahu bi'i'adatil wudhu. Nabi memerintahkan orang itu supaya mengulang wudhunya. Tawadda fa'inna kalam lam tatawadda, wudu, kamu belum wudu. Karena apa? Pada kakinya ada bagian yang tidak terkena air. Seandainya itu diusap cukup, Rasulullah tidak akan memerintahkan seperti itu. Tapi justru Rasulullah memerintahkan ketika ada satu bagian kecil dari
kakinya yang tidak terkena air, Rasulullah katakan, ulangi wudhumu, kamu belum wudhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda, wailun lil a'qabi minan nar, celakalah bagi tumit, karena dia akan masuk ke dalam nar, yaitu ketika tidak terkena air. Li'anna sahibaha yaghfulu anha, karena orang yang berwudu itu melalaikan masalah kaki, melalaikan masalah tumit. Wa qad la yusibuhal ma, dan tidak terkena oleh air. Wa dzalika, yang demikian itu kenapa? Bisababit tasahul wal ghaflah, karena dia menggampangkan masalah dan lalai tentang masalah ini. Ada orang wudu cuma di kakinya dihadapkan kepada air, lalu cek cek cek cek cek selesai. Itu kena air apa enggak? Sudah boros air, bagian dari kaki tertentu tidak terkena air. Misalnya mata kakinya tidak terkena air. Tulang yang menonjol misalnya tidak terkena air, karena yang dikena air itu adalah cuma bagian depannya saja, cek cek cek, selesai. Airnya boros, tapi tidak mengenai semua bagian kaki yang harusnya dicuci. Wal amru fi hadza wadhihun, dan perkara dalam hal ini sudah jelas. Jadi mengapa Al-Imam At-Tahawi membawakan permasalahan fikih ini masuk dalam pembahasan masalah akidah? Karena masalah itu, al-mas'hu alal khufain, menjadi kesepakatan seluruh ahlu sunnah wal jamaah, dan bahkan seluruh kaum muslimin, kecuali Rafidhah dan yang sefaham dengan Rafidhah. Itu untuk membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan, menurut saya, memang harus dibicarakan lebih serius dengan satu lembaga, lembaga-lembaga yang terkait, ustadz-ustadznya, guru-gurunya, lembaganya. Jadi tujuan lembaga itu, mendirikan lembaga itu untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar dunia atau untuk menjadikan santri itu orang-orang soleh dan solihah? Kalau tujuannya untuk menjadikan orang-orang soleh dan solihah, ketika menghafalkan Al-Quran, Al-Quran bukan untuk tujuan duniawi, tetapi dijadikan sebagai ayat-ayat Allah yang harus kita fahami. Sedikit demi sedikit menghafal nggak apa-apa, bagus menghafal. Tapi jangan berhenti pada hafalan saja, harus diajak bekerja sama semua ustadz. Nggak mungkin kita sendirian. Kalau kita sendirian mengajak santri untuk kamu harus paham, tapi ustadz yang lain sudah hafalan saja, nggak penting itu memahami. Misalnya itu satu membangun, satu merobohkan. Jadi nanti nggak ada kesepakatan. Jadi memang harus dilakukan secara bersama-sama, kompak, sepakat. Tujuannya adalah mendidik santri supaya cinta kepada Al-Quran lafzan wa makna. Berarti harus diajak untuk mentadaburi Al-Quran. Makna-maknanya harus difahami. Itu saja, hidayah itu tetap ada di tangan Allah. Kalau itu tidak pernah disampaikan, maka akan semakin jauh nanti. Tujuan-tujuan santri menghafal Al-Quran bukan untuk dihayati, tapi dijadikan sebagai alat meraih keduniaan. Nah, ini sudah menyimpang dari tujuan Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu, itu lafzan wa makna. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maksudnya belajar dan mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dan bagaimana memahami Al-Quran. Jadi yang dipelajari Al-Quran, dan Al-Quran itu sumber ilmu, sumber segala macam ilmu yang terkait dengan kunci kita selamat dunia dan akhirat. Di situ letaknya.

0: Ilmu yang lain hanya ilmu pendukung. Ilmu yang bukan bersumber dari Al-Quran itu hanya pendukung saja. Tapi inti sari ilmu gunanya adalah untuk supaya manusia selamat dunia dan akhirat. Makanya kan, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak mengandung unsur keraguan sedikit pun. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa petunjuk bagi orang bertakwa? Karena Al-Quran menjadi fungsi memberikan petunjuk hanya diambil oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa tidak peduli dengan itu. Makanya hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak mengambil peduli untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu, sumber kebaikan, sumber semua apa yang kita butuhkan. Dan yang paling kita butuhkan adalah selamat hidup kita. Di dunia maupun di akhirat. Yang paling penting di akhiratnya. Ketika akhirat selamat, dunia akan ikut terbawa. Menjadi selamat insya Allah. Kalaupun tidak selamat di dunia, di akhirat akan selamat. Daripada selamat di dunia, sengsara akhiratnya ini berbahaya. Lebih baik, ya kalau kita bisa dua-duanya, selamat dunia akhirat. Tapi kalau semua orang sepakat berpegang pada Al-Quran, dunia pun akan menjadi selamat. Kehidupan dunia akan damai, akan selamat. Jadi kita bawa, artinya akan damai dan di akhirat pun akan menjadi orang yang selamat. Maka kita upayakan bagaimana semua orang itu sepakat, tujuan pendidikan kita adalah memahamkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketakwaan, tentang ketaatan kepada Allah. Boleh kita mempelajari ilmu dunia, tapi jangan sampai lupa untuk takwa, bertakwa kepada Allah. Ilmu itu menjadi pendukung kita bertakwa kepada Allah. Menjadi sumbangsih kita membangun kemaslahatan dan kesolehan umat yang beribadah kepada Allah. Ya.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas nasihat jawaban yang disampaikan. Demikian bagi yang bertanya dan juga semoga bermanfaat bagi yang menyimak dan pencerahan yang sangat bermanfaat. Dan Ustadz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, kami persilahkan Ustadz.
0: Para pendengar, hadirin, pemirsa Radio Rojak di mana saja berada yang dirahmati Allah, persoalan agama adalah persoalan penting, persoalan yang agung, apalagi terkait dengan masalah akidah. Maka kita tidak boleh berkata terkait dengan masalah-masalah agama tanpa ilmu. Marilah kita belajar dan belajar terus sampai kita faham, kemudian kita amalkan apa yang kita fahami. Yang belum faham, usahakan supaya kita menjadi faham. Dan ketika kita mempunyai kesulitan-kesulitan, maka kita juga harus menanyakannya kepada orang-orang yang layak untuk kita tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mudah-mudahan dengan semangat kita mempelajari ilmu agama ini, kita di tuntun dan mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan hidayah lebih, mendapatkan taufik lebih dalam memahami agama ini, dan juga taufik lebih untuk memiliki kemampuan dan kemauan mengamalkan ajaran agama ini, dan mendapatkan taufik lebih untuk selalu istiqomah dan akhirnya mendapatkan husnul khatimah, terbimbing kita menuju ke dalam sorga, selamat melewati jembatan sirat nanti yang dipasang di atas jahannam. Akhirnya kita masuk sorga, menjadi orang-orang yang bersaudara di dalam sorga, menikmati segala keindahan yang ada di dalam sorga dan mendapatkan keridhaan Allah. Waridwanullah minallahi akbar. keridhaan dari Allah itu adalah yang terbesar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Kami ucapkan jazakallah khairah wa barakallah fi kepada Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin LCMA. Jazakallah khair Ustaz atas pembahasan, syarah dan juga kesimpulan yang tadi disampaikan. Sejumlah pertanyaan sudah dijawab dan nasihat yang bermanfaat juga buat kami pemirsa dan juga yang hadir di majelis. Semoga ini menjadi penguat dan juga solusi atas apa yang disampaikan dan jawabannya bermanfaat. Kami akan sambung kembali insyaallah Ustaz di kesempatan Jumat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian pembahasan dari syarah Aqidah Tahawiyah dari kitab Ta'liqat Mukhtasara fi Matnil Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Fauzan Fauzan Hafizahullahu Ta'ala, disampaikan di setiap Jumat di Masjid Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah sampai ke matan yang 166. Kita akan lanjutkan di poin berikutnya insyaallah di kesempatan Jumat yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan. Anda bisa sampaikan kembali pertanyaan di kesempatan pertemuan berikutnya. Dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya untuk bisa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan, kami akhiri dan kami tetap dengan kafaratul majlis. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tim dan kru yang ada di Pondok Pesantren Imam Bukhari, kerjasamanya sehingga bisa terselenggara kajian ini dengan baik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Tahadan.
1: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
0: Wasbir nafsaka.

0: lutan.
1: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

0: Ni'ma thawabu wa hasunat murtafaqa.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: Au yusbih ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: ahada.
1: Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalq anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudhillina 'udadan.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Nurun minal Qur'an.
4: وننزل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang, menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum, bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalih, akan terputuslah seluruh amal salehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf, harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh.

0: Tah, kemudian kita akan menuju alam akhirat, ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang, hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah, ya, amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudara memberikan senyuman, mudah-mudahan ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'a min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh, ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang, ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia, untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang yang mati syahid, bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah, demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari pada awal pertemuan ini ana mengajak diri sendiri dan mengajak saudara-saudariku yang sekarang ini mendengarkan suara ini dimanapun berada. Mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, karena Allah berjanji yang pandai bersyukur akan Allah tambahkan kepadanya nikmat. Dan ketahuilah bahwa jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu tidaklah banyak. Jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu sedikit. Dan itu Allah yang mengatakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan alangkah sedikitnya mereka. Pertanda bahwa kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi ini bukanlah orang yang pandai bersyukur. Karenanya, kalau kita sibukkan diri kita dengan apa yang orang-orang sekarang ini menyibukkan dirinya, maka otomatis kita akan masuk menjadi sifat mereka, sifat orang-orang yang tidak bersyukur. Karena itu adalah sifat mayoriti manusia. Wala tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi. Apabila engkau mentaati, menuruti, mengikuti kebiasaan mayoritas orang-orang yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah hasilnya adalah yudhillu ka'an sabilillah, maka engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Maka jadilah orang asing di tengah kebiasaan manusia dunia mayoriti. Jadilah orang asing di tengah mayoritas kebiasaan manusia. Dan bukankah menjadi orang asing itu yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kun fid dunya ka annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing. Orang asing artinya dia beda dengan mayoritas kebiasaan manusia di zamannya. Orang membicarakan apa, dia tidak ikut membicarakan itu. Orang sibuk ngurus apa, dia tidak sibuk ngurus itu. Orang sibuk mencari apa, dia tidak sibuk mencari itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, manusia terbaik yang mengajarkan kepada kita semua yang kita butuhkan, tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang salah, tanpa ada yang keliru dan cacat. Karena agama yang diajarkan oleh Rasul itu datangnya dari Allah, dan semua yang datang dari Allah tak ada yang salah, tak ada yang kurang, tak ada yang cacat, tak ada yang keliru. Karena Allah tidak pernah melakukan satu kesalahan, maka syariat Allah tak ada yang salah. Kalau ada orang mengatakan ini salah dan itu bagian daripada syariat Allah, pastikan bahwa yang salah dia. Secara keimanan kita wajib melakukan itu, walau kita tidak tahu berargumentasi bagaimana cara membuktikan bahwa yang salah dia. Cukuplah bagi kita bahwa tak sama dengan apa yang Allah katakan, itu sudah membuktikan bagi kita dia salah. Karena keyakinan kita yang sangat kokoh, yang tidak bisa digoyang dan tidak bisa ditawar-tawar, Allah gak mungkin salah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang dimintakan kepada anak untuk membicarakannya sebagaimana yang tadi telah diumumkan, meraih husnul khatimah. Dan meraih husnul khatimah adalah salah satu di antara cita-citanya orang-orang yang beriman. Salah satu di antara cita-cita orang yang beriman. Cita-cita orang yang beriman bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dunia, akan tetapi selalu berkaitan dengan kemaslahatan agamanya di dunia sampai ke akhirat. Maka lihatlah cita-cita Anda, wahai saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Kalau cita-cita itu berhenti di dunia saja, maka tidak ada kebaikan dari cita-cita itu. Dan boleh sangat jadi cita-cita itu adalah pintu keburukan untuk dirimu. Karena syaitan selalu akan mendatangkan keburukan dalam bungkusan kebaikan. Kalau dia tidak mengarah kepada kebaikan agama di dunia sampai akhirat, maka tidak ada yang menyelisihi agama kecuali syaitan dan jalan-jalannya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman yang dia idam-idamkan adalah berkah dalam harta, berkah dalam usia, berkah dalam amalan, berkah dalam perniagaan, hati yang tenang dan tentram, hati yang mudah untuk tunduk kepada Allah, hati yang khasyah, takut kepada Allah. Ini cita-cita orang yang beriman di dunia. Kalau ataupun ada harta-harta yang berkah untuk agamanya, kalau ataupun ada jabatan-jabatan yang memberikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat. Karena salah satu cara mencari akhirat adalah kepemimpinan yang adil, sebagaimana yang ada di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang 7 orang yang dinaungi Allah di bawah naungan dari panasnya matahari padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa taala. Salah satu di antaranya imamun, pemimpin. Berarti di kepemimpinan adalah cara untuk mencari kebaikan akhirat. Pemimpin yang bagaimana? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka yang dicari orang yang beriman adalah jabatan yang membawa berkah untuknya dunia dan akhirat. Adapun cita-cita akhirat, maka tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Cita-cita kebaikan akhirat tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Dia ingin dosanya diampuni oleh Allah, dia ingin mendapatkan rahmat Allah, dia ingin timbangan padang mahsyarnya yang berat adalah amal solehnya. Dia ingin mendapatkan catatan kitabnya di tangan kanannya, bukan di tangan kirinya. Dia ingin dijauhkan dari neraka Allah, benar-benar tidak masuk neraka Allah. Dia ingin diselamatkan pada saat melintas di atas sirat. Dia ingin masuk ke dalam surga Allah, bahkan di dalam surga Allah dia ingin mendapatkan surga tertinggi yang disebut oleh Nabi SAW surga Firdaus, dan disuruh oleh Nabi SAW kita untuk memintanya kepada Allah. Dan dalam bab ini tak ada dua mukmin pun yang berbeda pendapat. Salah satu di antara cita-cita itu adalah wafat di atas husnul khatimah. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan wafat di atas husnul khatimah, agama Allah ini itu agama yang padu, yang bahasan-bahasannya saling dukung, saling kuat menguatkan, saling kokoh mengokohkan. Satu bahasan untuk bahasan yang lainnya tidak bertabrakan, bahkan saling kuat menguatkan. Bagaikan satu bangunan utuh, yang satu yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Yang satu bermanfaat untuk yang satunya, yang satu menyempurnakan yang satunya, yang satu membutuhkan yang satunya. Begitulah agama Allah. Dan dia sebuah bahasan yang satu padu yang tidak bisa dipisah-pisahkan, dan tidak bisa diambil sebahagian, dibuang sebahagian yang lainnya. Kalau kita bicara husnul khatimah, kita akan bicara amal saleh. Kita akan berbicara lari daripada maksiat, kita akan bicara istiqamah, kita akan berbicara amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan berbicara kenapa? Karena semua bahasan-bahasan tadi berkaitan dengan husnul khatimah. Jalan menuju husnul khatimah, kita berbicara pilih-pilih teman, pilih-pilih lingkungan, kita berbicara kejujuran, kita berbicara amanah, kita berbicara banyak sekali yang semua itu berkaitan dengan bahasan husnul khatimah. Dan dia tidak bahasan tersendiri yang tidak menguatkan dan berkaitan dengan bahasan yang lainnya. Siapa yang ingin husnul khatimah, hendaknya diperbanyak ketaatan. Perbanyak lari dari maksiat, perbanyak teman-teman baik, jauhi teman-teman buruk. Perbanyak istiqamah, perbanyak amal yang istiqamah. Walaupun sedikit, tapi istiqamah di atas amal itu. Perbanyak berbuat baik kepada manusia, perbanyak menuntut ilmu, perbanyak berinfak dan bersedekah. Dan semua bahasan-bahasan yang tadi, coba kaum muslimin dan muslimat lihat, saling menguatkan, saling mengokohkan, dan hasil akhirnya adalah husnul khatimah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bagi siapapun yang mendambakan kebaikan akhirat, dan dia serius mendambakan kebaikan akhirat itu, maka dia serius ingin mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena kebaikan akhirat itu mulai terlihat di akhir kehidupan. Apabila akhir kehidupan seorang hamba baik, atas ketaatan, di atas ridho Allah, di atas hal yang Allah cintai, di atas hal yang Allah ridhoi, zahiran wa batinan, baik zahirnya Allah ridho, batinnya juga Allah ridho. Maka yang ada setelahnya adalah kebaikan. Yang ia damba-dambakan di dalam kubur, yang ia damba-dambakan di padang mahsyar, yang ia damba-dambakan di saat timbangan amal saleh, yang ia damba-dambakan di saat dihisab, yang dia damba-dambakan di saat melintas di atas shirath, itu semua akan terwujud kalau akhir hayatnya husnul khatimah. Begitu yang kita tahu dalam bahasan agama Allah yang Allah ajarkan kepada kita melalui ayat-ayatnya, melalui hadis-hadis nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu husnul khatimah cita-cita seorang mukmin. Dan tidak mendapatkan husnul khatimah ketakutan seorang mukmin. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah penilaian Allah terhadap seorang hamba, siapa dia sebenarnya. Penilaian Allah terhadap seorang hamba, siapa dia sebenarnya.

Karena dalam kehidupan kita di dunia ini, yang akan menilai kita dua, yaitu penilaian manusia terhadap kita. Dua, penilaian Allah terhadap kita. Dan dua ini bisa sama, bisa beda. Bisa manusia memandang kita orang saleh, dan Allah juga memandang kita orang saleh. Berarti sama. Berlaku sebaliknya, manusia memandang kita orang yang tidak saleh, Allah juga menilai kita orang yang tidak saleh. Di dua poin ini sama, namun juga bisa berbeda. Manusia memandang kita, menganggap kita orang saleh, Allah menilai kita orang yang tidak saleh. Na'udzubillah min dzalik. Dan berlaku sebaliknya. Manusia memandang kita orang yang tidak saleh, namun Allah tahu kita orang saleh. Oleh karena itu ada hadis yang sangat masyhur, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, namun ada tambahan penting di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulu. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar ahli al-jannati fa yadkhuluha. Ini riwayat Imam Muslim yang sangat masyhur ya Imam Muslim ini. Ada orang yang beramalan amalan ahli surga, namun catatan kitab sudah menentukan dia penduduk neraka, maka di akhir hayatnya dia beramalan amalan ahli neraka, wafat di atas amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan ada orang yang beramal amalan ahli neraka dan catatan kitab telah menentukan bahwa dia adalah penduduk surga, maka dia di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli surga, wafat di atas amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga. Tambahan riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung penutupnya. Tergantung khatmahnya. Khatmah itu khatam. Khatam itu penutup. Khatam Quran. Kapan khatam Quran? Kalau sudah selesai kul a'udzu birabbin nas. Kan penutup itu kan? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal ini tergantung bagaimana penutup amal itu. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini dalam hadis ini adalah penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Manusia menilainya orang yang rajin beramal amalan ahli surga, sehingga manusia menilainya orang saleh. Allah menilainya tidak. Maka Allah buktikan di akhir hayatnya amalannya amal tidak saleh, dan Allah wafatkan di atas amal tidak saleh itu. Sebaliknya ada amal yang dia lakukan amal maksiat dan orang mengira dia pelaku maksiat, namun Allah menilai ada kebaikan yang luar biasa pada dirinya sehingga Allah maafkan dosa dan kesalahannya itu dan Allah kembalikan dia kepada agamanya di akhir hayatnya, dan di akhir hayatnya itu dia wafat di atas kebaikan. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah penilaian Allah terhadap seseorang berbeda dengan penilaian manusia terhadap orang itu. Maka yang kita butuhkan adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Percuma manusia menilai kita orang saleh sekiranya Allah tidak menilai kita seperti itu. Ala kulli hal,
Kembali kita kepada hadis Nabi tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ini bergantung akhirnya. Khotamnya gimana sih? Kalau khotamnya sedang sholat, pulang menimba ilmu, sedang berpuasa, atau setelah berpuasa di hari Jumat, di malam Jumat, sedang berjihad, sedang berumroh dan berhaji dan sedang berihram, atau baru saja pulang umroh misalnya, ciri-ciri bahwa akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Kalau wafatnya setelah ini, setelah itu, setelah ini, setelah itu daripada hal-hal yang maksiat, maka tanda-tanda bahwa dia mendapatkan su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu adalah penilaian Allah terhadap hamba yang Allah wujudkan di akhir hayat. Kalau dia orang saleh, Allah wafatkan di atas kesalehan. Kalau dia orang tidak saleh, Allah wafatkan di atas ketidaksalehan. Itu dia innamal a'malu bil khawatim. Bukan berarti kalau itu yang diinginkan syariat, berarti ya udah dekat hari-hari tua aja wop, solehnya gitu. Enggak begitu. Inilah rahasia Allah, kenapa kematian itu tidak Allah pernah kasih tahu kepada kita. Dan kita disuruh wafat dalam keadaan jadi orang soleh. Dan kematian Allah tidak pernah beritahu kepada kita. Bagaimana caranya mewujudkan ini? Allah nyuruh kita jadi orang soleh. Allah nyuruh kita wafat di atas kesolehan. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sangat masyhur dalam surat Ali Imran. Kalau tidak salah ayat 102 ya. Kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa la tamutunna, jangan engkau mati, jangan wafat. Pakai nun taukid. Nun yang menguatkan. Jangan benar-benar jangan wafat dulu. Benar-benar jangan wafat gitu. Pakai nun taukid. Nun taukid ada dua. Ada nun taukid yang tak begitu kuat, ada nun taukid yang kuat banget. Yang tidak kuat banget nunnya tanpa tasydid, yang kuat banget pakai tasydid. Yang ini pakai tasydid ini. Yang nun taukid yang musyaddadah. Jadi kuatnya benar-benar kuat gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu tasydid itu juga punya makna. Itulah kayanya bahasa Arab. Karena itu Allah pilih menjadi bahasa Al-Qur'an. Bahasa kitabnya dan bahasa nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada dalam bahasa kita Indonesia satu tasydid itu punya makna yang satu garis kecil saja itu punya makna tersendiri. Jadi Allah itu benar-benar mengatakan kepada, hai manusia, jangan wafat benar, jangan kamu wafat itu kecuali kamu benar-benar menjadi orang yang taat di saat wafat itu dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan sedang taat kepada Allah, muslim, sedang berserah diri kepada Allah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Perintah untuk wafat dalam keadaan saleh. Sementara wafatnya enggak diberitahu. Nah, inilah dia istiqomah itu. Bagaimana cara wafat di atas kesolehan sementara wafat kita tidak pernah diberitahu kapan? Caranya istiqomah.
Istiqomah dalam ketaatan dan istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Dua istiqomah itu terwujud di situ. Karena orang yang istiqomah untuk meninggalkan ketaatan, maaf, untuk meninggalkan kemaksiatan dan istiqomah melakukan ketaatanlah yang kapan saja waktu kematian datang menjemput, dia dalam keadaan taat. Maka di sini masuk kita lagi kepada bahasan istiqomah. Istiqomahlah cara untuk bisa mewujudkan perintah Allah, wafatlah di atas kesolehan. Cara untuk mewujudkan itu istiqomah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang istiqamah. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Ayat 30 daripada surat Fussilat. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas itu. Rabb mereka adalah Allah. Yang mereka patuhi dan taati adalah Allah. Perintah dan larangan Allah adalah perintah dan larangan yang akan dia jalankan dalam kehidupannya. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas itu. Apa yang didapatkan oleh orang-orang tersebut? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka ketika itu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Para ahli tafsir mengatakan ini di saat kematian datang. Ini di saat kematian datang. Para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang istiqamah di atas keimanannya di saat kematian, bahwa Allah menjanjikan untuk mereka surga. Oleh karena itu perkataan malaikat maut kepada orang yang nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di dalam hadis yang sahih dan riwayat yang sangat banyak, malaikat maut mengatakan kepada orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, jiwa yang suci, jiwa yang tenang dan tentram, ukhruji, keluarlah engkau dari tubuh itu, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, menuju ampunan dari Allah, menuju ridho dari Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, sebelum malaikat maut mengambil nyawanya itu, diperlihatkan dulu, lihat ke sini. Maka dia melihat neraka. Diperlihatkan kepadanya neraka, orang mukmin. Diperlihatkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempatmu di neraka sudah disiapkan. Kalau engkau wafatnya, engkau hidup tidak taat kepada Allah. Lalu kemudian dilihatkan lagi surga, lihat ke sini. Maka dia lihat surga. Karena engkau hidupnya taat, inilah tempatmu nanti di dalam surga. Sudah Allah ganti tempatmu yang ada di neraka dengan tempat yang ada di dalam surga ini. Maka dia gembira, senang, dan mulai dia ingin cepat-cepat mati. Karena dia sudah melihat tempatnya di surga, sehingga dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Orang kalau sudah lihat surga, hilang seluruh keinginan dunia. Maka dia ketika itu ahabba liqa Allah, dia sangat ingin bertemu dengan Allah. Fa ahabba Allahu liqa'ah, maka Allah pun
mencintai pertemuan dengannya. Berlaku sebaliknya orang yang su'ul khatimah, yang pertama dilihatkan surga malah. Ini tempatmu di surga sudah disiapkan Allah. Kalau kamu hidupnya taat, ini tempatmu sudah ada di dalam surga. Namun karena engkau tidak mau taat, nah ini lihat, ini neraka, ini tempatmu di sana nanti, di neraka. Allah ganti tempatmu yang dari surga karena kamu tidak mau taat, tempatmu di neraka, ini dia. Jadi orang kafir pun sebenarnya dia pun, sudah Allah siapkan tempatnya di surga. Dia juga punya tempat di neraka. Orang mukmin pun dalam hadis tadi ada tempatnya di neraka, sebagaimana ada tempat baginya di surga. Oleh karena itu, kenapa penduduk surga disebut mereka adalah orang yang mewarisi, ulaika humul warisun, mewarisi. Tafsir ayat adalah mewarisi tempat-tempat kosong yang tidak didatangi oleh pemiliknya. Paham maksudnya? Ini orang ada tempat untuk fulan, tapi dia gak datang-datang karena dia gak keluar-keluar dari neraka. Akhirnya diwariskan Allah untuk penduduk surga. Allah sebutkan ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, yang mewarisi. Lihat tafsiran ayat di dalam surat Al-Mu'minun itu. Salah satu makna tafsirnya adalah Allah wariskan kepada mereka tempat-tempat yang sudah Allah peruntukkan untuk mereka-mereka yang kemudian mereka ternyata tidak datang ke tempat itu. Karena selama-lamanya kekal di neraka, Allah berikan kepada penduduk surga. Akhirnya mereka mewarisi tempat-tempat kufar yang sudah Allah siapkan. Namun hal yang sama tidak ada ayatnya di dalam neraka. Karena Allah tidak akan memberikan ganjaran kecuali sesuai dengan perbuatan. Jadi sebelum malaikat mencabut nyawa, diperlihatkan dulu tempat ini di neraka dan mengatakan ini tempatmu di neraka kalau engkau berbuat maksiat. Namun sudah Allah ganti dengan tempat di surga. Dan malaikat menyuruhnya keluar dari dalam ruh itu, menyuruhnya keluar dari dalam tubuh sambil memberikan kabar gembira. Sambil memberikan apa? Kabar gembira. Ukhruji ila maghfirati minallah. Keluarlah menuju ampunan Allah. Waridwan, menuju ridho Allah. Maka ketika itu ruh akan keluar dengan keluar yang sangat gampang. Keluar dari tubuh itu gampang sekali. Segampang air keluar dari ceret. Namun yang gampang itu tetap sakit ya. Tapi gampang. Secara cara keluar ruh itu caranya gampang. Namun sakit tetap sakit. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk berdoa agar Allah meringankan untuk kita pada saat sakarat. Karena keluarnya ruh dari badan itu sakit, luar biasa. Namun bagi orang mukmin itu sudah keluarnya yang lancar. Keluarnya itu lancar. Tak terhingga bagaimana kalau yang keluarnya tidak lancar, tak terhingga sakitnya. Maka untuk bisa husnul khatimah harus istiqamah. Tanpa istiqamah bagaimana mungkin? Cita-citanya adalah husnul khatimah. Maka kenapa kita sekarang berusaha istiqamah? Karena ini jalan menuju husnul khatimah. Percaya tidak percaya, sifat kita adalah karakter yang akan selalu kita kerjakan. Karakter kita yang selalu akan kita ulang, itulah sifat kita. Kalau kita berhasil mendidik sifat kita itu di atas hal yang Allah ridhoi, harapannya wafatnya juga di atas itu. Berlaku orang-orang yang tidak peduli. Dia melakukan karakter sifatnya di atas maksiat. Mulut yang tidak dijaga, harta yang tidak dijaga, pergaulan yang tidak dijaga, tontonan yang tidak dijaga. Akhirnya menjadi sifat. Saya sukanya begini, saya sukanya begini, saya sukanya begini.
sudah begini dunia saya, sudah begini karakter hidup saya, sudah begini saya menemukan diri saya. Bukan, engkau yang mempermanenkan itu dalam kebiasaanmu. Sudah gak bisa lagi, memang begitulah. Enggak demikian. Allah tidak akan pernah menyuruh Anda melakukan hal yang mustahil. Berat iya, harus berjuang iya, mustahil enggak. Untuk jadi orang soleh itu enggak mustahil. Siapapun Anda, seburuk apapun Anda, enggak mustahil. Berat iya, harus berjuang iya, harus ada menangis iya, kadang-kadang harus fakir iya. Coba lihat, jangankan Anda yang keluar dari maksiat menuju ketaatan, Nabi dan para sahabat saja yang sudah soleh di atas ketaatan, Allah suruh fakir kok. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, disuruh fakir gak? Hah? Orang kaya raya kayak Utsman harus meninggalkan hartanya di Mekah, hidup di kota Madinah, gak tahu mau hidup di rumah mana hidupnya, mau mulai bisnis dari mana. Nabi harus meninggalkan Mekah, meninggalkan rumahnya yang ia warisi dari ayahnya, rumahnya bersama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau pindah ke Madinah, enggak tahu harus tinggal di mana. Dan begitu nasib seluruh yang muhajir dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di kota Mekah sebagai saudagar kaya, datang ke kota Madinah enggak punya bekal apa-apa. Cuman punya bekal ketakwaan kepada Allah dan bisnis, bekal pandai berbisnis. Dimulai lagi dari nol. Pergi ke pasar. Seperti yang kita ketahui, ala kulli hal, jangankan Anda yang berhenti dari maksiat ingin menjadi hidup di atas ketaatan, jangankan Anda, orang yang sudah taat aja Allah suruh fakir kok. Supaya Allah menguji siapa di antara hambanya yang benar-benar ridho dengan keputusan Allah, benar-benar siap untuk berhadapan dengan rintangan dunia demi meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Amal maksiat, penghasilannya penghasilan haram. Kalau saya keluar nanti penghasilan saya apa? Saya mau makan apa? Saya bisa apa? Daging, ayam. Nggak mungkin pindah makan besi. Maka jalan untuk husnul khatimah istiqamah. Ya subhanallah, rahasia Allah yang luar biasa ketika Allah menyuruh kita untuk wafat di atas husnul khatimah, wafat di atas kesolehan, dan Allah tidak beritahu kita kapan kematian datang. Itu rahasia Allah yang luar biasa, dan dalam rahasia Allah yang luar biasa itu terdapat kebaikan yang luar biasa untuk manusia. Allah tidak akan memberikan kepada kita kecuali kebaikan. Dan seluruh syariat yang Allah syariatkan untuk kebaikan kita. Karena Allah enggak butuh kita. Dan Allah senang kalau kita selamat. Allah bahagia kalau kita selamat. Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba, lebih bahagia dari seorang lelaki. Hadisnya antum tahu, enggak perlu diulang panjang lagi nanti materi kita. Lebih senang Allah dengan senangnya engkau. Coba lihat, kenapa nilai untuk seorang manusia itu Allah letakkan di akhir? Satu, agar orang yang berbuat maksiat gampang bertaubat. Dua, agar yang sudah terlalu banyak berbuat maksiat, setelah bertaubat, gak sedih dengan kemaksiatan masa lalunya.

pelaku maksiat, kita katakan kepadanya, akhi, sebelum kematian datang, pintu rahmat Allah terbuka luas. Ampunan Allah terbuka luas. Rasulullah SAW berjanji bahwa kalau Anda bertaubat, taubat Anda akan menghapus seluruh dosa Anda yang Anda lakukan sebelum Anda taubat. Mumpung kematian belum datang, mumpung masih ada umur, dan kita berani mengatakan kepadanya, sekiranya hari ini Anda taubat, sebenar-benar taubat, dan Anda tidak tahu sama sekali usia Anda, taubat sebenar-benar taubat, taubatan nasuha, dan besok Anda wafat, penduduk surga. Berani kita mengatakan itu. Dia tinggalkan kekufurannya, dia tinggalkan kesyirikannya, dia tinggalkan kemaksiatannya hari ini. Dan benar-benar gak ada tanda-tanda kematian. Ternyata besok dia wafat. Sangat mungkin kan? Di zaman kita sekarang sangat mungkin gak? Sangat mungkin karena kematian di akhir zaman itu mendadak itu banyak sekali. Hari ini dia taubat, hari ini dia naik pesawat. Hari ini dia taubat, hari ini besoknya kecelakaan. Tak ada tanda-tanda kematian sebelumnya yang mengundang dia untuk taubat hanya gara-gara sakit kematian. Seperti Fir'aun. Dan lihatlah hadis orang yang telah membunuh 100 jiwa sampai-sampai malaikat rahmat dan malaikat azab berbeda pendapat. Saking belum terlihat dari dirinya kesolehan, baru terlihat taubatnya saja. Malaikat rahmat mengatakan ini untuk saya karena dia sudah bertaubat. Malaikat azab mengatakan ini untuk saya karena dia belum beramal soleh sedikit pun. Dengan dalil hadis ini berani kita katakan kalau sekarang ini engkau benar-benar taubat dari kesyirikanmu, dari kekufuranmu, dari serius taubatnya, dan besok engkau meninggal dunia, surga di tanganmu insyaallah. Allah engkau masukkan engkau ke dalam surgamu. Engkau Allah akan masukkan ia ke dalam surganya. Allah akan masukkan dirimu ke dalam surganya. Akhirnya apa? Memberikan semangat untuk bertaubat. Kenapa? Yang akhir enggak diingat-ingat lagi, sudah dibuang, sudah dianggap sesuatu yang tidak ada. Secara dosa tidak ada, secara catatan dia tetap ada. Secara dosa sudah tidak ada. Bahkan Allah berjanji orang yang bertaubat itu faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat Allah jadikan perbuatan-perbuatan buruk dia di masa lalu jadi kebaikan. Dalam surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahman. Di antara tafsir ayat ini adalah berapa jumlah keburukan yang pernah dia lakukan, berapa jumlah maksiat, poin maksiat yang pernah dia kerjakan, di poin yang sama Allah kasih dia pahala. Allahu Akbar. Mumpung masih belum wafat, mumpung nyawa masih di badan, mumpung masih bernafas. Ini hikmah. Kenapa? Innamal amalu bil khawatim. Kenapa? Amal itu tergantung di akhir. Semangat orang walaupun dia usianya sudah tua di atas kemusyrikan. Dan sering sekali ketika orang taubat, dia masih sedih dengan masa lalunya. Dia masih ingat masa lalunya yang suram, masih ingat masa lalunya yang kelam, masih ingat masa lalunya yang banyak nyakiti orang. Termasuk kedua orang tuanya, keluarganya misalnya. Kita katakan, innamal amalu bil khawatim. Allah tidak menilai siapa engkau di masa lalu. Allah akan menilaimu siapa engkau ketika wafat. Dan untuk orang yang taat, ini juga perlu. Innamal amalu apa? Bil khawatim. Apa manfaat untuk orang yang taat? Innamal amalu bil khawatim. Husnul khatimah. Pertama, kita akan katakan kepadanya, jangan terlalu sombong engkau dengan ketaatanmu. Amal itu tergantung akhir. Jangan
jangan bangga-banggakan saya sekarang begini, saya sekarang begini, saya sekarang begini, saya telah begini, saya telah begini. Jangan dulu, jangan sombong. Allah tidak menilaimu siapa engkau sekarang. Allah akan memberikan penilaian ketika engkau wafat. Bukankah ada orang-orang yang sombong dengan amalnya? Ada, bukan tidak ada. Dan itu diredam oleh innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya, bukan yang sekarang dan yang masa lalu. Enggak bisa kita banggakan amal kita yang sekarang. Enggak bisa kita banggakan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Penilaiannya bukan di situ. Sehingga kita tidak sombong. Enggak boleh sombong dengan yang sekarang. Makanya orang yang soleh, yang benar-benar soleh itu enggak pernah menganggap dirinya soleh. Di antaranya poin ini. Bagaimana saya akan soleh? Penilaian Allah di akhir kok. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu akhir hidup saya akan bagaimana. Apa yang akan terjadi ketika malaikat maut datang menjemput saya? Apa yang akan terjadi ketika saat saya wafat meregang nyawa? Apakah di atas ketaatan atau tidak? Innamal amalu bil khawatim, bermanfaat bagi orang soleh agar dia terus istiqamah. Tidak sombong dengan amal yang sudah ada, sehingga tidak merendahkan orang lain, tidak memandang orang lain dengan sebelah mata.

sekarang ini hadir di benak Ana sesuatu. Namun kalau Ana sampaikan takut berpanjang-panjang karena agak sedikit ruwet dia. Takut nanti agak kepanjangan, padahal masih ada yang lain yang disampaikan. Masih mikir-mikir sampaikan enggak ya, sampaikan enggak gitu. Tapi kita sampaikan yang enggak ruwetnya sajalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang seperti saya dan kemungkinan seperti kita semua yang ada di majelis ini, kalau Allah berikan kepada kita kabar gembira masuk surga, ada kemungkinan enggak mau lagi ngaji loh. Enggak mau lagi infak dan sedekah, enggak mau lagi sholat, enggak mau lagi minimal-minimal, enggak mau lagi, ya banyak enggak mau laginya dalam ketaatan. Lebih daripada itu ada kemungkinan kalau sudah jaminan surga sudah di tangan, berarti enggak ada masalah maksiat gitu. Itulah kenapa Allah jadikan rahasia. Iman kita enggak kuat. Lebih baik kita enggak tahu, lalu kita takut, lalu kita lanjutkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tambah lanjut ibadah itu, tambah banyak pahalanya, tambah banyak kekayaan di dalam surga. Dibanding diberitahu, kemudian enggak mau lagi amal soleh. Cukup yang wajib-wajibnya saja. Lalu kenapa para sahabat diberitahu mereka dapat kabar gembira? Karena iman mereka enggak goyah lagi. Mereka sudah dijamin enggak masuk neraka, tapi tetap takut ke neraka. Mereka sudah dijamin menuju surga, tapi tetap istiqomah dan tetap berlomba-lomba di atas kebaikan. Walau sudah dapat janji dari Allah masuk surga. Karena iman mereka kuat. Dan kabar gembira itu tidak akan menggoyahkan iman mereka. Sebagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah dijanjikan kalian perang, baik pasukan Abu Sufyan atau pasukan Abu Jahal. Abu Sufyan pasukan pedagang, kafilah dagang. Abu Sufyan pasukan perang. Allah sudah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau berhadapan dengan mana saja sahabat engkau dan para sahabat ini, berhadapan dengan Abu Sufyan, berhadapan dengan Abu Jahal, dua-duanya menang. Mau yang mana saja, mau berhadapan dengan pasukan yang mana saja, sudah dijanji Allah kemenangan. Tapi tetap tidak berhenti Nabi kita berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya, minta pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Tidak Nabi itu santai melihat, nah udah ada jaminan keamanan kemenangan nih. Enggak, Nabi tetap sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi SAW lama mengangkat tangannya, lama menengadahnya ke langit. Minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah, minta Allah memenangkan hamba-hambanya, memenangkan para sahabat. Padahal sudah ada janji dari Allah sebelumnya, berhadapan dengan salah satu di antara dua pasti menang. Dan itu sudah Nabi katakan kepada para sahabat. Allah sudah menjanjikan untuk kemenangan berhadapan dengan kelompok manapun. Nah inilah dia yang kita gak bisa. Minimal saya katakan saya gak bisa. Kalau sudah dapat janji, oh ada kemungkinan udah malas lagi. Gak dapat janji aja malas. Gimana kalau dapat janji? Kita gak dapat janji aja, kayak begini nasib kita ya boleh. Masih susah untuk menata hati di atas ketaatan, masih susah untuk menata hati untuk lari dari maksiat dan istiqomah di atasnya. Dan untuk istiqomah itu, kita butuh bantuan orang lain. Kita gak bisa istiqomah seorang diri. Itu sifat kita. Kita butuh teman yang menasihati, kita butuh teman yang ngajak, kita butuh teman yang saling kuat menguatkan. Di sinilah berlaku, ayo cari teman-teman soleh. Kalau memang niat untuk husnul khotimah, cari teman-teman soleh.

Tinggalkan teman-teman buruk. Harus berani keluar dari pergaulan yang salah. Harus berani keluar dari komunitas yang keliru. Harus berani meninggalkan masa lalu dan persahabatan masa lalu, kalau itu tidak mendukung kebaikan agama. Di sini sering kita mendengar kajian-kajian yang bertemakan mencari sahabat yang baik, berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Jangan asal duduk. Jangan asal happy. Karena rata-rata happy sama dengan maksiat. Rata-rata. Kalimat happy sama dengan rata-rata maksiat. Itu mungkin yang benar. Oleh karena itu lihat. Ajakan-ajakan ke maksiat itu ajakan untuk happy-happy. Karena di sana adalah sesuatu yang cocok untuk syahwat. Ali bin Abi Thalib pernah membuat sebuah syair, la tashaban illa taqiyan muhadzaba afifan zakiyan munjizan lil mawa'idi. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang taat dan orang yang takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Afif, menjaga kehormatannya. Zakiyan, orang cerdas. Munjizan lil mawa'idi, orang yang selalu menunaikan janji-janji kalau berjanji. Intinya berteman dengan orang-orang, dengan orang saleh. Karena sahabat buruk bisa memberikan pengaruh buruk. Disebutkan bahwa suatu saat Fir'aun ada keinginan untuk beriman kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan kepadanya bahwa kalau engkau beriman kepadaku, engkau tetap jadi raja. Tidak ada hubungannya antara beriman kepadaku dengan kerajaanmu hilang. Engkau tetap jadi raja Mesir, engkau tetap jadi penguasanya, tapi hidup akhiratmu bagus. Engkau diridhoi Allah, engkau tidak dimurkai Allah, intinya seperti itu. Karena Fir'aun takut kalau beriman kepada Nabi Musa, kerajaannya hilang. Hilang kekuasaan, hilang rakyat, rakyat berpindah menjadi orang yang Nabi Musa menjadi rajanya. Nabi Musa menjanjikan, enggak, engkau tetap menjadi rajanya Mesir. Kerajaan ini tetap kerajaan engkau. Cuman beda taat kepada Allah dan tidak taat saja. Utarakan keinginannya kepada Haman. Haman memberikan kata-kata yang membuat dia berpaling dari itu. Ini salah satu kisah tentang sahabat buruk. Haman memberikan nasihat sangat mencelanya, sangat terkutuknya, sehingga membuat Fir'aun berpaling untuk beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Makanya Fir'aun dan Musa sering disebut dalam ayat, karena sahabat dekat di atas maksiat. Friend-nya Fir'aun berbuat maksiat, ya Haman. Maka kita harus berusaha berkumpul di komunitas orang-orang yang akan membawa kita kepada ketaatan. Dan berkumpul di tengah orang-orang yang membawa kita kepada ketaatan, harus bersabar dengan sifat mereka. Karena manusia tidak bisa kita paksa bersifat kepada kita seperti yang kita mau, gak bisa. Kadang-kadang ada perbuatannya nyakitin, ada perbuatannya itu nyebelin, ada perbuatannya itu membuat kita sakit, membuat kita luka, membuat kita sedih, membuat kita sakit hati. Ada, dia manusia walaupun saleh. Maka ada hadis lagi dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi, yang hadisnya sahih. Al-muslimu alladhi yukhalitu

الناس ويصبروا على أذاهم خير وأحب إلى الله من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Seorang Muslim yang bermuamalah bersama manusia, ikut berbaur bersama komunitas, ikut berbaur bersama manusia, dan sabar atas hal yang tidak nyaman yang dia rasakan dari manusia, itu lebih baik daripada seorang Muslim yang gak mau berbaur karena gak sabar dengan sesuatu yang dia dapatkan dari sifat orang. Ternyata untuk berkomunitas orang soleh pun harus sabar, karena bagaimanapun kita masih hidup di dunia, dan hidup di dunia itu ya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita mau, yang kita suka. Ini bukan dunia, ini bukan negeri seperti itu. Ini negeri yang penuh dengan hal yang tidak nyaman. Ini negeri ujian, ini negeri yang kita disuruh bersabar oleh Allah. Maka jangan menghayal kalau sudah berkumpul dengan orang-orang soleh berarti gak ada aniaya gitu. Gak ada yang membuat kita menderita, gak ada yang membuat kita tersakiti, gak ada yang membuat kita... Ada. Selagi kita bergaul bersama orang, bersama makhluk yang bernama manusia, itu gak pernah hilang dari kehidupan manusia. Sudah sunnatullah di permukaan bumi. Maka di sini juga saling membutuhkan, butuh sabar untuk bergaul bersama manusia. Dan manusia yang bergaul kita ya orang-orang baik. Kadang orang baik itu pinjam uang nggak bayar, misalnya. Dia baik tapi pinjam uang nggak bayar gitu. Misalnya, sudahlah nggak bayar, datang lagi minjam lagi, kan aneh. Dan yang lainnya. Itu contoh saja, contoh kecil yang terjadi di tengah komunitas orang-orang yang sudah ngaji misalnya. Kita sudah berusaha nih cari rekan-rekan ngaji gitu, orang-orang soleh harapan kita. Ternyata ada hal-hal yang kita harus sabar berhadapan dengan mereka. Kadang-kadang kata-katanya yang tidak terkendali, kadang-kadang katanya yang salah fiksi, kadang-kadang katanya yang kita salah paham, maksudnya begini, kita memahaminya begini. Butuh kesabaran juga. Ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di dalamnya ada beberapa ayat yang bisa kita lihat. Yang di dalamnya berbicara tentang husnul khatimah. Yang tadi surah Ali Imran sudah kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nas yang tegas, wafat di atas husnul khatimah. Dan untuk itu harus istiqamah. Dan untuk istiqamah, cari teman-teman. Kalau sudah punya teman-teman, gaul, sabar dengan teman-teman soleh itu. Karena tidak semuanya akan membuat kita bahagia. Pasti ada yang membuat kita bersedih dan menangis. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ayat 193. Doa orang soleh agar Allah wafatkan di atas ketaatan. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Wafatkan kami bersama orang-orang yang taat-taat kepada engkau wahai Rabb kami. Ini dia wafat di atas husnul khatimah. Wafat seperti wafatnya orang taat lainnya. Wafat seperti orang-orang wafat, orang taat wafat. Dan untuk mendapatkan ini, lihat ayat di atasnya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu berzikir kepada Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring. Ini dia istiqamah. Ini dia istiqamah.
Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan perkataan orang yang beriman, mengokohkan perkataan orang yang beriman dengan perkataan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di dunia ketika akan wafat, di akhirat di alam barzakh. Di dunia ketika akan wafat, tetap la ilaha illallah, tetap di atas ketaatan, tetap sebagai seorang muslim. Ini ayat ini juga bicara tentang husnul khatimah, wafat di atas hal yang seiring dengan la ilaha illallah. Dan bila perlu wafatnya memang akhir daripada kata-katanya la ilaha illallah. Walaupun tidak akhir kata-katanya la ilaha illallah, tidak menghalangi dia untuk husnul khatimah. Surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan saya di atas keadaan muslim. Ini juga bicara tentang husnul khatimah. Wafatkan saya dalam keadaan Islam, dalam keadaan patuh dan taat kepada Engkau wahai Rabbku, wa alhiqni bis salihin. Dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ada 7 orang yang Allah naungi di bawah naungan Allah, naungan yang datang dari Allah dari panasnya padang mahsyar. Semua itu karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Ada 7 karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Baik yang imam yang adil, baik orang yang berinfak diam-diam, baik orang yang selalu beribadah seorang diri, baik orang yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, semua itu karena mereka istiqomah di atas amalan tersebut. Baik yang orang hatinya selalu ingin ke masjid, pokoknya hatinya itu maunya ke masjid, tempat yang paling nyaman baginya keluar rumah itu di masjid, dan bahagia kalau sudah di masjid, nyaman baginya kalau sudah di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu istiqomah selalu demikian gitu. Sehingga Allah memberikan kepada mereka kebaikan, dan mereka wafat di atas kondisi yang seperti itu. Lihat seperti yang Allah katakan tadi, masalah syariat dan bahasan syariat saling kait berkait. Tak mungkin dia wafat di atas itu kecuali itu menjadi sifat dan kebiasaannya. Kalau infaknya diam-diam, kalau sudah beribadah kepada Allah sendiri nangis. Keadilan merupakan karakter dirinya. Hati yang selalu bergantung ke masjid, bersahabat dengan orang karena Allah bukan karena dunia. Dan semua itu dia lakoni terus, dia istiqamah di atasnya, dan dia wafat di atas amalan seperti itu, dan Allah jadikan dia salah seorang di antara 7 orang yang Allah naungi dengan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan dari panas matahari kecuali yang Allah berikan kepada mereka naungan. Itu karena mereka istiqamah di atas ketaatan tersebut. Abu Bakar wafat ketika pasukan-pasukan sudah mengembalikan seluruh orang murtad kembali ke dalam agama Islam. Artinya, wafatnya itu dalam kondisi pasukan-pasukannya yang dikirim untuk mengembalikan mereka yang murtad ke dalam agama Islam sudah terpenuhi. Sehingga jazirah Arab yang awalnya banyak orang murtad semuanya sudah selesai. Terakhir di Yamamah, pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Dan sudah mulai pasukan itu memerangi Persia dan Romawi. Artinya mengembalikan kaum muslimin yang murtad ke dalam agama Islam dan sudah dalam kondisi
Islam sudah kembali ke dalam kejayaannya setelah ditinggal oleh pemeluknya setelah Nabi wafat. Kisah yang sangat masyhur, kisah Riddah. Dan Abu Bakar adalah pahlawan yang Allah berikan kepada umat Islam untuk mengembalikan umat Islam kembali ke dalam agama Islam di saat fitnah menyebar luas, sehingga para ulama mengatakan sebahagian umat Islam ini setelah nabinya tercinta ditolong oleh dua orang. Pertama Abu Bakar yaumul riddah, dan kedua Imam Ahmad yaumul fitnah. Abu Bakar ketika hari riddah dan Imam Ahmad ketika hari fitnah, fitnah khalqil Quran, di mana khalifah kaum muslimin berakidah-akidah yang salah, akidah Al-Quran makhluk, dan Imam Ahmad dapat fitnah besar sampai Allah menangkan akidah Ahlu Sunnah dengan perjuangan besar dan fitnah besar yang dilanda oleh Imam Ahmad. Ala kulli hal, Abu Bakar wafat setelah kejayaan mengembalikan umat Islam yang murtad kembali kepada agamanya, dan sudah mulai mengajak yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Diwafatkan Allah setelah 3 tahun dan pasukan sedang berada tidak di kota Madinah. Umar bin Khattab tahu bagaimana wafatnya. Sedang sholat, ditikam, dan kemudian dari itulah penyebab kematiannya. Uthman bin Affan tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa. Ali bin Abi Thalib tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang pergi ke masjid di pagi hari, seorang diri. Padahal ketika itu menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Kemudian ditikam, dipukul pakai senjata, kepalanya berdarah, badannya ditikam dengan pisau-pisau yang sudah diberi racun berbahaya, dan wafat dengan itu. Dan banyak sekali orang-orang yang soleh kita tahu bagaimana wafatnya. Dan kita tahu sebagian kaum muslimin yang kita kenal bagaimana wafatnya. Sebagian kaum muslimin yang kita kenal hidup bersama kita, kita kenal mereka, kita berbaur bersama mereka sebelum mereka menghadap Allah Tabaraka wa Taala, dan kita tahu mereka wafatnya di atas husnul khatimah. Ya, kita melihatnya wafatnya di atas husnul khatimah. Itu penilaian kita terhadap bagaimana wafatnya dia. Dan ini yang membuat kita iri kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang sudah lebih dulu menghadap Allah, dan dia wafatnya di atas kebaikan. Itu yang kita lihat, wallahu hasibuh. Tentu batinnya dia Allah, kepada Allah kita kembalikan, karena kita tidak menilai batin, kita melihat zahir. Zahirnya kita yang kita lihat wafatnya di atas husnul khatimah. Yang wafat sedang berceramah, yang wafat setelah sholat, yang wafat sedang berpuasa, yang wafat di hari Jumat, yang wafat dalam yang lainnya, ya. Kita iri kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah sampai kepada hal yang luar biasa. Mereka sudah sampai kepada cita-cita yang luar biasa sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Sementara kita belum tahu nasib kita akan bagaimana. Namun tidak pupus harapan. Kita yakin bahwa Allah Maha Adil. Ketika di dalam hati itu semangat untuk mencari husnul khatimah itu ada, maka akan lahir juga amalan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Maka berjuanglah terus saudaraku untuk istiqamah menjalankan ketaatan. Di sini coba lihat alangkah indahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu adalah yang paling selalu dilakukan walaupun sedikit. Yang paling kontinu walaupun apa? Sedikit. Kenapa? Ini salah satu hal yang sangat kuat untuk memberikan kepada kita fadilah husnul khatimah. Walaupun sedikit, tapi istiqomah dilakukan. Istiqomah dikerjakan. Kenapa? Istiqomahnya itu adalah rangkaian usaha besar kita, walaupun amalannya sedikit, tapi rangkaian usaha besar kita untuk wafat dalam keadaan seperti itu. Dan sedikit, kalau seandainya istiqamah, Allah akan memberikan hati itu untuk nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Allah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran.
Tapi lihat bagaimana indahnya Nabi mengatakan, walaupun sedikit, istiqomah dulu, continue dulu, walaupun sedikit. Karena itu jalan menuju istiqomah, dan istiqomah itu jalan menuju husnul khatimah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk wafat di atas husnul khatimah. Dan untuk itu kita harus berikhtiar untuk istiqamah di atas ketaatan, mencari sahabat-sahabat yang baik, dan bersabar dengan muamalah kita bersama orang-orang baik itu. Tinggalkan orang-orang buruk, dan yakinlah bahwa bersabar bersama orang-orang baik itu lebih ringan daripada bersabar bersama orang-orang buruk. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Radio Roja.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf Haya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: شقيا.
1: Ia berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Rabbku.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub. Dan jadikanlah ia, Ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

0: dunia.
1: Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُتَّقِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

الله وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: ibtada.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min al-Quran.
3: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.
4: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
5: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
4: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun min al-Quran.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia berkata, Hadis Hasan.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.

Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Ulu.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

إلا له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu dan para akhwat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencerahkan wajah semua yang hadir di majlis ini, baik hari ini maupun hari ketika semua wajah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Tatkala hari di mana Allah cerahkan wajah dan Allah gelapkan wajah. Berkata Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu, Allah cerahkan wajah ahlu sunnah dan Allah gelapkan wajah ahlul bidah. Yang jelas ahlu sunnah wajahnya bercahaya, berseri karena datang dari pantulan cahaya mushaf yang ia baca dan ia tertil. Ahlu sunnah dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena selalu dibaluri oleh sabda-sabda Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, semoga Allah menganugerahkan pencerahan wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku. Ahlu sunnah mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Ahlu sunnah selalu mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW di banyak kehidupan, menghafalnya, lalu ia sampaikan berapa banyak pembawa ilmu mengantarkannya kepada orang yang lebih berilmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan berkata Albani rahimahullah sahih.
Kita berkumpul karena Allah.

dalam kajian tentang fikhul usrah, fikih keluarga, dengan mengambil tema huwa jannatuki aw naruki. Tema adalah sabda Rasulullah SAW, huwa jannatuki aw naruki, dia adalah surgamu atau nerakamu. Para akhwat dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini saya ambil dari sebuah hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Nasa'i di Ishratin Nisa dan Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Imam Malik di Muwatta dan Hakim di Mustadrak, dan disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Dzahabi rahimahullah, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Husain bin Mihsan mengabarkan anna ammatan lahu atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Husain bin Mihsan mempunyai bibi yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, adhatu zawjin anti, apakah engkau mempunyai seorang suami? Rasulullah bertanya kepada bibinya Husain bin Mihsan. Faqalat na'am, maka bibinya tadi berkata, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepadanya, kaifa anti lahu, bagaimana engkau dengannya? Bagaimana engkau dengannya? Faqalat ma aluhu illa ma ajistu anhu, ya Rasulullah, aku tidak melalaikannya kecuali yang aku tidak sanggup, kecuali yang aku tidak mampu. Maka salawatullahi wasalamuhu alaihi Rasulullah SAW berkata kepada bibi Husain bin Mihsan, famdhuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruk, lihatlah di mana engkau dengannya, sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu. Sesungguhnya suami adalah surga atau neraka bagi wanita muslimah, bagi seorang istri. Maksudnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Munawi rahimahullah, sabda Rasulullah SAW tersebut, kaifa anti li zawjiki fir ridha'i was-sakhat wal-khidmah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana engkau bergaul dengan suamimu dalam keadaan ridha, marah, dan bagaimana cara melayaninya. Maka sang bibi tadi mengatakan, aku tidak lalai dalam melayani dan mencari keridhaannya semampuku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, unzuri ay ta'ammali wa tafakkari fi kulli waqtin aina anti minhu ahuwa radin anki am sakhit, fa in radiya anki yudkhilukil jannah wa in sakhita alayki yudkhilukin nar fa huwa ba'ithu dukhulil jannati aw an-nar. Yaitu maksud Rasulullah SAW, perhatikanlah pada setiap saat di mana posisimu dengannya, apakah ia ridha kepadamu atau mungkin murka. Jika ia ridha akan menyebabkanmu untuk masuk surga, dan jika ia murka akan menyebabkan engkau masuk neraka. Ia, yaitu suami, adalah penyebab masuknya kita ke surga atau masuknya ke neraka. Ikhwati fillah, kaum muslimat dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis ini menerangkan bahwa di tangan istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmah. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar-bingar dengan suara bentakan dan desingan piring terbang. Jadi kajian ini saya untukkan untuk setiap istri atau suami yang mengidam-idamkan datangnya bahtera kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kajian ini saya peruntukkan untuk istri yang mencintai suami, anak dan keluarganya di atas mahabbatullah,
Kajian ini saya hadiahkan untuk setiap pasangan yang mengharapkan terciptanya surga di rumah tangganya. Rasulullah SAW sebagai suami yang teladan mengatakan, baiti jannati, rumah tangga aku adalah surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mengumpulkan setiap pasangan dalam kebahagiaan dan menganugerahkan kepada mereka kebaikan dan keberkahan. Adapun kajian ini adalah risalah untuk setiap istri yang mengidamkan kebahagiaan berkibar di dalam rumah tangganya. Risalah untuk setiap istri salihah yang hendak mencari obat yang manjur untuk menyelesaikan setiap problema rumah tangganya. Rasanya tidak cukup satu atau dua kali saja bagi seorang istri mendengarkan nasihat ini. Akan tapi perdengarkanlah nasihat ini setiap perselisihan dan pertengkaran terjadi di rumah tangga. Saya tidak mendakwakan bahwa kajian ini merupakan kajian yang sempurna. Akan tapi saya mencoba mencari solusi dari setiap pertikaian rumah tangga dengan rumah tangga Habibul Mustafa salawatullahi wasalamu alaihi Muhammad bin Abdullah. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari muhadarah ini adalah sebuah nasihat yang sangat berharga dari seorang wanita Arab kepada anak gadisnya, yaitu Umamah binti Harith At-Taghlabiyyah. Ketika buah hatinya dan penyejuk pandangannya, qurratu ainiha, dipinang oleh Raja Kindah. Anak gadisnya dipinang oleh Raja Kindah, Raja Arab pada zaman tersebut. Maka ketika anaknya dipinang, ibunya Umamah mengatakan kepada gadisnya yang ia cintai. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, wahai putriku, sebentar lagi engkau tidak akan lagi menghirup udara yang selama ini nih engkau hidup dengannya. Sebentar lagi engkau akan keluar dari sangkarmu yang selama ini engkau tumbuh besar. Jika seandainya, wahai putriku, seorang wanita tidak membutuhkan pria karena kekayaan yang dimiliki ayahnya, dan sebab begitu cintanya mereka kepadanya, niscaya engkaulah wanita yang tidak memerlukan pria tersebut. Akan tetapi, wahai putriku, wanita telah ditakdirkan untuk laki-laki sebagaimana laki-laki telah ditakdirkan untuk wanita. Apa kata Umamah? Wanita telah ditakdirkan untuk laki-laki sebagaimana laki-laki telah ditakdirkan untuk wanita. Putriku, engkau akan meninggalkan rumah yang telah membesarkanmu selama ini menuju sebuah tempat engkau tidak pernah mengenalnya sama sekali, dan hidup bersama orang yang belum terbiasa engkau dengannya. Maka jadilah engkau di kerajaannya sebagai pelayan, niscaya ia akan menjadi budak bagimu. Jadilah engkau di kerajaan kecilnya sebagai dayang dan pelayan, niscaya ia akan menjadi budak bagimu. Ambillah dari ibu dan hafalkan 10 perkara. Mudah-mudahan hal itu bisa menjadi bekal bagimu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan ini nasihat Abu Umamah, Ibu Umamah, Ummu Umamah At-Taghlabiyyah kepada anaknya. Pertama dan kedua, hendaklah engkau bergaul dengannya selalu bertemankan qanaah dan ridha, serta mematuhi dan mendengarkan ucapannya. Ketiga dan yang keempat, selalulah engkau menjaga tempat-tempat yang biasa dia pandang oleh matanya atau yang terbiasa dicium oleh hidungnya. Jangan sampai matanya jatuh ke tempat yang kotor, dan jangan sampai penciumannya mencium kecuali sesuatu yang harum. Ketahuilah, wahai anakku, sesungguhnya celak sebaik-baik perhiasan dan air sebaik-baik pembersih. Kelima dan yang keenam, menjaga waktu makan dan tidurnya, karena lapar mendatangkan emosi dan kurang tidur
membuat pikiran tidak stabil. Ketujuh dan kedelapan, menjaga harta dan keluarganya. Inti dari menjaga harta dengan berhemat, dan inti dari menjaga keluarga pintar mengasuh dan pandai mendidik. Adapun kesembilan dan yang kesepuluh, maka janganlah melanggar perintahnya dan jangan sekali-kali menebarkan rahasianya. Karena jika engkau melanggar perintahnya, berarti engkau telah mengeruhkan pikirannya, dan kalau engkau tebar rahasianya, maka engkau telah selamat, maka engkau tidak akan selamat dari makar dan tipu muslihatnya. Kemudian, jangan sekali-kali engkau menampakkan wajah ceria tatkala ia berduka, atau engkau menampakkan wajah duka tatkala ia berbahagia. Itulah nasihat Umamah At-Taghlabiyah kepada gadisnya. Dan yang kedua, kesimpulan kedua dari kajian kita kali ini adalah nasihat seorang ibu kepada putrinya. Ini kebiasaan Arab. Mereka menasihati anak gadisnya sebelum dibawa oleh laki-laki yang menjadi suaminya. Apa kata seorang ibu kepada putrinya? Wahai putriku, engkau akan mengarungi sebuah kehidupan baru yang tidak ada tempat untuk ayah dan ibumu serta saudara-saudaramu. Engkau akan bergaul dengan seorang laki-laki yang ia tidak menginginkan engkau bergaul kecuali dengannya, sekalipun mereka dari darah dan dagingmu. Maka jadilah engkau baginya seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Biarkan ia merasa bahwa engkau adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Ingatlah selalu bahwa setiap laki-laki, siapapun ia, adalah bayi besar. Adalah bayi besar. Akan diam dan tertawa kembali dengan sedikit ucapan manis darimu. Jangan sekali-kali engkau merasa bahwa perkawinanmu dengannya menjadi penghalang antaramu dan keluarga. Karena perasaan ini juga ia rasakan. Sebagaimana juga ia telah meninggalkan rumah orang tua dan kerabatnya hanya karenamu. Akan tetapi wahai anakku, perbedaanmu dengannya, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Seorang perempuan, seorang wanita selalu merindukan keluarganya. Seorang wanita selalu terkenang dengan kampung halamannya, di mana ia tumbuh besar. Kan tetapi, engkau haruslah membiasakan diri dengan kehidupan baru ini. Haruslah engkau bisa beradaptasi dengannya, yang sekarang ia telah menjadi suamimu, pemimpin keluarga dan cikal ayah dari anak-anakmu. Inilah duniamu, wahai putriku. Dan inilah masa depanmu. Inilah rumah tangga yang akan kalian bangun. Sedangkan kedua orang tuamu, maka mereka akan berlalu. Ibu, wahai sayangku, tidak akan meminta kepadamu agar engkau melupakan ibu, ayah, dan saudara-saudaramu. Ibu tidak meminta engkau untuk melupakan ayah, ibu, dan saudara-saudaramu. Bagaimana tidak? Karena mereka tidak akan pernah bisa melupakanmu selama-lamanya. Bagaimana mungkin seorang ibu akan melupakan belahan hatinya? Akan tetapi yang ibu pinta kepadamu, agar engkau bisa mencintai suamimu dan hidup bersamanya, dan engkau berbahagia dengan kehidupanmu bersamanya. Apa kata ibu tadi? Yang ibu pinta kepadamu, wahai putriku, adalah agar engkau mencintai suamimu dan hidup bersamanya, dan engkau berbahagia dengan kehidupanmu bersamanya. Itulah kesimpulan dari kajian kita pada pertemuan kali ini, dan di bawah ini perinciannya. Para akhwat dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah ini saya akan menurunkan hak dan kewajiban, atau kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang diharuskan yang dimiliki oleh wanita muslimah untuk bisa membangun rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, kiat-kiat tersebut kita dapatkan dari nasihat
dua orang wanita Arab yang mencintai anaknya, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada di bawahnya, di belakangnya. Kiat yang pertama, melayani suami dengan wajah yang berseri. Kiat yang pertama, melayani suami dengan wajah yang berseri. Seorang suami yang baru saja menyelesaikan pekerjaan rutinnya, baru datang dari kantornya, nampak jelas keletihan di wajahnya karena banyak urusan yang belum terselesaikan. Banyaknya para pelanggan yang datang, belum lagi menghadapi jalan yang macet, asap ribuan knalpot menyesakkan dadanya, klakson dan suara kendaraan memekakkan telinganya. Kemudian ketika dia sampai di kerajaan kecilnya, ia ketuk pintu rumahnya bermaksud untuk istirahat dari keletihan dan hendak memperoleh ketenangan dari kebisingan dunia. Tiba-tiba sang salihah, sang istri, telah menunggunya di ambang pintu. Istri sekarang ini menunggunya di ambang pintu. Bayangkan, ibu-ibu, para akhwat, istrinya menunggu di ambang pintu dari keletihan yang dia lakukan. Dia aktivitas kehidupannya dari kantor. Tiba-tiba istrinya menunggu di ambang pintu. Kiranya seorang wanita yang cantik telah menantinya dengan senyuman kecil di bibirnya. Senyuman kecil. Tanpa ia sadari, sang istri tersebut telah meletakkan kecupan lembut di keningnya. Subhanallah. Disinilah hilanglah kelelahan, hilanglah keletihan. Saya melihat ibu-ibu kebanyakan yang melakukan ini, jadi pada tersenyum semua. Allah Alam. Disinilah keajaiban timbul. Disinilah surga neraka datang. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Disinilah hilang kelelahan sang suami. Keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isinya. Allahu Akbar. Dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan. Dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa wanita sebaik-baik perhiasan, karena ia dapat menjaga suaminya dari perbuatan haram dan dapat membantunya dalam urusan dunia dan agama. Setiap kelezatan yang dapat menolong kelezatan akhirat, maka akan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suaminya merasakan kebahagiaan karena ia menjadi buluh perindu dan penyujuk hati, dan dari sisi ia dapat mengantarkan kepada ridha Allah dan mengantarkan kepada kelezatan yang lebih sempurna. Berkata Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Faidul Qadir, disebutkan oleh Imam Munawi, seorang wanita salihah disifati dia salihah
menyatakan bahwa jika ia tidak salihah, jadilah wanita tersebut seburuk-buruk perhiasan. Jadi istri yang salihah mengetahui bagaimana cara mengambil hati suaminya. Ucapan yang lembut adalah perhiasan. Senyuman yang manis adalah keindahan. Bau yang harum adalah kebahagiaan. Pakaian yang rapi, kebersihan secara rutin adalah kesucian dan ibadah. Make up yang cocok dengan warna kulit, sisir rambut yang sesuai dengan bentuk kepala, memilih perhiasan yang tepat tanpa harga yang mahal adalah keahlian dan kepintaran yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita salihah tersebut. Engkau wahai istri salihah adalah bidadari dunia, adalah ratu bagi suamimu di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ayyuhatu zaujah, belajarlah wahai para istri bagaimana sifat-sifat bidadari surga di dalam Al-Quran. Berlomba-lombalah bersamanya untuk mendapatkan suamimu. Jadikan dalam kehidupannya surga. Berikan kepadanya wangi-wangian dan nyanyikan untuknya nyanyi-nyanyian bidadari surga. Istri yang salihah, pandanganmu kepadanya akan membuatnya bahagia. Anak-anak yang kecil selalu sehat walafiah. Kamar yang bersih membuat hati tidak gundah. Suapan nasi yang hangat dari tangan yang lincah terasa lebih baik dari segala kekayaan yang membawa seseorang kepada kesengsaraan dan neraka hawiya. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah dikenal sebagai seorang yang saleh, mujabud da'wah, mustajab doanya. Setiap ia pulang ke rumah, ia selalu mengucapkan salam, lalu dibalas oleh istrinya dari dalam. Suatu hari ia mengucapkan salam, akan tapi tidak dijawab. Tidak seperti biasanya, jika seandainya dia masuk rumah, istrinya lah yang mencopot sandalnya, mengangkat jubahnya, lalu ia pun menghidangkan makanan. Itu yang dilakukan oleh istri Abu Muslim Al-Khawlani, istri yang saleh. Malam itu ketika beliau masuk, tidak ada cahaya lampu di rumah. Dilihatnya sang istri duduk diam. Kemudian Abu Muslim berkata, "Apa yang terjadi kepada engkau? Apa yang telah terjadi?" Apa kata istrinya? "Wahai suamiku, engkau mempunyai kedudukan di mata Muawiyah. Muawiyah khalifah. Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalaulah engkau minta kepadanya seorang pembantu untuk meringankan pekerjaan rumah." Jadi istrinya sekarang tidak mau melayani Abu Muslim karena ada sesuatu. Dia lagi mangkal, dia lagi membutuhkan sesuatu. Dia membutuhkan seorang pembantu yang dapat meringankan pekerjaan rumahnya. Taulah Abu Muslim bahwa ada seseorang yang telah merusak istrinya. Lalu ia berdoa dan mengatakan, "Ya Allah, siapa yang telah merusak istriku, maka butakanlah matanya." Mata, butakanlah matanya. Ketika itu wanita tua sedang duduk di rumahnya, ia berkata, "Kenapa lampu kalian tidak hidup?" Jadi wanita tua di rumahnya bertanya, tiba-tiba lampu mati. Setelah berpikir lama, baru ia sadar bahwa ia terkena dengan doa Abu Muslim Al-Khawlani. Wanita tua itu pun berangkat menemui Abu Muslim sambil menangis dan memohon kepadanya untuk dikembalikan penglihatannya seperti sedia kala. Abu Muslim merasa kasihan dan berdoa kepada Allah untuk memulihkan kembali penglihatannya. Maka perhatikanlah wahai akhawat, wahai ibu-ibu, wahai para istri, bagaimana istri Abu Muslim melayani suaminya, menanggalkan sandal, menyajikan makanan, membukakan pakaian, dan melayaninya dengan sepenuh hati. Dan lihat contoh yang kedua, contoh dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya. Dilihatnya di ruang tamu boneka
mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan mukanya masam. Kali enggak manis maksudnya. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rumah ia lihat kotor, bising dan kesalah dan segala kesedihan. Ketika ia hendak makan, dia meminta makan kepada istrinya. Setelah teriakan dan lolongan, baru disiapkan. Setelah selesai dan hendak masuk kamar dan berharap dapat istirahat sejenak setelah keletihan yang panjang bekerja di kantor, kiranya kamar dalam keadaan berantakan. Kasur tumpang tindih. Di atasnya menempel sisa biskuit dan coklat. Kompeng si bungsu tergeletak di atas bantal. Dan lihat, tikar di bawah ranjang tergenang susu si kecil. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi dari ke rumahnya. Musibah. Kiat yang kedua, berhias dan mempercantik diri. Berhias dan mempercantik diri. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah sepeninggalanku lebih berbahaya bagi laki-laki dari wanita." Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki. Wanita pada dasarnya fitnah. Bagaimana pula jika ditambah dengan bersolek dan berhias? Wahai para istri, engkau sering mengeluhkan tidak betahnya suami di rumah. Sering mengeluhkan kurangnya ia duduk bersamamu. Bahkan tidak jarang suami engkau mengeluhkannya sering menyakiti hatimu karena seringnya ia menyebut wanita lain di hadapanmu. Atau kadang-kadang engkau mengeluhkan bahwa ia tidak lagi mencintaimu, atau tidak mempedulikan kebutuhan-kebutuhanmu, atau engkau mengeluhkan perubahan yang telah terjadi padanya. Engkau merasa bahwa ia tidak lagi suami yang selama ini engkau kenal, seperti masa-masa pernikahan, awal-awal pernikahan. Maka saya katakan, wahai mubarakah, wahai istri yang salihah, jika engkau ingin mengetahui sebab utamanya, maka lihatlah dirimu dan perhatikanlah cara berpakaianmu di dalam rumah. Dengan berlalunya waktu, berselangnya bulan dan minggu, engkau telah meninggalkan senjata yang sangat ampuh yang selama ini engkau miliki. Benar, engkau telah meninggalkan senjata yang selama ini engkau pergunakan. Maksudnya, suamimu tidak lagi melihat kecantikan yang selama ini ia lihat darimu. Tidak lagi ia mendengar kata-kata lembut dan bisikan-bisikan yang hangat yang selama ini dia peroleh darimu. Sekarang ia tidak lagi melihat kecuali rambut yang kusut, pakaian yang kumal, dan wajah yang muram. Dia tidak lagi mendengar kecuali hanya suara heboh anak-anak, deringan telepon, dan banyaknya keluhan. Dan juga apa itu, wahai istri? Sisa-sisa telur dan sayur-sayuran yang melekat di sela-sela gigimu. Dan bau apa itu yang tidak sedap berasal dari pangkal lenganmu? Akhirnya ia merasa bosan dan keluarlah ucapan perceraian. Di sanalah timbul penyesalan. Padahal engkau memiliki sihir yang halal, akan tetapi engkau tidak menggunakannya
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin?" Apakah seseorang makhluk wanita lembut diciptakan di dalam perhiasan, dia di dalam masih dalam perselisihan yang nyata? Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan manusia untuk bisa berhias, bercantik. Allah telah fitrahkan dia menyukai berhias dan perhiasan. Akan tapi sekarang lihat bagaimana kebanyakan suami. Suami hanya melihat istrinya cantik ketika ada acara di luar, ketika acara arisan, walimahan dan seterusnya. Ketika engkau tanya si istri tersebut, maka dia tertawa kecil. Kemudian dia mengatakan, "Wahai suamiku, engkau tidak lagi asing bagiku." Hujjah syaitan dan waswas iblis yang sering kali menghantam dan memecahkan bahtera rumah tangga. Jadi obat mujarab dari semua problema rumah tangga hampir semua berada di tanganmu. Di tanganmu lah rumah tangga menjadi surga na'im atau menjadi sebaliknya neraka jahim. Apakah wanita zaman sekarang mengetahui kewajiban mereka, yaitu tidak ada kewajiban yang paling besar bagi seorang istri seperti kewajibannya kepada suami setelah ia menunaikan kewajibannya kepada Allah? Akan tetapi di dalam berhias, Islam juga telah mengatur sehingga seorang istri tidak boleh berlebihan di dalam berhias. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal-mustawsilah wal-washimah wal-mustawshimah. Sesungguhnya dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta sambung, dan orang yang bertato dan orang yang minta tato, orang yang mencukur bulu alisnya dan orang yang dicukur bulu alisnya. Jauhilah di dalam berhias tasyabbuh dengan laki-laki, atau tasyabbuh menyerupai wanita kafir, atau menggunakan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah adalah pakaian yang menyelisihi kebiasaan, tradisi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba madhallatin yawmal qiyamah thumma ulhiba fi an-nar." Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan berikan kepadanya pakaian kehinaan di hari kiamat, kemudian Allah akan celupkan dia ke dalam api neraka. Dan jangan lupa bahwa sebaik-baik perhiasan dan alat kecantikan adalah bersiwak. Sering-seringlah berkumur-kumur dan perbanyaklah ibadah. Benar, dengan memperbanyak ibadah, wanita akan bertambah cantik dan bertambah cahaya wajahnya. Sebagian wanita sekarang ini mereka menggunakan sebagian produk alat untuk mempercantik indah. Kan tapi mereka melupakan kecantikan batin, kecantikan yang keluar dari dalam diri seorang wanita salihah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Simahum fi wujuhihim min athari sujud"? Simahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa tanda-tanda mereka kelihatan dari pengaruh sujud. Apa tanda-tandanya? Adalah kecerahan wajah. Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda, "As-salatu nur"? Salat adalah cahaya yang memberi cahaya secara zahir maupun batin. Dan di antara cahaya tersebut adalah cahaya wajah, sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang sering mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Perbanyak baca hadis, perbanyak membaca sunnah, perbanyak membaca Al-Quran, niscaya Allah akan cerahkan wajah kita. Wajah yang cerah, yang akan disenangi oleh seluruh manusia. Dan pencerahan wajah itu untuk siapa? Tidak lain dan tidak bukan untuk seorang wanita yang selalu membaca dan memahami sabda Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Isyratun Nisa, bahwa gadis-gadis pada zaman dahulu mereka berusaha mempercantik wajah mereka dengan melakukan
selalu solat malam secara kontinu. Kiat yang ketiga, ramah, pandai bergaul dan berlemah lembut. Ramah, pandai bergaul dan berlemah lembut. Setiap pemuda yang akan memasuki rumah tangga baru dan ingin menyunting seorang gadis dan seorang akhwat yang ia pilih, setelah dijalankan angket baik di Cilengsi maupun di daerah lain, maka mereka sepakat, mereka menginginkan seorang gadis yang periang, pandai bergaul, dan gadis yang supel. Ini sudah sepakat nih para akhwat. Karena dengan senyumannya yang manis, kata-katanya yang lembut, akan memenuhi ruangan rumah tangganya dengan kebahagiaan. Dengan gerik-geriknya yang lincah, dengan kerlingan matanya yang menawan, dapat menghilangkan kebosanan di dalam menghadapi rutinitas kehidupan. Itulah wanita yang selalu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada setiap bujangan yang hendak menikah dengan seorang gadis. Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Halla tazawwajta bikran tudahikuka wa tudahikuha wa tulaibuka wa tulaibuha?" Apa kata Rasulullah kepada Jabir? "Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikah dengan seorang perawan yang dapat engkau tertawa dengannya dan ia tertawa denganmu, dan engkau bergurau dengannya dan ia dapat bergurau denganmu?" Di dalam riwayat lain, Allah alam kayaknya hadisnya dhaif, disebutkan watamussuha watamussuk, watamussuha, engkau dapat mencium lidahnya sebagaimana dia bisa mencium lidahnya. Begitu luar biasanya Islam. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bergurau tidak hanya dari suami, akan tetapi juga dari istri. Dan juga dengan cintanya kepada suami, memperhatikannya dan duduk di sebelahnya, akan memendekkan pandangan suami kepada hal-hal yang terlarang. Dan akan membuat suami terenggut akalnya dan pikirannya. Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan tentang seorang atau tentang makhluk yang sangat ajaib di atas permukaan bumi ini, yaitu siapa? Wanita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbir rujulil hazimi min ihdakun." Apa kata Rasulullah? Aku tidak melihat seorang wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya dapat menghilangkan akal wanita laki-laki yang tegas, dapat menghilangkan pendirian laki-laki yang kokoh dari salah seorang dari kalian. Itulah keajaiban wanita. Oleh sebab itu dianjurkan bagi suami untuk membaca doa pada hari pertemuan mereka di peraduan dengan doa apa itu ibu-ibu? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarra ma jabaltaha alaiya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang engkau titipkan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang diletakkan pada dirinya. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat buruk seorang wanita, atau di antara sifat buruk yang ada pada sebagian wanita ialah mendongkol ketika tidak menerima. Ketika tidak dapat dari suami dia mendongkol. Cerewet ketika meminta. Berlepotan ketika berhias di kaca, tidak pandai berhias. Berlumuran ketika datang bulannya, itu dalam keadaan haid berlumuran. Kadang-kadang bau bawang, kadang-kadang bau belalang, dan kadang-kadang bau musang.
kalau di rumah menyampah dan di luar rumah menghibah, pengkerut kening, punya suara yang melengking, jika marah sering melempar gelas dan piring. Dan lihatlah bagaimana ciri wanita salihah, dan saya mendoakan seluruh yang hadir dan yang mendengarkan adalah ciri-ciri wanita yang salihah ini. Amin ya rabbal alamin. Pandai menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Multazimah. Di pelupuk matanya hanya surga. Lembut dan ramah. Takut dan khasyah. Tidak membebani suami yang ia tidak bisa. Tidak pendusta. Pandangannya menggoda. Kata-katanya bernada. Qanaah dan penghibah. Mengambil harta suami sekedarnya. Tidak mengeluhkan suami kepada tetangga. Tidak mengeluhkan suami kepada tetangga. Takut akan neraka. Sering berpuasa. Malam selalu salat dan berdoa. Agamanya sempurna. Pembawaannya anggun berwibawa. Sehingga suaminya terfitnah, dialah mutiara dan dialah perhiasan yang sangat berharga. Allahu Akbar. Kiat yang keempat adalah ringan meminta maaf dan mudah memaafkan. Mudah memaafkan dan meminta maaf. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun istri, ia tetap manusia biasa. Satu hal yang biasa jika ia berbuat salah dalam bergaul dengan suaminya. Sekalipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk berbuat baik kepada suaminya. Apalagi kesalahan itu akibat kelalaian dan kesalahan darinya. Oleh karenanya, wahai wanita muslimah, pengganti dari semua kelalaian dan kealfaan adalah meminta maaf kepada suami. Saya yakin dengan kata yang manis, dengan ungkapan yang lembut yang didengar oleh suami ketika seorang istri meminta maaf, sebesar apapun kesalahannya, ia akan memaafkannya. Tahu kenapa? Kenapa ibu-ibu, wanita laki-laki selalu memaafkan istrinya sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh istri? Jawabannya, karena jiwa seorang laki-laki telah difitrahkan untuk mencintai wanita. Maka cobalah. Hanya sedikit ungkapan lembut, marah berubah menjadi ridha. Muka masam akan berubah menjadi bahagia. Kiranya singa yang telah singa yaitu suaminya telah berubah menjadi anak manis. Berubahlah rona merah karena marah menjadi merah karena malu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi nisa'im min ahli al-jannah al-wadud al-waluda al-a'uda ala zawjiha allati idha adat aw udhiyat ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawjiha thumma taqul wallahi la adhuku ghamdan hatta tarda." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah aku ingin mengabarkan? Apakah aku ingin aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita dari penduduk surga?" Subhanallah. Dia mereka di dunia, kaki mereka masih mencercah dunia, masih memegang sendok, masih memegang anak, masih menyusui anaknya dan semacamnya, akan tetapi dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Dialah al-waduda, al-waluda, al-a'ud. Dialah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Seorang al-wadud, seorang wanita yang cinta kepada suaminya. Al-waluda, yang banyak anaknya. Al-a'uda, yang paling mudah kembali kepada suaminya. Paling pemaaf. Jika seandainya dia menyakiti,
atau disakiti. Dia tidak peduli apakah dia disakiti atau menyakiti. Apakah dia tidak peduli wanita penduduk surga, dia tidak peduli apakah yang salah dia atau suaminya. Datang dia kepada suaminya, kemudian dia ambil tangan suaminya, kemudian dia kecup, kemudian dia katakan, demi Allah wahai suamiku, aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau ridha kepadaku. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab silsilah sahihannya. Berkata Imam Munawi rahimahullah, barang siapa dari wanita yang memiliki sifat ini, maka ia adalah wanita yang paling berhak menjadi penduduk surga. Maka saya katakan kepada hadirat, kepada yang hadir, di mana engkau dengan penduduk surga? Dengarkanlah wahai mubarakah, engkau memperoleh kenikmatan dunia jika engkau menjadi istri salihah, dan engkau memperoleh kenikmatan akhirat jika engkau adalah menjadi penghuninya. Hanya dengan mempunyai sifat-sifat di bawah ini, al-wadud, al-walud, al-a'ud. Ya, begitulah. Setiap terjadi perselisihan dan tiap kali terjadi pertengkaran, obatnya ada di tanganmu. Dan jangan sekali-kali engkau menghancurkan keluarga dan mengakibatkan rusaknya hubungan. Karena kita katakan rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mempunyai problema. Rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang tidak bermasalah. Akan tetapi rumah tangga yang berbahagia dialah rumah tangga yang bisa memperbaiki dan menyelesaikan problemanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kiat yang kelima, yaitu melayani suami dengan baik. Melayani suami dengan baik. Sebagian wanita, masya Allah, mereka sangat pintar mengambil sikap dan pandai mengatur dan bertindak. Ia tidak hanya mencukupkan diri dalam melaksanakan pekerjaannya, bahkan ia melaksanakan tugas suaminya. Dan itu jelas keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang diendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang dia kendaki. Sebagian wanita, dia pintar, dia pandai mengatur waktu, dia tidak cukup bekerja melakukan tugasnya, kan, tapi dia juga membantu tugas suaminya. Lihatlah bagaimana sahabiah yang mulia bermuamalah dengan suami mereka. Lihatlah bagaimana Asma binti Abi Bakar bermuamalah dengan suaminya Zubair bin Awam. Asma binti Abi Bakar, Asma adalah saudara Aisyah radhiyallahu anhuma, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, Siddiq hadir ummah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Asma binti Abi Bakar berkata, tazawwazani Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala shay ghaira nadihin wa ghairu farasih. Zubair menikahiku dan dia tidak memiliki kebun dan tidak memiliki harta, tidak memiliki budak, kecuali yang dia miliki unta, satu ekor unta dan satu ekor kuda. Fakuntu a'lifu farasah wa astaqil ma'a wa akhrizu gharbah wa ajinu walam akun uhsin akhbiz wa kana yukhbizu jaratun li min al-ansar wa kunna niswatu sidqin wa kunna niswatu sidqin. Apa kata Asma? Dan aku, itu Asma, berusaha mencarikan makanan untuk kudanya. Lihat Asma, lihat wahai mubarakah, wahai istri yang salihah, bahwa Asma membantu suaminya mencari makanan kuda, rumput untuk kudanya dan untanya. Hah? Wa astaqil ma, dan saya mengambil air dari sumur. Hah? Wa akhrizu gharbah, dan saya membawanya. Dan saya juga membuat adonan roti. Dan saya, yaitu Asma, belum lagi pandai membuat adonan roti.
Akan tapi yang membuatnya adalah tetangga-tetangganya dari kalangan Ansar. Wa kunna niswatu sidqin. Dan tetangga-tetanggaku, yaitu kata Asma, adalah tetangga-tetangga yang baik, yang jujur, yang sama membantu. Lihat bagaimana Asma berbahagia dengan hidupnya, berbahagia dengan suami yang fakir, berbahagia dengan tetangganya yang baik. Bagaimana dia seorang wanita kaya raya, dari ayah yang kaya, dari saudagar yang sangat luar biasa Abu Bakar, yang memang terdidik tidak biasa untuk membuat adonan roti. Kan tetapi dia berusaha untuk pintar, dia berusaha untuk pandai, dia berusaha untuk pandai belajar memasak. Bersama siapa? Bersama tetangga-tetangganya yang mana dia belajar memasak untuk suaminya. Apa kata Asma? Wa kuntu ankulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa huwa minni ala thuluthai farsakh. Dan aku membawakan rumputan dari kebun Zubair yang telah Rasulullah berikan untuknya di atas kepalaku. Jaraknya, jarak kebun tersebut ke rumah, yaitu 3/4 farsakh. 3/4 farsakh. Lebih kurang 4 kilo. Bayangkan kalau seandainya Asma pulang pergi berjalan kaki, berarti dia setiap harinya, dia berangkat ke rumah, luar rumah, untuk membawakan dan mencarikan rumput untuk kuda dan untanya 8 kilo. Dan dia adalah siapa? Anak orang kaya. Asma anak orang kaya. Menikah dengan Zubair. Fajitu yawman wan nawa ala ra'si. Dan suatu hari aku datang sedangkan barang di atas kepalaku. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafaran min al-ansar. Kemudian aku bertemu di tengah jalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kalangan Ansar. Fada'ani. Kemudian Rasulullah memanggilku. Thumma qala ikh liyahmilani khalfah. Kemudian Rasulullah memanggilku, kemudian Rasulullah mengatakan kepada unta yang dia naiki, yang beliau naiki, yaitu ikh, yaitu menyuruh unta supaya duduk agar Asma binti Abi Bakar bisa naik ke unta Rasulullah SAW dan diantarkan. Kan tapi apa, lihat bagaimana Asma, bagaimana sahabiah yang mulia. Fastahyaitu an asira ma'ar rijal. Subhanallah. Apa kata Asma? Maka aku malu ketika Rasulullah SAW menawarkan untuk naik ke untanya. Apa kata Usma? Fastahyaitu. Maka aku malu berjalan bersama laki-laki. Subhanallah. Asma malu berjalan bersama laki-laki. Bersama siapa dia berjalan? Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi beliau malu. Asma malu. Lihat bagaimana wanita-wanita kita sekarang. Mereka kalau perlu digencet, kalau perlu diserempet, kalau perlu, subhanallah, al-azim. Wadakartu Zubair wa ghiratah. Kemudian aku teringat akan Zubair. Jadi Asma setiap kali dia beradaptasi, setiap kali dia bergesekan dengan laki-laki, setiap kali dia bertemu dengan laki-laki, dia teringat suaminya, subhanallah. Sebagian istri lupa akan suaminya ketika melihat laki-laki lain. Berjalan. Menebarkan pandangan. Melepaskan. Seperti dia melihat langit yang luas. Dan bintang yang luas. Tidak ada yang terikat. Kecuali subhanallah. Kan tapi ketika berjalan sesama ikhwah. Subhanallah. Tunduk. Ghaddul basar. Dan yang lainnya. Fajitu fadak Zubair ghairata. Kemudian aku teringat dengan Zubair dan cemburunya. Jadi Asma sekarang mengukur kadar suaminya bahwa dia sembrono walaupun bersama Rasulullah SAW, walaupun telah diizinkan, telah dibenarkan oleh syariat, akan tapi dia mengingat cemburu Zubair bin Awam. Cemburu para sahabat Rasulullah SAW. Apakah para akhwat bagaimana cemburu para sahabat? Subhanallah. Apa kata? Mana kalian wahai para suami? Kalian istri kalian berdempet-dempetan di pasar-pasar? Itu pasarnya siapa? Dan plaza di negeri kita. Pasarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu kata Asma, begitu kata Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Imam Ahmad rahimahullah setelah menikah dengan salah seorang istrinya, kalau tidak salah-salah adalah Ummu Salih.
yang matanya cacat, buta sebelah,

hendaklah ada pada setiap rumah tangga yang berbahagia. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, wahai Imam Ahmad, setelah puluhan tahun kita menikah, adakah kiranya engkau tidak menyukai salah satu sifat dari sifat saya? Apa kata Imam Ahmad? Semua sifatmu baik. Semua sifatmu baik. Akan tapi saya tidak suka satu hal. Apa itu? Kata istrinya secara antusias. Saya mendengar bunyi sandalmu di luar, di ruangan makan, dan itu terdengar oleh tamu-tamuku di ruang tamu. Saya mendengar bunyi sandalmu di ruang makan, dan itu terdengar oleh tamu-tamuku di ruang tamu. Allahu Akbar. Itu ghirah, itu kecemburuan para sahabat Rasulullah SAW. Coba lihat bagaimana wanita-wanita kita pada zaman sekarang. Istri mereka harus diperlihatkan kepada laki-laki. Kan tapi lihat kepada suaminya sebagaimana yang kita telah jelaskan. Kemudian apa kata Asma binti Zubair binti Abi Bakar? Fastahyaitu famada. Kemudian aku malu, kemudian Rasulullah berlalu. Fajitu Az-Zubair. Kemudian aku mendatangi Zubair. Faqultu laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sin nawa wa ma'ahu nafarun min ashabih. Dia menceritakan kisah pertemuannya dengan Rasulullah. Dan aku malu. Kemudian aku mengingat cemburumu. Faqala wallahi la hamlukan nawa kana ashaddu alayya min rukubika man rukubika ma'ah. Apa kata Zubair? Demi Allah, engkau membawa rerumputan di atas kepalamu lebih berat, lebih sedih, membuat aku sedih daripada engkau menaiki tunggangan Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar memberikan kepada Asma seorang pembantu. Apa kata Asma? Faka'annama a'taqani. Seakan-akan Abu Bakar memerdekakanku. Begitulah seorang istri di sela-sela kehidupannya dengan suaminya, dan ia tahu bagaimana cara bersikap dengan suaminya. Kiat yang keenam, mendengar dan mematuhinya. Udah habis waktunya, Ibu. Kiat yang keenam, mendengar dan mematuhinya. Hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Dari Abdurrahman bin Auf, dari Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya seorang wanita salat dengan lima waktunya, salat pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan nantinya pada hari kiamat, masuklah engkau wahai salihah di pintu dari pintu-pintu surga yang engkau kehendaki. Subhanallah. Hanya melakukan empat hal, salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan, dan mentaati suami, Anda bisa memasuki surga dari pintu-pintu surga yang banyak. Subhanallah. Lihat bagaimana salah seorang wanita salihah sangat mengerti tentang tugas dan kewajiban wanita muslimah. Dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah, bahwasanya dia mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW dikelilingi oleh para sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sesungguhnya wahai Rasulullah, inni wafidatun nisa'u ilaika. Sesungguhnya aku adalah utusan wanita-wanita yang berada di belakangku kepadamu. Apa kata beliau? Ma mimra'at.

0: Ya Rasulullah, dia mengeluhkan. Sekarang dia mengeluhkan keadaannya, keadaan seluruh wanita kepada Rasulullah SAW. Ma min ra'atin fi syarqin wala gharbin, baik di barat maupun di timur. Sami'at bi makhraji hadha aw lam tasma', mendengarkan keluhanku atau tidak. Illa wa hiya ala mithla illa ala mithli ma ra'aita, kecuali dia pada posisi yang engkau lihat. Ya Rasulullah, inna Allah ba'athaka bil haqq ila ar-rijali wan nisa, sesungguhnya Allah mengutusmu dengan kebenaran kepada laki-laki dan perempuan. Fa amanna bika, kemudian kami beriman denganmu. Wa billadhi arsalaka, dan dengan apa yang engkau utus dengannya. Wa inna ma'syaran nisa'i mahsuratun maqsuratun qawa'id buyutikum wa maqdi syahwatikum wa hamilatu auladikum, dan kami wahai Rasulullah, sekalian wanita terkungkung di rumah, berada selalu di rumah kalian dan tempat pelampiasan syahwat kalian dan bejana bagi anak-anak kalian. Wa innakum ma'asyiral rijal fuddiltum alaina bil jum'ah wal jama'ah, dan kalian wahai para laki-laki diutamakan daripada kami dengan jum'ah dan salat berjamaah. Wa iyadatil mardha, dan mengunjungi orang sakit. Wa syuhudil janaiz, dan menyaksikan jenazah. Wal hajj ba'dal hajj, dan haji setelah haji. Dan yang terutama dari itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keluhan wanita tersebut. Dan seseorang di antara kalian jika seandainya keluar haji atau umrah atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamilah yang menjaga harta kalian, dan kamilah yang menenun pakaian kalian, dan kamilah yang menjaga anak-anak kalian. Ya Rasulullah, kira-kira apa ganjaran yang kami dapat bermusyarakah, yang kami kira-kira dapat bergabung dengan laki-laki di dalam pahala? Maka Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabatnya, kemudian beliau berkata, hal sami'tum maqalatam ra'atin qat ahsan min mas'alatiha fi amri diniha min adih. Apakah, apa kata Rasulullah, apakah kalian melihat wahai laki-laki pertanyaan permasalahan seorang wanita yang lebih baik permasalahannya dari permasalahan ini? Subhanallah. Zaman sekarang wanita mempermasalahkan tentang masalah sempitnya hidup, sempitnya ekonomi dan semacamnya. Wanita ini coba lihat, wanita yang salihah mengeluhkan tentang bagaimana dia bisa bersaing dengan laki-laki di dalam berpahala, merebut Allah Subhanahu wa ta'ala, merebut kebahagiaan di akhirat. Apa kata Rasulullah SAW kepada wanita tersebut? Ablighi min wara'aki minan nisa, sampaikan wahai ibu kepada wanita-wanita yang berada di belakangmu, sesungguhnya husdu taba'ili ihdakunna li zawjiha wa talabiha mardatih wa ittiba'iha muwafaqatah ta'dilu dzalik. Apakah jawab Rasulullah SAW dari pertanyaannya? Sesungguhnya pandainya seorang wanita bergaul dengan suami dan mencari keridhaan suami dan mengikuti keinginannya akan mengalahkan semua pekerjaan laki-laki tersebut. Akan mengalahkan semua, akan menyaingi semua pekerjaan laki-laki tersebut, dari berdakwah, dari menuntut ilmu, dari bekerja, dari bersuha, dari berjihad, dari mengunjungi orang sakit, dari menyaksikan jenazah, dari salat berjamaah, dari salat jenazah dan yang lainnya. Subhanallah. Itu siapa? Dari wanita yang mengerti bagaimana bermuamalah dengan suaminya. Dan perlu diingat bahwa ketaatan yang terbesar kepada suami adalah memenuhi panggilannya ketika ia memanggil anda ke kasur. Karena tujuan dan maksud terbesar sebuah perkawinan agar setiap pasangan terpenuhi kebutuhan psikologisnya, sehingga tidak terjatuh ke dalam jurang maksiat dan kubangan yang haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa abat fa bata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ika hatta tusbih." Jika seandainya seorang suami memanggil istrinya ke kasur, kemudian dia enggan, maka dia murka, maka malaikat akan melaknatinya sampai subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kiat yang berikutnya, saya singkat karena keterbatasan waktu. Janganlah sampai pekerjaan Anda di luar menggoyahkan pondasi rumah tangga. Janganlah pekerjaan di luar rumah akan membuat dan mengorbankan rumah tangga Anda. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang wanita yang bekerja di rumah, di luar rumah, sangatlah panjang. Mereka itu yang dikenal sebagai wanita karir. Dan kebanyakan mereka adalah wanita kurir. Akan tetapi secara umum, kita jawab, kita katakan, selagi seorang istri berpegang teguh dengan syarat-syarat di bawah ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan solusi dan dari problema yang dia hadapi. Maka syarat-syarat bagi istri yang bekerja di luar rumah, pertama, haruslah pekerjaan yang dia geluti tersebut pekerjaan yang mubah, diperbolehkan oleh syariat. Dan yang kedua, haruslah pekerjaan itu layak baginya. Pekerjaan itu layak baginya. Yang ketiga, tidak diperbolehkan ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, menjaga hijab yang disyariatkan oleh Allah. Dan yang kelima, menghadirkan muraqabah Allah terhadap dirinya. Dan yang keenam, dan yang terpenting, karirnya jangan sampai mengganggu tugas utamanya yaitu terhadap suaminya. Maka kita katakan, apakah seorang wanita dapat menggabungkan tugas di rumah dengan pekerjaan di luar? Tidak diragukan bahwa jawaban ini berbeda setiap individu, tempat dan waktu. Akan tetapi dengarlah kisah kehidupan seorang wanita karir, seorang wanita yang sibuk di luar rumahnya. Lihatlah bagaimana sedihnya kisah tersebut, bahwa siang harinya di sekolah, kiranya wanita tersebut berada di sekolah mengajar. Anaknya bersama pembantu. Makan siang suaminya juga disiapkan oleh pembantu. Akan tapi kadang-kadang ikut serta menyiapkan makanan. Akan tapi lihat, kadang-kadang masakan malam untuk makanan siang, dan sebaliknya, kadang-kadang masakan siang untuk makanan malam, karena tidak ada waktu baginya untuk memasak. Waktu zuhur letih sekali, waktu asar, waktu istirahat baginya, dan kadang-kadang jadwal untuk berkunjung atau menghadiri arisan. Jadi pagi sekolah, zuhur, istirahat, asar, arisan. Ketika malam tiba, maka persiapan untuk besok. Atau bersolek di kaca, atau mengurus rambut. Ketika pukul sudah menunjukkan 9 malam, badan pun terasa letih, maka badan pun dilempar ke kasur, tubuh pun tidak lagi merasakan kecuali dengkuran dari sang istri yang sudah keletihan. Sedangkan suaminya yang miskin maksudnya, yang kasihan kita melihatnya, melihat kepadanya dengan rasa kasihan. Dia tidak dapat menyalahkan siapa-siapa. Lalu ia pun berusaha memejamkan matanya sambil mendengar detik jam yang terasa sangat panjang. Akan tetapi, di saat ia membutuhkan, di saat puasa tidak bermanfaat baginya. Karena fitnah di mana-mana. Jadi, sang suami berada di sebelahnya dalam keadaan mengelamun panjang. Puasa tidak lagi bermanfaat baginya. Karena fitnah di mana-mana. Di majalah wanita, di atasnya wanita, di pasar wanita, di bawahnya wanita, ke kiri wanita, ke kanan wanita, ke atas wanita, dan di bawah pun wanita. Apa yang hendak dilakukan oleh sesuami tersebut? Padahal Nabi SAW mengatakan, tidak pernah aku tinggalkan bagi seseorang laki-laki fitnah lebih berbahaya daripada wanita. Lalu jangan sekali-kali ia berpikir untuk bertaadud, berpoligami pada suami, kepada istri yang berkarir ini, karena akan membuat dunia kiamat baginya. Terus apa yang ia harus lakukan bagi suami yang tidak diperbolehkan apa-apa? Dia tidak bisa mendapatkan nafkah batinnya, dia tidak bisa melakukan poligami. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus banyak-banyak membaca Al-Quran, akan tapi hati-hati, dia tidak boleh membaca surat An-Nisa, karena di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, wankihu ma tawbalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ini juga terlarang oleh istrinya. Terus apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus melakukan kesabaran sampai batas waktu yang dia tidak tahu, dan wallahu ta'ala a'lam. Di akhir kajian kita ini, ada sebuah kisah menjadi penutup kajian kita, bahwa seorang istri yang telah menikah dengan seorang suami puluhan tahun, dan dia telah mengusahakan berapa cara untuk menaklukkan suaminya, maka tidak bisa. Dia tidak taklukkan. Akhirnya dia berangkatlah pergi ke salah seorang yang dihormati di kampungnya, ajengan atau kiai, ustaz, hendak meminta pendapat. Maka berkata ustaz tersebut, kalau seandainya engkau ingin menyelesaikan problema rumah tanggamu, maka harus memenuhi syarat. Apa itu syaratnya ustaz? Kata sang istri. Maka dia mengatakan, syaratnya engkau harus bisa menghadirkan dua helai kumis harimau atau kumis singa, dua helai rambut singa. Maka karena keinginan wanita tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, maka berangkatlah wanita tersebut ke hutan. Di hutan, maka dia mulai mencari jejak-jejak singa. Sampai dia menemukan jejak singa, kemudian dia mulai memikirkan bagaimana mendapatkan rambut yang disyaratkan oleh sang kiai tadi untuk mendapatkan cinta suaminya. Hari pertama dia berikan makanan, akan tapi dari jarak jauh. Begitu seterusnya, hari kedua, hari ketiga, dan keempat, sampai sebulan penuh. Hari yang ke-9 atau yang ke-10, pada sebulan dia telah berkawan dengan singa, dia mulai bisa mengelus singa. Sampai pada bulan berikutnya, dia dapat mencabut bulu di pundak singa dua helai. Kemudian dengan gembira dia datang menemui kiai tersebut. Dia bungkus dengan kain hitam. Kemudian dia mengatakan, wahai kiai, ini syarat untuk menjinakkan suamiku. Ketika dilihat oleh sang kiai bahwa bulu singa tersebut telah sampai di tangannya, Maka berkata sang kiai, apa katanya, wahai ibu, wahai istri, jika seandainya singa yang begitu ganasnya engkau bisa taklukkan, kenapa sang suami yang tidak seperti singa engkau tidak bisa taklukkan? Kata dia. Kenapa suami yang tidak seperti singa saja engkau tidak taklukkan? Pulanglah, taklukkanlah suamimu sebagaimana engkau bisa menaklukkan singa, katanya. Maka dia pulang, kemudian dia bisa berhasil menaklukkan suaminya setelah dia berhasil menaklukkan singa. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan di penjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga, dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif

0: هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ
1: أَلِفْ لَامْ مِيمْ. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: Zaid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'ah fa'akthiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala: Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam: Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi.
9: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
10: Nurun minal Quran.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
6: Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
7: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
6: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
8: Jangan biarkan waktu kita hilang,
6: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan, atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi, mengikuti wahyu, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, "Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, setelah memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan Sebagaimana Nabi katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahwan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka sungguhnya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famathalu kamathalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau. Anda halau atau anda biarkan, maka sama saja. Dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing. Kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahwat al-ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dal dan mudil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dal wal mudil, dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti, jangan anda taati man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba'a afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesatkan dia dengan ilmu atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fis sudur dan ittibaul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah SWT.

0: Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga, mendengarkan baik-baik, menyimak. Dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir, memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Quran benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana yang katakan Nabi, thalathun muhlikats, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk,

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku.

0: dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
0: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamu biha wa 'azmun 'ala al-istiqamati 'alayha. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، pada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dan kepada seluruh pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mendengarkan kajian ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan pemahaman yang benar, keyakinan yang benar, dan dapat diberikan taufik untuk mengamalkannya. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini, pada hari Sabtu ini, kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang masalah syirik dan macam-macamnya. Begitu juga saya jelaskan definisi syirik. Kemudian kenapa kita mengkaji tentang masalah syirik. Kemudian sebab terjadinya syirik pada anak Adam. Dan yang lainnya yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu. Bahwa syirik itu merupakan sesuatu yang baru. Pada hakikatnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian saya jelaskan yang terakhir pada pekan yang lalu, ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ini dalam dakwah ada basyir, memberikan kabar gembira. Dan saya sudah sampaikan ketika menjelaskan tentang masalah tauhid, kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kemudian ketenangan, kenikmatan bagi orang bertauhid. Kemudian saya jelaskan pada pekan yang lalu tentang bahaya syirik. Jadi kalau pada bab-bab sebelumnya sudah saya jelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Kemudian pada pekan yang lalu saya jelaskan tentang ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Karena masalah ancaman penting. Sebab Nabi berdakwah ini membawa kabar gembira dan juga mengancam supaya orang-orang tidak berbuat syirik. Karena syirik merupakan kezaliman yang paling zalim di muka bumi ini. Saya jelaskan pada pekan yang lalu, ada empat, sebenarnya ada banyak ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Di antaranya orang yang berbuat syirik, dia akan rugi dunia dan akhirat. Orang yang berbuat syirik, halal darah dan hartanya. Orang yang berbuat syirik, dia sesat di muka bumi ini. Dan menyimpang dari siratal mustaqim. Orang yang berbuat syirik, dia telah menempuh jalan yang tercela, jalan yang hina, jalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu

ta'ala. Orang yang berbuat syirik, dia tidak tenang hatinya. Orang yang berbuat syirik, dia telah melakukan kezaliman yang paling zalim di muka bumi. Orang yang berbuat syirik, dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Kemungkaran yang paling mungkar. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati dalam keadaan dia berbuat syirik dan dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat syirik tidak akan bermanfaat amalnya. Akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Orang berbuat syirik akan diazab di kuburnya. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nanti di akhirat. Dan orang yang berbuat syirik diharamkan surga. Itu diantara akibat atau ancaman dari orang-orang yang berbuat syirik. Karena itu kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Dan juga mendidik keluarga di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Wahai ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis syirik. Di halaman 175 dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syirik, ada syirik besar, ada syirik asghar. Kemudian nanti syirik asghar dibagi menjadi syirik yang zahir, syirik yang nyata. Kemudian syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Tidak ada syirkun akbar. Jadi ada syirkun asghar. Syirkun asghar ada syirkun syirik yang zahir. Kemudian ada syirik yang khafi. Dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kita bahas nanti ada juga yang berkaitan dengan qaul, ada juga yang berkaitan dengan fi'il. Yang zahir ini. Syirik yang besar adalah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Jadi memalingkan satu ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan penyembelihan kurban. Atau bernazar kepada selain Allah. Apakah dia bernazar untuk kuburan, untuk jin, untuk syaitan, dan lainnya. Atau seorang takut kepada orang mati yang dia menurut keperkiraan akan membahayakan dirinya. Atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudarat. Atau seseorang yang meminta sesuatu kepada selain Allah, di mana tidak ada manusia pun yang mampu memberikannya selain Allah, seperti memenuhi hajat, menghilangkan kesulitan, dan selain itu dari berbagai macam ibadah yang tidak boleh dilakukan melainkan ditujukan hanya kepada Allah saja. Ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan dalam kitabnya Aqidatul Tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 106 ayat 107, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin wa yamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi." وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 106-107, dan janganlah kamu menyembah
kepada apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Jangan kamu menyembah, jangan kamu beribadah, jangan kamu berdoa kepada apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim, artinya termasuk orang yang berbuat syirik. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, disebut wa yamsakallahu bidurrin, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali hanya Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dalam surah Yunus ayat 106 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Jangan kamu berdoa, jangan kamu minta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak juga bisa menolak bahaya. Kemudian disebutkan di sini, fa in fa'alta fa innaka idza minaz zalimin. Dan apabila engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk orang yang zalim, termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, minal musyrikin. Orang-orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat kezaliman yang paling besar di muka bumi ini. Kemudian Allah ingatkan lagi, apabila kamu dikenakan oleh bahaya, tertimpa bahaya, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya kecuali Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Allah yang dapat menghilangkan semua bahaya, apakah itu penyakit, apakah itu musibah, apakah itu malapetaka, atau apa saja yang menimpa manusia, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah SWT. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Ia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa kita berdoa, meminta, beribadah itu hanya kepada Allah. Kalau dilakukan kepada selain Allah, maka ini merupakan perbuatan syirik. Kemudian syirik besar yang dilakukan oleh seorang hamba dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikan dia kekal dalam neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik dan dia belum bertobat daripadanya. Para ulama Ahlussunnah menjelaskan tentang syirik, bahwa syirik besar itu banyak sekali. Jadi syirik besar itu banyak sekali. Dan saya akan sebutkan di sini 4 macam saja. Jadi tentang bahwa syirik besar itu banyak sekali disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian juga dalam kitab Juhudus Syafi'iyah fi Taqriri Tauhidil Ibadah, itu juga disebutkan tentang macam-macam syirik banyak sekali. Jadi pada para ustaz atau para kiai yang menerangkan kajian ini, itu ada buku yang bagus sekali tentang Juhudus Syafi'iyah, artinya perjuangan ulama-ulama Syafi'iyah fi taqriri tauhidul ibadah, dalam menetapkan tauhidul ibadah, yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Unquri. Itu disebutkan tentang macam-macam syirik oleh beliau dalam kitabnya. Beliau menyebutkan dengan membawakan perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwa syirik itu banyak sekali. Dan di sini saya akan sebutkan dalam buku ini 4 macam syirik dari sekian banyak syirik. Penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij Salikin, Asyirku
anwa'un kathiratun la yuhsiha illa Allah. لو ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع. Syirik banyak sekali macamnya. Tidak ada yang dapat menghitung kesyirikan ini kecuali hanya Allah. Kalau kita menyebutkan macam-macamnya, maka akan bertambah panjang lebar perkataan atau pembicaraan tentang masalah ini. Maka dibatasi oleh para ulama beberapa jenis syirik. Ayo, saya akan sebutkan di sini empat macam syirik dari syirik-syirik besar yang disebutkan oleh sebagian ulama ahlu sunnah. Di antaranya syirik doa, yaitu seseorang di samping dia berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selain Allah. Ini namanya syirkud doa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini kita lihat kaum musyrikin, mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat mereka senang. Tapi ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, mereka mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengalami kesulitan, ketika diombang-ambingkan oleh ombak yang besar di tengah lautan, maka mereka berdoa kepada Allah SWT. Mereka berdoa kepada Allah, memohon agar diselamatkan. Tapi ketika diselamatkan ke daratan, maka mereka berbuat syirik lagi. Ini kenyataan. Dan sekarang banyak juga orang-orang yang melakukan, bukan hanya itu, dengan kaum muslimin, di saat mereka senang, mereka berbuat syirik kepada Allah. Dan di saat mereka susah, di saat mereka sulit, mereka pun berbuat syirik kepada Allah. Bagaimana saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu, orang-orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang ini, mereka lebih dahsyat kesyirikannya. Arti kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih ringan. Jelas perbuatan syirik semuanya jelek, tapi lebih ringan. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah di saat senang, orang-orang terdahulu. Di saat susah, mereka berdoa kepada Allah. Adapun orang-orang yang sekarang ini, mereka berbuat syirik kepada Allah di saat senang dan juga di saat susah. Kemudian, ikhwan fiddin, a'azakumullah, doa ini merupakan ibadah. Nah, kita ingat, doa wal ibadah, doa itu ibadah. Karena doa itu ibadah, maka harus kita tujukan kepada Allah saja. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Apakah dia berdoa kepada malaikat yang terdekat dengan Allah? Apakah kepada Nabi? Tidak boleh. Tidak boleh seseorang berdoa atau memohon kepada selain Allah. Apakah itu meminta hajat, minta disembuhkan penyakit, dan yang lainnya. Apakah kepada orang mati, kepada Nabi, atau yang lainnya. Itu tidak boleh. Seperti yang sudah saya jelaskan di halaman 172 pada pekan yang lalu, berdoa, memohon keberasan Allah seperti berdoa atau minta suatu hajat, minta tolong, istighosa, minta tolong saat sulit kepada orang mati, baik itu kepada Nabi, wali, habib, kiai, jin, maupun kuburan keramat, atau minta rezeki, minta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan selain Allah, adalah syirik akbar. Bahkan kepada pohon atau lainnya, kepada selain Allah adalah syirik akbar perbuatan ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang menyembah ilah yang lain bersama Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu,
maka sesungguhnya perhitungan yang disirapnya, sesungguhnya orang-orang kafir tidak beruntung. Jadi doa itu harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya kita berdoa hanya kepada Allah saja. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin." Allah berfirman di dalam surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Allah berfirman, dan Allah berfirman, "Dan kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina." Jadi orang-orang dianjurkan, atau seluruh manusia, seluruh makhluk diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh kepada yang lain. Dan Allah berjanji akan mengabulkan doa mereka. Dan orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah, mereka akan masuk neraka jahannam dengan terhina. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dan dalam mereka memenuhi panggilanku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk." Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 32, "Was'alullaha min fadlih." Dan dalam kalian semuanya memohon karunia dari Allah SWT. Meminta kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu ibadah. Kalau ibadah ditujukan hanya kepada Allah saja. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah melainkan doa. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah melainkan doa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Hakim dan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu yang paling mulia atas Allah melainkan doa. Karena itu kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh doa ini dipalingkan kuasa Allah. Kalau dipalingkan kuasa Allah, maka orang itu telah melakukan perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ini yang dikatakan syirik doa. Ini yang dikatakan syirik doa. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya syirik niat. Yang kedua, syirik niat. Keinginan dan tujuan. Jadi syirkul iradah, syirkun niyah wal iradah wal qasd. Jadi syirik niat, keinginan dan tujuan. Maka syirik ini yaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Jadi syirkun niyah wal irada wal qasd. Jadi syirik niat, keinginan dan tujuan. Jadi seseorang berniat dalam amalnya ini kepada selain Allah. Dan ini termasuk syirik i'tiqadi, syirik akbar, syirik yang paling besar. Jadi niatnya dia, keinginan, tujuannya menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 15 16, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka dunia tidak akan dirugikan
Itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyapnya dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang niatnya dia, tujuannya untuk dunia, maka dia melakukan syirkun akbar. Jadi disebutkan juga dalam kitab tauhid, jadi minasyirki iradatul insan bi amalihi dunia, termasuk syirik yaitu seseorang menginginkan dalam amalnya dunia. Jadi tujuannya dia adalah dunia, tidak ada yang lain. Niatnya dia untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan akhirat. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, ini harus diperhatikan. Jadi orang yang niatnya, tujuannya dia untuk dunia, tidak ada tujuan sama sekali melakukan ibadah karena Allah SWT, maka ini termasuk dari syirkun akbar, dimasukkan oleh para ulama, termasuk syirkun akbar. Kemudian, ikhwan fi din, a'azakumullah, itu yang kedua, jadi semua kehidupannya dia tujukan untuk dunia. Tidak ada sama sekali niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mendapatkan keridhaan Allah. Dia ingin mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengharapkan jannah, mengharapkan surga, bukan tujuannya dunia. Maka di sini disebutkan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia tetap ingin dunia kekal, dunia mengharapkan wazinataha, perhiasannya ya harta, wanita, ketenangan, fasilitas dan yang lainnya. Maka Allah akan sempurnakan dunia ini. Tapi nanti di akhirat, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dijelaskan di ayat itu, di dunia disempurnakan ganjarannya, laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tidak ada di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan batal apa yang mereka lakukan. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batal apa-apa yang mereka kerjakan. Ikhwan fi din, a'azakumullah, bahwa di dalam ayat ini ditujukan pada asalnya kepada orang-orang kafir. Kemudian setelah itu ditujukan juga kepada orang-orang yang memang dia melakukan tujuan hidupnya untuk mengharapkan dunia. Jadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, bahwa ayat ini asalnya turun kepada orang-orang kafir. Ada juga yang mengatakan bahwa turun ayat ini kepada orang-orang yang riya, yang mereka tidak melakukan amal kecuali untuk dunia, maka tidak bermanfaat di akhirat. Ada juga yang berpendapat bahwa orang beramal, tujuannya, dia beramal soleh tujuannya untuk melakukan harta. Tapi kata beliau, bahwa ayat ini pada asalnya ditujukan kepada pendapat yang pertama, asalnya ditujukan kepada orang-orang kafir. Dan kita, ikhwan fi din, a'azakumullah, tetap berusaha jangan sampai kita, keinginan kita untuk mengharapkan dunia. Karena banyak sekali orang yang melakukan amal yang mestinya karena Allah dilakukan untuk dunia. Jadi orang melakukan ibadah, apakah dia salat atau dia puasa, ingin mendapatkan harta atau ingin mendapatkan kedudukan atau dia ingin mendapatkan sesuatu yang langsung dibayar di dunia ini. Apa saja, apakah dia membayar atau dia beribadah tujuannya supaya mendapatkan
hasil di dunia ini. Ini juga termasuk yang terlarang, yang kita harus hati-hati. Jadi kita berusaha bagaimana mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah SWT, karena Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahu dina. Dalam kamu beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah itu syirik ketaatan. Itu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Jadi seseorang taat kepada ulama dalam menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, atau dia taat dalam pengharaman apa-apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Ini dikatakan syirkut ta'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab selain Allah. Tapi mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Rab, sebagai Tuhan. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini yang dikatakan syirkut ta'ah. Jadi syirkut ta'ah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Adi bin Hatim kepada beliau. Ketika turun ayat ini, kata Adi bin Hatim, Adi baru masuk Islam dari agama Kristen, agama Nasrani. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah para pendeta, kami tidak menyembah. Setelah dibacakan ayat ini oleh Nabi, Adi mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Dan Nabi menjelaskan, berarti bukankah kamu mentaati dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau kalian mentaati dalam pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah? Jadi mentaati apa yang dihalalkan, mentaati penghalalan mereka apa yang diharamkan oleh Allah, dan mentaati pengharaman mereka apa yang dihalalkan oleh Allah. Nabi menjawab, iya. Kata Nabi, itulah ibadah mereka. Jadi ibadah kepada para pendeta dengan mentaati mereka, apa-apa yang mereka putuskan, apa yang mereka tetapkan. Umpamanya sesuatu yang sudah jelas halal. Nikah umpamanya. Jelas halal. Mereka mengharamkan. Pernikahan itu mereka haramkan. Kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Ini namanya menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini yang dikatakan syirkut ta'ah. Termasuk juga dalam perbuatan syirik ta'ah, yaitu mentaati, awal ayat ini berkaitan dengan orang-orang Nasrani. Pada akhirnya ayat ini bentuknya umum. Bentuknya umum. Artinya kalau seandainya ada orang yang mentaati ulama dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, jadi mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ini tidak, ini termasuk dari perbuatan syirkut ta'ah. Jadi kita dalam masalah ini harus hati-hati. Dan orang-orang kemudian selanjutnya, nanti ada juga yang masuk dalam syirik ketaatan yang dimasukkan oleh sebagian ulama yang sebenarnya yang masuk kepada kufur. Yang keempat, syirkul mahabbah, syirik cinta, yaitu menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal kecintaan. Ini syirkul mahabbah. Allah berfirman dalam surah
Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may

0: تتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Ya Allah menyebutkan di sini di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah, menjadikan sesembahan selain Allah, mereka mencintainya. Jadi antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Yang menjadi pembahasan kita dalam ayat ini yaitu kalimat yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Di dalam ayat ini bahwa orang-orang musyrikin mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Mereka membuat tandingan sekutu itu tuhan-tuhan yang mereka buat, apakah dari patung ataukah yang mereka sembah itu pohon atau yang lainnya. Itu mereka mencintai patung itu, sesembahan-sesembahan itu, sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Atau lebih sangat mereka cintanya kepada berhala itu daripada cinta mereka kepada Allah. Nah, tetapi orang-orang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa orang-orang mukmin cinta mereka kepada Allah lebih sangat dari cintanya orang-orang musyrikin kepada apa yang mereka sembah. Atau makna yang kedua, bahwa kecintaan orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka lebih sangat cintanya kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Jadi ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama dalam ayat ini, dua makna. Makna yang pertama bahwa orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah daripada orang-orang musyrikin kepada apa yang mereka sembah. Orang musyrikin mencintai apa yang mereka sembah, tapi orang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah daripada kaum musyrikin kepada apa yang mereka sembah. Makna yang kedua, bahwa kecintaan orang-orang mukmin kepada Rabb mereka, kepada Allah, lebih sangat cintanya daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwa orang musyrikin juga ada mencintai Allah, tapi kecintaan mereka tidak murni. Mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai berhala-berhala. Mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai sekutu-sekutu. Ini dikatakan syirkul mahabbah, syirk kecintaan. Sedangkan orang yang beriman, mereka murni cintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan ibadah ini kepada Allah. Karena kecintaan ini termasuk perkara ibadah. Sebab orang yang beriman itu lebih sangat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masalah cinta ini masalah yang penting dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Dalam kita beribadah, nanti kita akan bahas dalam pilar-pilar ibadah, itu ada cinta, ada takut, dan ada harap. Takut, cinta, dan harap itu kita lakukan hanya kepada Allah, yang merupakan rukun daripada ibadah. Yang merupakan rukun daripada ibadah. Dan Allah SWT juga menyebutkan banyak, kita wajib menetapkan tentang masalah cinta ini. Orang beriman cinta kepada Allah, begitu juga Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menyebutkan dalam ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Allah akan mencintai kamu dan Allah mengampuni dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat dalam surah Al-Imran ayat 31, yang dikatakan ayatul mihnah atau ayatul mahabbah. Jadi ayatul mihnah dikatakan ayatul mihnah sebagai cobaan, karena ada orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah, kemudian Allah turunkan ayat ini. Yaqul fi din, a'azakumullah, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu yuhibbuhum wa yuhibbuna, yaitu Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah SWT. Itu disebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, disebutkan empat tandanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum 'an dinikum fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, Allah akan gantikan. Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Dan mereka tawadhu kepada orang-orang beriman, sayang kepada orang beriman, dan keras kepada orang-orang kafir. Jihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 54, ciri mereka, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Kemudian mereka tawadhu kepada orang yang beriman. Kemudian keras kepada orang kafir. Kemudian mereka jihad kepada jalan Allah. Dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kemudian ikhwan fi din, na'azakumullah, tentang masalah cinta kepada Allah, ini saya sebutkan masalah yang penting. Dan seseorang, dia akan dicintai oleh Allah dan akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, apabila dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Di antara Nabi menyebutkan dalam hadis, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara yang apabila terdapat pada seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman. Ayakuna Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan yang Allah Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ikhwan fi din, azakumullah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan hal yang wajib kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang pembahasan empat macam syirik ini nanti ada pembahasannya di dalam kitab Fathul Majid. Dan antum sudah sering mendengar, terutama pendengar Radio Roja, sering mendengar pembahasan kitab Fathul Majid. Nah, nanti di dalam kitab Fathul Majid itu ada pembahasan tentang masalah syirik ini, yaitu tentang empat macam syirik, itu ada pembahasannya di dalam kitab Fathul Majid. Jadi kita saya membahas tentang ringkas masalah ini, karena masalah pembahasan lebih detailnya itu nanti bisa kita lihat dalam pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Kemudian yang perlu saya tambahkan di sini tentang masalah mahabbah, masalah kecintaan. Bahwa kecintaan kepada Allah dan karena Allah, kita lakukan semuanya dalam melakukan ibadah itu, kita cinta kepada Allah dan kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia menahan karena Allah, maka dia sempurna imannya. Jadi kalau dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia menahan karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Kemudian, amal-amal yang kita cintai karena Allah banyak sekali. Salat, zakat, perbuatan baik, ini semua kita lakukan cinta karena Allah dan karena Allah kita lakukannya. Kemudian ada macam yang kedua dari macam-macam cinta ini, artinya mahabbah, ada mahabbah ibadah, ini mahabbah ibadah yang mengharuskan kita tunduk dan pengagungan, ini enggak boleh kita lakukan melainkan hanya kepada Allah. Tapi ada mahabbah yang bukan ibadah, artinya zatnya itu dibagi oleh para ulama ada mahabbah lillah wa fillah, ada mahabbah karena kasih sayang, cinta kepada kasih sayang, ada cinta karena penghormatan, ada cinta yang sifatnya tabii. Itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ikhwan fil din, azakumullah, itu yang pertama tentang masalah syirkun akbar. Kemudian yang kedua, ada syirkun asghar. Syirik asghar. Syirik asghar ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Kalau syirkun akbar itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam, tapi kalau syirkun asghar tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid dan merupakan wasilah atau jalan perantara kepada syirik. Jadi kalau tadi kita bahas tentang syirkun akbar, itu ada banyak yang kita bahas, 4 macam. Nah, sekarang yang kedua yang kita bahas, syirkun asghar. Itu syirik kecil. Itu syirik tidak menjadikan takunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi kesempurnaan tauhid dan merupakan wasilah atau jalan perantara kepada syirik besar. Syirik asghar ada 2 macam. Syirik zahir yang nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan selain nama Allah. Rasulullah SAW bersabda, man halafa bighairi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Syirik dan kufur yang dimaksud di sini adalah syirik dan kufur kecil. Disebutkan oleh Qutailah binti Saifi al-Juhaniyah radhiyallahu anha, menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian para sahabat melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah agar mengucapkan warabbil Ka'bah. Wa yaqulu masyaallah thumma syi'ta. Demi Allah pemilik Ka'bah. Dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Jadi contoh tadi yang pertama itu bersumpah dengan selain nama Allah. Seperti dia mengatakan demi Muhammad, demi Bapak, demi Ka'bah, dan lain-lain enggak boleh. Jadi kalau bersumpah demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, atau warabbil Ka'bah, atau warabbi Muhammad, boleh. Demi Rabb Muhammad. Tapi wa Muhammad, atau demi Muhammad tidak boleh. Bersumpah dengan makhluk tidak boleh. Seorang harus bersumpah dengan nama Allah. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia kufur atau syirik. Ini syirik asghar dalam masalah ucapan. Contoh lagi, dalam masalah ucapan. Sering, waktu itu, sahabat mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allah wa syi'ta. Kemudian, Nabi melarang. Jangan kalian ucapkan demikian. Tapi, Masya Allah, thumma syi'ta. Sampai demi Allah, sampai dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendakmu. Masya Allah, dengan kehendak Allah, thumma, dengan kehendakmu. Jadi, Masya Allah wa syi'ta, ini perbuatan syirik, syirik asghar. Ucapan tersebut salah. Dan yang benar, Masya Allah, thumma syi'ta. Dan Nabi menyebutkan, dalam hadis yang lain, dari hadis Ibnu Abbas, Rasul bersabda, idza halafa ahadukum fala yaqul, Masya Allah, wa syi'ta, walakin yaqul masya Allah thumma syi'ta. Apabila seorang dari kalian bersumpah, janganlah ia mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maksudnya, apabila seorang dari kalian bersumpah, janganlah ia mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tetapi, hendaklah ia mengucapkan masya Allah thumma syi'ta. Masya Allah, kemudian dengan kehendak Allah thumma syi'ta, dengan kehendakmu. Jadi kata thumma kemudian menunjukkan tertib berurutan yang berarti menjadikan kehendak amba mengikuti kehendak Allah. Kalimat tsumma itu menunjukkan kepada tertib yang berurutan yang menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Dengan dasar ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan insya Allah pada pekan yang akan datang atau pekan berikutnya kita akan bahas tentang contoh-contoh syirik dalam masalah perbuatan. Saya akan bawakan keterangannya dan dalilnya supaya lebih jelas. Dan bagaimana nanti setelah itu kita keluar dari kesyirikan, bagaimana kita menghindari kesyirikan. Insya Allah itu pengkajian berikutnya. Pada pagi ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak dan ikuti kajian dari pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Pembahasan jenis-jenis kesyirikan di kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat. Khotbah Islam saat ini 6:58 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Kita simak dari surat Al-Furqan, surat ke-25 bersama Qari Syekh Yasir Ad-Dusari. Selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.